adalah Bapak Wali Kota Tarakan, Bapak Hairo Mkes, dan juga untuk petugas perwira upacara pada pagi hari.

Kemudian di dalam tim pengibar bendera, Komandan Paskibraka dipimpin oleh Danpon Batalion Kompi Senapan Ayonif 613 Raja Alam, Letda Inventari Susiawan. Dan untuk Komandan Pasukan 17 pada pagi hari ini adalah Kiko Marvino, siswa Hang Tua Tarakan, putra dari Bapak Darsono dan juga Ibu Sri Muriani. Selanjutnya Komandan Pasukan 8 pada pagi hari ini adalah Fatir Al-Hodri, siswa dari Sekolah Menengah Hang Tua Tarakan, putra dari Bapak Furkon dan juga Ibu Erna. Kemudian untuk petugas pembentang bendera pada pagi hari ini adalah Muhammad Fazril dari SMK Negeri 2 Tarakan. Selanjutnya untuk tim penggerak bendera pada pagi hari ini adalah Muhammad, siswa SMA Negeri 3 Tarakan, putra dari Bapak Nadi dan juga Ibu Hamdana. Dan untuk petugas pembawa baki adalah Widya Kaila Ali, siswa SMA Negeri 1 Tarakan. Dan juga untuk pembina adalah Purna Paskibraka Indonesia Kota Tarakan. Dengan pelatih adalah Serma Maman Setiawan dari Kodim 0907. Kemudian Sertu Sugiarno dari Kodim 0900. Dan Abilowo Wibowo dari Satrat 204. Dan juga Aibtu Fadil Abdullah dari Polres Tarakan. Kemudian ada Bribda Muhammad Rayyan dari Polres Tarakan, Reki Satrio Sahabir, Purna Paskibraka Indonesia. Kemudian juga kami akan membacakan susunan acara pada upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia yang kali ini diadakan atau dilaksanakan di

0: halaman gedung Tarakan Art Convention Center. Baik, sebelumnya untuk saat ini sudah terlihat untuk Bapak Wakil Wali Kota dan juga jajarannya sudah hadir di tempat tamu undangan. Dan untuk saat ini sudah pukul 8.07, para peserta upacara sudah siap di halaman upacara dan kita akan menunggu untuk upacara segera dimulai. Mungkin kami akan bacakan untuk susunan upacara pada pagi hari ini. Yang pertama, untuk komandan upacara memasuki lapangan upacara. Kemudian dilanjutkan dengan inspektur upacara menuju mimbar upacara. Kemudian dilanjutkan dengan penghormatan pasukan, laporan komandan upacara, dan juga pengibaran bendera merah putih. Kemudian mengheningkan cipta dipimpin oleh inspektur upacara. Tamu undangan. Kemudian pembacaan naskah Pancasila oleh inspektur upacara. Pembacaan naskah pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 oleh Sekretaris Daerah Kota Tarakan. Nah, kemudian ada laporan komandan upacara, lagu-lagu kebangsaan, acara tambahan, upacara selesai, dan juga nanti ada komandan upacara.
1: Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Yang terhormat, Wali Kota Tarakan, Bapak Dr. Haji Hairul Master Kesehatan, beserta Ketua Tim Penggerak PKK Kota Tarakan, Ibu Haja Siti Rujia, SKBDE, yang kami hormati Wakil Wali Kota Tarakan, Bapak Ibnu Sautis, yang kami hormati Kepala Badan Intelijen Negara Daerah Provinsi Kalimantan Utara atau yang mewakili, yang kami hormati Pimpinan Perwakilan Lembaga Negara, Komandan Satuan TNI Polri, tingkat Provinsi Kalimantan Utara, beserta istri, yang kami hormati, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Utara, yang kami hormati, unsur Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah Kota Tarakan, beserta istri, yang kami hormati, Sekretaris Daerah beserta Ketua Dharma Wanita Persatuan Tarakan, yang kami hormati, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tarakan, para asisten, kepala perangkat daerah, pimpinan perbankan, pimpinan instansi vertikal, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, serta tokoh budaya, dan segenap tamu undangan yang kami hormati, dan seluruh peserta upacara. Upacara peringatan Hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, Senin 17 Agustus 2026 dimulai. Bertindak selaku Inspektur Upacara Wali Kota Tarakan, Bapak Dr. Haji Hairul Master Kesehatan, Perwira Upacara dan Tebek Tarakan, Kapten CBA Andi Purwanto, Komandan Upacara KUR Renja Benglap Tarakan, Kapten CPL Suherman, Tim Korsik, siswa-siswi, pelajar sekolah menengah kejuruan Negeri 1 Tarakan, Paduan Suara, siswa-siswi pelajar SMA Hang Tuah Tarakan, Pasukan Pengibar Bendera Pusaka, siswa-siswi terbaik tingkat SMA, SMK, dan MA Tarakan, beserta anggota TNI Polri. Komandan Paskibraka, Danton Batalion Kompi Senapan A, Yonif 613 Raja Alam. Letda Infantri Susiawan, Komandan Pasukan 17 Kiko Marvino, siswa SMA Hang Tuah Tarakan, putra dari Bapak Darsono dan Ibu Sri Muriani. Komandan Pasukan 8 Fatir Al-Qodri, siswa SMA Hang Tuah Tarakan,

Hang Tuah Tarakan, putra dari Bapak Furqon Asih Shirozi. S.I.Kom dan Ibu Erna Suryanti S.A.G. Pembentang bendera Muhammad Fazril, siswa SMK Negeri 2 Tarakan, putra dari almarhum Bapak Benny Riansyah dan Ibu Teti Suryanti. Penggerek bendera Muhammad Syah.

siswa SMA Negeri 3 Tarakan, putra dari Bapak Nardi dan Ibu Hamdana. Pembawa baki, Widya Kaila Ali, siswa SMA Negeri 1 Tarakan, putra dari Bapak Alimuddin ST dan Ibu Nurmila ST. Pembina, Purna Paskibraka Indonesia Kota Tarakan. Pelatih, Serma Maman Setiawan, Kodim 0907, Sertu Sugiarno, Kodim 0907, Sertu Christian Abilowo Wibowo, Satrat 204, Aibtu Fadli Abdullah, Polres Tarakan, Bribda Muhammad Rayan, Polres Tarakan, Reki Satrio Sahabir, Purna Paskibraka Indonesia. Hadirin yang kami hormati, perlu kita ketahui bersama, pada upacara kali ini, Paskibraka Kota Tarakan akan membentuk formasi 81 sesuai hari peringatan kemerdekaan Negara Republik Indonesia tahun 2026 sebagai simbol penghargaan. Semangati, upacara selesai.

Baik, pendengar, saat ini upacara telah dimulai dan juga untuk komandan upacara sudah memasuki

lapangan upacara, di mana untuk komandan upacara, mahasiswa dan mahasiswi perguruan tinggi yang ada di Kota Tarakan, dan disusul dari perguruan tinggi yang ada di Kota Tarakan, dan disusul dengan adik-adik dari sekolah menengah atas ataupun sekolah menengah kejuruan di Kota Tarakan yang sudah berbaris dan juga sudah disiapkan untuk mengikuti rangkaian acara upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Dan untuk saat ini, pendengar bisa saya gambarkan inspektur upacara, di mana pada pagi hari ini adalah Bapak Wali Kota Tarakan. Baik, inspektur upacara perhormatan dilakukan.

0: adalah Kaur Renja Benglap Parakan, yaitu Kapten CPL Suherman yang baru saja menyampaikan laporan Komandan Upacara bahwa upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia yang dilaksanakan di depan gedung Tarakan Art Convention Center pada saat ini sudah siap dilakukan.
1: Asal

Baik, pendengar, saat ini untuk acara selanjutnya kita akan mengikuti pengibaran bendera Sang Merah Putih yang dilakukan di halaman gedung Tarakan Art Convention Center, di mana untuk pasukan pengibar bendera pusaka saat ini sudah bersiap untuk memasuki lapangan upacara. Dan untuk pasukan pengibar bendera Merah Putih pada tahun ini dengan formasi 81 sesuai dengan ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Baik, dapat kita saksikan di belakang saya pasukan sudah mulai berbaris untuk memasuki lapangan upacara dengan langkah tegap yang seragam. Dan untuk pasukan pengibar bendera pusaka ini adalah siswa-siswa terbaik tingkat SMA dan juga SMK dan juga MA di Kota Tarakan serta anggota TNI dan juga Polri. Baik, saat ini pasukan pengibar bendera sudah memasuki lapangan upacara dipimpin oleh Komandan Paskibraka Danton Batalion Kompi Senapan A Yonif 613 Raja Alam Letda Infanteri Susyawan, kemudian dengan Komandan Pasukan 17 pada pagi hari ini adalah Kiko Marvino, siswa dari Sekolah Menengah Atas Hang Tua Tarakan, putra dari Bapak Darsono dan Ibu Sri Muriani. Dan untuk Komandan Pasukan 8 pada pagi hari ini dipimpin oleh Fatir Al-Khodiri, siswa dari Sekolah Menengah Atas Hang Tua Tarakan, putra dari Bapak Furkon dan juga Ibu Erna Suryanti.

0: Baik, untuk pembawa baki kali ini sudah berada di depan mimbar inspektur upacara dan juga sudah siap. Dan kembali kami informasikan untuk pasukan pengibar bendera pada tahun ini sesuai dengan ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia adalah pasukan 81. Dan tentunya diikuti oleh siswa-siswi terbaik dari sekolah menengah atas, sekolah menengah kejuruan dari kota Tarakan. Baik, baru saja komandan pasukan pengibar bendera memberikan laporannya bahwa pengibaran bendera sudah siap dilakukan. Dan untuk pasukan pembentang bendera pada pagi hari ini adalah Muhammad Fazril, siswa dari Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Tarakan, putra dari Bapak Benirian Syah dan juga Ibu Teti Suryanti. Kemudian selanjutnya untuk tim penggerak bendera pada pagi hari ini adalah Moham Syah, siswa dari SMA Negeri 3 Tarakan, putra dari Bapak Nardi dan Ibu Hamdana. Dan pendengar, saat ini bendera Sang Saka Merah Putih sedang diserahkan dari inspektur upacara kita pada pagi hari ini, yaitu Bapak Wali Kota Tarakan, Bapak Haji Khairul Mkes, kepada pembawa baki. Di mana untuk pembawa baki pada pagi hari ini adalah Widya Kaila Ali, siswa SMA Negeri 1 Tarakan, putra dari Bapak Ali Mudin dan juga Ibu Nur Mila.
1: Ada

0: Baru saja dilakukan penghormatan senjata dari pasukan pengibar bendera Sang Saka Merah Putih dalam upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia yang pada tahun ini diselenggarakan di halaman Gedung Tarakan Art Convention Center Kota Tarakan. Dan juga baik, para pasukan pengibar bendera sudah bergerak dan juga sudah sedang melakukan formasi selanjutnya untuk dilakukan pengibaran bendera Sang Merah Putih. Dan juga pendengar, untuk saat ini selain peserta upacara juga sudah bergabung di tempat upacara untuk para tamu undangan dari jajaran aparatur sipil negara dan juga pemerintah daerah Kota Tarakan.
1: Thank you.

0: hari ini.
1: Halo

0: Baik pendengar, sesaat lagi kita akan mengikuti pengibaran bendera Sang Merah Putih. Hadir! Dan untuk pasukan pengibar bendera Merah Putih pada pagi hari ini dibina atau dengan pembina yaitu Bernapas Kibraka Indonesia Kota Tarakan dengan melibatkan beberapa pelatih yang pastinya sudah melakukan persiapan dari beberapa waktu yang lalu. Beberapa pelatih di sini adalah Sir Mamaman Setiawan dari Kodim 0907. Kemudian Sertu Sugiarno dari Kodim 0907. Sertu Christian Abilawa Wibowo dari Satrat 204. Aibtu Fadli Abdullah dari Polres Tarakan. Kemudian juga ada Bribda Muhammad Rayan dari Polres Tarakan. Dan selanjutnya adalah Reki Satrio Sahabir, Purna Paskibraka Indonesia. Baik, saat ini para pasukan
1: kamu dimohon berdiri.
0: Baik, saat ini para tamu undangan yang sudah berada di depan gedung Tarakan Art Convention Center dimohon untuk berdiri karena sesaat lagi kita akan mengikuti pengibaran bendera Sang Merah Putih. Dan untuk pembentang bendera pada pagi hari ini, Muhammad Fazril dari siswa SMK Negeri 2 Tarakan. Kemudian baik, saat ini baru saja bendera diserahkan kepada tim penggerak dan juga pembentang bendera dari petugas pembawa baki. Dan terlihat di sini antusiasme para tamu undangan dan juga peserta upacara sudah siap untuk mengikuti acara pengibaran bendera Sang Merah Putih. Dan nantinya dalam pengibaran bendera akan diiringi oleh tim paduan suara. Pada pagi hari ini adalah siswa-siswi pelajar dari Sekolah Menengah Atas Hang Tua Tarakan dan juga tim korsik dari siswa-siswi pelajar Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Tarakan. Baik, saat ini para petugas sedang menyiapkan bendera

0: Baik, saat ini para petugas masih menyiapkan bendera dan juga untuk para tamu undangan yang sudah hadir di gedung Tarakan Convention Center sudah bersiap untuk mengikuti acara pengibaran bendera merah putih. Baik, baru saja untuk bendera sudah dibentangkan.
1: Sang merah putih, hormat senjata.

0: 뜨가 현재다.
1: Baik, baru saja kita mengikuti acara pengibaran bendera Sang Merah Putih diiringi oleh tim korsik dari siswa-siswi pelajar Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Tarakan dan juga untuk pasukan pengibar bendera pusaka siswa-siswi terbaik tingkat SMA dan juga SMK dan juga MA Tarakan serta anggota TNI dan juga Polri. Kembali kami perkenalkan untuk Komandan Paskibraka pada pagi hari ini adalah Danton Batalion Kompi Senapan A Yonif 613 Raja Alam Letda Infanteri Susyawan. Baik, saat ini tim pegerak dan juga pembentang bendera sedang melakukan penghormatan kepada Sang Merah Putih. Kemudian untuk Komandan Pasukan 17 pada pagi hari ini yaitu Kiko Marvino, siswa Hang Tua Tarakan, putra dari Bapak Darsono dan Ibu Muriani. Dan juga untuk Komandan Pasukan 8 Fatir Al-Khodri, siswa Hang Tua Tarakan, putra dari Bapak Furkon dan juga Ibu Erna Suryanti. Baik, sesaat lagi baik, untuk pasukan pengibar bendera saat ini sedang menuju formasi untuk kembali setelah berhasil melakukan pengibaran bendera merah putih dalam upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia dan juga lancar. Dan dalam peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tahun ini, ada beberapa hal menarik yang menjadi sorotan. Yang pertama untuk makna HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia dan juga refleksi bagi Kota Tarakan. Momentum 81 kemerdekaan Indonesia di tahun 2026 ini membawa semangat baru bagi Kota Tarakan sebagai pintu gerbang utama dan juga pusat penggerak ekonomi khususnya di Kalimantan Utara. Dan peringatan tahun ini menekankan pentingnya merataan pembangunan infrastruktur. Dan berbeda seperti tahun-tahun sebelumnya, acara memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia pada tahun ini dilaksanakan di Gedung Tarakan Convention Center sebagai pusat kegiatan, mempertegas fungsi kawasan ini sebagai ikon kebanggaan baru bagi masyarakat Kota Tarakan untuk kegiatan seni, budaya dan juga event skala besar. Baik, para pasukan pengibar saat ini sedang berbaris di hadapan mimbar instruktur upacara.

0: hormat senjata, dipimpin oleh komandan pasukan pengibar bendera. Yaitu komandan pasukan pengibar bendera pada pagi hari ini adalah Danton Batalion Kompi Senapan Ayonif 613 Raja Alam Letda Infanteri Susyawan. Nah, baru saja kita bisa mengikuti laporan komandan pasukan pengibar bendera merah putih yang melaporkan bahwa pengibaran telah dilakukan dan berjalan dengan lancar, dan pasukan pengibar bendera merah putih pada pagi hari ini akan segera kembali ke tempat semula. Dan kembali lagi, kita perkenalkan untuk pasukan pengibar bendera pusaka pada pagi hari ini adalah tentunya siswa-siswi terbaik tingkat SMA, SMK dan juga MA di Kota Tarakan, serta anggota TNI dan juga Polri. Kelancaran prosesi acara pengibaran bendera merah putih pada pagi hari ini pun tidak luput dari persiapan dan juga latihan yang tentunya sudah dilakukan secara matang. Para tamu undangan memberikan apresiasi yang tinggi untuk keberhasilan para pasukan pengibar bendera pada pagi hari ini, karena untuk pengibaran bendera pusaka merah putih berjalan dengan baik dan juga lancar. Ya, tentunya untuk pembina pasukan pengibar Kota Tarakan dan juga beberapa pelatih pasukan pengibar bendera, yaitu Serma Maman Setiawan dari Kodim 0907, Sertu Sugiyarno dari Kodim 0907, Sertu Christian Abilowo Wibowo dari Satrat 204, Aibtu Fadli Abdullah dari Polres Tarakan, dan juga Bribda Muhammad Rayaan dari Polres Tarakan, dan Reki Satrio Sahabir Purna Paskibraka Indonesia. Baik, baru saja komandan upacara kita menyiapkan para peserta upacara. Selanjutnya kita akan mengikuti acara menghimpunkan cipta untuk mengenang arwah para pahlawan yang telah gugur di medan perang.
1: Marilah kita menghimpunkan cipta dengan menundukkan kepala, seraya berdoa agar arwah para pahlawan tersebut mendapatkan tempat yang layak di sisi Tuhan Yang Maha Kuasa. Mengenakan cipta, mulai!

0: Selesai.
1: Tamu undangan disilakan duduk kembali.
2: Ketua RW Tarakan, Anda masih mengikuti upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia yang berlangsung dari gedung Tarakan Up Convention Center, dan baru saja kita mengikuti untuk mengheningkan cipta yang diikuti oleh semua peserta dan juga tamu undangan upacara. Dan selanjutnya kita akan mengikuti pembacaan Pancasila diikuti oleh seluruh peserta upacara.
0: Ketuhanan Yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
2: Baik, Anda masih mengikuti upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia.
3: Undang-undang dasar negara Republik Indonesia tahun 1945 oleh Sekretaris Daerah Kota Tarakan.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan, bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di dunia harus. Dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan dan perjuangan dan pri keadilan dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat

0: berkehidupan kebangsaan yang bebas. Maka rakyat Indonesia mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Tamu undangan dimohon berdiri.

0: Така, сватата!
1: Saya ketemu ikut
2: pembacaan naskah
1: undang-undang dasar. Selanjutnya kita akan mengikuti pembacaan naskah proklamasi oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tarakan.
3: Dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta.
0: Tanda kebesaran tutup. Hormat senjata!

oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tarakan. Dan selanjutnya kita akan mengikuti penyerahan simbolis remisi tahanan Lapas Kota Tarakan, di mana untuk saat ini terlihat sudah bersiap di depan mimbar Inspektur Upacara. Dan untuk penyerahan simbolis remisi tahanan lapas Kota Tarakan diserahkan langsung oleh Bapak Wali Kota Tarakan Dr. Haji Hairul Mkes. Di mana simbolis penerimaan kali ini menggunakan pakaian adat. Jadi saya ada dua perwakilan yang mewakili untuk penyerahan simbolis remisi tahanan lapas Kota Tarakan tahun 2026 dalam upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di halaman gedung Tarakan Art Convention Center. Baik, kalau saat ini sedang dilakukan sesi foto bersama simbolis antara Wali Kota Tarakan Dr. Haji Hairul Mkes dan juga penerima simbolis remisi tahanan lapas Kota Tarakan, di mana untuk saat ini diwakilkan dengan

Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana walakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, Tuhan yang maha pengasih lagi maha penyayang, atas limpahan rahmat, taufik, hidayah serta karuniamu, pada hari ini kami melaksanakan upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia dalam keadaan sehat, aman dan penuh rasa syukur. Ya Allah, Tuhan yang maha esa, di hari yang bersejarah ini kami mengenang perjuangan para pahlawan bangsa yang telah mengorbankan jiwa, raga dan segala yang mereka miliki demi tegaknya kemerdekaan Indonesia. Terimalah amal bakti mereka, tempatkanlah mereka di sisimu sesuai dengan kemuliaan yang engkau janjikan, dan jadikan semangat perjuangan mereka sebagai inspirasi bagi kami untuk terus mengisi kemerdekaan dengan karya, pengabdian dan persatuan. Ya Allah, Tuhan yang maha kuasa, engkaulah sumber segala kekuatan. Kokohkan tekad kami untuk menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia, mempererat persatuan dalam keberagaman, serta memperkuat semangat gotong royong yang menjadi jati diri bangsa. Jauhkan negeri kami dari segala bentuk perpecahan, permusuhan, bencana, konflik dan segala hal yang dapat mengganggu persatuan, kedamaian serta ketentraman bangsa. Ya Allah, Tuhan yang maha pemurah, anugerahkan keberkahan kepada negeri kami. Jadikan Indonesia sebagai bangsa yang berdaulat dalam menentukan masa depannya, adil dalam memberikan kesempatan dan perlindungan bagi seluruh rakyatnya, serta makmur dengan kesejahteraan yang dirasakan secara merata. Berikan kemudahan dalam setiap ikhtiar pembangunan, kemajuan ilmu pengetahuan, pendidikan, kesehatan, ketahanan pangan, pelestarian lingkungan, serta kemajuan ekonomi

0: walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Tamu undangan dimohon berdiri.

0: Tamu undangan, disilakan duduk kembali.
1: Laporan Komando Republik Indonesia.
2: Terus saja kita mengikuti rangkaian pembacaan doa, kemudian juga Adhika Payangkari. Dan untuk selanjutnya kita akan mengikuti laporan Komandan Upacara bahwa upacara pada pagi hari ini Tarakan 17 Agustus 2026 upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia sudah selesai dan barisan dapat dibubarkan. Baik, Komandan kembali ke tempat semula setelah melakukan laporan upacara selesai kepada Inspektur Upacara.
3: Kepada Inspektur Upacara, hormat sajada tegak sajada. Inspektur Upacara berkenan meninggalkan mimbar upacara.
2: Baik, baru saja Inspektur Upacara kita memberikan apresiasi kepada Komandan Upacara yang bertugas pada pagi hari ini. Selanjutnya adalah laporan perwira upacara. Dan persiapan untuk Inspektur Upacara meninggalkan mimbar upacara.
4: Lagu-lagu kebangsa.
2: Baik, demikian tadi

0: Sobrenger RRI Malino dimanapun Anda berada, selamat pagi, selamat hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-81. Baik saudara pendengar, bicara tentang hari kemerdekaan Republik Indonesia, sesaat lagi kita akan intip dulu bagaimana kegiatan untuk pelaksanaan upacara di Kabupaten Malinau. Kali ini berada di bagian Malinau Barat ya. Dan bagaimana selengkapnya kita sapa dulu ada rekan kami Widayat. Halo Widayat.
1: Halo, selamat pagi.
0: Selamat pagi Widayat. Saat ini di mana, apa sudah di TKP lokasi untuk pelaksanaan upacara?
1: Iya, saat ini saya berada di lapangan Prosehat Pelangi Intimu untuk mengikuti kegiatan persiapan rangkaian peringatan detik-detik 17 Agustus pada hari ini di lapangan Prosehat Pelangi Intimu, panggung utama Badan Milik Burung.
0: Ya baik, untuk si laporan selengkapnya silakan Widayat.
1: Baik, pendengar RRI dimanapun Anda berada, saat ini saya berada di panggung budaya lapangan Prosehat Pelangi Intimu untuk mengikuti persiapan kegiatan atau rangkaian pelaksanaan peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan RI yang ke-81 yang di pusatkan di panggung utama Padang Liuk Burung, lapangan Prosehat Pelangi Intimu pada hari ini. Dan saat ini sedang berlangsung penyerahan bendera duplikat dari pasukan Paskibra Kabupaten Malinau kepada Sekda Malinau Bapak Dr. Ernest Silvanus, SPI MMMH, mewakili pemerintah daerah untuk menerima secara simbolis bendera duplikat RI pada peringatan detik-detik proklamasi yang ke-81 pada hari ini. Dan saat ini sudah diterima bendera tersebut dan pasukan pengibar bendera akan kembali meninggalkan panggung utama dan melakukan persiapan untuk pengibaran bendera yang nanti akan dilaksanakan atau dimulai tepat pukul 10 waktu Indonesia Tengah atau waktu Malinau. Dan perlu juga diketahui bahwa pada saat ini seluruh undangan maupun peserta upacara pada peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan RI yang ke-81 pada hari ini tampak mengenakan pakaian adat dan kelengkapan dari masing-masing suku dan etnis yang ada di Kabupaten Malinau. Dan ini menunjukkan keberagaman dari Kabupaten Malinau atau masyarakat Kabupaten Malinau bahwa dengan perbedaan dan keberagaman ini merupakan modal untuk bersatu dalam membangun Kabupaten Malinau. Dan pada pagi hari ini juga sebagai inspektur upacara akan dipimpin langsung oleh Bupati Malinau Bapak Wempi BMW SEMA. Dan pendengar RRI dimanapun Anda berada, pada tahun ini pemerintah Kabupaten Malinau melaksanakan peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan RI yang ke-81 ini difokuskan di dua tempat. Yang pertama di ibu kota Kabupaten Malinau yang dipusatkan di panggung budaya lapangan Prosehat Pelangi Intimu Malinau, dan yang kedua di wilayah Kapokayan yang dihadiri langsung oleh Kementerian Dalam Negeri, perwakilan Kementerian Dalam Negeri, dan di sana juga hadir yaitu Wakil Bupati Malinau dan beberapa pejabat daerah serta masyarakat yang ada di wilayah pedalaman dan perbatasan di Apokayan. Demikian laporan dari Panggung Budaya Padan Liuk Burung Lapangan Prosiat Pelangi Intimung Kabupaten Malinau, dan kembali ke studio bersama Diana Narulita.
0: Baik, terima kasih Widayat untuk informasinya, dan saudara pendengar dimanapun Anda berada. Jadi ada dua lokasi ya untuk di Kabupaten Malinau yang berada di Malinau Kota, juga ada di Apokayan tadi. Baik pendengar, informasi selengkapnya nanti kita akan dengarkan di detik-detik proklamasi untuk tepat pukul 10 waktu Indonesia Tengah ya. Untuk bagian Malinau tentunya, dan informasi selengkapnya nanti akan disampaikan oleh reporter-reporter RRI yang pada saat ini bertugas. Terus semangat, tetap semangat di Hari Kemerdekaan Republik Indonesia.

Tahukah Anda ada bendera merah putih yang sama usianya dengan bendera pusaka? Bendera ini ada di Taulumbis, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, yang disimpan oleh Bulang, cucu dari kepala adat besar Lumbis Hulu, Udan Sokong. Bendera merah putih berukuran 2x3 meter yang dibuat 76 tahun silam ini pertama kali dikibarkan di Lumbis perbatasan antara Indonesia dan Malaysia bertepatan dengan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945. Bendera ini terakhir dikibarkan setelah berakhirnya perang konfrontasi pada tahun 1967 sebelum diduplikat dan disimpan sebagai benda bersejarah.

Banyak di antara kita yang sangat suka dengan makanan pedas. Tapi jangan mengaku pecinta pedas kalau belum mengenal cabai yang bernama Carolina Reaper. Cabai terpedas di dunia, peraih Guinness World Record. Lalu seberapa pedas sih cabai ini? Jika dihitung berdasarkan data Scoville Heat Unit yang menghitung kadar capsaicin untuk memastikan tingkat kepedasannya. Carolina Reaper memiliki tingkat kepedasan yang sangat tinggi di angka 1,4 juta hingga 2,2 juta Scoville Heat Unit atau 20 kali lebih pedas dari cabai merah keriting yang biasa kita konsumsi. Saking pedasnya, harus menggunakan sarung tangan untuk menyentuh daging bagian dalam Carolina Reaper. Tidak disarankan menyentuh dengan tangan kosong karena dapat menyebabkan luka bakar pada permukaan kulit. Tingkat kepedasannya juga dapat menimbulkan iritasi pada kerongkongan, mual, muntah, bahkan diare. Selain itu, cabai Carolina Reaper juga memiliki potensi menyebabkan penyempitan pembuluh darah yang bisa memicu stroke. Meski sangat pedas, cabai ini tetap bisa dikonsumsi dan digunakan untuk bahan masakan.

Saya kagum dengan permainan satu ini. Meskipun sudah dimainkan sejak abad ke-7 di India, sampai sekarang masih tetap seru dimainkan. Bayangkan, papan kotak-kotak berwarna hitam dan putih dengan bidak-bidaknya ini masuk ke Eropa di abad ke-9. Tetapi permainannya masih digilai hingga saat ini. Bahkan dianggap sebagai miniatur dari perang yang sesungguhnya. Dalam kejuaraan dunia, dua orang pemain akan saling mengadu strategi dan taktik, menggerakkan bidak-bidaknya untuk mematikan raja lawan, hingga 6 jam bahkan lebih dalam satu pertandingan saja, untuk memperebutkan gelar Grandmaster. Inilah permainan adu strategi dan taktik, chess atau catur.

0: Daun pisang diekspor ke luar negeri? Siapa sangka daun pisang yang di Indonesia menjadi barang sepele dan sangat murah ternyata memiliki nilai komoditi tinggi. Menurut laman myjourney.id, di luar negeri, daun pisang menjadi barang mewah. Harganya mencapai Rp800.000 per paket. Itu pun hanya berisi 5 lembar saja. Mahal sekali ya. Karena itulah ekspor daun pisang ke luar negeri sangat menjanjikan. Jepang, Jerman, Belanda, dan Australia menjadi negeri pengimpor daun pisang Indonesia. Di Jepang, daun pisang dipakai untuk pembungkus makanan khas Jepang, seperti chimaki. Di Jerman, Belanda, dan Australia, daun pisang selain dijual di supermarket, juga banyak dipesan restoran milik warga Indonesia. Bagaimana? Anda tertarik mengekspor daun pisang?
1: Desa Pegayaman, Kampung Muslim di Bali, dilatar belakangi kemenangan penguasa Singaraja Ki Barak Panji Sakti dalam sejarah Babat Buleleng pada abad ke-17. Kebesaran Panji terdengar hingga Kerajaan Mataram yang dipimpin Senopati Ing Alogo Sayidin Panotogomo dan memberikan hadiah seekor gajah serta 8 orang patih beragama Islam. Nilai toleransi di Pegayaman, desa di Pulau Seribu Pura telah mendarah daging. Masyarakat menggabungkan unsur tradisional Bali sebagai jati dirinya dengan nuansa agama Islam yang tetap berpegang teguh pada ajarannya. Mereka melestarikan tradisi kebudayaan Hindu Bali melalui penyebutan nama Bali dengan penyematan nama depan berciri Islam. Masyarakat Islam di Pegayaman juga mengenakan udeng, ikat kepala pria khas Bali yang menurutnya sama dengan songkok atau kopiah di agama Islam. Dari Bali, kita mengerti arti toleransi, keberagaman, dan kebersamaan.

0: Di sini ku berlari dan menabur impian. Di sini ku bermimpi meraih masa depan. Karena ku berani melangkah ke depan. Dengar ku bernyanyi Indonesia ku.
1: Yeah.

pertanyaan sulit. Saat ini sedang dalam proses pengibaran bendera Sangsaka Merah ini, dan saat ini sedang proses penyerahan bendera merah putih dari pembina upacara atau inspektur upacara itu dari Bapak Bupati dari Bupati Malinau, Bapak Bupati Malinau SMM selaku pembina atau itu pada kegiatan pagi hari ini yang saat ini berlangsung, dan kembali turun dari atas podium untuk persiapan untuk persiapan

sekarang ini dimanapun Anda berada, sekedar untuk di

di situ asal sekolah SMAI 8 Mengenyau. Istri dari Bapak Ahmed Piston Napi Tupulu dan Ibu Esna Taru Esna Taria si Hombi dari anak kedua dari 4 bersaudara. Kemudian untuk pengibar bendera atas nama adik Bapak Marcelo Simanjuntak lahir di Malinau pada tanggal 30 Juli 2010 asal sekolah SMA 8 Malinau. Putra dari Bapak Sipo Simanjuntak dan Ibu Iwo Mentina Putri Marpaung. Kedua dari 3 bersaudara. Kemudian ada Bintang Satria, Bintang Satria Negara Simba Al Hazam lahir di Tarakan pada tanggal 24 Juli 2009 asal sekolah SMA 1 Malinau. Putra dari Bapak Yanto dan Ibu Andika Orang Hidayah. Anak kedua dari 2 bersaudara. Yang terakhir adalah adik Isa Ramadina Ramadhani lahir di Malinau pada tanggal 16 September 2009 asal sekolah SMA 8 Malinau. Putra dari Bapak Sigar dan Ibu Siti Rodia. Dan dengan saat ini sudah berlangsung pengibaran bendera dengan diiringi lagu Kebangsaan Indonesia Raya.

prosesi pengibaran merah putih yang dilakukan oleh pasukan pengibar bendera Paskibra Kabupaten Malang dan saat sedang proses pengikatan tali bendera yang kemudian akan dilakukan dengan laporan kepada inspektur upacara bahwa pengibaran sudah selesai. Kembali ke perusahaan awal yang perlu juga diketahui bahwa untuk saat ini sebagai perwira upacara adalah Ibu Weni SHMH, lahir di Kabupaten Malino pada 2 Juli 1984 dengan jabatan Kasat Pres Narkoba Polres Malino dan angkatan abituren sekolah Inspektur Polisi tahun 2021. Kemudian cadangan perwira upacara adalah Ibu Dewi Prianto, SAPMH, lahir di Kota Surabaya pada 4 Desember 1983 dan menjabat sebagai Kabak SDM Polres Malinau dengan angkatan abituren Sekolah Inspektur Polisi tahun 2021. Bertindak sebagai komandan upacara adalah Ibu Arti Yanto Kertian, lahir di Kota Tarakan pada 7 Agustus 1981, jabatan Kasiwas Polres Malino, angkatan abituren Sekolah Inspektur Polisi tahun 2021. Sedangkan komandan upacara adalah Ibu Joes Royen Kertian, lahir di Kabupaten Malang pada 9 Agustus 1981, menjabat sebagai Kapolsek Malino Barat Polres Malino dengan tingkatan abituren Sekolah Inspektur Polisi tahun 2021. Kemudian bertindak sebagai Komandan Paskibra pada tahun ini adalah Ibda Karisma Alta Raga STRIK, lahir di Merauke pada 10 Januari 2004, jabatan Pamapta 2 Polres Palinang, angkatan abituren Akademi Kepolisian tahun 2025. Kemudian bertindak sebagai komandan kelompok pasukan 45 adalah Letnan Alexander Lantan STRN, lahir di Bandung 21 Januari 1999 dengan jabatan Danpon dan Komite A Tepandi Yonik Khusus 614 Raja Pandita dengan abituren April tahun 2023. Ya, teman-teman, demikian tadi rangkaian pengibaran untuk petugas yang bertugas pada proses pengibaran bendera pada pagi ini dari lapangan Proses Pelangi Timur dari Panggung Budaya Senian dan di burung Kabupaten Malino. Saya Hidayat kembali di studio bersama Diana Narulita.

0: Hanya sedikit yang mengetahui kalau pemerintah Hindia Belanda dahulu memiliki kapal yang bernama Bulungan Nederland. Dinamakan demikian karena kapal ini sering digunakan pejabat pemerintah Belanda untuk mengunjungi Kesultanan Bulungan kala itu. Untung tak dapat diraih, malang tak dapat ditolak. Pada saat Perang Dunia Kedua, kapal ini dibombardir hingga tenggelam oleh pesawat tempur Jepang saat berlayar menuju Pulau Sumatera. Sampai saat ini, kapal Bulungan Nederland masih bersemayam di kedalaman perairan tak jauh dari Kota Padang.
1: Pendengar RRI Malino dimanapun Anda berada, demikian tadi laporan rekan kami Widayat ya, yang saat ini sedang berada

kami juga akan hadirkan kepada Anda dan akan kita ikuti pengibaran bendera merah putih dari Istana Negara ya, yang akan kita ikuti bersama Pro 3 RRI, saudara pendengar. Dan saudara pendengar, momen hari kemerdekaan tentu merupakan momen yang sangat krusial tentunya ya, untuk kita bangsa Indonesia, di mana pada tanggal 17 Agustus ya 1945, di mana kemerdekaan Republik Indonesia diproklamasikan ya oleh Presiden pertama Republik Indonesia, Bung Soekarno dan Bung Hatta ya, memimpin bangsa dan negara ini. Dan saudara pendengar RRI Malinau, di momen ataupun di bulan kemerdekaan ini tentu berbagai kegiatan keramaian ya tentu dilakukan dan dilaksanakan ya dalam memeriahkan hari kemerdekaan. Berbagai kegiatan seperti lomba-lomba ya, bahkan juga ada yang melaksanakan kegiatan jalan santai, ada juga melupakan kegiatan perlombaan anak-anak ya, keramaian rakyat tentunya, dan juga orang dewasa semua ya dilakukan dan dilaksanakan. Bahkan bukan hanya di kalangan pemerintahan juga yang melaksanakan, tetapi hampir semua kalangan melaksanakan hal ini ya, dalam memeriahkan hari kemerdekaan Republik Indonesia. Ya, tentu tidak dilaksanakan di hari-hari tertentu, tapi hampir ya satu bulan full melaksanakan kegiatan ataupun memeriahkan hari kemerdekaan dilaksanakan di beberapa wilayah. Ya, seperti halnya di Kabupaten Malinau ya, ada yang melaksanakan sudah dari kemarin ya, hari Sabtu hingga Ahad kemarin, ada beberapa wilayah tentunya di Kabupaten Malinau yang sudah melaksanakan kegiatan keramaian rakyat ini, pendengar. Bahkan ada juga yang melaksanakannya hingga akhir Agustus ya. Tentu tidak putus ya, bersambung-sambung tentunya dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dari kalangan ini, kalangan itu, dan semua tentunya dalam memeriahkan hari kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81. Jika di usia kita, usia yang 81 itu usia yang sudah cukup sepuh ya. Ya, kategorinya sudah cukup lansia lah, sudah sepuh lah. Namun bangsa Indonesia ini merupakan bangsa yang sangat besar ya. Pejuang-pejuang yang memerdekakan bangsa dan negara ini sungguh besar ya, pengorbanan ya, sehingga kita saat ini hanya menerimakan hasil dari perjuangan-perjuangan para pejuang kita ya, di masa lampau ya. Dulu kalau berperang menggunakan senjata. Nah, sekarang kita berperang ini bukan lagi hanya senjata ya, semua. Perang terhadap diri sendiri, perang terhadap ego, pokoknya semua lah ya. Terlebih lagi masa yang semakin berkembang ini ya, zaman yang semakin berkembang. Jadi tinggal kita yang bisa memposisikan diri ya, mengupgrade diri, dan juga membiasakan diri ya untuk bisa berirama dengan keadaan ataupun zaman yang semakin canggih dan juga semakin maju saat ini, pendengar. Ya, saudara pendengar RRI Malinau, dimanapun Anda berada, kami hadirkan kembali beberapa lagu-lagu kemerdekaan ya, menemani Anda dalam segala aktivitas Anda siang hari ini. Selamat siang.

Sahabat, tahukah kamu? Ternyata kalimat Hom Pimpa Alium Gamreng punya makna yang sangat dalam. Kalimat ini berasal dari bahasa Sanskerta, mengajarkan nilai yang luar biasa pada anak-anak. Kalimat Hom Pimpa Alium Gamreng berarti dari Tuhan kembali ke Tuhan. Mari kita bermain. Walaupun digunakan hanya dalam permainan tradisional Indonesia, kalimat Hom Pimpa juga memiliki sebuah ajaran yang dapat kita terapkan. Kalimat Hom Pimpa Alium Gamreng ini mengajarkan kepada anak-anak bahwa hidup yang sedang dijalani ini anugerah dari Tuhan dan akan kembali pada Tuhan. Kalimat ini juga memiliki makna untuk menikmati kehidupan dengan melakukan permainan yang membuat hati senang. Saat melakukan Hom Pimpa dan menunjukkan telapak tangan atau punggung tangan, kita tidak tahu apakah kita akan menang atau kalah. Nah, dari sanalah kita belajar untuk menerima dengan lapang dada hasil dari apa yang telah kita pilih. Hanya saja, sejarah penggunaan kalimat Hom Pimpa Alium Gamreng ini tidak diketahui secara pasti. Kemungkinannya adalah kalimat ini mulai digunakan sejak Indonesia dalam era kerajaan Hindu-Buddha. Tapi untuk saat sekarang, maraknya game online di kalangan anak-anak menjadikan Hom Pimpa ini mulai tersingkirkan.

sis. Yuk kenalan sama produk asli Indonesia. Batik adalah kain Indonesia bergambar yang pembuatannya secara khusus dengan menuliskan atau menerapkan malam pada kain. Kemudian pengolahannya diproses dengan cara tertentu yang memiliki kekhasan. Salah satu ciri khas batik adalah cara penggambaran motif pada kain yang menggunakan proses pemalaman, yaitu menggoreskan malam atau lilin yang ditempatkan pada wadah yang bernama canting dan cap. Pada 2 Oktober 2009 lalu, UNESCO telah menetapkan batik sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi atau Masterpiece of the Oral and Integrable Heritage of Humanity. Aku bangga memakai produk asli Indonesia. I love you, but...

Bagi warga Jakarta dan sekitarnya, tentu tak asing dengan Pulau Tidung di Kepulauan Seribu. Ternyata ada hubungannya antara Pulau Tidung dengan suku Tidung di Kalimantan Utara. Sejarah berawal dari sebuah kerajaan di Malinau yang dinamakan Kerajaan Tidung. Saat pemerintah kolonial Belanda datang ke Malinau, mereka mendapat perlawanan dari Raja Tidung dan rakyatnya. Perlahan namun pasti, Belanda berhasil menguasai daerah di sekitar Malinau dan mengepung pusat Kerajaan Tidung. Akhirnya, Raja Tidung bernama Raja Pandita ditangkap Belanda. Segera ia diasingkan di satu pulau kecil di Kepulauan Seribu. Penduduk asli pulau tersebut memanggil Raja Tidung dengan nama Kaca. Ia sangat dihormati karena suka membantu dan berbagi ilmu. Namun, warga tidak mengetahui siapa sebenarnya Kaca. Hingga ia meninggal dan dimakamkan di pulau tersebut. Pada suatu masa, keluarga Kerajaan Tidung datang mencari rajanya. Di saat itulah, warga baru menyadari bahwa Kaca adalah seorang raja. Karena menghormati dan berterima kasih atas jasanya yang suka menolong, masyarakat menamakan pulau tempat mereka tinggal sebagai Pulau Tidung.

0: Pendengar RRI Malino dimanapun Anda berada, kami akan hadirkan kepada Anda pelaksanaan pengibaran bendera merah putih ya di Istana Kepresidenan ya. Untuk hari ini saudara pendengar, kita akan ikuti jalannya kenaikan bendera merah putih bersama Presiden Republik Indonesia Haji Prabowo Subianto. Saudara pendengar, tetaplah bersama kami Radio Republik Indonesia Malino.
1: Jalur sungai sebagai moda transportasi utama karena sejumlah jalur darat belum terbangun dan masih menjadi kewenangan pemerintah pusat. Kondisi tersebut turut mempengaruhi distribusi kebutuhan pokok, mobilitas masyarakat, serta biaya transportasi

Pendengar masih di Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Dan masih di Semarak ya, Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Di mana peringatan hari ulang tahun yang ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Kalimantan Utara tidak boleh berubah menjadi ajang menghamburkan anggaran. Gubernur Kalimantan Utara Dr. Haji Zainal Arifin Paliwang menegaskan perayaan kemerdekaan harus sederhana, bermakna, sekaligus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Penegasan ini disampaikan oleh Zainal saat membuka Pekan Kemerdekaan yang digelar Dharma Wanita Persatuan Provinsi Kalimantan Utara di halaman kantor Gubernur Kalimantan Utara pada Sabtu kemarin, 15 Agustus 2026. Bagi Zainal, kemerdekaan bukan sekedar seremoni, perlombaan, ataupun kemeriahan sesaat. Peringatan hari ulang tahun harus menjadi momentum memperkuat kebersamaan, gotong royong, dan juga kepedulian sosial. Ia menilai semangat kebersamaan ini sejalan dengan tema hari ulang tahun yang ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Tema ini menurutnya tidak boleh berhenti sebagai slogan, namun juga harus diterjemahkan dalam kebijakan dan tindakan yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat. Karenanya, Zainal meminta seluruh jajaran Pemprov Kalimantan Utara tidak terjebak pada perayaan yang berlebihan. Setiap rupiah anggaran yang digunakan untuk kegiatan pemerintahan maupun peringatan hari besar harus memiliki manfaat yang jelas. Zainal bahkan mendorong agar anggaran yang dapat dihemat dari kegiatan seremonial dialihkan untuk kepentingan yang lebih produktif, terutama membantu masyarakat dan mendukung pembangunan. Berdasarkan informasi ini kami lansir dari rri.co.id.

Apakah kamu pernah berpikir bagaimana sih es teh bisa menjadi minuman legend di Indonesia? Es teh manis menjadi satu minuman yang kerap tersaji di setiap rumah makan Indonesia. Cara buatnya yang praktis serta harga yang terjangkau menjadi daya tariknya. Apalagi jika ditambah es batu. Wah, rasanya bakal makin segar. Penyajian teh dengan es pertama kali populer di Amerika Utara, tepatnya pada abad ke-19 oleh Komisaris Teh India Richard Blechinden. Diawali saat ia melakukan promosi pertama di toko teh di Pavilion India. Saat itu cuaca sedang sangat panas, lalu ia pun menuangkan teh ke dalam es batu. Es teh manis non-alkohol mulai dinikmati oleh warga Amerika dalam keadaan tawar, seperti teh hijau dan teh hitam. Barulah pada abad ke-20, popularitas es teh makin dikenal di Amerika Selatan. Secara bahasa, es teh memang ditambahkan pemanis, sehingga disebut es teh manis. Namun, secara terminologi, kata teh manis lebih umum digunakan sampai saat ini.

Umumnya, ikan hidup di dalam air dan tidak dapat bertahan lama di daratan. Tapi tahukah kamu, ternyata ada loh jenis ikan yang mampu bertahan lebih lama dari ikan lainnya tanpa media air. Ini dia pepuyu, atau yang dikenal dengan ikan betong, adalah ikan air tawar yang mampu bertahan hidup lebih lama di daratan. Ikan ini umumnya ditemukan di rawa-rawa, sungai, atau sawah. Apabila musim kemarau tiba dan air mulai menyusut, pepuyu akan bertahan di dalam lumpur untuk tidur dan berhibernasi sembari menanti air.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Sebelum kita ikuti ya upacara peringatan detik-detik kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81, ada informasi terkait puluhan calon paskibraka Gedung Juang ya, yang mana dikukuhkan pada hari ini, Senin 17 Agustus 2026, di mana sebanyak 32 siswa-siswi dan 20 sekolah di DKI Jakarta dikukuhkan sebagai calon paskibraka Gedung Juang 45 Jakarta tahun 2026. Mereka merupakan bagian dari angkatan ke-34 paskibra Gedung Juang 45 yang menjalankan tugas pada peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Dan pendengar, Ketua Umum Purna Paskibra Gedung Juang 45 di DKI Jakarta, Citra Ratih Indriani, mengapresiasi pengukuhan paskibra tersebut. Ia menyebut para calon paskibra telah melewati rangkaian seleksi dan juga pendidikan, serta latihan yang berlangsung selama 3 bulan. Dan proses seleksi tahun ini, pendengar, diikuti oleh 250 siswa-siswi dari 45 SMP di seluruh wilayah DKI Jakarta. Seleksi dilakukan melalui tahapan online dan offline hingga terpilih 40 peserta untuk mengikuti diklat Paskibra Gedung Juang 45. Dan setelah menjalani rangkaian pendidikan dan latihan selama 3 bulan, sebanyak 32 peserta berhasil menyelesaikan seluruh tahapan hingga akhir. Dan mereka terdiri dari 16 putra dan 16 putri yang berasal dari 20 sekolah di DKI Jakarta. Dan Citra menjelaskan proses ini tidak hanya menjadi ajang untuk memilih anggota Paskibra, namun juga menjadi ruang pembentukan karakter, kedisiplinan, tanggung jawab, dan semangat kebangsaan bagi para peserta. Dan pendengar, perjalanan para calon Paskibra belum berakhir pada malam pengukuhan setelah melewati proses seleksi dan diklat. Mereka mempersiapkan diri untuk menjalankan tugas utamanya dalam upacara pengibaran bendera merah putih pada hari ini, 17 Agustus 2026. Dan pendengar, Citra menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang memberikan dukungan terhadap pelaksanaan pemilihan Paskibra Gedung Juang 45 DKI Jakarta, baik dukungan berupa dukungan material maupun dukungan berupa non-material. Citra berharap seluruh calon Paskibra dapat menjaga semangat, kedisiplinan, dan juga tanggung jawab. Ia juga menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh pihak apabila selama rangkaian kegiatan terdapat kekurangan dalam pelaksanaan maupun interaksi. Dan pengukuhan tersebut menjadi salah satu tahapan penting bagi angkatan ke-34 Paskibra Gedung Juang 45. Dari ratusan pelajar yang memulai proses seleksi, kini 32 putra-putri terpilih bersiap mengemban tugas membawa semangat generasi muda. Mendengar informasi ini, kami lansir dari rri.co.id.

0: Meminta seluruh peserta upacara untuk melakukan atau pasang senjata atau bayonet itu menjadi salah satu simbol kemiliteran bahwa upacara kenegaraan segera akan dilakukan.
1: Dan saat ini komandan upacara ini Kolonel Pantri Priyo Handoyo
0: ya.
1: Dandim 0733 dari Kota Semarang ini sudah memimpin pasukan untuk memberikan
0: laporan
1: ya, bahwa karena upacara akan segera dimulai.
0: Iya. Jadi sesaat lagi inspektur upacara akan masuk ke podium kehormatan dan rangkaiannya adalah komandan upacara akan menyampaikan laporan. Ada yang menarik juga, biasanya perwira upacara akan menyampaikan terlebih dahulu kepada inspektur upacara, dalam hal ini adalah Presiden Prabowo Subianto, bahwa upacara siap dilakukan atau siap dimulai. Kemudian Presiden melangkah keluar dari bagian dalam istana.
1: Betul.
0: Dan barulah prosesi upacara ini akan segera dilakukan.
1: Dan saat ini juga para mantan presiden atau mantan wakil presiden yang sudah mendapatkan undangan ini terpantau belum tampak hadir di jajaran tamu kehormatan. Kami tadi baru bisa melihat anak-anak daripada para presiden-presiden Republik Indonesia terdahulu, ada dari Edi Baskoro Yudhoyono, kemudian putra dari Presiden Prabowo Subianto yaitu Aditya Regowo Prabowo, kemudian juga ada pula istri dari Agus Harimurti Yudhoyono yaitu Anissa Larasati Pohan, serta istri dari Edi Baskoro Yudhoyono yaitu Siti Rubi Alia Rajasa. Ini mereka tampak kompak mengenakan kebaya berwarna merah marun menyala. Sangat cantik, sangat anggun. Dan saat ini tampak
0: perwira upacara
1: sudah bersiap untuk melapor kepada Presiden bahwa Presiden dapat segera memimpin jalannya upacara sebagai inspektur upacara.
0: Ya, tentu ini sesuatu hal yang jarang kita saksikan ini ya, Pradipta ya. Jadi ingin melihat bagaimana sih tahap demi tahap jalannya prosesi upacara kenegaraan, terutama upacara detik-detik proklamasi. Dan tampak saat ini paskibraka dengan tim yang disebut sebagai Indonesia Berdaulat. Ya, terdapat 76 anggota paskibraka yang merupakan putra-putri terbaik dari 38 provinsi yang ada di Indonesia, dan mereka menjalani pemusatan latihan atau diklat di Depok, Jawa Barat selama kurang lebih satu bulan, dan banyak materi yang akan diberikan kepada mereka sebelum mereka dikukuhkan pada beberapa hari lalu oleh Wakil Presiden Republik Indonesia dengan penandaan penyematan merah putih di bagian dada. Dan juga untuk Komandan Kompi Paskibraka untuk tahun 2026 ini juga selalu berganti karena mereka lah nanti yang akan atau komandan kompi inilah yang akan nanti memandu pergerakan dari paskibraka dari sisi sayap istana sampai jalannya prosesi upacara pengibar bendera.
1: Kalau jajaran paskibraka itu biasanya mereka berbaris di sisi sayap kiri istana, tidak jauh dari Masjid Baitur Rahman, itu mereka semua sudah siap baris rapi dalam posisi istirahat di tempat dengan posisi tegap, dan kemudian paskibraka wanita itu juga tampak begitu tersenyum sumringah, semangat untuk menjalankan tugas sebagai bagian daripada tim Indonesia Berdaulat pada pagi hari ini.
0: Oke, kita sampaikan juga ya siapakah pembabaki, dan pembabaki yang ditugaskan untuk upacara pagi hari ini adalah Selina Olivia Apriani Teo, dan yang bersangkutan merupakan perwakilan dari Provinsi Kalimantan Barat dan saat ini tercatat sebagai pelajar SMK Negeri 5 Pontianak. Kemudian sebagai cadangan pembabaki yaitu 18 Janet Hackboy, paskibraka putri dari Provinsi Nusa Tenggara Timur yang merupakan siswi SMA Negeri 1 Kupang. Dan ada lagi tugas tiga dari Paskibraka yang akan menjalani di upacara kali ini, yaitu Ahmad Fakhri Mubarok bertugas menjadi komandan kelompok 8. Kemudian Ahmad Fakhri saat ini menempuh pendidikan di SMKN 1 Kota Jambi. Mm-hmm. Dan tugas pengerek bendera adalah Inyoman Harya Danu Rendra Dharma Mukti, Paskibraka perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan yang saat ini menempuh pendidikan di SMAN 7 Banjarmasin. Mm-hmm. Dan ada juga nama Aryo Wira Sandika ditugaskan menjadi pembentang bendera, mm-hmm, yang merupakan pelajar SMAN 7 Kota Bengkulu. Mm-hmm. Dan bertugas sebagai komandan kelompok 17 adalah Ahmad Raditya, perwakilan dari Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Mm-hmm. Untuk komandan Kompi Paskibraka ditugaskan kepada Kapten Marsekal Kapten Rahmatsyah Adiputra yang kini menjabat sebagai komandan Kompi Senapan Yonif 9 Brigif 4.
1: Mm-hmm. Nah, ini nanti para Paskibraka ketika bertugas itu biasanya mereka nanti akan membentuk kelompok barisan, yeah, 17, 8, dan juga 45. Ya. Karena ini merupakan tanggal bersejarah kemerdekaan Republik Indonesia. Dan saat ini perwira upacara Nur Heru sudah melapor kepada Inspektur Upacara Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto bahwa upacara pada hari ini siap, ya, dimulai.
0: Baik. Prabita, kita menuju ke reporter kita dulu, Sugandi Avandi, yang berada di Istana Merdeka, betul, Jakarta. Sugandi.
2: Republik Indonesia, selaku Inspektur Upacara, tiba di mimbar upacara.
0: Oke, nanti kita akan berhubung kembali dengan Sugandi Avandi. Kita ikuti terlebih dahulu prosesi upacara pada pagi hari.

0: 大哥，收着刀。
1: Baru saja Komandan Upacara melaporkan kepada Inspektur Upacara Prabu Subianto.
2: Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara.
3: Dan saat ini Komandan Upacara yaitu Kolonel
1: Infantri
3: Prio Handoyo ini sudah berjalan kurang lebih 13 langkah dari tempatnya semula.
4: Upacara
3: untuk melapor kepada Inspektur Upacara
4: dalam rangka peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026 siap dimulai.
5: Laksanakan.
1: Ya, Komandan Upacara kembali ke titik tengah lapangan upacara. Presiden Prabowo Subianto selaku Inspektur Upacara mengenakan beskap berwarna biru tua, ya.
3: Lengkap dengan kembang
1: melati. Lengkap dengan kalung kembang melati.
3: Nah, itu menjadi salah satu elemen penting yang menggambarkan keindonesiaan. Dan tadi juga tampak dari pantauan kami, ini Ketua Komisi 4 DPR RI, Titik Soeharto juga menggunakan kembang melati.
1: Oke.

0: Baru saja sirene sekitar 1 menit atau 60 detik menandakan detik-detik proklamasi tepat pada pukul 10 waktu Indonesia Barat, yang juga diiringi dengan 17 kali dentuman meriam. Ini Pradipta ya, dan
1: jadi tanda bahwa 17 Agustus menjadi momen Indonesia merdeka.

0: 哥，走着走。
1: Sesaat lagi akan dibacakan teks proklamasi.
2: Pembacaan teks proklamasi oleh Inspektur Upacara.
3: Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta.
1: Baru saja Inspektur Upacara Presiden Prabowo Subianto
2: membacakan tanda kegusaran tutup.
1: Nanti akan dilanjutkan dengan prosesi mengheningkan cipta yang juga akan dilakukan lebih kurang 60 detik atau 1 menit dengan iringan lagu mengheningkan cipta. Lagu yang sangat populer, sangat familiar bagi kita semua.

saudara sekalian, marilah kita menghanyutkan cipta untuk mengenang arwah dan jasa para pahlawan kemerdekaan bangsa yang telah berkorban jiwa dan raga untuk kemerdekaan dan kehormatan bangsa Indonesia, serta mendoakan saudara-saudara kita yang terdampak bencana alam di Sumatera, Nusa Tenggara Timur, dan di wilayah-wilayah Indonesia lainnya. Mengheningkan cipta

0: baik.
1: Baik, pendengar itu tadi sesi mengheningkan cipta yang langsung dipimpin oleh Inspektur Upacara, dan saat ini akan kita ikuti pembacaan doa yang dipimpin langsung oleh Menteri Agama Kyai Haji Nazaruddin.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azim sultanik. Allahumma salli wa sallim 'alaihi. Ya Allah, ya Hamid, puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu karena pada pagi hari yang sangat cerah ini, segenap warga bangsa kami sedang memperingati detik-detik proklamasi kemerdekaannya yang ke-81. Atas restu dan pertolongan-Mu lah, maka bangsa kami bisa meraih kemerdekaan itu. Hamba-Mu juga bersyukur karena di bawah Presiden kami, Bapak Haji Prabowo Subianto, dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, dilakukan berbagai ikhtiar yang sungguh-sungguh untuk mewujudkan cita-cita keadilan dan kesejahteraan sosial melalui berbagai program strategis yang kini sudah dirasakan manfaatnya oleh seluruh lapisan masyarakat kami. Semuanya itu dimungkinkan karena Engkau juga telah menganugerahkan puncak kerukunan sosial keagamaan tertinggi 77,85% yang belum pernah dicapai sepanjang sejarah bangsa ini. Ya Allah, ya Syakur, Engkau telah menjanjikan kami, la in syakartum la azidannakum, jika kalian bersyukur, pasti kami akan menambah

0: kalian.
1: Kiranya rangkaian acara proklamasi kemerdekaan ini menjadi tanda syukur akan kemerdekaan yang Engkau anugerahkan kepada bangsa kami. Kami mohon kiranya Engkau terus membantu kami mengisi kemerdekaan ini dengan berbagai prestasi unggul kepada putra-putri bangsa kami. Ya Allah, ya Sami' ad-du'a, Engkau juga telah menjanjikan kami, udhu'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku niscaya akan kukabulkan bagimu. Kami mohon kepadamu, jauhkanlah kami dari berbagai fitnah, bencana, dan perpecahan yang dapat melemahkan sendi-sendi kekuatan bangsa kami. Seandainya hari ini hanya Engkau akan menerima satu doa, maka kabulkanlah doa pemimpin negeri kami, karena doanya pasti akan berdampak kepada segenap dan seluruh warga bangsa dan negerinya. Ya Allah, ya Nasir, masih panjang jalan yang harus kami tempuh, masih besar tantangan yang kami hadapi, masih banyak tanggung jawab yang harus kami emban. Namun Engkau selalu menghibur kami dengan janjimu, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberikan jalan keluar baginya. Tanamkanlah ketakwaan dan keluhuran niat kepada kami semua, agar dapat dengan mudah melewati berbagai tantangan di hadapan kami. Ya Allah, ya Afu, ya Ghafur, perkenankanlah kami untuk selalu mengenang dan mendoakan para leluhur, para pahlawan kusuma bangsa yang gugur untuk merebut dan mempertahankan kemerdekaan bangsa kami. Semoga mereka semua yang Engkau maksud di dalam firman-Mu, wala tahsabannal ladzi qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya inda rabbihim yurzaqun. Janganlah kalian mengira orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati. Sesungguhnya mereka itu hidup di sisi Tuhannya dengan mendapat rezeki. Kami sangat mendambakan darimu, ya Allah. Kiranya bangsa kami Engkau tuntun menjadi contoh baldatun tayyibah wa rabbun ghafur, negeri indah penuh berkah, negeri gemah ripaloh junawi, tata tantram kertar harja. Rabbana ghafir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wa ansurna 'anil qawmil kafirin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya, baru saja Menteri Agama Nazaruddin Umar memimpin pembacaan doa, dan sesaat lagi akan dilakukan prosesi yang banyak dinantikan, yaitu pengibaran bendera Sang Merah Putih, Pradita.
3: Dan tadi kita juga bisa sekalian memantau ya pakaian adat yang digunakan oleh Presiden Republik Indonesia ke-7, Joko Widodo, dan juga Ibu Iriana yang tampak mengenakan pakaian adat dari Bali. Dan saat ini tim Indonesia Berdaulat, Paskibraka yang bertugas pada pagi hari ini, sudah mulai memasuki lapangan upacara dari sisi kiri Istana Merdeka Jakarta. Langkah tegap maju ini mereka lakukan, bahkan untuk paskibraka wanita juga tidak lupa untuk tersenyum dengan cantik. Mereka begitu sigap berjalan berbaris, dan latihan yang mereka lakukan khususnya untuk bertugas di Istana Merdeka ini pada pagi hari ini, dengan posisi latihan langsung di Istana Merdeka ini kurang lebih 7 hari untuk mengikuti dan juga menjalankan tugas mereka. Bahkan tidak sedikit dari antara mereka yang ketika bertugas itu harus beradaptasi, menghafalkan jumlah langkah yang harus mereka tempuh ketika mereka berbelok ataupun juga berjalan lurus menuju ke arah podium.
2: Jadi ada 76 paskibraka, tetapi mereka dibagi menjadi dua untuk penugasan pagi dan sore. Dan untuk pagi ini formasinya adalah barisan terdepan pasukan 17. Kemudian di bagian tengah adalah pasukan 8 yang diisi oleh satu pembabaki, kemudian pembabaki cadangan dan pengerek bendera, pembentang dan penarik juga berada di pasukan 8 ini, yang saat ini posisinya sudah tepat di bawah podium kehormatan. Dan komandan kompi upacara, maksud kami komandan kompi paskibraka, juga sedang melakukan atau menyampaikan laporan bahwa pengibaran akan siap dilakukan dengan dimulai prosesi. Nanti pembabaki dari paskibraka di pasukan 8 ini akan menerima sang merah putih dari inspektur upacara.
3: Jika di momen tahun lalu ketika bendera merah putih diserahkan oleh inspektur upacara kepada pembawa baki, itu inspektur upacara menyempatkan diri untuk mencium sang merah putih. Kita nantikan apakah untuk upacara tahun ini apakah ada momen tersebut kembali berulang atau langsung diserahkan kemudian pembawa baki turun dan juga langsung menyerahkannya kepada tim pengibar dan juga pengerek bendera nanti.
2: Ya, dan saat ini Komandan Kompi Paskibraka Kapten Rahmatsyah Adiputra baru saja menyampaikan laporan kepada Inspektur Upacara dan saat inilah pembawa baki yang ditugaskan dalam upacara detik-detik proklamasi Selina Olivia Apriani Teo dengan mantap kita dapat gambarkan dari sini melangkah secara hati-hati tetapi tetap tegas, tetap tenang untuk menuju ke podium kehormatan. Ada sekitar 16 atau 17 anak tangga di situ ya.
3: Sebetulnya kalau kami ikuti dari tahun ke tahun untuk pembawa baki ini berjalan menaiki anak tangga dari titik yang paling bawah hingga ke podium itu ada 13 langkah.
2: Oke, dan inilah
3: momen
2: inspektur upacara
3: dicium terlebih dahulu kemudian diangkat sang merah putih oleh inspektur upacara, ditaruhnya di atas baki, diterima langsung oleh Selina. Dan kemudian kepala negara mundur, Selina sudah berjalan bergeser ke sebelah kanan untuk langsung menuruni tangga dari podium kehormatan.
2: Iya, ini adalah momen yang secara jujur banyak yang membuat hati kita deg-degan ini.
3: Betul.
2: Prosesi ini ketika menerima kemudian turun. Sambil berjalan mundur. Betul. Dari anak tangga tadi dan kembali ke formasi pasukan 8 untuk bergabung menuju ke tiang 17.
3: Karena di saat seperti inilah Selina ini harus menghafal dan menghitung sudah berapa langkah sampai sebelum dia kembali masuk ke barisan. Bahkan ketika sudah selesai menuruni arah tangga pun dia harus menghafal kembali langkahnya untuk bisa menyatu kembali dengan kelompok pengibaran.
2: Dan sampai di sini dia sudah kembali ke formasi pasukan 8 tetapi belum tuntas ini ya.
3: Belum tuntas.
2: Merah putih masih ada di tangan dari Paskibraka dan Komandan Kompi Rahmatsyah.
3: Ini sudah memberikan komando bahwa seluruh tim ini sudah harus buka formasi kembali untuk khususnya tim pengibar menuju ke arah tiang bendera yang ada di halaman Istana Merdeka. Nah, proses buka formasi ini juga menjadi salah satu yang kerap dinikmati oleh para tamu undangan dan juga para pemirsa yang menyaksikan dari layar kaca di rumah. Karena ini menjadi momen buka formasi yang dilakukan secara rapi oleh tim Paskibraka dan juga ini menjadi salah satu bentuk khidmat dan juga sekaligus hiburan karena rapihnya barisan ketika membuka formasi kemudian mereka bergerak jalan menuju ke arah tiang bendera ini secara serempak dilakukan. Mereka harus melakukan langkah demi langkah, step by step ini dilakukan secara hati-hati, harus sempurna, tidak boleh ada kesalahan sedikit pun.
2: Dan kita melihat pasukan 17 sudah mulai memasuki lapangan upacara yang dipimpin oleh Komandan Kelompok 17 Ahmad Raditya. Kemudian diikuti di tengah adalah pasukan 8, pasukan itu pembawa baki, pengerek, pembentang dan penarik yang juga diawali apik oleh 4 pasukan pas pampres secara khusus. Kemudian di belakangnya adalah pasukan 45 yang merupakan seluruhnya adalah anggota dari pasukan pengamanan presiden. Dan yang memasuki lapangan upacara atau mendekat ke tiang 17, pasukan 17 dan pasukan 8. Dan kalau tahun lalu mereka membentuk formasi 80 ya.
3: Iya. Kita akan lihat apakah di tahun ini mereka akan membentuk angka 81. Satu sesuai dengan usia Republik Indonesia atau mereka hanya membentuk barisan seperti biasa.
2: Iya. Ahmad Raditya memberikan komando sudah berada tepat dan beliau adalah komandan pasukan 17 dan seluruhnya menjadi tiga bagian tepat di bawah tiang 17 dan formasi 8 sudah bergerak.
3: Betul.
2: Selina bergeser ke kanan dari tiang 17, kemudian tiga paskibraka sebagai pembentang, penarik dan pengerek sudah bersiap untuk mendekat ke tiang 17. Pengerek bendera adalah Inyoman Harya Danunendra dari Provinsi Kalimantan Selatan. Kemudian pembentang bendera adalah Aryo Wira Sandika berasal dari Kota Bengkulu. Dan sebagai penarik bendera lainnya juga sudah bersiap kali ini tepat membentuk formasi dan Selina mendekat kepada tiga paskibraka untuk menerima sang merah putih yang akan siap dikibarkan pagi hari ini di Istana Merdeka.
3: Dan bendera sudah diserahkan oleh Selina kepada Mat Fahri dari Jambi secara hati-hati, perlahan namun pasti. Bendera sudah digenggam oleh Fahri untuk siap dibentangkan dan ia pun berjalan memutar dan Selina pun juga kembali ke posisi semula. Dan saat ini sudah mulai dipasang tali oleh Aryo yang akan membentangkan bendera. Tiang dan juga tali bendera ini sudah.
2: Ya, tapi mereka terlihat tenang sekali ya.
3: Sangat
2: tenang. Dan yakin sekali. Itulah pelatihan mental, kedisiplinan yang dilakukan selama satu bulan. Dan mereka hanya memiliki waktu 7 hari terakhir untuk latihan gabungan ya di Istana Merdeka.
3: Istana Merdeka Jakarta.
2: Dan siapapun yang dipilih ditunjuk sebagai tiga petugas untuk pembentang, penarik, dan juga pengerek ataupun pembawa baki itu satu jam sebelum upacara dilaksanakan, Pradipta.
3: Betul. Dan ini menjadi detik-detik yang menebarkan untuk mereka.
2: Ya.
3: Karena bendera tidak boleh salah.
2: Ya. Kita pun yang menonton juga berharap semuanya berjalan dengan lancar.
3: Berjalan dengan lancar dan juga
2: Arya dengan sigap, dengan hati-hati mengikat. Betul. Tali sang merah putih, kemudian Fahri masih tetap memegang bendera yang akan nanti membentangkannya. Dan kemudian dan terlihat juga ini bagaimana Inspektur Upacara Presiden Prabowo Subianto dengan hikmat memperhatikan. Dan kita ikuti pengibaran bendera sang merah putih berikut ini.
3: Ya, hitungan ketiga bendera akan langsung dikibarkan. Ya, alhamdulillah. Bendera
0: penghormatan kepada sang merah putih dipimpin oleh komandan upacara.
4: Kepada sang merah putih, hormat senjata.

0: 报告，三件到。
1: Baik, pendengar, saat ini prosesi pengibaran bendera telah selesai dilaksanakan
2: dengan baik,
1: dengan sempurna. Baik dan juga sempurna. Kini para tim pengibar ini sudah mengikatkan tali tiang bendera dengan sangat kencang agar merah putih tetap mengudara di langit Indonesia Raya. Dan selain daripada itu juga saat ini seluruh elemen masih dalam keadaan berdiri.
2: Ya. Dan tiga paskibraka, pembentang, penarik dan juga pengerek sudah bersiap untuk kembali ke formasi mereka yang bergabung dalam pasukan 8 atau pasukan intian menjalankan amanah baik dari penerima sang merah putih hingga pengibaran sang merah putih yang akan kembali bergabung bersama dengan formasi pasukan 8.
1: Betul. Dan selain daripada itu juga saat ini baik Nyoman Haria Danu Rendra,
2: ya.
1: Kemudian selain itu juga Aryo Wira Zandiaka,
2: ya.
1: Dan juga Ahmad Mubarok ini mulai bergerak menutup formasi yang ada di hadapan. Dan saat ini seluruh paskibraka sudah mulai bergerak untuk menutup formasi dari yang awalnya terpecah 17, 8 dan juga 45. Mereka kini mulai berjalan bersama untuk mulai tutup formasi sehingga menjadi satu barisan sempurna.
2: Ada yang menarik ini, Pradipta, untuk Paskibraka tahun 2026 berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya karena ada aturan baru dari Panglima terkait dengan langkah tegap.
1: Betul.
2: Langkah tegap dalam proses baris berbaris sebelumnya atau merunut pada aturan Panglima nomor 58 tahun 2018, langkah itu berjumlah 96 dalam 60 detik atau 1 menit.
1: 1 menit.
2: Dengan lebar langkah atau tiap langkah 60 cm. Tetapi untuk aturan terbaru yang dikeluarkan oleh Panglima bahwa langkah tegap adalah 116 langkah dalam 1 menit dengan lebar langkah tetap 60. Jadi kita kalau perhatikan memang langkah tegap yang dilakukan oleh seluruh pasukan terutama paskibraka kok agak lebih cepat ya dari sebelumnya. Gitu.
1: Bahkan ketika mereka melangkah pun angkatan kaki mereka ini juga sudah diatur.
2: Iya.
1: Tidak boleh terlalu tinggi tapi juga tidak boleh terlalu rendah. Karena ini menjadi salah satu elemen yang sangat diperhatikan oleh tidak hanya inspektur upacara tapi juga oleh seluruh tamu undangan.
2: Iya. Dan biasanya kali inilah pengunjung masyarakat memberikan aplaus.
1: Betul.
2: Kepada paskibraka yang sudah dengan baik menjalankan tugas yang nggak sulit, nggak mudah banget ini.
1: Ini adalah tugas yang sangat mendebarkan.
2: Yeah.
1: Nah, ratusan juta pasang mata ini menyaksikan kinerja mereka.
2: Iya, selama satu bulan mereka dalam pemusatan dan latihan.
1: Betul.
2: Dengan berbagai materi mental, pelatihan baris berbaris dan lain sebagainya. Dan hasilnya bisa kita saksikan pada pagi hari ini.
1: Betul. Dan saat ini mereka semua sudah mulai bergerak, ya, dengan posisi semua menghadap ke arah podium kehormatan. Dan saat ini juga mereka akan bersiap untuk mulai tutup barisan secara sempurna dan kembali ke posisi mereka yang ada di sayap kiri Istana Merdeka Jakarta. Dan saat ini Komandan Kompi Rahmat Syah sudah mulai bergerak mendekati tim pengibar dan juga pengerek bendera melapor kepada inspektur upacara bahwa prosesi telah selesai dilaksanakan.
2: Ya, dan Kapten Rahmat Syah baru saja memberikan laporan bahwa proses pengibaran bendera sudah dilaksanakan dan kembali menuju ke pasukan paskibraka untuk kembali ke tempat asal di sebelah atau di sayap kiri ya.
1: Sayap kiri,
2: sayap kiri Istana Merdeka. Dan inilah artinya tugas mereka sebagai pengibar bendera Sang Merah Putih untuk tim pagi ditandai dengan keberhasilan, jangan cukup menawan karena bagaimana seluruh masyarakat atau jutaan, ratusan juta memperhatikan, melihat.
0: Dan
2: momen inilah yang menjadi motivasi bagi teman-teman mereka, anak-anak muda mereka. Pengen juga nih jadi paskibraka, begitu kan?
1: Bahkan anak-anak yang masih duduk di bangku sekolah, seperti di bangku SMP ataupun SD, itu juga yang menyaksikan ini pasti harusnya ini menjadi inspirasi bagi mereka bahwa oke, ke depan saya harus bisa menjadi seperti mereka. Tim paskibraka yang bertugas di Istana Merdeka Jakarta. Dan ini juga akan menjadi momen yang membanggakan untuk orang tua tim paskibraka.
2: Dan daerahnya juga.
1: Begitu pula dengan daerahnya. Bahkan para orang tua pun juga kalau saya tidak salah itu mereka mendapat undangan dari pihak Istana Kepresidenan untuk hadir menyaksikan anak putra-putrinya ketika bertugas pada pagi hari ini. Mereka tergabung dalam tamu-tamu undangan yang hadir menyaksikan langsung jalannya upacara pada pagi hari ini.
2: Iya. Padahal dalam pelaksanaan pemusatan dan latihan mereka tidak bertemu dengan orang tua mereka ya.
1: Oh, sangat lama.
2: Iya, lama sekali. Lama. Jadi beberapa kali kita selalu berusaha atau berhasil mewawancarai baik itu paskibraka ataupun orang tua memang betul-betul mereka tidak berkomunikasi. Berkomunikasi mungkin, tapi tidak bertatap muka. Jadi momen inilah setelah tugas ini mereka laksanakan dengan baik, ada waktu nanti mereka akan bertemu. Nah, inilah apresiasi dari masyarakat ataupun peserta upacara yang telah memberikan aplaus kepada paskibraka dengan tim Indonesia Berdaulat yang telah dengan baik menjalankan tugasnya pada pagi hari ini pada upacara detik-detik proklamasi dan diikuti juga dengan menerbangkan ratusan burung merpati
1: putih.
2: Iya, seperti tahun lalu juga ya.
1: Istana Negara ini persis seperti tahun lalu. Iya. Dan tampak juga kepala negara di sini selaku inspektur upacara juga memberikan tepuk tangan apresiasi kepada seluruh tim paskibraka yang bertugas pada pagi hari ini.
2: Iya.
1: Dan tidak hanya itu, mereka juga tampak mendapatkan kehormatan serta ada rasa kebahagiaan dan juga kebanggaan karena telah melaksanakan tugas mereka pada pagi hari ini dengan baik, lancar, serta sempurna.
2: Kalau kita perhatikan, Pradika, di waktu paskibraka bertugas, itu suasana hening.
1: Hening.
2: Semua orang hampir pasti menatap kepada satu titik pergerakan mereka dari keluar di sayap kiri sampai mereka kembali.
1: Betul.
2: Itu sesuatu tontonan yang luar biasa bagi kita semuanya di sana.
1: Sangat-sangat tidak ada duanya, kalau boleh saya sampaikan, karena itu adalah momen yang paling dinanti dalam setiap upacara peringatan detik-detik proklamasi. Dan semua tamu undangan, petugas upacara, kemudian para peserta upacara juga dapat dikatakan degup jantung mereka ketika prosesi pengibaran bendera itu begitu kencang sekali. Karena hanya ada satu harapan dan juga doa bahwa pengibaran bendera harus sukses.
2: Harus
1: sempurna. Jadi ketika prosesi itu berjalan, tidak ada kata-kata, tidak ada tengok kanan, tengok kiri, karena mata hanya ada pada satu tujuan.
2: Tertuju pada satu titik lapangan upacara, bagaimana paskibraka ini menjalankan tugasnya, dan di lain itu adalah sambil kita deg-degan, tapi itu adalah hiburan yang menarik sekali, hiburan yang sangat mahal sekali.
1: Betul.
2: Iya.
1: Karena ini nggak ada duanya.
2: Nggak ada duanya. Hanya bisa kita nikmati di 17 Agustus detik-detik proklamasi.
1: Betul.
2: Dan mereka pun bisa seperti ini karena menjalani pemusatan latihan yang sangat luar biasa. Dan sesaat lagi Komandan Upacara akan menyampaikan kepada Inspektur Upacara bahwa upacara detik-detik proklamasi pengibaran bendera telah selesai dilaksanakan.
3: Upacara telah dilaksanakan. Laporan selesai.
4: Terima kasih atas pelaksanaan upacara yang telah berjalan dengan tertib dan hikmat. Saya bangga dengan kalian sesudah ini. Komandan upacara dengan semua komandan kesatuan menghadap saya. Lanjutkan.
1: Ada satu pesan
2: itu yang penting
1: yang disampaikan oleh kepala negara kepada komandan upacara dan seluruh elemen.
2: Iya, komandan upacara
1: pagi hari ini semua harus menghadap kepada kepala negara setelah upacara selesai dilaksanakan.
2: Ya, apa kira-kira itu?
1: Kita tunggu laporannya setelah upacara selesai, Rudi. Nah,
2: nanti Pradipta pasti akan bisa mendapatkan informasi lebih cepat. Apa yang akan terjadi? Dan sebagai penanda upacara, artinya upacara resmi itu kan dimulai saat komandan melaporkan dan baru saja selesai pada saat upacara menyampaikan dan selalu ditutup dengan tanda-tanda kebesaran.
1: Tanda-tanda kebesaran. Ya. Dan tanda-tanda kebesaran buka ataupun tanda-tanda kebesaran tutup itu menjadi salah satu penanda bahwa upacara itu dimulai dan upacara itu selesai dilaksanakan. Tapi memang ketika upacara peringatan detik-detik proklamasi ini selesai dilaksanakan, sebetulnya tidak sampai di situ saja. Setelah upacara itu selesai dilaksanakan, ada sejumlah elemen penting pelengkap lainnya yang menjadi salah satu ditunggu oleh seluruh tamu undangan, peserta upacara, dan juga para penikmat upacara dari layar kaca. Tidak lain dan tidak bukan, itu adalah persembahan dari Flying Past Tentara Nasional Indonesia.
2: Iya. Kalau helikopter tadi sudah ya, yang membawa bendera besar, dan nanti ada atraksi udara. Dari atraksi udara kemudian yang ditunggu-tunggu itu adalah yang kemarin kalau kita perhatikan, mungkin Anda yang berada di wilayah dekat dengan istana akan selalu mendengar suara-suara pesawat tempur.
1: Betul.
2: Yang mereka melakukan gladi bersih. Itu adalah pesawat Rafale.
1: Betul.
2: Yang akan mendemonstrasikan bagaimana alutsista kita dalam sisi pertahanan udara juga akan dapat kita nikmati pada saat-saat setelah upacara ini selesai nanti.
1: Dan selain daripada itu juga saat ini seluruh tamu undangan beserta inspektur upacara ini sudah duduk
3: yang
1: di podium kehormatan. Dan saat ini komandan upacara juga sudah memasukkan pedang ke sisi kanan dan talinya pun sudah dilepaskan dari pergelangan tangan kanan, dipasang kembali ke pedang sehingga semuanya sudah rapi dan komandan upacara pun kembali ke titik semula karena ini menjadi salah satu momen bahwa tugasnya sebagai komandan upacara telah selesai dilaksanakan.
3: Balik kanan!
2: Jadi penanda dalam sebuah prosesi upacara kenegaraan, bagaimana komandan upacara melakukan tahapan-tahapan yang cukup banyak di situ.
1: Tahapan yang panjang.
2: Panjang. Terkadang kita sebagai pemirsa tidak mengerti apa itu pedang, untuk apa. Kenapa selama upacara pedang itu harus berada di tangan kanan.
1: Kenapa harus pasang sangkur.
2: Pasang sangkur, ya. Dan kenapa ada tanda buka, tanda tutup, atau kebesaran buka, kebesaran tutup, itu adalah penanda bahwa di waktu tanda kebesaran dibuka, itu kita masuki dalam prosesi sakral upacara kenegaraan dan memang harus ditutup sampai kapan upacara ataupun prosesi inti itu selesai. Dan dengan demikian ditandai dengan bagaimana peserta upacara yang berada di lapangan upacara pun juga sudah diistirahatkan di tempat.
1: Betul.
2: Artinya nanti akan ada atau acara yang memang di luar dari keintian upacara ini.
1: Ini yang menjadi elemen hiburan untuk seluruh tamu undangan karena persembahan lagu-lagu oleh Gita Bahana Nusantara ini juga menjadi yang paling ditunggu-tunggu juga oleh seluruh tamu undangan. Karena para tamu undangan ini di momen seperti inilah mereka bebas untuk bernyanyi, berekspresi, bahkan melambaikan bendera merah putih yang mungkin diberikan kepada mereka. Dan ini Gita Bahana Nusantara juga setiap melakukan tugasnya ini selalu berlatih lagi-lagi dan lagi. Karena selain Gita Bahana Nusantara juga mereka melibatkan anak-anak sekolah dari berbagai sekolah yang ada di Indonesia. Dan itu dilakukan secara bergilir dari sekolah-sekolah yang sebelumnya sudah dilakukan seleksi pemilihan untuk mengikuti jalannya upacara sebagai bagian daripada tim Gita Bahana Nusantara.
2: Dan selalu menjadi bagian penting dalam prosesi upacara detik-detik proklamasi. Dan yang menarik saat ini, pendengar Pro 3 dan juga pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia, bahwa Gita Bahana Nusantara juga menyertakan pelajar sekolah rakyat.
1: Betul. Dan ini menjadi momen pertama kali pelajar sekolah rakyat ikut dalam momen menyanyikan lagu-lagu beriringan dengan gitar.

0: Baik Pradipta dan juga pendengar Pro 3 dan pendengar Pro 1 di seluruh tanah air, bahwa lagu Hari Merdeka tadi sekaligus menuntaskan acara upacara detik-detik proklamasi yang kami siarkan pada kesempatan pagi hari ini.
1: Dan terima kasih kepada seluruh tim yang bertugas pada pagi hari ini, dan juga terima kasih kepada pendengar setia RRI dan juga dari Pro 1 RRI di seluruh tanah air atas perhatian dan juga momen yang bersejarah pada pagi hari ini.
0: Ya, tetapi kami akan terus memberikan informasi terkini ya tentang pelaksanaan rangkaian acara, karena nanti ada atraksi-atraksi menarik, kemudian pesta rakyat juga yang juga bisa dinikmati oleh seluruh masyarakat yang ada. Dan selepas ini nanti kami juga akan kembali bergabung dengan reporter kami yang berada di kawasan Istana Merdeka, Sugandi Avandi, untuk mengetahui seperti apakah kondisi terkini yang dapat disampaikan oleh reporter kami di sana. Oke, Pradipta, terima kasih.
1: Terima kasih.
0: Sudah hadir, dan juga terima kasih untuk Anda. Tetaplah bersama kami, kami akan lanjutkan kebersamaan kita dalam Indonesia Menyapa Siang.
2: Baru saja kita ikuti siaran langsung upacara detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia dari Istana Negara Jakarta.

0: Baik pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami dan kita lanjutkan. Kali ini Indonesia Menyapa Pagi, nanti kami masih akan hadirkan informasi-informasi terkini lainnya dalam rangka 17 Agustus 2026 sekaligus memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Reporter kami, Sugandhi Avandi, nanti akan menyampaikan informasi terkini, menggambarkan suasana terkini yang ada di kawasan Istana Merdeka, bagaimana keseruan di sana dan apa yang sedang saat ini terjadi. Dan bagaimana pula antusiasme masyarakat, karena masyarakat yang hadir untuk bisa menyaksikan atau ambil bagian melihat secara langsung jalannya prosesi upacara detik-detik proklamasi merupakan suatu keistimewaan yang mereka dapatkan. Dan sepengalaman kami yang kami ketahui, mereka berasal dari berbagai daerah di tanah air. Kami akan langsung bergabung bersama dengan Sugandhi Avandi untuk mengetahui suasana atau situasi terakhir saat ini. Ya, Sugandhi.
1: Untuk mengundangi ketidaknyamanan. Terima kasih.
0: Halo, Sugandhi, silakan.
1: Selamat menyaksikan.

0: Ya, pendengar, kami masih mencoba untuk dapat tersambung bersama dengan reporter kami Sugandi Afandi untuk menggambarkan situasi di Istana Merdeka usai upacara peringatan detik-detik proklamasi dalam rangka hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Dan juga nanti ada beberapa reporter kami dari beberapa titik yang ada yang juga akan menyampaikan informasi terkini pada kesempatan pagi hari ini. Anda juga dapat berpartisipasi memberikan atau ya menyampaikan informasi yang Anda miliki, keseruan di tempat tinggal Anda juga bagaimana, kirimkan melalui pesan kami, pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888. Kami akan bergabung bersama dengan Sugandi Afandi dari Istana Merdeka, Jakarta. Sugandi.
1: Siswa rakyat yang diiringi oleh paduan suara Gita Bahana Nusantara dan dilanjutkan dengan pemutaran video perjalanan bangsa Indonesia. Dan pendengar, tadi untuk upacara sendiri, Selina Olivia Apriani Teo sebagai perwakilan dari Kalimantan Barat menjadi tugas pembawa bendera merah putih. Saat ini Selina tercatat sebagai pelajar SMK Negeri 5 Pontianak. Adapun untuk petugas cadangan pembawa baki yaitu Egiten Janate Hekboy yang merupakan paskibraka putri asal Provinsi Nusa Tenggara Timur yang merupakan siswi SMA Negeri 1 Kupang. Dia berkata nanti setelah upacara detik-detik proklamasi di Istana Merdeka, pemerintah sudah menggelar atau sudah membuka kegiatan pasar rakyat yang berlangsung di Monas hingga malam hari pada pukul 23.00 waktu Indonesia Barat. Masyarakat dapat mendatangi Monas untuk menikmati berbagai hiburan, berbagai sajian, dikarenakan terdapat banyak sekali UMKM yang menyajikan makanan secara gratis untuk masyarakat. Selain panggung hiburan, selain kuliner, nanti juga terdapat permainan tradisional yang diperuntukkan untuk anak-anak yang memang datang ke kawasan Monas, Jakarta. Selain di kawasan Monas, nanti juga pasar rakyat atau kegiatan panggung hiburan juga akan dipusatkan di Bundaran Hotel Indonesia. Sehingga hari ini acara untuk masyarakat sangat padat sekali yang bisa dinikmati oleh masyarakat Indonesia. Dan berikan demikian laporan sementara langsung dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Afandi, RRPO 300 Mudara untuk Indonesia.
0: Ya, terima kasih Sugandi Afandi untuk laporan Anda. Dan saat ini juga masyarakat akan dapat menyaksikan atraksi udara, flypass, kemudian juga atraksi udara oleh pesawat tempur Rafale yang akan memberikan sajian tersendiri. Pesawat tempur Rafale yang dimiliki Indonesia atau yang belum lama ini juga dimiliki Indonesia merupakan pesawat buatan Perancis, merupakan jet tempur generasi 4,5 Omnirole bermesin ganda yang sangat lincah, dan pesawat ini mampu mengangkut muatan senjata hingga 9.500 kg di 14 titik, melesat hingga kecepatan Mach 1,8 serta dilengkapi sistem radar AESA dan sistem peperangan elektronik Spectra yang sangat canggih. Dan kemarin beberapa hari terakhir ini ketika geladi bersih dilakukan di kawasan istana, masyarakat sekitar tentu dapat merasakan, mendengarkan suara langsung bagaimana suara dari pesawat Rafale yang begitu kencangnya dan dengan kecepatan terbang rendah yang sangat cepat sekali, sehingga tentu harapannya adalah memberikan sajian yang menarik yang mungkin sangat jarang sekali untuk kita saksikan. Dan saat ini beberapa helikopter juga sedang terbang menuju ke akan melintas di depan Istana Merdeka Jakarta atau menghadap langsung ke podium kehormatan, di mana helikopter akan membawa bendera besar yang bertuliskan 81 tahun kemerdekaan Indonesia. Baik pendengar, nanti kami akan kembali bersama dengan reporter kami. Peringatan HUT ke-81 RI di Kota Bekasi diwarnai dengan pengibaran bendera merah putih raksasa dengan ukuran 60x40 meter di atas Stadion Patriot Kota Bekasi. Aksi tersebut diprakarsai sejumlah komunitas yang tergabung dalam Pekerja Industri Ketinggian Indonesia. Leni Kurniawati melaporkan. Leni.
2: Ya baik, pendengar Pro 3 RRI, saat ini saya sedang berada di Stadion Patriot Kota Bekasi. Peringatan HUT RI ke-81 di Kota Bekasi diwarnai dengan pengibaran bendera merah putih raksasa dengan ukuran 60 x 40 meter di atas Stadion Patriot Kota Bekasi. Aksi tersebut diprakarsai sejumlah komunitas yang tergabung dalam Pekerja Industri Ketinggian Indonesia atau PIKI, dan pengibaran bendera merah putih raksasa juga dihadiri oleh perwakilan pemerintah Kota Bekasi, mulai dari asisten daerah 1 Dinar Faisal Badar, kemudian Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu DPM PTSP Pri Hadi Santoso dan juga petugas BPBD Kota Bekasi. Dan menurut penanggung jawab kegiatan pengibaran bendera raksasa Era Rahmat Nugrahanti menjelaskan, pengibaran bendera raksasa sengaja dilakukan di atas Stadion Patriot sehingga bisa menimbulkan kesan mendalam bagi masyarakat mengingat aksi tersebut merupakan aksi tidak biasa. Bahkan ia menjelaskan persiapan pengibaran bendera raksasa dilakukan selama 4 hari, hanya saja tidak ada geladi bersih untuk mencegah bendera yang akan dikibarkan rusak mengingat hanya ada 1 bendera. Adapun prosesi pengibaran bendera melibatkan 50 orang relawan dengan rincian 10 orang di atas atap dan sisanya berada di bawah untuk menarik tali. Berikut pernyataan dari penanggung jawab kegiatan pengibaran bendera raksasa Era Rahma Nugrahanti.
3: Nah, yang selama ini selalu diperebutkan orang-orang di luar, kita bisa gitu. Dengan subsidi berbareng-bareng, kita patungan sama-sama bahwa sesuatu kalau memang kita punya rencana, kita punya niat baik, kalau kemudian kita lakukan dengan cara yang baik, koordinasi yang baik, insya Allah itu bisa terlaksana dengan baik seperti hari ini. Kita bangga banget kegiatan ini dihadiri oleh organ-organ di dinas, kemudian juga dari masyarakat, termasuk juga dari relawan. Semua hadir itu sebuah kebanggaan lah buat saya. Itu aja. Jadi tidak ada harapan lain sih, cuman itu aja.
4: Persiapannya itu.
2: Dan Era juga mengaku bangga bisa melaksanakan kegiatan tersebut lantaran bisa turut berkontribusi dalam mengisi HUT RI ke-81. Bahkan ia juga berterima kasih kepada pemerintah Kota Bekasi yang telah memberikan dukungan serta sejumlah pihak lainnya, salah satunya Dewan Kerajinan Nasional Daerah atau Dekranasda Kota Bekasi. Dari Stadion Patriot Candrabaga, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ya, terima kasih Leni. Kita beralih ke informasi lainnya. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menambah waktu kunjungan tahanan yang bertepatan dengan peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia. Kunjungan tahanan hari ini berlangsung mulai pukul 9 hingga 12 waktu Indonesia Barat. Hairul Umam melaporkan. Umam.
5: Iya, baik Rudi dan pendengar, saat ini saya sedang berada di rumah tahanan cabang KPK di mana memang Komisi Pemberantasan Korupsi pada peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia memberi waktu tambahan terhadap kunjungan keluarga tahanan bertepatan pada peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia. Dan Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan bahwa jam kunjungan tahanan diberikan tambahan 1 jam yaitu dari semula 9 hingga 11 dan untuk hari ini diberikan tambahan 1 jam dari pukul 9 hingga 12 waktu Indonesia Barat. Itu pernyataan dari Jubir KPK Budi Prasetyo.
6: Untuk jadwal kunjungan hutan hari ini, Senin 17 Agustus 2026, dilaksanakan dari pukul 9 hingga 12 waktu Indonesia Barat. Kunjungan hari ini rutin setiap hari Senin sekaligus bertepatan dengan peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Sehingga waktu kunjungan juga ditambah 1 jam, jadi total 3 jam.
5: Dan Budi menjelaskan bahwa kunjungan tersebut merupakan jadwal rutin yang dilaksanakan setiap hari Senin, namun bertepatan pada peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, waktu kunjungan ditambah 1 jam. Dengan penambahan tersebut, waktu kunjungan tahanan KPK pada hari ini menjadi 3 jam dibandingkan jadwal rutin sebelumnya setiap hari Senin. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Pro 3, jaringan berita nasional.

Bayangkan, lebih dari 3 abad dijajah, 350 tahun bangsa ini hidup dalam bayang-bayang penderitaan. Rakyat dipaksa bekerja, dirampas haknya, diperlakukan sewenang-wenang. Darah para pahlawan tertumpah, bukan sekali dua kali, tapi ribuan kali. Demi satu kata, merdeka. Dari perlawanan lokal seperti di Diponegoro hingga Patimura, hingga gerakan nasional seperti Budi Utomo dan Soekarno-Hatta, semua bersatu melawan penjajah yang tak kunjung usai. Mereka disiksa, dibuang, bahkan dibunuh, tapi tak pernah mundur. Kemerdekaan Indonesia bukan hadiah, tapi hasil dari air mata dan darah, dan nyawa yang dikorbankan. 17 Agustus 1945 adalah puncak perjuangan panjang yang tak boleh kita lupakan, apalagi kita sia-siakan.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Arsenal merebut gelar Community Shield ke-18 usai taklukan Manchester City 3-0. RC Lens menjuarai Piala Super Prancis 2026 setelah mengalahkan Paris Saint-Germain dengan skor 1-0. Jenny Chen melaju ke babak 32 besar Cincinnati Open 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Senin 17 Agustus 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kami awali dari sepak bola internasional. Arsenal sukses merebut gelar Community Shield ke-18 usai menaklukkan juara bertahan Manchester City 3-0 tadi malam. Nur Diansyah melaporkan selengkapnya.
1: Arsenal memulai musim 2026-2027 dengan kemenangan dominan 3-0 atas Manchester City dalam laga Community Shield di Stadion Principality Cardiff malam tadi waktu Indonesia Barat. Gol dari Ricardo Calafiori pada detik ke-24, Kai Havertz di menit ke-28, dan Martin Odegaard pada menit ke-48 mempersembahkan kemenangan perdana The Gunners setelah absen dari Stadion Principality selama hampir 20 tahun lamanya. Gol Ricardo Calafiori pada detik ke-24 sendiri menjadi gol tercepat dalam pertandingan Community Shield sejak tahun 1968. Ini jelas memberikan Arsenal kemenangan terbesar mereka dalam Community Shield sejak terakhir mengalahkan City dengan skor sama pada tahun 2014 silam. Selesai pertandingan, manajer klub Arsenal Mikel Arteta menyebut puas atas kemenangan, trofi, dan tekad para pemain menjelang musim baru dimulai.
2: Well, I'm obviously extremely happy with it.
1: Saya jelas sangat senang dengan penampilan tim, hasil yang diraih, dan keberhasilan meraih trofi pertama. Kami telah membicarakan tekad yang kami miliki untuk memulai musim ini dan membuktikan pada diri sendiri betapa besarnya keinginan kami, dan saya benar-benar melihat banyak hal positif. Di sisi lain, manajer klub Manchester City, Enzo Maresca, mengatakan bahwa ini masih merupakan permulaan. Secara umum, saya selalu merasa khawatir, bahkan saat kami memenangkan pertandingan. Bayangkan saja, apalagi jika kami tidak memenangkan pertandingan. Tapi kami baru saja memulai, ini baru permulaan saja. Masih banyak hal yang perlu kami perbaiki. Namun sekali lagi, saya rasa reaksi kami cukup baik setelah kebobolan gol pertama. Dan sekarang kami akan mencoba memulai dari awal, menganalisis pertandingan, dan mulai mempersiapkan diri untuk pertandingan berikutnya. Kekalahan tersebut menjadi hasil pertama Maresca dalam pertandingan kompetitif bersama Manchester City setelah menangani tim ini. Sementara Arsenal kini melanjutkan persiapan mereka di Liga Premier Inggris musim 2026-2027 setelah menjuari Community Shield. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

dini hari tadi. Florian Thauvin mencetak gol kemenangan Lens pada menit ke-32 melalui serangan balik cepat. Lens kemudian harus bermain dengan 10 pemain setelah Kylian Antonio mendapatkan kartu merah pada menit ke-39. Dan PSG terus menekan dan sempat mencetak gol melalui Fabian Ruiz, tetapi dianulir karena offside, dan hasil tersebut sekaligus mengakhiri dominasi PSG yang menjuarai kompetisi ini dalam 4 edisi terakhir. Trofi ini melengkapi kesuksesan Lens setelah menjuarai Coupe de France pada musim lalu.

0: Kita beralih ke Spanyol. Spanyol mengawali La Liga musim 2026-2027 dengan kemenangan meyakinkan 3 gol tanpa balas atas Levante di Stadion RCDE dini hari tadi. Roberto Fernandes mencetak 2 gol pada babak pertama sebelum Tyrese Doulen menambah keunggulan jelang laga akhir. Usai pertandingan, pelatih Spanyol Manolo Gonzalez mengaku senang karena timnya mampu mengawali kompetisi dengan kemenangan kandang.
1: Re contents perquè sabíem que era un partit complicat.
2: També senang karena kami tahu pertandingan ini akan sulit. Memang benar pertandingan hampir berakhir dengan skor 1-0 begitu cepat. Tetapi setelah itu tim tampil dengan baik. Ada 10 menit dari menit ke-10 hingga ke-20 ketika permainan kami tidak bagus. Kami ingin menyerang terlalu cepat dan banyak kehilangan bola. Tetapi setelah itu saya pikir kami mampu mengendalikan pertandingan dengan baik. Beruntung kami mendapatkan peluang dan menciptakan beberapa situasi yang berpotensi menghasilkan gol. Saya senang karena penting bagi kami untuk menang di kandang dan mengawali musim dengan kemenangan, serta saya juga sangat senang dengan penampilan tim.
0: Kemenangan ini membawa Espanyol meraih 3 poin dan bertengger di posisi kedua klasemen sementara. Hasil pertandingan Liga Spanyol lainnya, Alaves menaklukkan Getafe 3-0, Sevilla menang 2-1 atas Rayo Vallecano, sementara Racing Santander bermain imbang 2-2 dengan Villarreal. Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Janice Chen melaju ke putaran ketiga Cincinnati Open 2026 setelah mengalahkan Victoria Golubic di Lindner Family Tennis Center tadi malam. Petenis Indonesia itu menang 7-6, 5-7, 7-5 dalam pertandingan yang berlangsung selama lebih dari 3 jam. Janice sempat unggul 5-1 pada set kedua, tetapi gagal memanfaatkan 5 peluang match point. Golubic kemudian membalikkan keadaan dan memaksa pertandingan berlanjut ke set penentuan. Pada set ketiga, Janice berhasil merebut 3 game terakhir untuk memastikan kemenangan. Hasil tersebut membawa Janice kembali ke putaran ketiga turnamen sejak terakhir kali mencapainya di Dubai, dan pada putaran ketiga, Janice akan menghadapi unggulan kelima Mira Andreeva dalam pertandingan yang dijadwalkan berlangsung esok malam. Sementara itu, dari nomor ganda putri, Aldila Suciadi dan Erin Rotlieve melaju ke babak 16 besar Cincinnati Open 2026. Pasangan Indonesia Selandia Baru itu mengalahkan duet Asia Muhammad dan Fanny Stolar dengan skor 7-5-7-5 dini hari tadi. Dan selanjutnya, Aldila dan Erin akan menantang pasangan Liang En Su dan Shuko Aoyama.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Halo, saya Sigit Ardian, atlet bola voli Indonesia, mengucapkan selamat ulang tahun Dirgahayu Republik Indonesia. Selamat ulang tahun yang ke-81, semoga Indonesia semakin maju.
5: Halo, saya Farhan Halim, atlet bola voli Indonesia, mengucapkan Dirgahayu RI yang ke-81, semoga semakin maju dan makmur.

0: Kita beralih ke kabar olahraga dalam negeri. Timnas voli putra Indonesia bersiap tampil di Samdech Tipa Day Cup mulai 19 Agustus mendatang. Turnamen tersebut berlangsung di Phnom Penh, Kamboja sebagai bagian persiapan Indonesia menuju Asian Games 2026. Sebanyak 18 pemain telah dipanggil untuk mengikuti pemusatan latihan sekaligus kompetisi di Kamboja. Pelatih Timnas Voli Putra Indonesia, Reidel Toiran, menyebutkan kompetisi ini akan digunakan untuk memilih pemain yang akan memperkuat merah putih di Jepang.
1: Halo, saya Sigit Ardian.
2: Kita tanggal 17 agak ke Kamboja, ada mini turnamen. Maya ini buat kita ke sana itu uji coba tim, bukan kita ke sana buat maksimal enggak, karena kita sekarang masih fokus ke fisik. Ya ini bagus buat kita karena bisa dicoba semua, nanti bisa lihat siapa kita lebih baik untuk bawa ke sana.
0: Pada Asian Games 2026, voli putra diikuti 16 negara yang terbagi dalam 4 pool. Indonesia tergabung di pool B bersama dengan Iran, Thailand, dan Kyrgyzstan. Sementara itu, Asian Games dijadwalkan diselenggarakan di Aichi, Nagoya, Jepang 19 September hingga 4.

Kabar terakhir datang dari arena bulu tangkis. Pebulu tangkis Indonesia, Putri Kusuma Wardani dan Alwi Farhan siap menjalani laga perdana kejuaraan dunia 2026 siang ini. Turnamen tersebut berlangsung di Indira Gandhi Stadium New Delhi, India, 17 hingga 23 Agustus mendatang. Pada babak 64 besar, Putri KW akan menghadapi wakil Filipina, Mikaela Joy de Guzman. Sementara itu, Alwi Farhan akan menghadapi wakil Korea Selatan, Yoo Tae Bin, di nomor tunggal putra.

Mendengar dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia, dan dapatkan beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRIprogram3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Indonesia adalah simbol lepasnya bangsa dari belenggu penjajahan kolonial selama lebih dari 350 tahun. Ini bukan sekedar lepas dari kekuasaan asing, tetapi juga merupakan titik awal lahirnya negara berdaulat yang menjunjung tinggi persatuan, keadilan sosial, dan demokrasi. Setiap tahun, peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia bukan hanya seremoni rutin, tapi momen refleksi nasional. Kita diajak untuk mengenang jasa para pahlawan dan mempertanyakan, apakah kita sudah mengisi kemerdekaan ini dengan sebaik-baiknya? Mari bersama kita wujudkan cita-cita pahlawan yang telah berkorban jiwa dan raga untuk kemakmuran masyarakat Indonesia. Dirgahayu Republik Indonesia.

0: Indonesia, negeri Zamrud Katulistiwa, terbentang dari Sabang sampai Merauke. Lebih dari 17.000 pulau, beragam budaya, bahasa, dan adat istiadat berpadu dalam satu kesatuan, Bhinneka Tunggal Ika. Dari megahnya Candi Borobudur hingga tenangnya Danau Toba, dari semangat gotong royong hingga cita rasa rempah yang mendunia, Indonesia bukan hanya tempat, tapi jiwa. Kita adalah bangsa yang kuat karena perbedaan. Perbedaan yang bukan untuk dipertentangkan, tapi dirayakan. Di tanah ini, toleransi tumbuh bersama harapan. Inilah Indonesia, rumah yang kaya, tangguh, dan penuh cinta. Mari kita jaga bersama, demi generasi yang akan datang.
1: Indonesia, negeri kepulauan tropis yang indah, negeri dengan kekayaan alam yang berlimpah. Setiap letaknya mencerminkan keajaiban alam yang sempurna. Sayangnya, di balik keindahannya, negeri ini juga sangat rawan bencana, khususnya bencana alam. Letaknya yang dilalui oleh Sirkum Pasifik serta dua sabuk seismik menjadikannya rentan berbagai macam bencana alam, seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, tanah longsor, juga bencana alam lain akibat aktivitas vulkanik. Daerahnya yang tropis juga mengakibatkan rentan bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, banjir bandang, hingga badai. Data Indeks Risiko Bencana BNPB tahun 2020 menunjukkan Indonesia dilanda bencana sebanyak 2.939 bencana alam. Jika dikonversi, Indonesia dilanda 8 bencana dalam sehari, 56 bencana dalam satu minggu, dan 240 kali bencana dalam satu bulan. Salah satu yang paling ditakutkan dari bencana alam itu sendiri adalah kematian, luka-luka, sakit, hingga kekacauan komunitas dan kerusakan lingkungan. Bencana alam juga menyebabkan rusaknya infrastruktur yang dapat mengganggu aktivitas sosial. Lebih luas lagi, bencana alam juga jadi salah satu faktor penyebab terjadinya gangguan dalam perekonomian. Setiap terjadi bencana, berapa banyak pendapatan daerah yang hilang hingga biaya penanggulangannya. Kalau kita ingat lagi, tsunami Aceh dahulu kala telah membuat kehilangan pendapatan hingga 4,5 miliar dolar. Kita sebagai masyarakat yang tinggal di Indonesia, sudah sepantasnya sadar bencana dan jadi budaya siaga bencana. Pahami potensi bahaya, apakah rawan atau tidak. Kemudian, pahami standar bangunan tahan bencana ya. Lalu ketahui rambu dan papan informasi bencana. Jangan sampai buta informasi ya. Pahami juga sistem peringatan dini, seperti tanda atau sirine kebencanaan. Siapkan pos siaga bencana. Simpan nomor penting kedaruratan. Pahami cara menyelamatkan diri saat bencana ya, mulai dari cara evakuasi diri, keluarga, dan orang lain. Dan terakhir, ketahui rute evakuasi dan pengungsian dalam proses penyelamatan bencana. Terus tangguh, tanggap, dan sadar bencana ya, karena kita nggak pernah tahu bencana bisa datang kapan dan kepada siapa saja.
0: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana. Yang perlu kita ketahui, pahlawan kemerdekaan Indonesia dan pejuang muda yang berani dan ahli strategi gerilya. Pierre Tandean adalah prajurit Angkatan Darat gugur saat gerakan 30 September pada saat usianya 26 tahun 7 bulan 10 hari. Raden Ajeng Kartini, tokoh hak azazi perempuan di Tanah Jawa, wafat di Rembang 17 September 1904 saat usia 25 tahun 4 bulan 27 hari. Marsda TNI Abdul Halim Perdana Kusuma merupakan tokoh awal dalam Angkatan Udara gugur saat Revolusi Nasional. Wafat di Malaysia 14 Desember 1947 pada saat usia 25 tahun 26 hari. Robert Walton Mongensidi merupakan gerilyawan di Makassar saat Revolusi Nasional. Wafat di Makassar 5 September 1949 pada saat usia 24 tahun 6 bulan 22 hari. Slamet Riyadi adalah Brigadir Jenderal Angkatan Darat, gugur di Sulawesi 4 November 1950 pada saat usia 23 tahun 3 bulan 9 hari. Supriyadi adalah pemimpin perlawanan pasukan pendudukan Jepang di Blitar. Ketika wafat, keberadaannya tidak diketahui. Orang-orang terakhir kali melihatnya pada 6 Oktober 1945, ketika usianya 22 tahun, 5 bulan, 23 hari. Christina Martha Tiahahu, wafat di Maluku 2 Januari 1818, seorang gerilyawan dari Maluku yang wafat saat ditahan Belanda. Ketika itu, usianya baru 17 tahun, 11 bulan, 29 hari. Mayor Daan Mongkot, lahir di Manado 28 Desember 1928, wafat di Tangerang Selatan 25 Januari 1946. Pejuang kemerdekaan, Komando Militer Akademi Tangerang MAT, gugur saat melucuti senjata Jepang pada usia 17 tahun 28 hari.

0: Indonesia Menyapa Siang.
1: Indonesia Menyapa Siang hadir untuk Anda pendengar Pro 3 RRI dengan beragam informasi dan peristiwa aktual. Semuanya kami hadirkan dalam program video Potensi Daerah, Warta Nusantara Siang, Dinamika Olahraga dan Peristiwa Aktual lainnya. Saya Rudi Zain, inilah Indonesia Menyapa Siang Pro 3 RRI.

0: Pendengar siang hingga sore nanti, sudah ada sejumlah topik menarik yang akan kita bahas dan juga telah kami persiapkan. Rekan kami di Ruang Gatekeeper, Siva Fauzia, akan menyampaikan topik-topik apa saja yang akan menemani siang hingga sore hari nanti. Siva.
1: Ya, terima kasih Rudy dan pendengar Pro 3 RRI dimanapun Anda berada. Senang sekali Indonesia menyapa siang akan kembali menghadirkan sejumlah topik-topik pilihan yang akan disampaikan di ruang dengar Anda. Hari ini bertepatan dengan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81, kami akan menghadirkan topik mengenai HUT ke-81 RI, momentum refleksi capaian cita-cita kemerdekaan. Di mana peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia ini bukan sekedar momentum untuk mengenang perjuangan para pahlawan, tapi juga menjadi ruang untuk melihat kembali sejauh mana cita-cita kemerdekaan telah diwujudkan. 8 dekade lebih Indonesia merdeka, berbagai kemajuan telah dicapai mulai dari pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, hingga penguatan ekonomi nasional. Namun di tengah berbagai capaian tersebut masih terdapat sejumlah tantangan yang perlu diselesaikan seperti pemerataan pembangunan, pengentasan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, dan juga peningkatan kesejahteraan masyarakat. Nah, sejauh mana capaian Indonesia saat ini sudah mendekati cita-cita kemerdekaan dan apa yang harus menjadi pekerjaan bersama ke depannya? Nanti akan kami ulas bersama narasumber yang telah kami persiapkan. Kemudian kami juga akan menghadirkan topik mengenai langkah dari SIAK menuju istana, siswa Man Insan Cendikia menjadi paskibraka nasional, di mana siswa Madrasah Aliyah Negeri Insan Cendikia atau Man IC Siak, Rizky Aditya Siregar, menjadi salah satu anggota pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka tingkat pusat tahun 2026. Rizky yang mewakili Provinsi Riau ini dikukuhkan bersama 75 anggota paskibraka lainnya oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di Istana Negara pada Sabtu lalu. Sebanyak 76 anggota paskibraka yang berasal dari 38 provinsi tersebut akan bertugas dalam upacara peringatan hari ulang tahun ya hari ini yang ke-81 di Istana Merdeka, baik pengibaran maupun penurunan bendera. Nanti akan kami perbincangkan selengkapnya bersama dengan narasumber yang terkait. Lalu pendengar, kami juga menghadirkan beragam update penanganan terkini pasca gempa magnitudo 7,7 di Nusa Tenggara Timur dan juga beragam serba-serbi perayaan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di sejumlah wilayah Indonesia. Pastikan Anda mendengarkan Pro 3 RRI di 88,8 FM untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya ataupun streaming di rri.co.id dan juga aplikasi digital. Anda dapat berbagi juga momentum kemerdekaan di wilayah tempat Anda berada maupun menanggapi topik-topik yang akan kami hadirkan nanti dengan mengirimkan pesan ke WhatsApp Pro 3 di nomor 081-399-399-888. Demikian Rudy.
0: Ya, terima kasih Siva untuk informasi yang Anda sampaikan pada kesempatan siang hari ini.
2: Indonesia menyapa siang.
0: Upacara peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka berlangsung hikmat. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya. Sugandi.
3: Ya, pendengar, saat ini saya masih berada di Istana Merdeka Jakarta. Baru saja Presiden Prabowo Subianto meninggalkan mimbar kehormatan yang menjadi tanda bahwasanya upacara peringatan detik-detik proklamasi di Istana Merdeka Jakarta telah selesai. Dan acara ini sudah berlangsung sejak pukul 7 pagi tadi dengan berbagai atraksi atau juga dengan berbagai acara yang disuguhkan untuk masyarakat. Selain tadi, acara atau kegiatan pengibar bendera merah putih oleh paskibraka juga tadi ditampilkan atraksi udara oleh TNI Angkatan Udara. Dan kemeriahan peringatan Hari Kemerdekaan tidak hanya terlihat di darat, tapi juga di langit Jakarta. Sejumlah pesawat TNI Angkatan Udara dengan menampilkan atraksi udara yang menjadi salah satu bagian menarik dari rangkaian manuver di atas langit Jakarta. Kehadiran pesawat-pesawat ini sekaligus menjadi momen untuk memperlihatkan kepada masyarakat terkait perkembangan dan modernisasi alat utama sistem persenjataan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara. Yang mendengar, atraksi udara juga diramaikan dengan penampilan Jupiter Aerobatic Team, kemudian Dynamic Pegasus, serta formasi helikopter gabungan Tentara Nasional Indonesia dan Polri. Mendengar, atraksi di langit Jakarta menjadi salah satu momentum yang paling dinantikan oleh masyarakat yang memang sudah berkumpul di sekitar Istana Merdeka Jakarta. Masyarakat yang berkumpul ini memberikan tepuk tangan yang meriah ketika pesawat Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara melakukan atraksi di atas udara di Jakarta. Yang berikut, selain atraksi pesawat tempur juga tadi ditampilkan berbagai hiburan, di antaranya tadi ada sinden cilik yang membawakan lagu-lagu daerah. Yang berikut, Presiden Prabowo Subianto sendiri tadi mengenakan BSK berwarna biru dengan kalung melati, kemudian juga terpantau Presiden ke-7 Republik Indonesia Prabowo Subianto yang duduk bersampingan atau juga bersebelahan dengan Presiden Prabowo Subianto, kemudian Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Yang mendengar, setelah acara di Istana Merdeka, acara masih dilanjutkan di sekitar Monas Jakarta, yaitu Pasar Rakyat. Di sana akan dihadirkan berbagai panggung hiburan, kemudian juga ada kuliner gratis, setidaknya ada 600 kuliner yang disajikan untuk masyarakat Indonesia, dan juga dihadirkan ada 1.200 UMKM. Acara Pasar Rakyat berlangsung hingga malam nanti, tepatnya pada pukul 23.00 waktu Indonesia Barat. Demikian laporan langsung dari depan Istana Merdeka Jakarta. Sugandi Afandi, RRI Pro 3, Tusung Udara untuk Indonesia.
2: Indonesia menyapa siang.
0: Dan kini kami akan hadirkan informasi yang disampaikan reporter kami dari berbagai daerah tanah air yang akan kami sajikan dalam sesi video potensi daerah. Informasi pertama dalam video potensi daerah terkait dengan Kepulauan Banda di Provinsi Maluku tidak hanya mewariskan kekayaan alam dan sejarah masa lalu, tetapi juga kekayaan sumber daya perairan yang menggiurkan. Dari RRI Ambon, Abdullah Liorima melaporkan.
4: Saya senang sekali menjadi pelayar dari Darwin dengan angin yang bagus.
5: Pelayar dan pemirsa RRI Net, Banda Mira menyimpan warisan besar bagi bangsa Indonesia dan dunia sebagai pusat peredangan rempah pala yang nilainya lebih tinggi dari emas pada masa lalu. Banda juga menjadi jalur interaksi global, tempat pengasingan toko-toko kemerdekaan Indonesia, serta kawasan konservasi laut purba yang mendunia. Kawasan ini menjadi rebutan bangsa kolonial Portugis, Spanyol, Inggris, dan Belanda pada era penjelajahan samudra, di mana sejarah juga mencatat terjadi peristiwa tukar guling Pulau Rundi ke Kepulauan Banda dengan Pulau Manhattan, New York antara Inggris dan Belanda 1667 yang mengubah peta kekuasaan kolonial global. Kepulauan ini bahkan terus ditinjau dan diajukan secara aktif sebagai situs warisan dunia UNESCO berkat nilai universal sejarah rempah-rempahnya. Yang lebih menggiurkan, perairan Banda memiliki ekosistem terumbu karang purba yang menjadi lokasi penyelaman kelas dunia bagi para ilmuwan dan penyelam internasional. Hal itu diakui Wakil Ketua Umum Kawan Alam Indonesia sekaligus Direktur Pengabdian Masyarakat Perhimpunan Pelajar Indonesia PPI Dunia Kawasan Amerika Eropa Aurelia Aranti Vinton dan Founder Kawan Alam Indonesia Wanda Sahputra. Aurelia, Wanda, dan rekan-rekannya sesama PPI menginisiasi kegiatan pengabdian masyarakat di Kepulauan Banda untuk memberdayakan masyarakat setempat sekaligus mempromosikan Banda ke dunia internasional lewat film dokumenter.
6: Jadi di sini kegiatan kami ada dua. Yang pertama terkait dengan edukasi kepada anak-anak SD, SMP, dan juga SMA mengenai pendidikan kuliah bahasa Inggris dan juga pendidikan untuk mengambil motivasi pendidikan yang lebih tinggi lagi, baik itu kuliah di dalam negeri ataupun di luar negeri. Selain itu, kita juga melaksanakan kegiatan terkait dengan isu lingkungan berupa pengelolaan sampah dan pembuatan komposter. Di sini kami belajar bahwa Bandera mengajarkan kita bahwa sebuah daerah kecil bisa memiliki cerita dan kontribusi yang sangat besar bagi Indonesia dan juga bagi dunia.
7: Kami ingin mengajak khususnya anak muda Banda untuk bersama-sama merawat budaya dan juga sejarah di tanah Banda ini. Bagaimana dulu dunia pernah datang mengambil sesuatu di tanah ini, dan mari kita membangun Banda kembali.
5: Diketahui kebudayaan Banda meninggalkan banyak warisan bagi bangsa Indonesia. Selain tempat pengasingan tokoh-tokoh penting pergerakan kemerdekaan Indonesia seperti Muhammad Hatta dan Sultan Syahrir, banyak bangunan peninggalan masa lalu yang masih berdiri kokoh seperti Benteng Belgika dan Rumah Budaya Banda Neira yang merekam sejarah kolonialisme. Kepulauan ini juga menjadi identitas budaya masyarakat Maluku dan Nusantara sebagai bangsa bahari yang sejak ratusan tahun lalu menjadi simpul perniagaan antar bangsa. Dari Ambon, Maluku, Abdullah Lurima Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Di kota Bau-Bau terdapat salah satu pilihan wisata yang menawarkan kolam renang air tawar sekaligus tempat bersantai, yaitu Laduna Pool Cafe. Dari RRI Stasiun Produksi Bau-Bau, Hairul Mulku melaporkan.
4: Saya senang sekali berlayar dari...
8: Pemirsa RRI Net dan pendengar RRI dimanapun berada, berbicara tentang liburan dan rekreasi bersama keluarga, di kota Bau-Bau ada pilihan tempat wisata yang menawarkan suasana santai sekaligus keseruan bermain air, yakni Laduna Pool Cafe. Nah, seperti apa sebenarnya Laduna Pool Cafe dan apa yang membuat tempat ini menarik untuk dikunjungi? Berikut perbincangan kami bersama Ibu Iis Ernawati selaku pengelola Laduna Pool Cafe.
9: Bu Iis, mungkin banyak pemirsa yang baru dengar nama Laduna Pool Cafe ini. Sebenarnya tempat wisata ini seperti apa? Bisa dijelaskan?
10: Laduna Pool Cafe ini tempat wisata yang dibuatkan untuk semua kalangan, dewasa, anak-anak, orang tua. Sini juga untuk kolam dewasa ada ketinggiannya mungkin 1,20 meter untuk anak-anak sekitar 75 cm. Jadi untuk anak-anak itu aman. Dan di sini juga disediakan ada restonya, tempat makan untuk dewasa juga bisa karaoke, kumpulan dengan keluarga, duduk santai, sehat, boleh.
9: Untuk menu sendiri yang disiapkan pengelola untuk pengunjung apa saja?
10: Di sini ada snack-nya, ada makanan berat, ada sediakan ayam lalapan, nasi goreng, ikan, minumannya jus, minuman untuk anak-anak, boleh orang tua, disediakan semua. Udah.
9: Orang tua juga bisa sambil ngopi di sini.
10: Iya, kadang kan anak-anak kan jus, ada minuman dingin, orang tua kopi boleh, ada teh, kopi.
9: Kalau untuk jam operasionalnya, dibuka mulai jam berapa sampai jam berapa?
10: Kalau hari Senin sampai Jumat itu jam 8 pagi sampai jam 9 malam. Kalau weekend jam 7 pagi udah buka, hari weekend. Jam 7 pagi udah buka sampai selesai.
9: Kali ini dalam proses pembangunan, rencana kedepannya untuk Laduna ini seperti apa?
10: Laduna kedepannya itu kolam renangnya mungkin kan ada mau lebih besar lagi, ini di peruntukan untuk anak-anak, kedepannya lebihan lagi. Terus mungkin bangunannya mungkin yang di kafe ini mau di lantai mungkin sekitar lantai 3.
9: Baik pemirsa dan pendengar RRI, demikian tadi wawancara singkat kami bersama Ibu Iis selaku pengelola Laduna Pool Cafe. Jadi untuk Anda, masyarakat Kota Bau-Bau dan masyarakat seluruh Indonesia yang ingin berkunjung ke Kota Bau-Bau, ingin menikmati akhir pekan Anda, mending memilih salah satu pilihan yakni Laduna Pool Cafe, berada di Jalan Poros, Palagi Mata, Simpang 5, Kantor DPR, Sula, atau tepatnya di Gua Lakasa, Kelurahan Sula, Kecamatan Betong Bari, Kota Bau-Bau. Baik pendengar dari Kota Bau-Bau, Hairul Mulku, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Objek wisata Purbasari Pancuran Mas terus menarik minat pengunjung berkat koleksi satwa dan akuarium raksasa yang menjadi ikon utamanya. Dari RRI Purwokerto, Damara Sakti melaporkan.

0: pendengar dan pemirsa RRI dimanapun Anda berada, saat ini saya berada di Purbasari, Pancuran Mas, Kabupaten Purbalingga untuk melihat seperti apa potensi dari daerah Purbalingga dengan adanya wisata Purbasari ini, karena ini menjadi salah satu objek wisata favorit bagi warga Purbalingga. Mari kita simak. Objek wisata Purbasari Pancuran Mas di Kabupaten Purbalingga masih menjadi salah satu destinasi favorit wisata edukasi di Jawa Tengah. Memasuki usia sekitar 25 tahun, tempat wisata ini terus menarik minat pengunjung berkat koleksi satwa dan akuarium raksasa yang menjadi ikon utamanya. Staf Purbasari Pancuran Mas Ardian mengatakan destinasi yang diresmikan pada 4 Juni 2001 tersebut merupakan wisata edukasi milik swasta yang menghadirkan berbagai koleksi satwa mulai dari ikan air tawar, rusa, burung, hingga kolam renang untuk keluarga.
1: Jadi Purbasari Pancuran Mas ini adalah wisata edukasi yang dimana ini milik pribadi ya, pemiliknya Pak Haji Sarimun. Itu memang basicnya edukasi tentang ya hewan-hewan terus dan sebagainya. Ini yang paling utama terkenal akuarium raksasanya dengan ikan arapaima bebasnya. Ya untuk jadi umumnya akuarium dengan beraneka ragam jenis ikan air tawar. Selain ikan ada yang lain seperti rusa, burung, kolam berenang itu untuk wahananya. Banyak nama-nama juga ada.
0: Menurut Ardian, ikan arapaima yang dipelihara di Purbasari Pancuran Mas memiliki panjang sekitar 1,5 hingga 2 meter dengan bobot mencapai sekitar 150 kg. Ikan asal Sungai Amazon tersebut menjadi salah satu koleksi yang paling banyak diminati wisatawan. Selain menawarkan wisata edukasi, Purbasari Pancuran Mas juga menjadi ruang pelaku UMKM untuk berjualan di kawasan wisata. Pengunjung dapat menikmati berbagai pilihan kuliner dengan harga yang terjangkau. Salah seorang pengunjung asal Purbalingga, Rian, mengaku sengaja kembali mengunjungi Purbasari karena suasananya yang nyaman serta koleksi satwanya yang terus menjadi daya tarik.
2: Selain tempatnya enak, sejuk, nyaman, bersih juga menarik.
0: Dengan harga tiket masuk sebesar Rp30.000 per orang, Purbasari Pancuran Mas terus mempertahankan posisinya sebagai salah satu destinasi wisata edukasi andalan di Purbalingga.
3: Nah, itu dia pendengar dan pemirsa RRI dimanapun Anda berada, potensi wisata yang ada di Purbalingga. Jika Anda tertarik, silakan datangi Purbasari di Kabupaten Purbalingga. Dari Kabupaten Purbalingga, Damara Sakti melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Yeah.

0: Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan memberikan remisi kepada 174.791 narapidana dan anak binaan pada HUT ke-81 RI. Penyerahan remisi umum dan pengurangan masa pidana umum dilakukan secara simbolis di Tangerang serta serentak seluruh Indonesia. Menteri IMIPAS dan Pemasyarakatan Agus Andrianto menyampaikan remisi sebagai bentuk penghormatan negara terhadap hak asasi manusia. Pemberian tersebut juga menjadi penghargaan atas proses pembinaan yang telah dijalani narapidana dan anak binaan. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
1: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
2: Dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, pemerintah kembali menyelenggarakan Merdeka Run 2026 sebagai bagian dari rangkaian bulan kemerdekaan. Merdeka Run menjadi wadah partisipasi masyarakat dalam perayaan kemerdekaan sekaligus mendorong gaya hidup sehat, kebugaran, dan semangat kebersamaan. Kegiatan berlangsung tanggal 29 Agustus 2026. Pendaftaran Merdeka Run 2026 telah dibuka dengan kategori lari 5 km, 8,1 km, dan 10 km yang dapat diikuti masyarakat. Informasi pendaftaran dapat diakses melalui laman resmi Merdeka Run Indonesia www.merdekarun.id.
1: Jaringan Berita Nasional. Indonesia menyapa siang.
3: Berada di jalur Pantura, Pasar Kue Waru memiliki potensi sebagai pusat perdagangan makanan ringan yang melayani pembeli dari berbagai daerah di Jawa Barat. Dari RRI Cirebon, Aura Aulia melaporkan.
4: Pendengar dan pemirsa RRI Net, Kabupaten Cirebon memiliki beragam potensi, salah satunya tempat perputaran ekonomi, yakni pasar. Di Kabupaten Cirebon sendiri ada pasar sentral kue, yakni Pasar Kue Waru, yang berada di jalur Pantura Kabupaten Cirebon. Sehingga pasar ini menjadi pasar tujuan bagi masyarakat, bukan hanya dari Kabupaten Cirebon, tapi juga dari kota dan kabupaten di sekitar. Berikut adalah liputan kami terkait dengan Pasar Waru di Kabupaten Cirebon.
5: Pasar Kue Waru Kabupaten Cirebon merupakan pasar milik pemerintah Kabupaten Cirebon yang menjadi salah satu potensi ekonomi daerah yang bergerak dalam perdagangan makanan ringan. Beragam produk tersedia mulai dari kue kering, aneka keripik hingga makanan ringan kemasan. Aktivitas perdagangan berlangsung mulai pukul 10 hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat. Kepala Pasar Kue Waru Kabupaten Cirebon, Ismaya, mengatakan produk yang dijual tidak hanya berasal dari Kabupaten Cirebon, tetapi juga didatangkan dari berbagai daerah.
6: Banyak makanan ringan gitu ya, itu dapat kiriman itu dari luar kabupaten juga, itu dari Bandung, contoh kayak misalkan bakpia rasa ayam abon itu dari Bandung. Nah, dari sana kirim, pulangnya dibawa lagi. Dari Bogor, misalkan Garut, itu dodol, bawa ke sini. Nah, nanti yang dari itu juga bawa, tujuan sini ke sana lagi. Itu yang dari Jawa Tengah, nah, terus pembelinya juga. Itu dari Indramayu, Majalengka, Kabupaten, ya, termasuk Garut, Bandung, Sumedang. Nah, ini alhamdulillah selama kita menjalankan tugas di Pasar Kue aman, nyaman, dan tenteram.
5: Saat ini terdapat sekitar 107 pedagang yang berjualan di Pasar Kue Waru. Menurut salah satu pedagang, Alfi Rohma, pembeli datang dari berbagai daerah terutama untuk membeli makanan ringan dalam jumlah banyak untuk dijual kembali.
7: Ya lebih ke kayak kue kering, maksudnya kayak golongnya box, ciki, ya pokoknya golongnya macam-macam kue. Kalau disebutin satu-satu, banyak ya mbak ya. Kita itu aja globalnya ya, golongnya macam-macam kue lah. Kayak roti juga aku ada, aku restock. kalau pembeli sih kita biasa ini ya, misalkan kayak yang dari pasar-pasar lain, misalkan kayak yang dari Indramayu, ada yang dari Arjawinangun, terus pasar Minggu. Di sini juga kita banyak sih teh, maksudnya kayak langganan ada di pasar, kayak pasar sebelah, pasar Pleret, ada yang kesini, kayak dari itu dari pasar Minggu sama apalagi ya, banyak sih teh.
5: Di pasar ini, pembeli dapat berbelanja dalam jumlah besar maupun eceran sesuai kebutuhan. Berada di jalur Pantura, Kabupaten Cirebon, pasar Kue Weru juga memiliki lokasi yang strategis dan mudah diakses masyarakat dari berbagai kabupaten dan kota di sekitar.
4: Pendengar dan pemirsa RRI Net, baru saja kita saksikan liputan terkait potensi perekonomian masyarakat di Kabupaten Cirebon, yakni di pasar Kue Weru Kabupaten Cirebon. Dan di wilayah yang cukup strategis, bisa menjadi pilihan untuk masyarakat yang ingin mencari beragam cemilan dari kue-kue kering hingga juga snack untuk anak-anak. Sekian informasi yang dapat kami sampaikan dari Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Aura Aulia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kawasan Tugu Keris Siginjai Kota Baru Jambi menjadi pusat ekonomi kerakyatan. Dari RRI Jambi, Haris Ahmad melaporkan.
8: Ya, baik pendengar dan pemirsa RRI di mana berada, saat ini berada di kawasan Tugu Keris Kota Baru Jambi, di mana kawasan ini juga menjadi salah satu pusat perekonomian kerakyatan yang tentunya ini menjadi salah satu ikon Kota Jambi, baik untuk UMKM dan juga masyarakat menikmati suasana sore ataupun wisata kuliner.
9: Tugu Keris Siginjai yang merupakan ikon Kota Jambi di kawasan perkantoran pemerintah Kota Jambi dengan wilayah yang strategis, selain menjadi wilayah pusat pertumbuhan ekonomi kerakyatan dan ekonomi kreatif, yakni dengan kreativitas masyarakatnya dengan mengembangkan usahanya jajanan jadul dan disukai pengunjung seperti yang diungkapkan Fani, penjual jajanan tradisional serba ketan.
8: Seperti apa nih tanggapannya dengan kondisi Kota Jambi yang dunia luar biasa sekali dengan menjajankan serba ketan?
10: Alhamdulillah, karena ini kan jajanan jadul, jadi banyak yang orang-orang ibu-ibu itu yang nyari juga, karena ini makanan zaman dulu, masa kecilnya, katanya. Jadi banyak yang antusias dikasih.
8: Artinya ini melestarikan ya, jajan yang jadul, tapi luar biasa sekali. Ini sehari sampai berapa banyak yang tentunya diminati oleh masyarakat?
10: Kalau untuk sekarang ini satu termos ini habis. Kalau ini kue talamnya ini, yang ini habis alhamdulillah. Cuman kemarin karena sambil nge-live juga, jadi sempat mungkin penontonnya banyak juga, itu bisa habis sampai 2 termos, yang ini bisa 100 lebih.
9: Dengan situasi kawasan kota yang cukup ramai, menjadi tujuan masyarakat untuk menikmati suasana kota ekonomi. Disambut baik warga Sungai Bahar, Unit 6, Muara Jambi, Dewi, yang menurutnya bukan sekali atau dua kali mengunjungi Kota Jambi.
11: Ketan durian, terus kayak makanan inilah, Jambi lah.
8: Ya, pemirsa RRI di Marun Dada, tentunya kawasan Tugu Keris Siginjai Kota Baru Kota Jambi ini juga menjadi salah satu daerah yang memiliki perkembangan menjadi salah satu pusat utama pertumbuhan ekonomi kerakyatan dan ekonomi kreatif di Kota Jambi. Dan tentunya ini menjadi salah satu ikon Kota Jambi yang tentunya menjadi salah satu tujuan wisata baik dari luar daerah maupun masyarakat Kota Jambi. Dari Tugu Keris Siginjai Kota Jambi, Haris Ahmad melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dan informasi video potensi daerah dari Jambi mengakhiri video potensi daerah untuk hari ini. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang.
2: Profil Pahlawan Indonesia.
12: Kiai Haji Zainal Mustapa. Ia merupakan pahlawan Indonesia yang dikenal berani memberontak penguasa, baik pada masa kolonial Belanda maupun Jepang. Berusaha menyeimbangkan antara membela bangsa dan ilmu agama, ia mendirikan Pondok Pesantren Sukamanah pada tahun 1927. Beliau pernah ditangkap dan dipenjarakan di Sukamiskin. Pada zaman penjajahan Jepang, ia tidak mau bekerja sama dengan pemerintah Jepang. Hal ini membuat pesantren Sukamanah sempat diserang oleh tentara Jepang. Pertempuran berdarah pun tak bisa terelakkan dan sang kiai berhasil tertangkap.

pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Rudy Zain. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan atau Menko PMK Pratikno mengikuti peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia langsung di lokasi bencana gempa bumi di Ruteng, Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur atau NTT. Menko PMK Pratikno mengatakan bahwa kehadiran jajaran pemerintah pusat di tengah penanganan dampak bencana merupakan wujud komitmen nyata untuk mempercepat pemulihan pasca gempa bermagnitudo 7,7. Menko PMK Pratikno didampingi Wakil Menteri Sosial Agus Jabo dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB Suharyanto memastikan dampak gempa bisa tertangani secara cepat dan maksimal. Pemerintah pusat juga terus mengoptimalkan koordinasi intensif bersama dengan Satuan Tugas atau Satgas DPR RI serta pemerintah daerah guna memastikan seluruh hak dasar pengungsi terpenuhi selama masa tanggap darurat berlangsung. Berita dalam negeri lainnya, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH mengajak pelaku industri kesehatan nasional dan internasional untuk melakukan percepatan sertifikasi halal sebagai bagian dari ketentuan jaminan produk halal atau JPH. Deputi Bidang Registrasi dan Sertifikasi Halal BPJPH, Mamat Slamet Burhanuddin menilai penguatan tersebut penting seiring semakin luasnya cakupan produk yang masuk dalam penahanan kewajiban sertifikasi halal, termasuk sejumlah produk di sektor kesehatan. Lebih lanjut ia mengatakan, sertifikasi halal merupakan salah satu aspek yang perlu diperhatikan dalam pengembangan produk kesehatan, terutama bagi produk yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan masuk dalam kategori yang wajib bersertifikat halal. Informasi mancanegara, Komandan Komite Pencarian Orang Hilang, Staf Umum Angkatan Bersenjata Iran, Mohammad Bagherzadeh, meminta pemerintah Qatar mengizinkan tim pencari fakta dari Angkatan Udara Angkatan Bersenjata Iran untuk mengunjungi Qatar, alih-alih membantah telah menangkap 3 pilot Iran pada Maret lalu. Ia menyampaikan pernyataan tersebut setelah Qatar membantah klaim dirinya bahwa mereka telah menahan para pilot Iran. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Qatar, Majed Al-Ansari, menyampaikan bantahan tersebut melalui unggahan di media sosial setelah Bagherzadeh sebelumnya pada hari yang sama mengatakan bahwa pasukan Qatar telah menangkap 3 pilot Iran yang pesawat tempurnya ditembak jatuh saat kembali dari sebuah misi militer terhadap pangkalan Amerika Serikat di Qatar pada Maret lalu. Informasi dari dunia olahraga, Erzelens kembali sebagai juara Piala Super. Maksud kami, keluar sebagai juara Piala Super Prancis 2026 setelah menang tipis atas Paris Saint-Germain 1-0 di Stade Bollard de Lille-Lens. Florian Thauvin menjadi pahlawan kemenangan Lens melalui gol tunggal pada babak pertama. Hasil itu sekaligus membuat PSG gagal meraih trofi untuk 5 kali secara beruntun. Bagi Lens, trofi ini menjadi tambahan manis setelah mereka menjuarai Coupe de France pada musim lalu di bawah asuhan pelatih baru Dino Topmöller. Lens kini berhasil menambah koleksi trofi sekaligus menunjukkan bahwa mereka siap kembali bersaing dengan PSG pada musim baru mendatang.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Siang. Anda juga dapat mengakses portal kami dan WhatsApp channel kami rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3.

0: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. I am Mr. Abdou Abousmane, ambassador of Algeria, Algeria to Indonesia. On the occasion of the 81st anniversary of Indonesia's independence, I would like to extend my best wishes for happiness, prosperity, and peace to Indonesia and its elderly people. I would also like to congratulate your channel, which is celebrating its 64th anniversary, wishing it every success and even greater happiness for its employees. I take this joyful occasion to express my appreciation for the quality of the historic and fraternal relations that exist between Algeria and Indonesia. Long live Algeria, long live Indonesia, long live Algerian-Indonesian Brotherhood.
1: Indonesia adalah bangsa besar dengan sejarah panjang dan semangat juang yang luar biasa. Kita pernah melewati banyak cobaan, namun selalu bisa bangkit karena kita percaya pada kekuatan persatuan dan kerjasama. Hari ini mungkin masih banyak tantangan di negeri kita, namun ini bukan alasan untuk menyerah. Kita tidak perlu menangis, justru saatnya bergerak bersama, membangun negeri ini dengan semangat positif. Setiap langkah kecil dari rakyatnya itu adalah langkah nyata sebagai pondasi untuk masa depan kita bersama. Indonesia yang lebih cerah. Bangkitlah negeriku. Mari terus berbenah, terus bersatu, dan terus melangkah ke depan demi Indonesia yang lebih kuat dan bermartabat. Jaringan Berita Nasional Pro 3 kini hadir lebih luas untuk Anda. Pro 3 juga hadir melalui siaran digital audio broadcasting atau DAB pada frekuensi 229 MHz dan medium wave di 999 kHz. Anda juga bisa mendengarkan di RRI Digital. Untuk Anda yang berada di wilayah terpencil atau pendengar setia gelombang pendek, kami juga hadir melalui SW atau shortwave di 7203 kHz mulai pukul 17 sore hingga pukul 6 pagi. Dimanapun Anda berada, Pro 3 siap menyajikan informasi terpercaya, cepat dan akurat. Dengarkan terus Pro 3 RRI, jaringan berita nasional, terus mengudara untuk Indonesia.

Bayangkan, lebih dari 3 abad dijajah, 350 tahun bangsa ini hidup dalam bayang-bayang penderitaan. Rakyat dipaksa bekerja, dirampas haknya, diperlakukan sewenang-wenang. Darah para pahlawan tertumpah, bukan sekali dua kali, tapi ribuan kali. Demi satu kata, merdeka. Dari perlawanan lokal seperti Diponegoro hingga Patimura, hingga gerakan nasional seperti Budi Utomo dan Soekarno

Soekarno-Hatta, semua bersatu melawan penjajah yang tak kunjung usai. Mereka disiksa, dibuang, bahkan dibunuh, tapi tak pernah mundur. Kemerdekaan Indonesia bukan hadiah, tapi hasil dari air mata dan darah, dan nyawa yang dikorbankan. 17 Agustus 1945 adalah puncak perjuangan panjang yang tak boleh kita lupakan, apalagi kita sia-siakan.

0: Indonesia menyapa siang.
1: Sejumlah mantan presiden dan wakil presiden menghadiri upacara detik-detik proklamasi HUT ke-81 kemerdekaan RI di Istana Merdeka Jakarta hari ini, 17 Agustus 2026. Kehadiran mantan kepala negara dan wakil kepala negara menjadi bagian dari rangkaian tamu dalam peringatan HUT ke-81 kemerdekaan RI. Kereta kencana Garuda Prabayaksa kembali digunakan dalam kirab bendera pusaka. Kereta tersebut membawa duplikat bendera merah putih dan teks proklamasi dari Monas menuju Istana Merdeka. Sejumlah menteri dan wakil menteri berada di Nusa Tenggara Timur untuk memimpin upacara HUT ke-81 kemerdekaan RI sekaligus menangani dampak gempa. Pemerintah memastikan penanganan terhadap masyarakat terdampak bencana tetap menjadi prioritas. Tiga informasi tersebut selengkapnya dapat Anda baca melalui portal kami rri.co.id. Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami. Kita lanjutkan kebersamaan kita dalam Indonesia Menyapa Siang, Senin 17 Agustus 2026. Dan kini kami akan hadir dengan rangkaian informasi dari reporter kami di berbagai daerah tanah air yang kami hadirkan dalam Warta Nusantara Siang Pro 3 RRI.
0: Warta Nusantara.
1: Tokoh masyarakat Bali menilai cita-cita HUT ke-81 kemerdekaan RI perlu diwujudkan melalui peningkatan kesejahteraan termasuk pendidikan dan kesehatan. Dari RRI Denpasar, Ketut Suwardika melaporkan. Ketut.
2: Terima kasih rekan Rudi. Pendengar, Indonesia yang berdaulat, adil dan makmur merupakan cita-cita yang telah dibangun sejak awal kemerdekaan. Mewujudkannya membutuhkan proses panjang yang dilakukan secara bertahap dengan meningkatkan kesejahteraan dan membangun kebersamaan di tengah masyarakat. Hal tersebut ditegaskan Ketua Umum Yayasan Sabo Budaya Bali, Igusti Madingurah. Menurutnya, masyarakat perlu mendapat pemahaman mengenai tujuan bersama serta didorong untuk menjaga kerukunan dalam kehidupan sosial. Kebersamaan dinilai menjadi bagian penting agar masyarakat dapat bergerak maju cita-cita Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur.
3: Kebersamaan itu memang harus dibangun. Di dalam membangun kebersamaan, diberikan pemahaman-pemahaman, baru kemudian dari pemahaman itu baru kita bisa bergerak bersama ke satu arah untuk bisa berdaulat dan untuk bisa mencapai masyarakat adil dan makmur.
2: Peningkatan kesejahteraan masyarakat juga perlu menjadi perhatian agar cita-cita kemakmuran dapat dirasakan secara nyata. Ketua Pengurus Harian Parisada Hindu Dharma Indonesia PHDI Provinsi Bali, Inyoman Kenak, mengatakan perhatian terhadap pendidikan dan kesehatan masyarakat perlu menjadi bagian dari upaya mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur.
4: Slogan, itu harapan saya bahwa slogan Indonesia berdaulat, adil, dan makmur gitu. Sedangkan satu sisi kan masalah pendidikan, masalah kesehatan, itu harus diperhatikan.
2: Kedua tokoh masyarakat tersebut berharap cita-cita Indonesia berdaulat, adil, dan makmur tidak berhenti sebagai slogan tetapi diwujudkan melalui langkah nyata. Peningkatan kesejahteraan, perhatian terhadap pendidikan dan kesehatan, penguatan kebersamaan serta karya masyarakat dinilai menjadi bagian penting dalam mengisi kemerdekaan. Dari Denpasar, Bali, Suwardiko melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Kembali ke rekan Rudi. Terima kasih.
0: Kata tokoh dunia. Hal-hal besar dilakukan oleh serangkaian

0: Warta Nusantara.
1: Berbagai perlombaan yang melibatkan warga digelar untuk memeriahkan momentum HUT ke-81 kemerdekaan RI di Kota Medan. Salah satunya di kawasan bantaran Sungai Deli. Raihan Putri dari RRI Medan melaporkan. Raihan. Ya, silakan Raihan.
2: Saat ini saya sedang berada di Kampung Awang yang terdapat Kelurahan Awang Kecamatan Sungai Deli. Kemana wilayah ini merupakan wilayah yang berada di perkotaan Sungai Deli. Dan saat ini benar warga Kampung Awang sedang melaksanakan perlombaan dalam rangka menghitung hari ulang tahun HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Yapun kegiatan ini sudah berlangsung sejak pagi tadi. Dan pendengar, saat ini saya sudah bersama dengan Ketua Panitia Perlombaan, itu bisa dijelaskan apa perbedaan perlombaan di Kampung Awang ini?
3: Perbedaan di perlombaan yang ada di Kampung Awang ini, karena di Kampung Awang ini terletak di bantaran Sungai Deli, kami ada membuat perlombaan di dalam sungai. Perbedaannya.
2: Ya, perlombaan apa ini?
3: Contoh lomba yang di dalam sungai itu seperti ngarung pakai ban. Perlombaan namanya balap ban, namanya balap ban sama panjat pinang di dalam sungai.
2: Ya, benar itu karena ini sebagai ketua panitia di perlombaan HUT ke-81. Nah, di kegiatan lomba di Kampung Awang ini
1: Masyarakat perbatasan di Kalimantan Timur, Kabupaten Mahakam Ulu, menyemarakan HUT kemerdekaan ke-81 Republik Indonesia dengan penuh antusias dan berharap terwujudnya kemerdekaan yang menyeluruh. Dari RRI Samarinda, M. Imran melaporkan. Imran.
4: Ya, rekan Dudi, warga di Kabupaten Mahakam Ulu, Kalimantan Timur, antusias memeriahkan hari ulang tahunnya ke-81 kemerdekaan Indonesia tahun 2026. Semarak perayaan terlihat dari berbagai ornamen bernuansa kemerdekaan yang menghiasi lingkungan pemukiman serta beragam kegiatan yang mengusung semangat nasionalisme dan kebersamaan. Suruh Wakil Bupati Mahakam Ulu menyebut berbagai kegiatan telah digelar untuk menyemarakan peringatan kemerdekaan, termasuk turnamen olahraga yang melibatkan sejumlah tantangan dalam mewujudkan kemerdekaan yang dirasakan secara merata, terutama terkait ketersediaan logistik, kebutuhan masyarakat, dan juga infrastruktur konektivitas antar wilayah.
5: Perayaan HUT di Mahakam Ulu sekarang sudah berjalan, perayaannya sudah ada beberapa turnamen yang dikerjakan, yang dilaksanakan untuk perayaan HUT RI. Ya, mudah-mudahan HUT RI ini bisa membuat kita lebih semangat lagi dalam melakukan menghargai para pejuang kita dulu. Ya memang di Mahakam Ulu ini kalau berbicara masalah merdeka, belum semuanya merdeka. Ini merdeka dengan sembako, dengan sembako,
4: warga Mahakam Ulu, Anastasia Hiang, berharap pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan pemerintah pusat dapat mempercepat pembangunan infrastruktur di wilayah perbatasan. Mahulu dinilai belum sepenuhnya memiliki akses yang terbuka dan terhubung antar kawasan, sehingga pembangunan jalan darat menjadi salah satu prioritas yang diharapkan dapat segera diwujudkan untuk mendukung mobilitas dan perekonomian masyarakat.
6: RI tahun ini kami berharap semoga pemerintah pusat, pemerintah provinsi segera membantu kami untuk percepatan pembangunan. Kita tahu bahwa di Mahakam Ulu kawasan perbatasan yang aksesnya belum terbuka secara keseluruhan, kami sangat mengharapkan sekali supaya lebih diprioritaskan sebagai kawasan perbatasan.
4: Perayaan hingga kini masyarakat di Mahakam Ulu masih dominan menggunakan jalur sungai sebagai moda transportasi utama karena sejumlah jalur darat belum terbangun dan masih menjadi kewenangan pemerintah pusat. Kondisi tersebut mempengaruhi distribusi kebutuhan pokok, mobilitas warga, serta biaya transportasi, sehingga pembangunan konektivitas darat menjadi penting untuk mendukung pemerataan pembangunan di kawasan perbatasan Kalimantan Timur dalam konteks memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81. Dari Kabupaten Mahakam Ulu, Kalimantan Timur, Muhammad Imran, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah Provinsi Jambi akan mengeluarkan surat edaran penggunaan masker seiring munculnya kabut asap dampak dari karhutla. Dari RRI Jambi, Tia Puspa melaporkan. Tia.
0: Ya, terima kasih pendengar. Saya melaporkan bahwa pemerintah Provinsi Jambi, Pemprov Jambi akan mengeluarkan surat edaran yang menghimbau masyarakat untuk menggunakan masker apabila berada di luar ruangan. Namun pemerintah Provinsi Jambi sendiri masih akan melakukan pemantauan kondisi kualitas udara dalam beberapa hari ke depan untuk mengeluarkan surat edaran tersebut. Orang nomor satu di Provinsi Jambi juga akan memantau terlebih dahulu ke sekolah utama pendidikan anak usia dini. Apakah akan diliburkan atau tidak? Kebijakan tersebut diambil mengingat sejumlah wilayah di Provinsi Jambi kualitas udara masuk dalam kategori tidak sehat. Seperti halnya di kota Jambi sendiri dan di beberapa kabupaten yang ada di Provinsi Jambi.
7: Iklim kita ini emang kondisinya sudah masuk data di ambang batas kurang sehat. Ya, saya dapat info dari Kepala Dinas LHA dari malam. Nah, maka ini kita akan pantau berapa hari ini. Kalau memang masih seperti itu, mungkin akan ada dari kami edaran kepada masyarakat untuk mulai menggunakan masker. Dan kita juga memantau sekolah-sekolah yang untuk PAUD apakah rawan, apakah diliburkan dan sebagainya.
0: Ya, untuk diketahui belakangan ini kondisi udara di Kota Jambi sendiri terlihat diselimuti kabut asap terutama pada pagi hari yang terlihat begitu jelas namun tidak terlalu signifikan. Oleh Kota Jambi, Maulana juga mewajibkan masyarakat Kota Jambi khususnya kelompok rentan untuk menggunakan masker ketika aktivitas di luar ruangan. Apabila kondisi udara masuk ke dalam kategori bahaya, Pemkot Jambi akan memberikan kebijakan untuk meliburkan sekolah dan sekolah untuk kategori anak PAUD dan TK. Dari Jambi, Tia Puspa, RRI, Semudara untuk Indonesia.
1: Pada momentum peringatan HUT ke-81 kemerdekaan RI, mahasiswa Politeknik Negeri Nunukan menyampaikan harapan agar pembangunan infrastruktur pendidikan dan kesehatan di daerah terpencil mendapat perhatian. Dari RRI Nunukan, Muslimin melaporkan. Muslimin.
8: Baik, Rudi, dari daerah perbatasan Nunukan dapat saya laporkan peringatan kemerdekaan di daerah perbatasan Kabupaten Nunukan tidak hanya menjadi refleksi historis, tetapi juga momentum bagi generasi muda untuk menyuarakan aspirasi mereka. Salah satu peserta upacara di halaman kantor Bupati Nunukan, perwakilan mahasiswa Politeknik Negeri Nunukan, Kus Syamil, menyampaikan pandangannya. Hari kemerdekaan di usianya yang ke-81 tahun, Indonesia dinilai terus menunjukkan kemajuan. Namun sebagai generasi muda, menaruh harapan besar agar pembangunan dapat dirasakan secara merata, terutama di wilayah perbatasan seperti Nunukan. Aspirasi tersebut merefleksikan semangat kebangsaan dari beranda depan Republik Indonesia, di mana pembangunan yang merata, berdaulat, adil, dan makmur menjadi dambaan bersama demi mewujudkan cita-cita kemerdekaan yang seutuhnya.
9: Harapan saya ke depannya mungkin pendidikan dan pembangunan infrastruktur kesehatan dan pendidikan di Indonesia itu semakin berkembang, para jajaran pemerintah juga senantiasa memperhatikan rakyat-rakyat kecil.
8: Di sisi lain, hari kemerdekaan yang dilaksanakan di halaman kantor Bupati Nunukan oleh para pemuda, tim pasukan pengibar bendera, Paskibra menjalankan tugasnya dengan sangat baik. Komandan upacara yang dipimpin Kapten Laut Dedi Erwantoni, pembawa baki Ivana Beatrice, pembentang bendera Muhammad Diki Akbar, penarik tari bendera Martinus Blaumuli, dihadiri oleh unsur forum koordinasi pimpinan daerah, jajaran kepala perangkat daerah, serta ratusan peserta dari berbagai elemen masyarakat perbatasan, termasuk aparatur sipil negara, TNI Polri, dan perwakilan pelajar, serta mahasiswa. Mimin Muslimin melaporkan RRI Nunukan, kembali ke Pro 3 RRI, selalu mengudara untuk Indonesia.
1: Iya, terima kasih Muslim untuk laporan Anda. Pemerintah Kota Sabang mengajak masyarakat untuk menjaga pariwisata dan perdamaian dalam momentum HUT ke-81 kemerdekaan RI. Dari RRI Stasiun Produksi Sabang, Razi Arda melaporkan. Razi.
10: Ya baik, terima kasih. Pendengar, dapat kami informasikan dari Kota Sabang dalam HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, bahwasanya Wali Kota Sabang Zulkifli Haji Adam mengajak masyarakat memaknai HUT kemerdekaan ke-81 di tahun ini dengan mengisi kemerdekaan melalui karya dan pembangunan daerah. Menurutnya kemerdekaan tidak sekedar diperingati tapi juga harus menjadi momentum untuk mengenang jasa para pahlawan sekaligus memperkuat tekad membangun Sabang agar lebih baik ke depannya. Saat ditemui awak media usai pelaksanaan upacara, Zulkifli menegaskan kemajuan Sabang membutuhkan keterlibatan seluruh masyarakat dalam menjaga berbagai potensi yang dimiliki daerah. Sebagai kawasan wisata juga, kebersihan dan keramah-tamahan menjadi dua hal penting yang harus terus dipelihara agar wisatawan merasa nyaman saat berada di kota ujung barat Indonesia ini. Di sisi lain, Zulkifli juga mengajak masyarakat Aceh untuk menjaga perdamaian yang telah dinikmati selama 21 tahun sebagai modal penting dalam membangun daerah. Menurutnya, ketenangan dan kenyamanan yang lahir dari perdamaian harus dirawat bersama agar masyarakat dapat menatap masa depan dengan penuh harapan.
11: Kita sudah menikmati bagaimana damainya Aceh sudah 21 tahun. Bagaimana kita menikmati dengan sebuah ketenangan dan sebuah kenyamanan yang diberikan oleh masyarakat, oleh negara kepada warga Aceh. Bagaimana kita jaga perdamaian ini dengan baik supaya kita sama-sama bisa memberikan harapan yang baik ke depan kepada masyarakat. Bagi kita semua, terkhusus kepada orang Sabang, bagaimana kita bisa mengisi kemerdekaan ini dengan baik, bisa mengenang bagaimana jasa para pahlawan, dan kita bagaimana bisa membangun Sabang ke depan dengan lebih baik.
10: Kepada generasi muda, Zulkifli juga berpesan agar kemerdekaan diisi dengan mempersiapkan masa depan sejak usia muda melalui kegiatan yang bermanfaat. Ia juga mengingatkan masa muda merupakan fase panjang dalam kehidupan yang harus dimanfaatkan untuk membangun kemampuan dan mencari masa depan yang lebih baik, sehingga kelak dapat memberikan kontribusi bagi keluarga, masyarakat, dan daerah. Dari ujung barat Indonesia, Pulau Sabang, Razi Arda melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ya, demikian tadi laporan Razi Arda. Kita beralih ke informasi lainnya. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kalimantan Tengah memberikan remisi bagi lebih dari 3.000 warga binaan berkelakuan baik pada momentum HUT ke-81 kemerdekaan RI. Ayu Isti Prabandari dari RRI Palangkaraya melaporkan. Ayu.
12: Ya. Pendengar RRI dimanapun Anda berada, di momen hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tahun ini, pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah memberikan remisi bagi warga binaan yang berkelakuan baik. Pemberian remisi secara simbolis dilakukan usai pelaksanaan upacara di halaman kantor Gubernur Kalimantan Tengah tadi pagi. Dalam hal ini, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan atau Dijenpas Kalimantan Tengah, Hensah mengatakan, sebanyak 3.393 warga binaan mendapat remisi di momen HUT RI kali ini. Remisi tersebut merupakan penghargaan bagi warga binaan yang telah melakukan berbagai upaya perbaikan perilaku selama menjalani masa pembinaan.
13: Dulu kita di tahun ini ada yang dapat remisi sejumlah 3.393 dari sekitar 5.000 lebih tahanan dan narapidana.
12: Dan Hensa berharap warga binaan yang menerima remisi dapat mempertahankan perilaku baik dan terus memperbaiki diri. Selain meningkatkan keimanan dan ketakwaan, mereka juga diharapkan memiliki tujuan positif setelah kembali ke tengah masyarakat. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Ayu Isti Prabandari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat mengirim 34 ton beras beserta 55 orang tenaga kesehatan untuk membantu para korban gempa bumi di wilayah Nusa Tenggara Timur. Muhammad Alwi dari RRI Mataram melaporkan. Alwi. Ya.
14: Pendengar RRI Pro 3 dimanapun saja berada, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat telah mengirim sebanyak 34 ton beras dan obat-obatan serta ada puluhan tenaga kesehatan serta berbagai kebutuhan dasar untuk membantu masyarakat yang terdampak gempa di Flores, Nusa Tenggara Timur. Bantuan ini telah diberangkatkan kemarin pukul 17.30 waktu Indonesia Tengah dengan dibawa sekitar 30 angkutan truk yang berangkat dari Provinsi Nusa Tenggara Barat. Gubernur mengatakan bahwa pengiriman bantuan ini merupakan bentuk solidaritas Provinsi Nusa Tenggara Barat kepada masyarakat Nusa Tenggara Timur yang sedang menghadapi masa tanggap darurat. Menurutnya bahwa pengiriman ini merupakan bentuk solidaritas dan NTB memiliki pengalaman menghadapi bencana besar sehingga memahami kebutuhan masyarakat pada fase awal gempa ini. Dan untuk bantuan tersebut, untuk beras yang terdiri dari 34 ton itu sebanyak 10 ton yang berasal dari PT Aman Mineral dan 21 ton dari cadangan pangan Pemprov NTB dan 3 ton dari Bulog. Berikut penegasan dari Gubernur Nusa Tenggara Barat.
15: Kendaraan yang kita berangkatkan sebagiannya sudah di-standby-kan dari 5, terutama kendaraan logistik, hampir semua kebutuhan logistik yang membeli, kita beli dari 5. Sedangkan yang kita bawa dari sini adalah yang sumbangan, itu kunyam, rumah sakit, rata-rata obat-obatan yang kita bawa dari sini. Sedangkan logistik permakanan itu semua dari
14: sementara di sektor kesehatan, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat mengirim sekitar 55 tenaga kesehatan dan tenaga pendukung. Mereka terdiri dari atas dokter dan dokter spesialis, perawat, bidan, apoteker, hingga dengan psikolog klinis. Tim kesehatan ini berasal dari Dinas Kesehatan, Rumah Sakit Universitas Mataram, dan Rumah Sakit Kota Mataram, dan beberapa anggota tenaga kesehatan lainnya. Dan di momentum peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia pada pagi tadi pun, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat juga melakukan doa bersama untuk masyarakat Nusa Tenggara Timur yang terkena dampak gempa kemarin pada tanggal hari Sabtu kemarin. Di samping mengirimkan doa dari Pemprov NTB juga tadi melakukan beragam kegiatan yang menjadi satu simbolis untuk memberikan kekuatan bagi masyarakat Nusa Tenggara Timur yang terdampak gempa. Dan sebelum mengirim tim pun, kemarin pemerintah juga meminta atau berpesan kepada tim yang berangkat untuk selalu mengutamakan keselamatan dan mengingatkan masih adanya potensi gempa susulan. Dan harapannya melalui solidaritas ini, dan sampai saat ini juga masyarakat atau Pemprov NTB masih mengalokkan penggalangan dana melalui Basnas Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dari Mataram, saya Muhammad Halwi, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
16: Warta Nusantara.
17: Kita bergeser ke pintu nih, peringatan Hari Anak Nasional.
18: Program Kampung Ramah Perempuan dan Perlindungan Anak ini bertujuan
16: informasi serta peristiwa aktual dan terlengkap dari seluruh Nusantara, dari Aceh sampai Papua, dari Miangas hingga Pulau Rote.
17: Memperingati Bulan Lingkungan Hidup Sedunia, sebanyak puluhan pohon ditanam dan aksi bersih lingkungan dilakukan di kawasan di daerah aliran sungai Das Ciliwung, Jakarta Timur.
16: Warta Nusantara hadir setiap hari pukul 5.20 waktu Indonesia Barat, pukul 12.15 waktu Indonesia Barat, dan pukul 17.15 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia. Warta Nusantara.
1: Pelaksanaan upacara peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di lapangan kantor Gubernur Kalimantan Selatan berlangsung hikmat dengan nuansa kebinekaan yang terlihat dari beragam busana adat para peserta. Diki Munadi dari RRI Banjarmasin melaporkan. Diki.
19: Ya baik, pendengar Pro 3 RRI. Pelaksanaan upacara peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia yang dilangsungkan di lapangan kantor Gubernur Kalimantan Selatan tadi pagi di Kota Banjarbaru berlangsung hikmat, meski suasana cukup digelar dengan sederhana, Namun upacara tahun ini terlihat berbeda, para tamu dan undangan hadir dengan mengenakan berbagai beragam busana adat dari seluruh Indonesia yang menambah nuansa kemerdekaan dalam peringatan Hari Kemerdekaan, dan juga turut dihadiri oleh masyarakat yang antusias mengikuti upacara kemerdekaan Republik Indonesia tahun ini. Dalam kesempatan itu, Gubernur Kalimantan Selatan bertindak sebagai inspektur upacara, dan setelah selesai menyampaikan apresiasi atas kelancaran pelaksanaan upacara serta antusiasme para peserta hingga masyarakat yang hadir. Dalam pesannya, ia mengatakan kepada masyarakat agar tetap menghargai dan tidak melupakan nilai perjuangan. Menurutnya, perjuangan saat ini tidak dilakukan melalui perangan, namun dilakukan dengan mengisi kemerdekaan melalui pembangunan, pendidikan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta berbagai kegiatan positif yang memberikan manfaat khususnya bagi masyarakat.
20: Perjuangan telah dilakukan oleh pejabat yang terdahulu yang berani untuk mempertahankan tanah air, jadi kita untuk mengisinya, anak-anak kita supaya dididik, supaya disekolahkan yang benar dan yang baik, dan bisa terus mengisi kemerdekaan untuk Indonesia ini.
19: Ya baik, pendengar, dalam kesempatan itu pagi tadi juga diberikan kepada tali asih kepada para pejuang veteran yang ada di Kalimantan Selatan. Jumlahnya sekitar 10 orang, dan juga diserahkan kepada para generasi muda yang sudah mengikuti lomba yang dilaksanakan oleh pemerintah provinsi dalam menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, yang langsung diserahkan Gubernur Kalimantan Selatan Haji Muhyiddin. Demikian dari Banjarbaru, Diki Munadi, RRI Banjarmasin, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Momentum HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia menjadi ruang bagi perempuan Gorontalo untuk menyampaikan harapan terhadap kondisi ekonomi, pendidikan, hingga perlindungan perempuan dan anak. Dari RRI Gorontalo, Desriansyah Mahmud melaporkan selengkapnya.
1: Peringatan hari ulang tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia menjadi momentum bagi perempuan Gorontalo untuk menyampaikan harapan. Mulai dari stabilitas harga kebutuhan bahan pokok dan biaya pendidikan, hingga perlindungan perempuan dan anak. Salah seorang ibu rumah tangga, Lisa Dama, mengatakan kemerdekaan seharusnya dapat dirasakan langsung dalam kehidupan keluarga. Menurutnya, salah satu bentuk kemerdekaan bagi ibu rumah tangga adalah kemampuan memenuhi kebutuhan keluarga tanpa dihantui kenaikan harga bahan pokok. Lisa berharap pemerintah dapat menjaga harga kebutuhan bahan pokok agar tetap terjangkau. Ia juga berharap biaya pendidikan anak tidak menjadi beban berat bagi keluarga.
2: Kalau dulu para pejuang kemerdekaan itu, mereka berjuang dengan mengangkat senjata. Kalau sekarang, kami merdeka dengan cara menjaga keluarga. Artinya, kita bebas memasak, memasak untuk anak dan keluarga tentunya, tanpa rasa takut ada harga beras naik, harga daging naik, harga sembako yang tiba-tiba melonjak drastis. Kemudian juga bebas menyekolahkan anak tanpa takut biaya yang mahal.
1: Sementara itu, aktivis perempuan Gorontalo Syarifah Aslamia mengatakan kemerdekaan harus dimaknai sebagai kesempatan yang sama bagi setiap orang, termasuk perempuan, untuk bermimpi, bersuara, dan mengambil peran dalam pembangunan bangsa. Syarifah juga menyoroti masih adanya kasus kekerasan dan pelecehan terhadap perempuan dan anak. Ia mengajak perempuan untuk memperkuat kemampuan melindungi diri sekaligus menjaga keluarga dan lingkungan sekitar dari berbagai bentuk kekerasan.
3: Beberapa waktu kebelakang memang banyak sekali pelecehan, kemudian pembunuhan bahkan perempuan dan anak. Inilah yang saya maksud tadi, bahwa perempuan itu sendiri harus bisa membentengi dirinya, bagaimana untuk menjaga dirinya sendiri, kemudian menjaga keluarganya, menjaga orang-orang sekitarnya. Dan yang paling penting adalah menjaga dirinya sendiri dari segala macam mara bahaya, dari segala macam bentuk kekerasan, pelecehan, bahkan yang berujung kepada pembunuhan. Sehingga momen kemerdekaan ini harus menjadikan kita benar-benar merdeka dan mengambil jalan kita sendiri serta memiliki kebebasan untuk bermimpi, bersuara, dan juga mengambil peran sebagai seorang perempuan yang benar-benar merdeka.
1: Di usia 81 tahun kemerdekaan, perempuan Gorontalo berharap Indonesia tidak hanya menjadi bangsa yang kuat, tetapi juga semakin bijak dalam mendengar aspirasi, memberikan solusi, dan menghadapi kritik masyarakat. Dari Gorontalo, Desiransyah Mahmud, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Upacara HUT ke-81 Kemerdekaan RI di Gedung Agung Yogyakarta berlangsung hikmat dan memiliki makna tersendiri bagi masyarakat. Vika Azalea dari RRI Yogyakarta melaporkan.
1: Ya, saya hanya berharap saja mudah-mudahan ke depan menjadi lebih baik. Karena usia sudah...
2: Daerah Istimewa Yogyakarta pagi tadi menggelar upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Kepresidenan Yogyakarta atau Gedung Agung. Dari pantauan RRI, upacara berlangsung hikmat hingga selesai. Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X bertindak sebagai Inspektur Upacara. Ajun Komisaris Besar Polisi Imanu Hadi bertindak sebagai Komandan Upacara. Sementara itu pasukan pengibar bendera pusaka yang bertugas merupakan tim Cakramanggala yang terdiri atas putra-putri terbaik DIY di bawah binaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik DIY. Mengusung tema Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, peringatan ini memiliki makna tersendiri bagi masyarakat. Ketua Bawaslu DIY, Muhammad Najib, mengatakan kemerdekaan harus dimaknai sebagai sebuah proses untuk mencapai tujuan kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, terdidik, serta turut menjaga ketertiban dunia.
3: Sekarang sudah merdeka, tapi tentu hambatan masih ada. Sekarang ada lagi penjajah, tapi banyak pihak yang bisa menghambat upaya mewujudkan tujuan kemerdekaan. Barangkali nggak hanya dari pihak lain, kita sendiri mungkin bagian dari yang kemudian punya hambatan internal. Misalnya kemalasan, misalnya tidak konsisten dengan nilai yang kita perjuangkan, itu adalah hambatan.
2: Sementara itu, Rektor UST Yogyakarta, Profesor Ki Parjimin, berharap Indonesia ke depan dapat menjadi negara yang lebih baik dan masyarakat semakin sejahtera.
1: Karena usia sudah 81 itu ibarat orang itu sudah cukup tua, ya. Namun, ya, jujur saya katakan, tidak bermaksud saya menyalahkan siapapun, kondisi kita khususnya masyarakat pada umumnya masih banyak yang ya belum sejahtera gitu aja lah.
2: Tidak hanya dari dalam Gedung Agung, antusiasme masyarakat juga tampak dari luar gedung tersebut. Warga turut memadati sekitar lokasi untuk menyaksikan upacara tersebut. Dari Yogyakarta, Vika Azalea melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pengelola dan pemandu wisata Kompleks Gua Kiskendo menggelar upacara bendera unik untuk memperingati hari ulang tahun HUT ke-81 RI. Harun Susanto dari RRI Yogyakarta melaporkan.
4: Seperti tadi yang sudah disampaikan bahwa peserta itu sebenarnya tidak tahu, kita tidak merencanakan atau tidak membuat agenda untuk upacara. Tapi karena kita sebagai warga negara, dulu kita juga harus wajib menghormati para pejuang yang sudah gugur untuk menumpahkan darah penghabisan sampai di negara Indonesia ini bisa merdeka sampai saat ini seperti itu.
5: Pengelola dan pemandu wisata Gua Kiskendo menggelar upacara bendera unik untuk memeringati HUT ke-81 Indonesia. Bersama dengan pengunjung diadakan upacara bendera sederhana di dalam Gua Kiskendo Sumitro. Meski sederhana, kegiatan ini tetap bermakna bagi peserta upacara. Pemandu wisata Gua Kiskendo Sumitro, Sodikul Ma'arif mengatakan, pelaksanaan upacara bendera di dalam gua tersebut digagas tanpa pemberitahuan awal kepada peserta. Agenda ini dirancang untuk menanamkan rasa patriotisme serta menghormati jasa para pahlawan. Ia menjelaskan prosesi upacara berlangsung dengan sederhana. Bendera awalnya dibawa turun oleh pengunjung, selanjutnya bendera tersebut dibentangkan dalam gua, dan pengunjung kemudian menyanyikan lagu Indonesia Raya.
4: Kalau persiapan kita biasa aja sih, karena kita tetap dari awal, dari briefing yang lain, terus penjelasan yang lain, kita seperti terbiasa. Cuma perbedaannya itu dari rasa tanggung jawab dan ikut bangga dengan adanya kemerdekaan Republik Indonesia itu seperti itu.
5: Salah seorang pengunjung dari Madiun, Andini Sulistiani, menilai kegiatan tersebut memberikan sensasi dan pengalaman yang baru. Menurutnya, ada sensasi tersendiri saat upacara di dalam gua.
6: Kalau di luar kan terang ya, kalau di sini dalam kegelapan, terus juga oksigennya nggak banyak, tapi dingin, enak.
5: Andini berharap upacara serupa dapat terus diadakan setiap tahunnya. Dari Kulon Progo, Harun Susanto, Pro3 RRI Trusmudara untuk Indonesia.

0: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menetapkan tarif khusus transportasi umum sebesar Rp8 pada peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Kebijakan ini sekaligus merevisi rencana sebelumnya yang menetapkan tarif transportasi umum hanya Rp1. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan perubahan tarif dilakukan untuk menyelaraskan kebijakan transportasi selama perayaan kemerdekaan. Dengan demikian, layanan transportasi yang dikelola pemerintah pusat dan Pemprov DKI memiliki tarif khusus yang sama. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
1: Jaringan Berita Nasional. Warta Nusantara.
2: Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memberangkatkan 6 truk bantuan logistik untuk para korban gempa di wilayah Nusa Tenggara Timur. Tika Budiman dari RRI Semarang melaporkan.
3: Untuk arwah masyarakat NTT yang telah mendahului kita, sudah mulai.
4: Peringat pemerintah Provinsi Jawa Tengah memberangkatkan bantuan logistik untuk korban gempa bumi di Nusa Tenggara Timur, NTT. Bantuan tahap pertama tersebut dikirim sebagai bentuk kepedulian dan solidaritas masyarakat Jawa Tengah terhadap warga terdampak bencana. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menyampaikan belasungkawa atas musibah yang menimpa masyarakat NTT. Ia menegaskan bantuan yang dikirim harus benar-benar sampai kepada warga yang membutuhkan dan tepat sasaran. Menurut Luthfi, seluruh bantuan nantinya akan dikoordinasikan dengan pemerintah Provinsi NTT. Ia meminta tim yang bertugas terus berkomunikasi dengan Gubernur NTT agar distribusi bantuan berjalan efektif. Selain memastikan ketepat sasaranan, Luthfi juga mengingatkan seluruh personel untuk mengutamakan keselamatan selama perjalanan. Mengingat jarak tempuh yang jauh, tim diminta tidak terburu-buru agar bantuan dapat tiba dengan baik di lokasi tujuan. Ia menegaskan misi yang dijalankan bukan sekedar pengiriman logistik, melainkan aksi kemanusiaan yang membawa nama baik Jawa Tengah. Oleh karena itu, seluruh personel diminta menjaga solidaritas, bekerja dengan penuh tanggung jawab, dan mengedepankan keikhlasan dalam menjalankan tugas.
3: Begitu nanti sampai di sana, langsung ke gubernur. Jadi Bung Melki, itu tiap hari kita update kegiatannya agar nanti bantuan itu betul-betul tepat sasaran. Jadi pastikan bahwa bantuan itu adalah tepat sasaran, itu satu. Kemudian yang kedua, jaga soliditas, jangan sampai nanti di saat kita berjalan ke sana kesusu.
4: Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Jawa Tengah Bergas Catursasi Penanggungan mengatakan penggalangan bantuan dilakukan melalui koordinasi dan konsolidasi dengan perangkat daerah, lembaga kemanusiaan, serta dunia usaha. Bantuan yang terkumpul berasal dari sejumlah organisasi perangkat daerah, BPBD Kabupaten, Basnas Jawa Tengah, PMI Jawa Tengah, Kuartir Daerah Pramuka Jawa Tengah, hingga perusahaan dan BUMD. Untuk kebutuhan pangan, Jawa Tengah mengirimkan beras sebanyak 4 ton, makanan siap saji, biskuit, paket sembako, serta obat-obatan. Total bantuan pangan yang diberangkatkan mencapai 3.795 paket.
5: Kemudian dalam bentuk sandang, diantaranya berupa matras, selimut, kasur lipat, sarung, handuk, daster, family kit, pampers bayi dan dewasa, kitwear sebanyak 1.115 paket. Dalam bentuk papan, diantaranya berupa terpal, tenda gulung, tenda keluarga, dapur lapangan, lampu, sabun cuci, sabun mandi, sampo peralatan mandi, emergency lamp sebanyak 6.587 paket.
4: Seluruh bantuan diberangkatkan dengan menggunakan 6 truk, 2 kendaraan double kabin, dan 2 sepeda motor yang didukung 16 personel. Posko utama bantuan berada di Kabupaten ND dengan distribusi lanjutan ke Kabupaten Manggarai, Manggarai Timur, dan Sika. Tika Budiman, RRI Semarang melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
2: Menyemarakan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan RI, RSUD Dr. Muhammad Zain. Maksud kami, Dr. Muhammad Zain Painan Kabupaten Pesisir Selatan bekerja sama dengan Perdami Sumatera Barat menggelar bakti sosial operasi katarak gratis bagi masyarakat. Dari RRI Padang, Hans Primananda melaporkan.
6: HUT RI yang ke-81, kita RSUD MZN Painan menggelar operasi katarak mata gratis.
7: Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Zain Painan, Dr. Dona Hamrita, kepada RRI di Painan tadi pagi mengatakan, kegiatan bakti sosial operasi katarak gratis telah diawali dengan pemeriksaan kesehatan mata pada 13 hingga 14 Agustus lalu. Total terdapat 1.000 lebih masyarakat telah mendapatkan pemeriksaan dimaksud, sekaligus memastikan calon peserta telah memenuhi syarat untuk menjalani tindakan operasi. Dona menjelaskan, setelah proses screening selesai, sebanyak 52 orang diantaranya telah mendapatkan layanan operasi katarak secara gratis kemarin di RSUD MZN. Tindakan operasi ini dilakukan oleh tim dokter spesialis mata yang bekerja sama dengan Perhimpunan Dokter Spesialis Mata Indonesia, Perdami Sumatera Barat.
8: Memastikan kesehatan masyarakat sehat dengan melaksanakan CKG, perkitanan gratis sebanyak 1.000 orang sudah dilaksanakan, dan hari ini kita melaksanakan operasi katarak, dan halaman kantor bupati kita melaksanakan donor darah. Jadi semua ini upaya yang kita lakukan untuk bagaimana menjamin masyarakat pesisir selatan menjadi sehat dan berkualitas.
7: Dona Hamrita menambahkan, program kemanusiaan ini bertujuan membantu masyarakat yang mengalami gangguan penglihatan akibat katarak untuk dapat kembali melihat dengan lebih jelas dan meningkatkan kualitas hidup mereka. Sementara itu, Bupati Pesisir Selatan Hendra Joni mengatakan, biaya normal operasi katarak mandiri di rumah sakit pemerintah berkisar antara 2 juta rupiah hingga 7 juta rupiah untuk satu mata. Dalam rangka bakti sosial, pemerintah memberikan layanan ini secara gratis kepada masyarakat yang membutuhkan.
9: Kita approach kepada rumah sakit ya, sekarang kita bisa mengoperasikan saudara-saudara kita 52 orang operasi kataraknya. Kalau satu mata, kalau nggak gratis itu 7 juta. Kalau dua mata berarti 14 juta. Tapi ini sekarang gratis.
7: Melalui semangat pulihkan penglihatan sambut kemerdekaan, pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan berharap bakti sosial operasi katarak gratis ini dapat menjadi hadiah istimewa bagi masyarakat menjelang HUT RI ke-81. Selain memulihkan penglihatan, program ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas hidup warga sehingga dapat kembali beraktivitas secara mandiri dan produktif. Dari Padang Provinsi Sumatera Barat, Hans Permananda Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah Kota Manado melakukan berbagai upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan atau karhutlan, salah satunya melalui kolaborasi bersama TNI dan Polri. Calvin Wuisang dari RRI Manado melaporkan.
10: Sinergitas lintas sektor terus diperkuat seiring meningkatnya potensi kebakaran akibat musim kemarau yang terjadi di wilayah Sulawesi Utara. Upaya pencegahan melalui kolaborasi yang dilakukan pemerintah daerah bersama TNI Polri, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD, Basarnas, hingga instansi terkait lainnya diharapkan mampu menekan potensi kebakaran sejak dini. Pemerintah Provinsi melalui Kepala Dinas Kehutanan Sulawesi Utara, Rainer Dondo Kambe, menghimbau masyarakat tingkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan, karhutla, selama musim kemarau.
11: Himbau kepada masyarakat luas agar pertama, dilarang melakukan pembakaran hutan dan lahan. Kemudian kedua, tidak membuang puntung rokok sembarang tempat. Ketiga, hindari praktik membuka lahan dengan cara membakar hutan dan lahan. Keempat, tidak meninggalkan api di hutan atau di lahan berkebunan. Dan kelima, untuk segera melaporkan kepada kami atau instansi terkait informasi atau ada mengetahui ancaman atau potensi bahaya kebakaran hutan ini, Pak.
10: Sementara itu, Kepala Kantor Basarnas Sulawesi Utara, George Mercy Randang, memastikan pihaknya mendukung penuh upaya pencegahan karhutla yang dilakukan pemerintah daerah bersama TNI Polri dan instansi terkait lainnya.
12: Basarnas sendiri saat ini tentunya lewat kewaspadaan yang ada dan peringatan dini yang dirilis dari BMKG telah menyiagakan personil maupun sarana-prasarana untuk membantu masyarakat yang apabila terjadi dampak. Kami juga melakukan sosialisasi kepada kelompok-kelompok masyarakat yang beraktivitas terutama di pesisir pantai ataupun di perairan bersama unsur terkait yang tentunya membawai unsur kemaritiman. Demikian juga di daratan kami berkoordinasi dengan instansi terkait lewat pemadam kebakaran ataupun BPBD yang sudah sampai saat ini melakukan sosialisasi bersama TNI Polri. Ini untuk menjaga atau mempresur terkait dengan ancaman adanya peningkatan informasi kebakaran hutan di daerah wilayah Sulawesi Utara.
10: Lewat pemetaan wilayah rawan, patroli terpadu, sosialisasi kepada masyarakat, serta kesiapsiagaan personil dan peralatan pemadaman, diharapkan mampu menekan potensi kebakaran sejak dini, mengingat kondisi cuaca kering diperkirakan masih berlangsung di sejumlah wilayah Sulawesi Utara. Dari Manado, Calvin Wisang, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Untuk jadwal kunjungan rutan hari ini, Senin 17 Agustus 2026, dilaksanakan dari pukul 9 hingga 12 waktu Indonesia Barat.
2: Untuk memastikannya semuanya dari pelatih. Kita ada koordinator untuk menata itu semua, makanya kita saat ini kita bisa tampil ya.
0: KPK menambah waktu kunjungan tahanan dalam momen HUT ke-81 Republik Indonesia. Pemerintah menyiapkan berbagai kegiatan di kawasan Monas di HUT ke-81 RI. Amerika Serikat menyampaikan ucapan selamat HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Inilah warta berita selengkapnya Senin 17 Agustus 2026 bersama saya, Rudy Zain. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menambah waktu kunjungan tahanan yang bertepatan dengan peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia dengan waktu kunjungan tahanan berlangsung mulai pukul 9 hingga 12 waktu Indonesia Barat. Harun Umam melaporkan selengkapnya.
1: Untuk jadwal kunjungan rutan hari ini, Senin 17 Agustus 2026, dilaksanakan dari pukul 9 hingga 12 waktu Indonesia Barat.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi menambah waktu kunjungan tahanan bertepatan dengan peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia pada hari Senin 17 Agustus 2026. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan kunjungan tahanan hari ini berlangsung mulai pukul 9 hingga 12 waktu Indonesia Barat. Budi menjelaskan kunjungan tersebut merupakan jadwal rutin yang dilaksanakan setiap hari Senin. Namun bertepatan dengan peringatan hari kemerdekaan, waktu kunjungan ditambah 1 jam.
1: Untuk jadwal kunjungan rutan hari ini, Senin 17 Agustus 2026, dilaksanakan dari pukul 9 hingga 12 waktu Indonesia Barat. Kunjungan hari ini rutin setiap hari Senin sekaligus bertepatan dengan peringatan hari kemerdekaan Republik Indonesia. Sehingga waktu kunjungan juga ditambah 1 jam menjadi total 3 jam.
3: Sementara itu, salah satu keluarga tahanan KPK mengaku senang dengan adanya tambahan waktu tersebut. Menurutnya, dirinya bisa menambah bercengkrama dengan keluarganya yang berada di rutan KPK.
4: Gimana kabarnya, Bapak?
5: Baik, sehat.
4: Tadi bilang apa aja, Bu? Komunikasi?
5: Biasa aja sih, kan? Untuk aman, pada makan semuanya.
3: Dengan pertambahan tersebut, waktu kunjungan tahanan KPK pada hari ini menjadi 3 jam. Dibandingkan dengan jadwal rutin sebelumnya, KPK hanya menyediakan 2 jam untuk keluarga mengunjungi tahanan di gedung KPK. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menyambut HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, pemerintah menyiapkan berbagai kegiatan di kawasan Monumen Nasional atau Monas. Salah satunya, kirab pengantaran bendera pusaka dan pesta rakyat. Sasa Hania menyampaikan informasi selengkapnya.
6: Menyambut hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81, pemerintah menyiapkan berbagai kegiatan di kawasan Monumen Nasional. Salah satunya yaitu kirab pengantaran bendera pusaka dan teks proklamasi dari Monas menuju Istana Merdeka. Kirab tersebut diawali atau dipimpin oleh pasukan polisi militer dengan molis atau motor listrik. Sebanyak 45 motor membuka jalan yang melambangkan tahun kemerdekaan Indonesia yaitu 1945. Salah satu motoris molis, Victor menyebut persiapan dilakukan selama 2 minggu. Menurutnya, tantangan selama persiapan adalah mengendalikan kendaraan sekaligus menyesuaikan formasi.
2: Kalau tantangannya banyak, Mbak. Untuk tantangannya untuk mengendalikan kendaraan atau menyesuaikan formasinya itu lebih agak menantang dikit. Untuk memastikannya semuanya dari pelatih. Kita ada koordinator untuk menata itu semua, makanya kita saat ini kita bisa tampil ya.
6: Selain menjadi lokasi kirab bendera, Monas juga menjadi lokasi dari pesta rakyat. Pemerintah menyediakan ratusan makanan gratis dan juga kaos gratis bagi masyarakat yang hadir. Seorang penerima kaos gratis, Christine, mengaku senang bisa menyaksikan langsung prosesi kirab sekaligus mengikuti pembagian kaos gratis.
7: Aku habis ngantri.

0: Pengibaran bendera pusaka dan naskah proklamasi dari Monas menuju Istana Merdeka turut dimeriahkan penampilan marching band Akademi Kepolisian. Namira Kaguma melaporkan selengkapnya.
1: Kirab pengantaran bendera pusaka dan naskah proklamasi dari Monumen Nasional atau Monas menuju Istana Merdeka pagi tadi berlangsung meriah. Suasana semakin semarak dengan penampilan marching band Akademi Kepolisian yang turut mengiringi rangkaian kirab dalam rangka peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia atau HUT ke-81 RI pagi tadi. Sebanyak 170 anggota marching band Akademi Kepolisian terlibat dalam penampilan tersebut. Salah satu anggota, Anastasia, mengatakan persiapan sudah dilakukan selama 2 bulan terakhir di Akademi Kepolisian. Latihan kemudian dimatangkan selama sepekan terakhir sebelum mereka tampil dalam rangkaian kirab pagi ini. Ia mengungkapkan salah satu tantangan dalam persiapan penampilan adalah mempelajari lagu baru untuk kirab.
2: Untuk latihan selama di Jakarta ini sudah 1 minggu, namun kami di Akademi Kepolisian sudah berlatih selama berapa bulan? Sekitar 2 bulan, Kak. Mungkin tantangan terbesarnya adalah di sini kami juga belajar lagu-lagu baru, di mana yang sebelumnya kayak 7-11 itu kami belum pernah mainkan, sekarang kami mainkan, jadi itu tantangan.
1: Di tengah kemeriahan kirab, antusiasme juga terlihat dari masyarakat yang datang langsung menyaksikan dari pinggir jalan. Tidak hanya warga Jakarta, sejumlah masyarakat dari daerah sekitar juga sengaja datang bersama keluarga. Salah satunya warga Gunung Sindur Bogor, Putri, yang berangkat sejak pagi menggunakan kereta menuju Jakarta. Ia mengatakan kehadirannya kali ini sekaligus mengajak anaknya mengenal langsung suasana perayaan kemerdekaan.
3: Emang sekalian pengen jalan-jalan aja sih ya, kan banyak kayak acara juga kan buat ngasih lihat anak aku juga gitu aja sih.
4: Di momen 81 tahun kemerdekaan ini, apa sih kak harapan kakak untuk Indonesia sendiri?
3: Apa ya? Harapannya biar bisa lebih maju. Lebih baik lagi untuk rakyat Indonesia-nya.
1: Bagi Putri, menyaksikan langsung rangkaian perayaan kemerdekaan di Jakarta menjadi pengalaman pertama tahun ini. Ia berharap Indonesia ke depan semakin maju dan kehidupan masyarakat Indonesia menjadi lebih baik. Dari Jakarta, Namira Kaguma, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menyemarakan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, RSUD Dr. Muhammad Zain Painan, Kabupaten Pesisir Selatan, bekerja sama dengan Perdami Sumatera Barat, menggelar bakti sosial operasi katarak gratis bagi masyarakat. Hans Primananda menyampaikan informasi selengkapnya.
5: HUT RI yang ke-81, kita RSUD M. Zain Painan menggelar operasi katarak mata gratis.
6: Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Zain Painan, Dr. Dona Hamrita, kepada RRI di Painan tadi pagi mengatakan, kegiatan bakti sosial operasi katarak gratis telah diawali dengan pemeriksaan kesehatan mata pada 13 hingga 14 Agustus lalu. Total terdapat 1.000 lebih masyarakat telah mendapatkan pemeriksaan dimaksud, sekaligus memastikan calon peserta telah memenuhi syarat untuk menjalani tindakan operasi. Dona menjelaskan, setelah proses screening selesai, sebanyak 52 orang diantaranya telah mendapatkan layanan operasi katarak secara gratis di RSUD M. Zain. Tindakan operasi ini dilakukan oleh tim dokter spesialis mata yang bekerja sama dengan Perhimpunan Dokter Spesialis Mata Indonesia, Perdami Sumatera Barat.
5: Memastikan kesehatan masyarakat sehat dengan melaksanakan CKG, kitanan gratis sebanyak 1.000 orang sudah dilaksanakan, dan hari ini kita melaksanakan operasi katarak dan halaman kantor bupati kita melaksanakan donor darah. Jadi semua ini upaya yang kita lakukan untuk bagaimana menjamin masyarakat pesisir selatan menjadi sehat dan berkualitas.
6: Dona Hamrita menambahkan, program kemanusiaan ini bertujuan membantu masyarakat yang mengalami gangguan penglihatan akibat katarak untuk dapat kembali melihat dengan lebih jelas dan meningkatkan kualitas hidup mereka. Sementara itu Bupati Pesisir Selatan Hendra Joni mengatakan, biaya normal operasi katarak mandiri di rumah sakit pemerintah berkisar antara 2 juta rupiah hingga 7 juta rupiah untuk satu mata. Dalam rangka bakti sosial, pemerintah memberikan layanan ini secara gratis kepada masyarakat yang membutuhkan.
7: Kita aplaus kepada yaitu rumah sakit ya. Sekarang kita bisa mengoperasikan saudara-saudara kita 52 orang operasi kataraknya. Kalau satu mata, kalau gratis itu 7 juta. Kalau dua mata berarti 14 juta. Tapi ini sekarang gratis.
6: Melalui semangat pulihkan penglihatan sambut kemerdekaan, pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan berharap bakti sosial operasi katarak gratis ini dapat menjadi hadiah istimewa bagi masyarakat menjelang HUT RI ke-80.

0: 1. Selain memulihkan penglihatan, program ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas hidup warga sehingga dapat kembali beraktivitas secara mandiri dan produktif. Dari Padang, Provinsi Sumatera Barat, Hans Permananda Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dalam rangkaian Pesta Rakyat HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, ribuan warga bersama dengan berbagai elemen turun langsung membersihkan Sungai Code yang diwarnai lomba mural dengan membawa pesan tentang pentingnya kota yang bersih dan sehat. Dian Perwanto melaporkan selengkapnya.
2: Agar juga meningkatkan semangat dan kesadaran warga terhadap kebersihan.
3: Semangat gotong royong untuk memeriahkan kemerdekaan dilakukan masyarakat di Kota Yogyakarta melalui aksi bersih-bersih Sungai Code dalam rangka Pesta Rakyat HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Ribuan orang dari berbagai unsur Pemkot, komunitas lingkungan hingga perguruan tinggi dan masyarakat hadir untuk terjun membersihkan sungai. Selain aksi bersih-bersih, kemeriahan HUT Kemerdekaan juga dilakukan dengan lomba mural yang dibuat di sepanjang tembok bantaran 81 meter yang dimulai dengan pembubuhan cat oleh Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo. Hasto berharap semangat ini tidak hanya berhenti sebagai agenda seremonial tahunan, tetapi dijaga demi masyarakat dalam jangka panjang.
4: Mural sungai, tepi sungai kita mural dalam rangka Pesta Rakyat HUT Kemerdekaan yang ke-81. Sambil menyelam minum air lah ini, warga kita ajak Pesta Rakyat, kemudian kita ajak membersihkan sungai, kemudian juga sekaligus mewarnai dan menghiasi. Jadi jangan gunakan anggaran hanya untuk pesta tapi tidak ada bekas. Maka kemudian hari ini kita Pesta Rakyat yang membekas. Ada bekas lukisannya, bekas muralnya, bekas bersihnya sungai gitu. Jadi saya kira efisiensi kita terjemahkan begitu. Akhirnya kita meriah tetapi juga berbekas dan menghasilkan produk.
3: Salah satu peserta mural, Nia Zahra, mengharapkan semangat kemerdekaan Republik Indonesia bisa terus tertanam, terutama dalam menjaga kebersihan kotanya. Menurutnya, menjaga Indonesia agar lebih baik bisa dimulai dari hal terkecil dengan terus menjaga semangat gotong royong di lingkungan masyarakat.
2: Menurut saya, dari lingkungan saya sekitar sangat minim kesadaran akan plastik dan juga sampah-sampah. Jadi mungkin dengan diselenggarakannya ini dapat meningkatkan kesadaran mereka dan juga bisa menjaga lingkungan kita lebih baik lagi. Dan semoga tidak hanya di kalangan muda saja dan juga kalangan orang tua juga bisa membantu menyukseskan untuk pembersihan lingkungan ini.
3: Lomba mural dan bersih sungai menjadi rangkaian acara Pesta Rakyat HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia dengan mengusung tema Resik Kaline, Sehat Kotane yang diinisiasi Pemerintah Kota Yogyakarta bersama Gedung Agung Istana Negara. Dari Yogyakarta, Dian Parwanto, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara atau IKN, Basuki Hadimulyono, dalam peresmian studio RRI IKN, mengapresiasi keberadaan dan konsistensi Radio Republik Indonesia dalam menginformasikan pembangunan di IKN. Andreas Trisno melaporkan langsung dari IKN. Andreas.
5: Pendengar Pro 3, Sekretaris Otorita Ibu Kota Nusantara Bimo Adinur Santiasto mewakili Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Basuki Hadi Mulyono mengapresiasi keberadaan Radio Republik Indonesia dalam menginformasikan perkembangan pembangunan Ibu Kota Nusantara kepada khalayak luas. Apresiasi tersebut disampaikan Bimo saat meresmikan studio RRI IKN yang berlangsung di Media Center Otorita IKN, kawasan inti pusat pemerintahan Nusantara, tepatnya di depan Istana Garuda IKN. Hari ini bertepatan dengan HUT RI 17 Agustus 2026. Menurut Bimo, kehadiran studio RRI di IKN menjadi bagian penting dalam memperkuat penyebarluasan informasi mengenai berbagai perkembangan pembangunan Nusantara kepada masyarakat. Berikut pernyataan Bimo Adi Nur Santiasto.
6: Sekali lagi kami selaku perwakilan pemerintah pusat otorita Ibu Kota Nusantara ini sangat berharap adanya RRI di Nusantara ini untuk bisa memberikan isu-isu penting yang juga bisa memberikan keyakinan kepada masyarakat luas, masyarakat di sekitar, dan juga kita sendiri yang akan memberikan informasi ini kepada seluruh masyarakat di pelosok Republik Indonesia ini bahwa kita sedang mempersiapkan masa depan kota yang memang didesain untuk generasi muda, kota yang didesain memang untuk masa depan mereka yang akan dijadikan sebagai ibu kota politik pada tahun 2028 nanti.
7: Bimo berharap RRI terus berkontribusi menyampaikan informasi pembangunan IKN secara konsisten dan berimbang, sehingga masyarakat dapat mengetahui berbagai kemajuan pembangunan di Nusantara. Adapun acara peresmian studio baru RRI IKN turut dihadiri anggota Dewan Pengawas LPP RRI Embriman Buter-Buter, serta Kepala LPP RRI Stasiun Samarinda Siti Sarasulang, dan sejumlah pejabat lainnya. Acara peresmian ini juga diikuti dengan dialog interaktif yang saat ini tengah berlangsung di studio baru RRI IKN. Dari Ibu Kota Nusantara, Andreas Krisno, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Penyesuaian pola tanam dan pengelolaan air dinilai penting menghadapi kekeringan. Petani dapat memilih palawija atau hortikultura saat kondisi tidak memungkinkan untuk menanam padi harian. Nadia Syarif melaporkan selengkapnya.
8: Ancaman kekeringan akibat fenomena El Nino mendorong petani dan pemerintah daerah menyiapkan langkah adaptasi di sektor pertanian. Perhimpunan Ekonomi Pertanian Indonesia atau PERHEPI Wilayah Bali menilai, ketahanan pangan tidak hanya ditentukan oleh produksi dalam satu musim, tetapi juga kemampuan sektor pertanian beradaptasi terhadap perubahan iklim. Ketua PERHEPI Bali sekaligus Rektor Universitas Dwi Jendro Profesor Gede Sedana kepada RRI mengatakan, penyesuaian pola tanam perlu dilakukan ketika ketersediaan air tidak mencukupi untuk budidaya padi. Petani dapat memilih tanaman palawija seperti jagung, kedelai, kacang-kacangan maupun tanaman hortikultura yang disesuaikan dengan kondisi lahan dan ketersediaan air.
9: Nah, pada saat-saat tentu misalnya kemarau ini sudah sangat-sangat ekstrim, nah saya sering memastikan kepada para petani di beberapa subak, cobalah dilakukan pola tanam yang tidak harus padi, tetapi bisa menanam palawija. Palawija misalnya bisa kacang-kacangan, itu apakah mau kacang tanam, mau jagung, kedelai, apapun itu, termasuk ada yang namanya misalnya hortikultura, bisa misalnya melon, ada sekarang semangka, kemudian bisa labu, apapun itu yang bisa menghasilkan.
8: Lebih lanjut, Gede Sedana menjelaskan pemilihan palawija tidak hanya berkaitan dengan penyesuaian terhadap ketersediaan air, tetapi juga dapat memberikan manfaat bagi kondisi tanah dan pengelolaan hama serta penyakit tanaman.
9: Yang itu juga memiliki fungsi ekologis yang sangat bagus. Yang pertama, memutus rantai serangan hama dan penyakit. Yang kedua, dengan penanaman palawija itu akan memperbaiki struktur tanah karena ada sifat-sifat alami yang dimiliki oleh tanaman palawija ini untuk mengikat nitrogen sehingga akan kembali menyuburkan tanah.
8: Penyesuaian pola tanam, perbaikan jaringan irigasi serta pengelolaan kesuburan tanah menjadi bagian dari langkah adaptasi pertanian menghadapi perubahan iklim. Upaya tersebut diharapkan dapat membantu petani menjaga produktivitas lahan dan keberlanjutan produksi pangan Bali di tengah kondisi cuaca yang semakin tidak menentu. Reporter Idin Pasar, Nadia Syarif, melaporkan.
1: Kita beralih ke informasi mancanegara. Pemerintah Amerika Serikat menyampaikan ucapan selamat peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, ucapan selamat tersebut seraya menggarisbawahi kemitraan yang strategis, berakar pada komitmen terhadap tata kelola pemerintahan yang demokratis dan visi bersama untuk kawasan Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Petenis Amerika Serikat Coco Gauff melaju ke babak 32 besar Cincinnati Open 2026 usai mengalahkan Lyudmila Samsonova dalam pertandingan 3 set. Unggulan keempat itu menang 2-6, 6-4, dan 6-1 saat bermain di Lindner Family Tennis Center pagi tadi. Takluk pada set pertama, Gauff bangkit pada set kedua dan melaksanakan pertandingan berlanjut ke set penentuan. Pada set ketiga, petenis 22 tahun itu tampil dominan untuk mengamankan kemenangan dengan hanya kehilangan satu game. Usai laga, Gauff menilai permainan servisnya menjadi kunci dalam kemenangannya kali ini.
10: I mean, I think I'm just going big, honestly. I feel like I'm really
11: confident. Saya rasa saya bermain lebih berani. Saya merasa sangat percaya diri dengan servis saya sekarang. Jadi, saya hampir selalu berani mengambil resiko, kecuali kalau saya merasa persentase keberhasilannya terlalu rendah. Tapi menurut saya, hal terbesar yang membuat perbedaan adalah variasi dan kemampuan untuk bermain dengan beragam cara. Saya merasa sekarang servis saya benar-benar sulit ditebak, meski saya tidak tahu bagaimana statistiknya. Namun, saya merasa saya cukup banyak mempunyai variasikan servis sehingga lawan sulit membacanya. Dan ya, saya rasa saya sudah melakukannya dengan baik dan sekarang hanya berusaha untuk terus berkembang.
1: Dengan kemenangan ini, Coco Gauff berhasil mengamankan satu tempat di putaran ketiga Cincinnati Open 2026. Selanjutnya, ia akan menghadapi sesama wakil Amerika Serikat, Henley, untuk memperebutkan tiket 16 besar. Pada pertandingan lainnya, petenis Indonesia, Janice Chen, lolos ke 32 besar Cincinnati Open setelah mengalahkan Victoria Golubic 7-6, 5-7, dan 7-5 dalam laga berdurasi lebih dari 3 jam.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRIprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi penteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara,

0: Indonesia, negeri Zamrud Katulistiwa, terbentang dari Sabang sampai Merauke. Lebih dari 17.000 pulau, beragam budaya, bahasa, dan adat istiadat berpadu dalam satu kesatuan, Bhinneka Tunggal Ika. Dari megahnya Candi Borobudur hingga tenangnya Danau Toba, dari semangat gotong royong hingga cita rasa rempah yang mendunia, Indonesia bukan hanya tempat, tapi jiwa. Kita adalah bangsa yang kuat karena perbedaan. Perbedaan yang bukan untuk dipertentangkan, tapi dirayakan. Di tanah ini, toleransi tumbuh bersama harapan. Inilah Indonesia, rumah yang kaya, tangguh, dan penuh cinta. Mari kita jaga bersama, demi generasi yang akan datang.
1: Apa bedanya BNPB dan Basarnas? Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Dua institusi ini merupakan institusi serupa tapi memiliki tugas dan fungsi yang berbeda loh. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB adalah sebuah lembaga pemerintah non-departemen yang mempunyai tugas membantu Presiden. Fungsinya untuk membantu dalam perencanaan, pelaksanaan kegiatan penanganan bencana, kedaruratan secara terpadu, melakukan mitigasi kebencanaan mulai sebelum hingga sesudah. Itulah mengapa kita sering lihat BNPB memberikan pelatihan-pelatihan kepada masyarakat yang berada dalam kawasan rawan bencana atau KRB, serta menyiapkan kawasan pengungsian. Fungsi BNPB itu seperti membuat kebijakan dalam penanggulangan bencana, seperti jalur pengungsian, serta penanganan pengungsi. BNPB dituntut lebih cepat mengatur penataan pengungsian serta memetakan daerah KRB secara luas. Lalu, apa tugas Basarnas atau Search and Rescue? Tugas Basarnas membantu Presiden untuk melakukan pertolongan dan evakuasi saat terjadinya bencana. Selain itu, Basarnas juga bertugas melakukan pencarian korban jika dalam suatu bencana ada korban yang menghilang tertimbun longsor, bangunan, atau terseret air. Basarnas juga melakukan koordinasi pelaksanaan penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan kepada instansi bantuan seperti TNI, Polri, dan BNPB. Selain BNPB dan Basarnas, ada juga Palang Merah Indonesia atau PMI yang bertugas dalam setiap bencana yang terjadi di Indonesia. Untuk tugas utamanya, yaitu pelayanan. Pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang menjadi korban. Selain itu, PMI membantu menyediakan mobil ambulans untuk pertolongan pertama saat evakuasi.
0: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
2: Siapa di sini yang suka ikut lomba dalam rangka merayakan kemerdekaan Indonesia? Salah satu tradisi yang tidak boleh terlewat adalah lomba 17-an. Tapi, tahukah kamu dari mana asal-usul tradisi ini? Asal-usul lomba 17-an sebenarnya berasal dari semangat perjuangan rakyat Indonesia dalam merebut kemerdekaan dari penjajahan. Tradisi lomba 17-an lahir sebagai bentuk apresiasi dan penghormatan terhadap semangat perjuangan itu. Lomba-lomba yang diadakan juga melambangkan semangat gotong royong dan kebersamaan yang merupakan bagian penting dari kemerdekaan kita. Contohnya, dalam lomba makan kerupuk, hal ini mencerminkan semangat pantang menyerah dan kebersamaan untuk mencapai tujuan bersama. Ada juga lomba balap karung, yang dianggap mengajarkan kita tentang semangat kompetisi yang sehat dan menghargai usaha keras. Tapi, salah satu lomba yang paling mencolok adalah panjat pinang. Meski terlihat lucu, panjat pinang mengandung pesan kuat tentang perjuangan dan capai tujuan. Dalam hal ini, puncak pinang mewakili kemerdekaan yang harus diupayakan bersama. Melalui tradisi ini, kita merayakan kemerdekaan sambil mengenang perjuangan para pahlawan.
0: Semarakkan Hari Kemerdekaan Indonesia. Rayakan dengan semangat persatuan, kebersamaan, dan cinta tanah air.

0: Prabowo Subianto menyampaikan rasa bangganya karena upacara peringatan hari ulang tahun atau HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia berjalan dengan tertib dan khidmat. Dalam peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau P2MI Mukhtarudin menegaskan, pekerja migran merupakan bagian penting dari kekuatan ekonomi bangsa. Wakil Ketua DPR RI Sari Yuliati memastikan penanganan korban gempa Nusa Tenggara Timur menjadi perhatian DPR RI. Ia bersama Satgas Penanggulangan Pasca Bencana atau Galapana DPR RI meninjau langsung lokasi terdampak bencana. Tiga informasi tersebut selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
1: Menyapa siang.
0: HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia bukan sekedar momentum perayaan, tetapi juga ruang untuk menengok kembali perjalanan bangsa. Sejauh manakah cita-cita kemerdekaan telah diwujudkan dalam kehidupan masyarakat? Salah satu tolak ukur terpentingnya adalah pendidikan. Karena melalui pendidikan, kemerdekaan tidak hanya diwariskan, tetapi juga dipastikan keberlanjutannya. Lantas setelah 81 tahun, apa yang telah dicapai pendidikan Indonesia dan apa yang masih harus diperjuangkan? Siang hari ini dalam Indonesia Menyapa Siang, kami akan berbincang terkait dengan hal tersebut bersama dengan Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Pendidikan Kemenko PNK, Ojat Darojat.

0: Ojan, selamat siang.
1: Ya, selamat siang Mas Rudy.
0: Iya, kita sama-sama memeriahkan atau memperingati HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, Pak.
1: Iya, ya Bapak, Dirgahayu RI ke-81.
0: Iya. Sudah 81 tahun kita merdeka, dan terkait dengan apa yang ingin kami perbincangkan, capaian pendidikan bagian mana nih, Pak, yang paling berarti setelah 81 tahun kita merdeka?
1: Baik. Terima kasih Mas Rudy dan para pemirsa Pro 3 RRI. Alhamdulillah di usia kita yang ke-81 banyak sekali capaian yang signifikan di bidang pembangunan pendidikan hingga tahun 2026. Dengan fokus pada revitalisasi sekolah, digitalisasi pembelajaran, peningkatan kualitas guru, serta pemerataan akses pendidikan. Nah, alhamdulillah ini telah kita capai saat ini, dan saya ingin mencoba mengupas sebagian dari beberapa capaian tersebut di jenjang pendidikan dasar, menengah yang menjadi program besar pemerintah Bapak Presiden Prabowo dan Bapak Wakil Presiden saat ini. Yeah. Yang pertama terkait dengan revitalisasi pendidikan, okay. Mas Rudy, yeah. Pemirsa, di mana pemerintah telah menetapkan target revitalisasi pada tahun 2026 ini, mm-hmm, dengan jumlah 80.282 sekolah, baik itu sekolah yang ada di bawah koordinasi Kementerian Dikdasmen, yeah, maupun juga Kemenag. 80.000 dulu pada tahun 2025 kan sekitar 20.000, ini sekarang ditambah 20.000, jadi jumlah total 80.000-annya.
0: Itu untuk infrastruktur program sekolah itu, Prof, ya?
1: Ya, okay. Infrastruktur sekolah betul, ya. Ini sangat penting karena program besar ini tidak boleh berhenti pada hanya sekadar serah terima gedung dan sarana pendukungnya. Baik. Tapi fokus utama kita adalah terciptanya lompatan kualitas pembelajaran di jenjang persekolahan itu.
0: Iya. Baik. Dan dari 82.000 lebih tadi untuk revitalisasi infrastruktur sekolah ini, bagaimana perkembangan penanganannya hingga saat ini, Prof?
1: Ya, ya, alhamdulillah pada saat ini sekitar 20 ribuan kan sudah sebagian besar sudah berjalan, sudah kelihatan hasilnya, bahkan dalam beberapa kesempatan kami meninjau hasilnya sangat bagus, baik, okay, itu revitalisasi yang dilakukan di Dikdasmen maupun di Kemenag, dan yang kita lakukan pada saat renovasi gedung sekolah, yeah, tersebut, pemerintah memandang bahwa revitalisasi sekolah dan termasuk juga di sisi pembangunan gedung baru ini sangat bagus untuk menciptakan pembelajaran yang lebih aman, nyaman, inklusif dan berkualitas, karena kita tahu ada beberapa sebagian gedung sekolah yang sudah tidak bagus, ada atapnya yang sudah bolong, ada prasarana sekolah yang tidak memadai seperti ruang perpustakaan dan sanitasinya, yeah, itu kita lakukan.
0: Itu dari sisi infrastruktur atau revitalisasi infrastruktur sekolah. Kalau hingga saat ini, Prof. Ojan, berapa banyakkah pemerintah sudah mencatat anak-anak mungkin yang tidak sekolah atau yang putus sekolah ini, Prof?
1: Ya, anak yang tidak sekolah yang sedang disasar sekitar 190 ribuan. Nah, ini juga merupakan bagian dari program kita. Kita melakukan pencatatan ke berbagai daerah. Jangan sampai ada anak-anak yang tidak sekolah. Anak-anak yang tidak sekolah itu kan AT itu ada dua. Jadi ada anak tidak sekolah karena mereka putus sekolah, yeah, juga ada sekolah yang memang belum tidak sekolah sama sekali karena disebabkan oleh berbagai latar belakang. Misalnya ada anak-anak sekolah yang memang tidak sekolah karena kulturnya memang, yeah, seperti itu. Seperti kita tahu di masyarakat Baduy, terutama Baduy Dalam, anak-anaknya kan tidak bisa menempuh sekolah pendidikan formal di sekolah yang sudah kita ajarkan, sekitar 121 ribuan.
0: Okay. Faktor utamanya apa ini, anak putus sekolah selain tadi mungkin ada kultur tadi, dan sehingga, yeah, mereka mungkin di wilayah, yeah, lainnya yang ditemukan sehingga mereka sulit dijangkau layanan pendidikan ini, Prof. Bagaimana?
1: Betul. Jadi ada berbagai latar belakang alasan kenapa seorang anak tidak sekolah, yang di samping aspek kultur atau budaya masyarakat tempat, yang berikutnya tentu karena ada masalah kendala ekonomi, di mana ada anak yang tidak bisa melanjutkan sekolah karena walaupun kita sudah menyediakan fasilitas bahwa anak-anak tidak boleh ada anak yang tidak sekolah, tetapi kan ada namanya aspek asuransi seperti transportasi ke lokasi sekolah, atau juga karena masalah infrastruktur gitu kan yang jauh, di mana kita jangan berbicara di wilayah Indonesia bagian barat, banyak sekali di wilayah Indonesia bagian timur terutama untuk menjangkau ke lokasi sekolah itu sangat jauh, dan mungkin juga karena dukungan dari orang tua pada tempat yang kurang kondusif sehingga menyebabkan anak tidak sekolah. Dan ini juga sangat penting sehingga pada saat ini kenapa pemerintah meluncing sekolah rakyat bagi mereka yang berasal dari desa 1 dan 3 untuk memastikan bahwa mereka itu diasramakan oleh kita memastikan supaya yang habitatnya di tempat orang tuh di kondisi lingkungannya kurang mendukung, sehingga dengan diberikan edukasi yang baik dikawal oleh para wali asrama sehingga mereka bisa betah menuntut ilmu di sekolah. Walaupun ini memang juga banyak masalah yang kita hadapi, seperti kan anak-anak yang di sekolah rakyat itu ada juga anak-anak yang selama ini di jalanan, mereka perlu penanganan yang sangat khusus sehingga para guru di sekolah rakyat itu perlu punya kompetensi bukan hanya bidang ilmunya tetapi juga tentang bimbingan dan konseling untuk memastikan bisa mengawal anak yang sangat heterogen itu.
0: Baik. Dan apa sejauh mana efektivitas dari strategi atau program yang dimiliki itu dapat menjangkau apa yang terjadi dalam kesenjangan pendidikan di antar daerah kita nih, Prof?
1: Ya. Dari strategi yang kita lakukan, alhamdulillah sekarang jumlah angka anak yang tidak sekolah semakin menurun. Artinya ini mereka banyak oleh kita diasramakan, ditampung di lokasi-lokasi sekolah rakyat yang ini mendapatkan perhatian dan program penting dari pemerintah pada saat ini. Dan alhamdulillah dengan berbagai program yang lainnya seperti KIP yang kita berikan kepada mereka, bantuan yang diberikan kepada keluarga miskin, akhirnya pada saat ini jumlah peserta didik baik itu di jenjang pendidikan dasar, menengah itu meningkat. Dan untuk meyakinkan atau untuk memastikan bahwa mereka bisa terus bertahan di sekolah, maka berbagai program kegiatan dilaksanakan oleh pemerintah, termasuk misalnya yang terkait dengan masalah peningkatan kompetensi para gurunya dan aspek-aspek pendukung lainnya kita lakukan.
0: Artinya ada dua hal, Prof, di sini ya, yang tadi dibenahi, revitalisasi sekolah 82.000 tadi, 190.000 anak yang putus sekolah atau anak yang tidak bersekolah tadi dengan strategi program pemerintah. Oke, dan kalau bicara tentang revitalisasi dari 82.000 tadi nih, Prof, bagaimana memastikan siapa yang akan diprioritaskan terlebih dahulu? Kemudian juga demikian pula dengan anak yang tidak bersekolah tadi, mana yang akan diprioritaskan terlebih dahulu untuk dijangkau dapat layanan akses pendidikan ini, Prof?
1: Betul. Jadi terkait dengan masalah prioritas dalam pembangunan revitalisasi pendidikan ini, tentu sekolah-sekolah yang rusak berat itu yang kita prioritaskan, di mana komunitasnya sangat banyak di kan ada juga sekolah-sekolah yang rusak berat tetapi kalau memang peserta didiknya kurang itu tidak menjadi prioritas kita, gitu ya, Pak. Jadi keberadaan komunitas itu menjadi sangat penting di mana populasi di sana cukup banyak. Itu menjadi bagian yang penting dan saat ini juga kita sedang secara bertahap melakukan revitalisasi pendidikan untuk sekolah-sekolah yang rusak berat yang sekitar 60.000 di tahun 2026 ini. Nah, terkait dengan prioritas jangkauan untuk anak-anak, semua anak-anak yang boleh sekolah di jenjang pendidikan dasar sekarang sedang apa, mendapatkan peran yang penting untuk memastikan jangan sampai ada anak-anak sekolah di yang berikan nasar mereka tidak mau sekolah, baik dengan sekolah-sekolah formal yang sudah bisa dilakukan, tapi juga dengan ada PKBM, karena memang ada anak juga yang sekarang saat ini bukan hanya anak sekolah di jenjang pendidikan formal seperti SD umumnya, tetapi juga di lingkungan pesantren gitu kan, ada juga di madrasah ibtidaiyah, mereka juga di bawah pembinaan Kemenag.
0: Ukuran yang digunakan Prof ketika sebuah sekolah itu menjadi prioritas untuk diperbaiki, tetapi juga ikut meningkatkan kualitas proses belajarnya juga ikut membaik. Bagaimana itu, Prof?
1: Ya, ketika kita apa namanya melakukan prioritas pembangunan untuk sekolah-sekolah yang rusak, rusak berat, rusak ringan, dan ingin memastikan bahwa nanti itu memberikan dampak pada prestasi belajar anak, maka ini harus berbarengan dengan program-program yang lainnya. Program yang saya maksudkan adalah seperti program yang kedua, ada program digitalisasi pembelajaran. Dengan kemajuan teknologi saat ini sangat penting bagi anak-anak kita untuk menjadi SDM unggul di masa depan dengan penguasaan teknologi yang sangat bagus. Nah, oleh karena itu maka pemerintah pada saat ini telah mendistribusikan pada tahun 2025 itu sekitar 288.865 unit IEP, interaktif flat panel, ke satuan pendidikan
0: papan digital ya, Prof,
1: dan pada tahun ini akan ditambah 800.000 unit secara bertahap. Nah, ini menjadi sangat penting supaya anak-anak kita, generasi masa depan, mereka juga literasi teknologinya semakin meningkat, dan alhamdulillah itu berjalan lancar baik ya di Kemendag maupun di Dasmen. Nah, tapi di samping supaya kita bisa memastikan bahwa IEP itu bisa dimanfaatkan dengan baik, maka operator sekolah, para guru, oleh kita juga harus dibekali pelatihan para guru dalam pemanfaatan internet flat panel untuk menciptakan pembelajaran yang interaktif, bukan sekedar mengganti papan tulis. Itu sangat penting. Bagaimana juga mengembangkan konten-konten pembelajaran yang dibutuhkan.
0: Tapi memang semua sekolah kita sudah bisa mengakses internet, Prof.
1: Nah, terkait dengan itu, maka dalam pengadaan IEP itu kan ada beberapa hal, dua aspek lainnya yang harus kita perhatikan. Sekolah itu dibagi tiga, satu pendidikan yang satu sekolah yang memang punya akses internet dan listrik, gitu ya Pak, Mas Rudi. Ada sekolah yang punya akses listrik tetapi tidak punya akses ke internet, dan yang ketiga adalah yang tidak punya akses terhadap keduanya. Nah, oleh karena itu, maka untuk sekolah-sekolah di remote-remote area yang tidak punya akses ke listrik, maka kita juga menyediakan kebijakan di mana kita sudah identifikasi, kita data semua sekolah-sekolah yang tidak punya akses ke jaringan listrik, kita menyediakan dengan panel surya sehingga nanti IEP itu dipastikan bisa digunakan. Jadi ada panel surya yang kita bangun di sana, tetapi dengan bantuan dari pihak PLN. Nah, berikut untuk sekolah yang tidak punya akses ke jaringan, ke internet, kita juga telah menyediakan. Kita bekerja sama dengan Telkom dan juga dengan ada branding itu kan, ada branding itu branding pasar. Tapi saya tidak sampaikan di sini. Juga kita bekerja sama dengan mereka memastikan bahwa IEP yang kita salurkan, distribusikan ke setiap perundingan yang dirahmati itu bisa digunakan. Setiapkan materi satu IEP itu membutuhkan 400 watt. Itu untuk satu unit gitu kan. Nah, kalau sekarang ditambah 2 unit berarti kan ditambah 3 unit itu ya menjadi 4.600 1.200. Nah, itu dipastikan mereka bisa digunakan begitu.
0: Baik. Mudah-mudahan target pendidikan kita tercapai di usia 81 tahun kemerdekaan RI, terutama untuk menuju Indonesia emas nanti. Terima kasih banyak Prof Ojat untuk waktunya sudah berbincang bersama dengan Pro 3 RRI siang hari ini, Prof. Salam sehat. Baik, selamat siang, Prof.
1: Selamat siang, Mas Rudi.
0: Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Pendidikan Kemenko PMK, Ojat Darojat.
2: Kilas Berita.
3: Program pendidikan gratis yang diselenggarakan pemerintah Provinsi Papua Tengah telah menjangkau lebih dari 64.000 pelajar dan mahasiswa pada tahun ini. Gubernur Papua Tengah Meki Nawipa menyebut program ini merupakan upaya pemerintah daerah memastikan keterbatasan biaya tidak menjadi hambatan bagi masyarakat untuk memperoleh pendidikan. Informasi lainnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.
2: Dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, pemerintah kembali menyelenggarakan Merdeka Run 2026 sebagai bagian dari rangkaian bulan kemerdekaan. Merdeka Run menjadi wadah partisipasi masyarakat dalam perayaan kemerdekaan sekaligus mendorong gaya hidup sehat, kebugaran, dan semangat kebersamaan. Kegiatan berlangsung tanggal 29 Agustus 2026. Pendaftaran Merdeka Run 2026 telah dibuka dengan kategori lari 5 km, 8,1 km, dan 10 km yang dapat diikuti masyarakat. Informasi pendaftaran dapat diakses melalui laman resmi Merdeka Run Indonesia, www.merdekarun.id.

0: Indonesia menyapa siang.
1: HUT ke-81 RI Momentum Refleksi Capaian Cita-Cita Kemerdekaan. Terutama kami akan masih terus lanjutkan perbincangan di sektor pendidikan. Kali ini sudah tersambung bersama dengan Ketua Kelompok Riset Assessment dan Pembelajaran Pusat Riset Pendidikan BRIN, Dr. Syahrul Ramadan. Pak Syahrul Ramadan, selamat siang.
2: Ya, selamat siang Mas Rudi.
1: Baik, Pak Syahrul, kami ingin mendapatkan pandangan Anda terkait dengan 81 tahun kemerdekaan Republik Indonesia dengan capaian pendidikan yang sudah dilakukan selama ini. Apa perubahan terbesar pendidikan Indonesia kalau dilihat dari hasil riset yang dilakukan selama ini, Pak?
2: Baik, terima kasih Mas Rudi. Pertama, pastinya kita sama-sama mengucapkan selamat HUT ke-81 Republik Indonesia. Dan di tahun ini sudah 81 tahun kita merdeka, dan ini menjadi momentum sebenarnya untuk kita bertanya kembali apakah memang kemerdekaan itu sudah benar-benar hadir, terutama di ruang-ruang kelas kita. Dan bagi saya, pendidikan yang merdeka itu kan bukan hanya ketika siswa itu bisa bersekolah saja, ya, tetapi ketika setiap anak, baik itu di kota maupun di daerah terpencil, baik itu dari keluarga mampu maupun kurang mampu, memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu, serta mereka diberikan keleluasaan untuk mengembangkan potensinya. Memang kalau kita lihat trennya, kalau pada fase-fase awal kemerdekaan ini, tantangan terbesar kita adalah membawa anak Indonesia itu masuk agar mereka bersedia bersekolah gitu. Jadi gimana caranya agar buta huruf ataupun tingkat partisipasi pendidikan itu menjadi meningkat gitu.
1: Okay.
2: Nah, tapi tantangan di Indonesia hari ini cukup bergeser. Dari yang awalnya kita memastikan siswa itu agar sekolah dan mereka benar-benar belajar, tapi kemudian memastikan bagaimana mereka itu mendapatkan pembelajaran yang bermutu dan berkualitas.
1: Baik, apakah itu yang masih menjadi persoalan yang serius saat ini, Bro?
2: Kalau kita lihat di era saat ini, memang kita tidak hanya ingin melihat anak-anak itu sekedar sekolah saja, tapi kalau kita lihat trennya saat ini, keberhasilan pendidikan itu harus bergeser dari sekedar sekolah menuju pembelajarannya. Jadi bukan hanya sekedar lama anaknya itu di sekolah, tetapi sebenarnya benar-benar mereka pelajari dan kompetensi apa yang mereka bawa ketika meninggalkan sekolah.
1: Jadi apa faktor utamanya kalau anak yang sudah lama bersekolah tapi kemampuan dasarnya masih tertinggal? Apa ini?
2: Nah, ini kan kita lihat lagi bagaimana kesesuaian antara pendidikan yang sekarang sedang dilakukan dengan tren perkembangan zaman di abad ke-21. Kalau dulu mungkin kita fokusnya untuk melawan buta aksara gitu. Tapi kalau kita lihat sekarang, ada literasi-literasi baru yang harus ditanamkan ke anak. Misalnya literasi digital, literasi data, atau yang terbaru sekali adalah literasi kecerdasan artifisial. Jadi anak Indonesia itu jangan hanya menjadi konsumen teknologi dan AI sebenarnya. Jadi mereka harus kita persiapkan gimana caranya agar generasi yang ada ini mampu memahami, mengkritisi, bahkan mungkin menciptakan saat itu sendiri, sehingga nanti lebih relevan dengan kebutuhan di abad ke-21. Sehingga hasil-hasil belajar kemudian benar-benar terserap dan bisa dipakai di dunia kerja atau bermanfaat di masyarakat.
1: Kalau dari riset yang dilakukan BRIN selama ini, jadi masalahnya ada di mana nih, Pak? Di sistem atau di ruang kelas kalau gitu?
2: Ini tidak bisa kita satu solusi, satu problem ya. Kalau kita lihat, hampir semua lini itu punya peluang untuk kita tingkatkan atau kita perbaiki, Mas Rudi. Jadi ada beberapa area yang fokusnya itu adalah perbaikan. Tapi ada juga beberapa area itu bukan perbaikan tapi peningkatan gitu. Misalnya nih, kalau kita melihat melihat beberapa komponen, mulai dari tata kelola, mulai dari tata kelola, misalnya bagaimana sistem manajemennya, kemudian bagaimana laboratoriumnya gitu. Kalau di beberapa daerah, misalnya di daerah di luar Jawa, katakan daerah terpencil gitu, fokus mereka yang cukup adalah ketersediaan, misalnya lebih pada ketersediaan sarana dan prasarananya. Nah, sedangkan kalau kita lihat di sekolah-sekolah yang sudah maju, orientasi mereka itu adalah gimana agar laboratoriumnya itu ke- kemudian mampu membuat atau mampu menghasilkan siswa-siswa yang pemahamannya itu siap untuk berkompetisi di level-level internasional, masuk ke Harvard, masuk ke Oxford dan lain sebagainya gitu. Jadi orientasi mereka tiap sekolah itu berbeda gitu. Jadi ada yang fokus pada perbaikan dan juga ada yang fokus pada peningkatan. Jadi hampir semua aspek itu mulai dari proses tata kelola, mulai dari proses manajerial sampai ke dalam ruang-ruang belajar itu semua akan perlu peningkatan. Apalagi masuknya era teknologi AI dan sebagainya. Semua harus mau tidak mau terus bertumbuh.
1: Gitu. Ya. Jadi apa yang harus dijadikan sebagai tolak ukur keberhasilan pendidikan itu, Pak Syarif?
2: Ya, kalau kita lihat keberhasilan pendidikan itu kan otomatis kita berpatokan, kita tidak bisa berpatokan pada data-data kualitatif sebenarnya, tapi kita juga bisa menjadikan data-data kuantitatif itu sebagai beberapa rujukan untuk melihat trennya. Yang pertama kita bisa lihat data dari internasional, baik itu data PISA, TIS, dan lain sebagainya. Nah, sebagaimana yang kita tahu, data PISA kita, baik itu literasi, literasi, numerasi, ataupun komponen-komponen lainnya, kita berada di tren yang cukup rendah gitu. Bahkan untuk rata-rata OECD pun, internasional pun, kita masih jauh gitu. Jangan boro-boro kita bandingkan ya dengan dengan Singapura atau dan lain sebagainya. Jadi kalau kita lihat data di situ, itu sebenarnya sudah tergambar. Kemudian data di TKA juga pun kita sebenarnya, walaupun di TKA itu kan lebih kepada pemetaan ya, untuk melihat. Jadi di situ pun kita bisa mengetahui kita pun masih masih butuh peningkatan. Bukan sebenarnya saya melihatnya tidak hanya sekedar perlu perbaikan, tapi memang dunia ini sudah bergerak cepat gitu.
1: Baik.
2: Dan terkadang proses kita untuk mengikuti perubahan yang cepat itu kita masih terseok-seok gitu.
1: Ya.
2: Nah, ini juga yang menjadi tantangan kita.
1: Ya. Jadi pendengar, PISA itu adalah ukuran kemampuan akademik dan keterampilan berpikir kritis siswa. Begitu Pak Syahrul ya, mohon dikoreksi kalau salah. Ya.
2: Betul,
1: itu memang
2: betul,
1: program internasional ya untuk pembelajar atau assessment pelajar. Baik, terakhir Pak. Jadi dari seluruh rangkaian riset dan fakta yang ada di lapangan, menurut Brit apa yang paling mendesak untuk bisa diterjemahkan menjadi kebijakan nasional?
2: Baik. Pada dasarnya kalau kami untuk kebijakan nasional ya, pada dasarnya kami di BRIN, terutama di pusat riset pendidikan ataupun di kelompok riset asesmen dan pembelajaran, orientasinya adalah bagaimana caranya agar kami mensupport apa yang sedang dilakukan oleh pemerintah saat ini. Sebagaimana kita ketahui bahwasannya pemerintah sedang cukup gencar untuk melakukan digitalisasi pendidikan, misalnya seperti itu, digitalisasi pendidikan ataupun untuk memberikan hal-hal terkait sarana dan prasarana juga. Misalnya terkait digital ini, riset-riset kami yang kami lakukan seperti misalnya asisten guru ataupun aplikasi AI MBG dan lain sebagainya, itu sudah mulai ada perbincangan untuk digunakan dan disebarluaskan secara masif untuk dipakai oleh guru-guru. Jadi orientasi kami sebenarnya adalah melihat hal-hal yang belum dilakukan oleh kementerian yang kemudian bisa kami istilahnya terapkan, memberikan dampak dampak yang lebih nyata dan mensupport pemerintah.
1: Baik.
2: Jadi tidak hanya di aspek pembelajaran tapi juga di asesmen dan lain sebagainya.
1: Baik. Pak Syahrul Ramadan, terima kasih banyak Pak untuk waktunya sudah berbincang siang hari ini Pak. Salam sehat, selamat siang.
2: Baik.
1: Ya.
2: Selamat siang, terima kasih.
1: Ketua Kelompok Riset Asesmen dan Pembelajaran Pusat Riset Pendidikan BRIN, Dr. Syahrul Ramadan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, selamat sore. Kembali menjumpai ruang dengar Anda. Kali ini bersama dengan saya, Jubaidah. Wah, selamat memeriahkan dan juga memperingati HUT RI yang ke-81 di hari ini 17 Agustus 2026. Dan juga happy birthday buat kamu yang hari ini juga berulang tahun ya. Berarti itu banyak banget yang berulang tahun di hari yang sama. Dan kalau yang lahir di bulan Agustus, apalagi tanggal 17, biasanya banyak dapat promo ya. Entah itu dapat promo makanan, soalnya saya lihat-lihat di Instastory dan lain sebagainya, yang ulang tahun di 17 Agustus ya, boleh banget kesini dapat promo dan lain sebagainya. Widih, pokoknya congrats ya untuk kalian semua. Dan semoga di hari kelahiran ini dan juga HUT RI ini, semoga Indonesia semakin maju, semakin jaya, semakin the best, dan juga masyarakatnya semakin makmur, adil ya, dan juga apalagi ya, berdaulat dan semuanya deh pokoknya ya. Dan tadi juga beberapa lokasi tentunya di daerah kota Tarakan pastinya terlihat masih banyak yang sampai hari ini itu melakukan lomba-lomba ya, melakukan lomba-lomba 17 Agustus yang belum usai atau bahkan ada yang baru mulai hari ini. Aduh, semangat ya, sampai sore-sore banget nih, panas-panas tidak membuat Anda merasa lelah atau merasa udahlah mager-mageran di rumah aja, tapi tetap ikut serta memeriahkan ya 17 Agustus yang benar-benar hari ini tuh setahun sekali. Jadi penting banget untuk bisa meningkatkan rasa nasionalisme kita dan jadi hari pengingat bahwa hari ini tuh banyak sekali perjuangan-perjuangan para pahlawan terdahulu kita itu bisa sampai di hari ini, bukanlah hal yang mudah pastinya. So pendengar, dalam rangkaian 17 Agustus akan kami hadirkan informasi-informasi untuk Anda bagaimana masyarakat di luar daerah sana memeriahkan atau merayakan peringatan HUT RI yang ke-81 ini.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

0: itu Asep muter dangdut kenceng banget sih. Udah tengah malam nih.
1: Iya, mana dari tadi bapak juga gak bisa tidur.
0: Duh, besok anak-anak sekolah nih pak. Kita juga butuh istirahat. Masa itu orang gak mikir sih? Hidup bertetangga gini kan harusnya saling menghormati.
1: Ibu kemarin udah jadi lapor ke RT?
0: Udah sih pak, tapi tetap aja kayak gitu.
1: Ya udah bu, kita berdoa aja. Biar Tuhan yang kasih peringatan.
0: Nah lo tuh, langsung mati lampu.

Nah, kali ini ada informasi pendengar masih dalam rangkaian 17 Agustus Pesta Rakyat atau Expo UMKM ini digelar di kawasan Monumen Nasional untuk memeriahkan perayaan HUT ke-81 Republik Indonesia pada Senin 17 Agustus 2026. Acara tersebut pun menghadirkan festival kuliner gratis dan juga panggung hiburan yang dapat dinikmati masyarakat dalam suasana perayaan kemerdekaan. Aduh, seru banget ya pastinya nih, apalagi untuk Anda yang ada di lokasi tersebut. Sebanyak 1.200 UMKM loh ini ya, dilibatkan dalam kegiatan tersebut dengan menyediakan beragam produk kuliner Nusantara bagi pengunjung yang hadir. Nah tuh, sebanyak 600 porsi makanan gratis pun disiapkan, terdiri dari 400 makanan dan 200 minuman untuk masyarakat. Waduh, ini benar-benar HUT RI apa ya, ini berkedok sedekah ya. Sekaligus ini bisa memperkuat silaturahmi antara masyarakat, kumpul-kumpul bareng ya, biar bisa saling kenal mengenal gitu. Beragam kuliner Nusantara itu tersedia mulai dari coto Makassar, sate, bakso, pempek, aneka nasi, hingga es cendol. Kebayang gak sih? Ini udah pasti seru banget, pengen kesana. Ya kalau bisa gitu ya. Tapi kalau misalnya untuk Anda yang sedang dengerin kita dan juga sudah berada di lokasi tersebut, aduh jangan deh, jangan sampai terlewatkan. Udah deh untuk hari ini gak apa-apa deh, uang kamu dibelanjain aja dulu ya, sambil memeriahkan HUT RI dengan kuliner-kuliner Nusantara yang benar-benar top markotop banget ya. Dan juga nih, pengunjung juga bisa menikmati es campur dan berbagai menu khas Nusantara lainnya selama Pesta Rakyat berlangsung. Pesta Rakyat juga tidak hanya menghadirkan kuliner, tapi juga panggung hiburan yang menampilkan sejumlah musisi bagi masyarakat. Seperti ada NDX, ada Dewa 19, ih kapan lagi ya. Ada Ari Lasso, ada Wulan Jamila serta Mika Wika Salim. Ya ini udah bercampur dengan lagu-lagu dangdut koplo ya, ketemu dengan lagu-lagu pop yang agak-agak ada nuansa rocknya dari Dewa 19. Aduh, ini penggemar musik-musik dengan beragam genre udah pasti terhibur sekali ya dengan adanya kegiatan-kegiatan ini. Dan pendengar, informasi-informasi ini pun bisa Anda baca lebih lengkapnya di laman kami yakni rri.co.id.

0: Sherina.
1: Eh, pagi juga, Ma Cesela. Tumben, ku datang pagi-pagi, ada apa ini?
0: Atrada, saya ini mau ke pasar. Tapi saya datang singgah di kos ini, toh. Mau kasih tahu kalau sebentar sore, Kitong Do pergi ke Ma Cedesi, kah? Kasian, kan dia ada sakit, toh.
1: Iya, saya tahu, tapi bagaimana? Macam saya takut, kah?
0: Ah, tidak apa-apa. Kitong hanya pergi jenguk Ma Cedesi saja, toh. Duduk cerita-cerita. Kasih semangat dia, toh, supaya dia tidak stres.
1: Tapi Ma Cedesi itu kan dia divonis HIV, toh. Makanya saya takut dekat-dekat, nanti Kitong tertular lagi.
0: Kok salah, Ma Cerina? Sini, saya kasih tahu, kok. HIV itu menular melalui hubungan seks yang tidak aman. Ada juga melalui transfusi darah, terus dengan penggunaan jarum suntik yang tidak steril. Tapi kalau kita datang cerita-cerita dengan Ma Cedesi, itu tidak akan tertular.
1: Begitu, kah? Berarti masih aman tuh, Mace?
0: Aman tuh, Mace. Ini gara-gara kau tinggal nonton sinetron, jadi makanya tidak tahu informasi. Ada orang dengan HIV AIDS, bukan untuk dijauhi. Perlakukanlah mereka sebagai sahabat dan saudara. Ringankan beban mereka dengan kasih sayang.

0: Ayo dong John, patoklah itu, cepatlah, udah mau terlambat akunya.
1: Sabarlah kok Dekba, gimana mau cepat ini? Gak kau tengok ini lagi macet kali ya? Lihat itu, gara-gara kendaraan yang di depan sana itu.
0: Bah, itu kan Mang Munang, aguy amang.
1: Bah, kenal kau Dek sama dia? Oke, tunggu biar aku bilangin dulu. Lai, oleh, agak ke pinggir lah Lai dikit bah. Jadi macet kali ini jalan di belakang dah.
2: Kenapa rupanya, Lai? Sombong kali kau. Berkendara itu harus pelan-pelan, Lai. Janganlah sepele sama kami yang nyari rezeki ini, dah.
1: Aguh, ya Mang Leo kini, bah. Pelan-pelan sih pelan-pelan, Lai. Nyari rezeki sih nyari rezeki. Sama, aku juga lagi nyari rezekinya nih, Lai. Tapi, agak pinggirkan juga lah kendaraan Lai itu dikit. Pikirkan juga lah kendaraan yang di belakang Lai, dah. Udahlah, Lai, yang jalannya pelan kali. Lai borong pula lagi semua jalan. Mau dari mana kami lewat, Lai buat?
3: Saatnya dikumandangkan azan asyar untuk wilayah Kota Tarakan dan sekitarnya.
4: Allahu Akbar, Allah.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna dan memiliki sholat yang didirikan ini. Berilah kiranya Nabi Muhammad suatu wasilah atau perantara dan keutamaan, serta bangkitkanlah beliau pada kedudukan yang terpuji, sebagaimana yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau zat yang tak pernah mengingkar janji. Wahai zat yang paling belas kasih di antara mereka yang belas kasih.
2: Pimpinan dan angkasawan-angkasawati RRI Tarakan mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asyar. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

0: anak mama. Selesai sarapan kok tambah ganteng, makin besar dan tinggi sekarang ya.
1: Tapi ma, kenapa teman aku badannya kecil, kan umurnya sama?
0: Oh iya? Penyebabnya sih bisa banyak hal nak. Tapi nanti teman kamu mama yakin pasti nambah tingginya. Makanya dari sekarang ajak teman-teman kamu untuk makan makanan sehat yang ada vitamin dan gizinya. Gampang kan?
1: Oh, jadi aku harus bilang ke teman-teman supaya makan makanan yang bergizi.
0: 100 buat kamu. Pinter deh anak mama. Jangan lupa ya, ingetin teman-teman kamu di sekolah.
1: Oke, ma. Harus rajin makan buah dan sayur juga berarti. Biar nanti sehat dan tinggi kayak superhero.
0: Seneng ya dengar anak tumbuh sehat, kuat, dan ceria. Ini pasti menjadi impian setiap orang tua. Persiapkan semuanya sejak dini. Bergerak bersama, cegah stunting. Jangan biarkan stunting mencuri masa depan anak kita.

Pendengar Prosa Utara kan kanal informasi dan inspirasi di hari HUT RI yang ke-81 kali ini, di mana semua orang memperingati, namun mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ini menyampaikan permintaan maaf. Mengapa? Karena tidak dapat menghadiri upacara HUT RI yang ke-81 di Istana Merdeka. SBY saat ini berada di Rochester, Amerika Serikat, yang mana untuk menjalani rangkaian pemeriksaan kesehatan. Dan Presiden ke-6 RI ini juga menyatakan hal tersebut melalui keterangan video yang diunggah pada Minggu 16 Agustus 2026. SBY juga menyampaikan pendengar bahwa permohonan maaf karena tidak dapat hadir dalam prosesi peringatan detik-detik proklamasi pada Senin 17 Agustus 2026. Namun meski berada di luar negeri, ia tetap menyampaikan ucapan untuk masyarakat Indonesia melalui video yang diunggah di media sosial. SBY mengatakan bahwa pemeriksaan kesehatan tersebut berlangsung di Mayo Clinic Rochester, dan menurut dia pemeriksaan dilakukan sesuai dengan anjuran tim dokter kepresidenan yang merawatnya. SBY juga mengatakan pendengar rangkaian pemeriksaan kesehatan tersebut dijadwalkan selesai pada akhir Agustus 2026, dan Presiden ke-6 RI itu pun berharap dapat kembali ke Indonesia pada September tahun 2026 pastinya. Kita doakan bersama, semoga Bapak mantan ya Presiden kita SBY yang ke-6 ini bisa dalam keadaan yang sehat selalu, dan juga untuk segala penyakit yang ada bisa diangkat dan bisa kembali ke Indonesia dalam keadaan yang lebih baik dan lebih sehat sebagaimana yang diharapkan. Informasi ini pendengar bisa Anda baca lebih lengkapnya di laman kami yakni rri.co.id.

0: Yes. Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. Hashtag at work. Mobil sportnya dipakai hari ini. Biasanya cuma buat pamer. Hashtag my sport car. Pintu belakang ruang tamu.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oh, oke. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gery. Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gery. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun.
2: Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke Gary79. Lewat jendela.
3: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.

0: Yaya berangkat sekolah dulu ya.
1: Iya sayang, hati-hati di jalan ya.
0: Iya bunda.
1: Baik-baik di sekolah. Dengarkan kata-kata guru. Kalau jajan gak boleh sembarangan ya sayang ya.
0: Iya bunda.
1: Terus, sebelum berangkat sekolah, wajib apa ya sayang?
0: Berdoa dulu bunda.
1: Pinter anak bunda yang cantik. Cium dulu sini sayang.
0: Assalamualaikum bunda.
1: Waalaikumsalam.

Pendengar Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Oh iya, nanti di jam 17 sore, pastikan Anda stay bersama dengan kami di 97,9 MHz. Dan juga dipancar luaskan melalui 99,9 MHz. Kenapa? Ada apa tuh ya? Ada lintas Banjar Nusantara ya, yang mana siaran berjaringan Koros 8, yang mana informasi akan kami update ya pendengar. Mulai dari Palangkaraya, Samarinda, Banjarmasin, Tarakan, dan juga Nunukan. Nanti kita akan informasikan terkait dengan HUT RI ke-81 di daerah masing-masing. Nah, terkait dengan hal tersebut pendengar, sebelumnya kami informasikan lagi nih terkait Kementerian Perindustrian memadukan peringatan HUT ke-81 RI dengan pelestarian budaya dan juga penguatan industri nasional. Wah, ini lebih mantap lagi nih ya. Rangkaian kegiatan tersebut ini menjadi bagian dari upaya menerjemahkan semangat kemerdekaan melalui kontribusi yang nyata. Dan Menteri Perindustrian Agus Gumiwang ini mengatakan bahwa peringatan kemerdekaan itu menjadi momen untuk melanjutkan perjuangan melalui kontribusi bagi pembangunan bangsa. Dan menurutnya semangat tersebut sejalan dengan komitmen memperkuat struktur industri nasional yang inklusif, berdaya saing, serta berkelanjutan. Rangkaian HUT RI yang ke-81 diawali dengan upacara yang tentunya diikuti oleh seluruh

seluruh pegawai, dan juga di tahun ini pegawai mengenakan pakaian adat, wastra Nusantara, serta busana bertema pahlawan nasional. Setelah upacara, kegiatan pun dilanjutkan dengan fashion show dengan berbagai perlombaan yang melibatkan pegawai Kemenperin. Fashion show menjadi wadah kreativitas melalui pakaian adat, wastra Nusantara, dan busana bertema pahlawan. Wah, ini keren banget ya konsep HUT RI dari Kementerian Pendistribusian Republik Indonesia kita. Dan juga tentunya ini salah satu upaya agar ya budaya-budaya yang masuk dalam baju adat dan lain sebagainya ini selalu tercermin dan selalu ada dan selalu diketahui bahwa kita beragam, dan ini adalah salah satu kebudayaan Indonesia yang benar-benar tidak boleh dilupakan ataupun dilepaskan. Ya, informasi ini pendengar bisa Anda baca kembali lebih lengkap dan lebih jelasnya sembari menemani sore hari Anda yang masih gebiar-gebiar semangat banget 17-an hari ini. Ada yang lomba tarik tambang, ada yang lomba apa lagi ya, balap karung. Wah, info dong, wah, info apa itu? Lomba ini manjat pinang. Wih, ya itu benar-benar nuansa 17-annya berasa banget ya. Atau memasukkan paku dalam botol. Langsung ingat nggak masa-masa kecil ya. Tapi sampai hari ini itu adalah perlombaan-perlombaan yang juga masih selalu dilombakan karena emang seseru itu. Jadi para panitia-panitia Agustusan yang sampai sore ini pun belum selesai dengan kegiatan 17-annya, semangat ya, kalian keren sekali. Sembari membersamai Anda, kami hadirkan ada lagu dari Dewa 19, Sedang Ingin Bercinta.

terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

0: Cuci muka dulu deh, biar gak ngantuk. Siapa nih telepon aku? Oh, Safira. Iya, halo. Ini aku otw ke sana. Gak lama kok, paling juga 5 menit. Tungguin ya, bentar. Iya, ini aku otw ke sana.
1: Lo ini kerjaan siapa sih? Keran nyala mulu gak dimatiin. Gimana sih ini? Kan sayang, airnya jadi boros begini. Aduh, mentang-mentang dikira air ini dapatnya gratis kali ya. Makanya dibuang-buang begitu aja. Perlu diajarin lebih banyak nih orang, biar ngerti caranya hemat air.
2: Biasakan menggunakan air seperlunya. Dengan menghemat air, kita telah menyelamatkan lingkungan kita.

0: Eh, Jang.
1: Woi, gini, aku nih mau dengar berita.
2: Eh, berita apa lagi yang kau mau?
1: Anu, berita daerah, bah. Tapi, Jang, adakah ya yang terpercaya, terupdate, nda hoax?
2: Oh, ada, bah.
1: Alah, botek mula tuh.
2: Oh, betul, bah. Ujang baku nih, apa juga yang aku tahu? Jangankan berita Sekaltara, sekali mantan pun ada.
0: Oh, iya Kejang?
2: Oh, betul lah.
3: Berita Paguntaka, berita seputar Kota Tarakan, pukul 1 siang. Berita Kaltara, berita terkini seputar Kalimantan Utara, pukul 7 pagi. Dan Lintas Banjar Nusantaraya, berita seputar Kalimantan, pukul 5 sore. Dengarkan setiap hari, kecuali hari Minggu.

0: gara-gara kamu sih, Mei. Kok aku sih? Dia tuh yang salah.
1: Wah, berat nih. Mending aku kabur aja deh. Menghindari konflik. Males, drama banget.
2: Siapa bilang konflik hanya menjadi drama? Konflik sama seperti koin yang memiliki dua sisi. Walau ada kerugian, tapi konflik juga bisa mendorong tim lebih kreatif menyelesaikan masalah, bisa melatih mengelola emosi dan kerjasama. Yuk, lebih luas lagi.

Anda punya keluhan, kritik, dan saran terkait fasilitas serta pelayanan publik. Ikuti program Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 1 Tarakan, FM 97,9 MHz, dan stasiun relay RRI Tanjung Selor, FM 99,9 MHz. Anda juga bisa saksikan di channel YouTube RRI Tarakan Official dan aplikasi RRI Digital.

0: notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok. Belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hei, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP. Matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri. Kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong. Hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

Pendengar Prosa Utara kan kanal informasi dan inspirasi masih di ruang dengar Anda bersama dengan kami di 97,9 MHz yang menantikan detik-detik penurunan bendera merah putih di sore hari ini nanti akan kita siarkan secara langsung. Untuk itu Anda bisa stay bersama dengan kami melalui frekuensi 99,9 MHz dan juga dipancar luaskan melalui 97,9 MHz. Dan kali ini sebelum kita memulai pendengar untuk mendengar penurunan bendera di sore hari ini, kita hadirkan terlebih dahulu informasi-informasi yang mana kami kutip dari laman di rri.co.id. Kali ini perayaan HUT ke-81 kemerdekaan RI pada 17 Agustus 2026 ini akan diramaikan berbagai pertunjukan di sejumlah kawasan Jakarta. Ada pesta rakyat yang menghadirkan expo UMKM, konser musik, pertunjukan seni budaya hingga kembang api dan juga drone show. Melansir informasi dari Event by Indonesia dan Kementerian Pariwisata, ini rangkaian hiburan tersebut digelar di 3 lokasi. Masyarakat dapat menyaksikan berbagai pertunjukan di kawasan Monas, Sarina dan juga Bundaran HI. Nah, kalau mau tahu jadwalnya, ini diperkirakan untuk pesta rakyat. Rangkaian acara Monas ini berlangsung mulai dari 19.30 hingga 22.10 waktu Indonesia Barat. Pengisi acaranya ada siapa aja? Ada Dewa 19, Sari Lasso, Ulan Jamila, Andy XAK, Wika Salim, udahlah campuran dangdut, ya rock dan juga lagu-lagu pop yang pastinya bisa banget buat kita terhibur dan bergoyang bersama. Ada juga pesta rakyat di Sarina yang mana akan diselenggarakan itu mulai dari jam 16.45 hingga 22.05 waktu Indonesia Barat. Dan sejumlah musisi akan hadir, ada Project Pop, aduh seru banget nih pastinya. Rizky Febian, ada juga Padi Rebon, ya aduh keren-keren semua nih pastinya. Dan juga pendengar, ada lagi nih di pesta rakyat di Bundaran HI yang mana akan diselenggarakan itu berlangsung mulai 16.45 hingga 23.10 waktu Indonesia Barat. Pengisi acaranya juga gak kalah keren nih, ada Phil Kip, Koplo, ada Dai Borgen dan juga ada Molun Chansol, dan juga tentunya banyak lagi musisi-musisi lain yang akan menampilkan pertunjukan-pertunjukan untuk memeriahkan pesta rakyat HUT RI yang ke-81. Ini kira-kira kalau yang di Tarakan ada apa ya? Ini pengen tahu, nanti kita bakalan spill-in ya. Di Tarakan bakalan ada event apa nih dalam perayaan 17 Agustus nih?

0: Aduh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
1: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
2: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
1: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
2: Apa lo? Mau berantem?
0: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat kantor ya. Terus kalau telat kantor, aku bakal dipecat ya. Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
1: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
3: Nah, siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling menghargai sesama pengguna jalan.

Pendengar Prosa Utara kan kanal informasi dan inspirasi, saat lagi akan kami hadirkan penurunan bendera merah putih yang mana akan dirilai langsung dari RRI Pro 3 Jakarta yang mana bertempat di Istana Merdeka Jakarta. Namun sebelumnya pendengar informasi selanjutnya, pasukan pengibar bendera pusaka Paskibraka yang hadir dalam upacara detik-detik proklamasi di Istana Merdeka ini memiliki formasi khusus 17845. Angka tersebut melambangkan 17 Agustus 1945 dan tanggal proklamasi kemerdekaan Indonesia. Formasi tersebut memang dirancang menjadi 3, terdiri dari pasukan 17, pasukan 8 dan juga pasukan 45. Dan juga ketiganya memiliki posisi dan tugas berbeda dalam prosesi pengibaran bendera. Pasukan 17 di sini bertugas sebagai pengiring atau pemandu. Sedangkan pasukan 8 ini bagian tengah. Pasukan ini pun beranggotakan 12 orang, terdiri dari 8 orang paskibraka, 3 putra dan 5 putri yang dikawal oleh 4 anggota Paspampres TNI. Selanjutnya pendengar, di pasukan 45 sendiri yang mana pasukan ini berada di bagian belakang sebagai kelompok pengawal dengan jumlah melengkapi berbagai angka tanggal kemerdekaan 17845.

0: Ayah, buah apa ini? Warnanya oranye terang. Baunya wangi sekali.
1: Itu buah keledang, nak. Buah asli di hutan Kalimantan Utara.
2: Keledang, lebih dari sekedar buah hutan, ia adalah identitas tanah Borneo. Perpaduan rasa manis nangka dan legitnya mangga dalam satu gigitan. Namun sayang, si manis ini mulai sulit ditemukan. Pohon-pohonnya yang menjulang tinggi sekarang makin berkurang seiring menyusutnya rumah mereka di hutan alami. Jika kita diam, kelak anak cucu kita hanya akan mengenal namanya dari buku cerita, tanpa pernah mencicipi keajaiban rasanya. Mari jaga hutan kita, tanam kembali bibitnya, dan lestarikan buah endemik kebanggaan Kalimantan Utara. Lestarikan keledang, warisan hijau untuk masa depan.

seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

0: Pendengar 97,9 biar kita usahakan lagu dari Sado dan Satya, kami hadirkan untuk Anda penurunan bendera dari TSCC Kota Tarakan.
1: Yang kami hormati, anggota DPRD Kota Tarakan, para asisten, kepala perangkat daerah, pimpinan perbankan, pimpinan instansi vertikal, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh budaya, segenap tamu undangan dan seluruh peserta upacara yang kami hormati. Upacara penurunan bendera peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, Senin 17 Agustus tahun 2026 dimulai.
2: Baik. Selamat sore para
1: inspektur upacara,
2: pemirsa dan pendengar
1: di kota
2: mana pun Anda berada.
1: Pak Dr. Haji Hairul, Master Kesehatan.
2: Saat ini kami berada di halaman Tarakan Convention Center TCC, merupakan lokasi pelaksanaan upacara penurunan bendera merah putih di Kota Tarakan dalam rangka hari tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Saya Christopher akan memandu Anda dalam program siaran langsung sore hari ini.
1: Siswa-siswi
2: banyak
1: sekolah
2: selamat pagi tadi seluruh peringatan detik-detik proklamasi berlangsung hikmat. Sore ini suasana kembali dipenuhi
1: SMA,
2: semangat nasionalisme bendera merah putih yang sejak pagi berkibar dengan gagah. Akan kembali ditunjukkan sebagai bagian dari rangkaian peringatan HUT kemerdekaan RI ke-81. Dan momentum ini bukan sekedar seremoni, tetapi juga menjadi pengingat akan perjuangan para pahlawan dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Dan semangat tersebut tentunya menjadi tanggung jawab kita bersama untuk terus mengisi kemerdekaan dengan karya
1: siswa SMA
2: negeri satu anak bangsa
1: dari Bapak Juldi Toding buah dan
2: baik, pemirsa dan pendengar dimanapun Anda berada untuk kondisi atau situasi di halaman TSC Kota Tarakan pada sore hari ini telah berlangsung
1: Usman dan
2: opening ceremony dari Master of Ceremony
1: Juan Marcel
2: yang sedang membacakan para petugas penurunan bendera pada sore hari ini. Dan untuk pendengar dan pemirsa perlu diketahui bahwa pasukan yang mengikuti penurunan bendera pada sore ini terdiri dari ada pasukan peserta yaitu pelajar SMA, kemudian mahasiswa, lalu dari Senkom, lalu Satpol PP, kepolisian, kemudian dari Tentara Nasional Indonesia dari tiga matra, baik TNI AU, dari TNI AL dan TNI AD, kemudian juga kami melihat ada dari Marinir Kota Tarakan. Dan untuk posisi di podium utama telah hadir jajaran Forkopimda di Kota Tarakan, baik dari Bapak Wali Kota Tarakan, Bapak Dr. Heru Mkes, kemudian Ketua DPRD Kota Tarakan, Bapak Muhammad Yunus, lalu dari Polres Tarakan juga dihadiri langsung oleh Kapolres Tarakan, Bapak Bonifasius, lalu dari Kodim juga dihadiri langsung oleh Dandim, Bapak Danan Wisnu Prata. Dan pemirsa, pada penurunan bendera merah putih sore hari ini, perlu kami sampaikan bahwa penggerek bendera, yaitu bernama Juan Marcelino Martin, siswa SMA Hang Tua Tarakan, putra dari Bapak Ebda Martin dan Ibu Mariana Rante Sandu AMDK. Kemudian pembawa baki pada penurunan bendera sore hari ini yaitu Fanya Elgin yang merupakan siswi SMA Negeri 2 Tarakan, putri Bapak Martin Rombe SE dan Ibu Eva Octavianus. Lalu inspektur upacara nanti dipimpin oleh Bapak Wali Kota Tarakan, Bapak Dr. Haji Herul Mkes, kemudian perwira upacara yakni Kabak Ops Polres Tarakan, Ajun Komisaris Polisi Ngatno Haryanto, lalu Komandan Upacara Kasat Polairut Polres Tarakan Ajun Komisaris Polisi Elga Elite Raga Satria STRK. Dan saat ini Komandan Upacara telah mengambil alih pasukan upacara dan Komandan Peleton diminta untuk kembali ke samping barisan para pasukan upacara. Pendengar yang Agustus tahun 2026 ini Kota Tarakan melangsungkan penurunan bendera pada sore hari ini yang merupakan rangkaian dari HUT Kemerdekaan RI Republik Indonesia 1945 dan tampak terlihat di lokasi setelah bersiap Inspektur Upacara akan bersiap memasuki lapangan upacara untuk melangsungkan upacara penurunan bendera pada sore hari ini. Dan untuk situasi cuaca di sekitar lokasi terlihat panas namun tidak terlalu terik dan seluruh peserta upacara tampak antusias mengikuti jalannya prosesi upacara penurunan bendera pada sore hari ini. Baik, dari podium utama terlihat Bapak Wali Kota Tarakan bersiap memasuki lapangan upacara. Dan sebentar lagi prosesi upacara penurunan bendera pada sore hari ini akan dilangsungkan. Baik, pendengar dan pemirsa, perlu kami sampaikan juga untuk pelatih dari Paskibra, pasukan Paskibra penurunan bendera 17 Agustus tahun 2026 ini yaitu bernama Serma Maman Setiawan, yaitu merupakan personil Kodim 0907 Tarakan. Baik, pendengar, sepertinya Inspektur Upacara telah memasuki mimbar upacara. Pendengar dan pemirsa, Inspektur Upacara Bapak Wali Kota Tarakan telah memasuki lapangan upacara.
3: Senjata!

0: 神雕，神雕啊！咚！
1: Baik, pendengar dan pemirsa, baru saja Komandan Upacara memberi hormat kepada Inspektur Upacara Bapak Wali Kota Tarakan. Dan selanjutnya Komandan Upacara maju ke halaman atau ke tempat posisi Inspektur Upacara berdiri untuk melakukan laporan upacara penurunan bendera pada sore hari ini siap dilaksanakan. Baik, pendengar dan pemirsa, kami lanjutkan bahwa untuk pelatih dari Paskibra tahun ini yaitu Serma Maman Setiawan, personel Kodim 07 Tarakan.
0: Tanggal 17 Agustus 2026. Siap dimulai.
2: Lanjutkan.
1: Ya, untuk pelatih Sertu Sugiarno, personel Kodim 0907 Tarakan, lalu Sertu Christian Abilowo Wibowo, Satrat 204 Tarakan, lalu Aibtu Fadli Abdullah merupakan anggota personel Polres Tarakan. Bribda Muhammad Rayan merupakan anggota personel Polres Tarakan. Reki Satrio Sabir merupakan pena Paskibraka Indonesia Kota Tarakan. Baik, Komandan Upacara bersaya mengerahkan pasukan untuk melakukan pasang sangkur yang menandakan upacara atau prosesi penurunan bendera merah putih akan segera dimulai. Dan baru saja MC menyebutkan bahwa proses penurunan bendera merah putih akan berlangsung sebentar lagi, dan pasukan Paskibraka mulai terlihat bersiap menuju ke tiang pengibaran bendera merah putih pada sore hari ini. Tampak dari samping gedung sisi kiri saya berdiri CC ini pasukan Paskibraka telah berada di sisi kiri dan akan memasuki halaman upacara. Sebentar lagi kita akan menyaksikan bersama prosesi penurunan bendera merah putih pada sore hari ini di halaman Tarakan

0: Dan penurunan bendera sedang bersiap memasuki halaman dan berjalan mendekati tiang bendera. Baik pendengar dan pemirsa, kami sampaikan bahwa untuk pembina dari adik-adik Paskibraka ini yaitu Purna Paskibraka Indonesia Kota Tarakan. Dan dimanapun Anda berada, untuk pasukan pengibar bendera merupakan siswa-siswa SMA dan SMK atau MA terbaik di Kota Tarakan serta anggota TNI Polri. Komandan Paskibraka sendiri dipimpin oleh Kepala Sekretariat Lanut Anang Busra, Letda Administrasi Agung Ari Wibowo SE. Kemudian Komandan Pasukan 17 itu dipimpin oleh Dava Irsyad Azarianto yang merupakan siswa SMA Negeri 1 Tarakan, putra dari Bapak Aibda Ono Hartanto dan Ibu Rika Pratiwi. Lalu Komandan Pasukan 8 yakni Joel Rehem Valentino, siswa SMA Negeri 1 Tarakan, putra dari Bapak Jul Tito Ding, Bua dan Ibu Alfrida Sisilia. Baik, dan pembentang bendera Muhammad Faiz Ramadan, siswa SMA Negeri 2 Tarakan, putra dari almarhum Bapak Usman dan Ibu Rodiin. Baik, pendengar dan pemirsa, kita kami melihat di halaman telah tiba para pasukan pengibar bendera yang akan melakukan penurunan bendera sore hari ini di halaman TCC Kota Tarakan. Ya, pendengar dan pemirsa, tampak pasukan 17 akan melakukan persiapan untuk penurunan bendera merah putih sore hari ini dan melakukan formasi tentunya untuk persiapan menurunkan bendera merah putih di depan hadapan inspektur upacara. Baik pendengar, untuk pasukan 8 telah tiba di hadapan inspektur upacara dan komandan akan melakukan laporan kepada inspektur upacara. Untuk komandan Paskibraka sendiri yang kepala sekretariat Lanut Anang Busra, Letda Administrasi Agung Ari Wibowo SE. Baik, Komandan Paskibraka baru saja melaporkan kesiapan untuk melakukan prosesi penurunan merah putih pada sore hari ini. Dan terlihat Letda Administrasi Agung Ari Wibowo kembali ke barisan untuk memimpin pasukan Paskibraka pada sore hari ini. Baik, pendengar dan pemirsa, ketampak di podium tamu undangan terlihat jajaran Forkopimda dan juga para pejabat-pejabat di lingkungan Kota Tarakan antusias melihat atau menyaksikan prosesi penurunan bendera merah putih sore hari ini. Baik, formasi untuk menurunkan bendera sang merah putih sore hari ini telah berlangsung, di mana pasukan pembawa baki telah berubah arah menghadap ke tiang bendera dan nantinya 3 orang akan maju untuk melakukan prosesi penurunan bendera merah putih pada sore hari ini. Informasi tersebut tampak gagah karena gerakan-gerakan yang seirama dilakukan oleh para pasukan pengibar atau paskibraka sore hari ini. Baik, pendengar dan pemirsa, Sepertinya sebentar lagi kita akan menyaksikan atau mendengarkan detik-detik penurunan bendera merah putih dalam rangka HUT kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81. Baik pendengar dan pemirsa, terlihat pasukan dari Paskibraka telah membentuk formasi untuk bersiap melangsungkan penurunan bendera merah putih sore hari ini. Dan perlu kami sampaikan kembali bahwa untuk pelatih dari Paskibraka di Kota Tarakan ini yaitu Serma Maman Setiawan yang merupakan personil Kodim 0907 Tarakan. Lalu Sertu Sugiarno, personil Kodim 0907 Tarakan juga. Lalu Sertu Christian Abilowo Wibowo yang merupakan personil dari Satrap 204 Kota Tarakan. Kemudian Aibtu Fadli Abdullah, personil dari Polres Tarakan. Bribda Muhammad Rayan yang merupakan personil Polres Tarakan. Lalu Reki Satrio Sahabir yang merupakan purnat Paskibraka Indonesia Kota Tarakan. Baik pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, tidak lama lagi prosesi penurunan bendera merah putih akan kita saksikan bersama, yang dimana bertindak sebagai pasukan pengibar bendera, yakni siswa-siswi SMA, SMK dan MA terbaik Kota Tarakan serta anggota TNI Polri. Dan untuk Komandan Paskibraka, yakni Kepala Sekretariat Lanut Anang Busra Tarakan, Letda Administrasi Agung Ari Wibowo SE, lalu Komandan Pasukan 17, yakni Dava Irsyad Azarianto, siswa SMA Negeri 1 Tarakan, putra dari Bapak Aibda Ono Hartanto dan Ibu Rika Pratiwi. Lalu Komandan Pasukan 8, Joel Rahem Valentino yang merupakan siswa SMA Negeri 1 Tarakan, putra dari Bapak Julti Toding Bua dan Ibu Alfrida Sisilia. Lalu pembentang bendera nantinya dilakukan oleh Muhammad Faiz Ramadan, siswa SMA Negeri 2 Tarakan, putra dari almarhum Bapak Usman dan Ibu Rodiin. Ya, tampak pembawa baki telah berada di posisinya, yakni tepat di depan tiang bendera, di mana pembawa baki yakni hanya Elgin, siswi SMA Negeri 2 juga, putri Bapak Martin Rombe SE dan Ibu Eva Oktaviana Buntu. Baik, para penggerek bendera sebanyak 3 orang laki-laki telah maju ke tiang bendera dan sebentar lagi kita akan saksikan prosesi penurunan bendera di sore hari ini, tepatnya di halaman Tarakan Convention Center. Baik pendengar dan pemirsa, para penggerak bendera telah tiba di depan tiang bendera merah putih dan sekarang bersiap melepas tali, dan tidak lama lagi kita akan menyaksikan dari HUT RI ke-81 tahun. Baik, tamu undangan tampaknya sudah disuruh berdiri dan sebentar lagi lagu Indonesia Raya akan berkumandang mengiringi penurunan sang merah putih sore hari ini. Terlihat penggerak bendera telah melepas tali dan tidak lama lagi prosesi penurunan bendera merah putih akan berlangsung, yang disaksikan oleh para tamu undangan, peserta dan juga ada masyarakat yang antusias datang hadir melihat prosesi penurunan bendera Sang Merah Putih sore hari ini di halaman TCC Kota Tarakan. Baik, pendengar, kita kembali ke tempat upacara. Tampak tali telah ditarik dan bendera siap diturunkan.
1: Hormat senjata.

0: Baik, pendengar dan pemirsa dimana pun Anda berada, baru saja kita saksikan bersama dan mendengar bersama ikuti penurunan bendera Merah Putih yang merupakan rangkaian kegiatan kenapa di Bukit Sapi tahun 2006 di Kota Tarakan, tepatnya di halaman Tarakan Provinsi Banser, Kota Tarakan. Dan baru saja para pendengar bendera telah menyelesaikan prosesi penurunan bendera dan berlangsung secara lancar dan sesuai dengan apa yang kita minta. Dan selanjutnya nantinya bendera barat tepatnya di Bali yang selanjutnya akan diserahkan kepada Bapak Wali Kota Tarakan selaku inspektur upacara pada sore hari ini. Baik, pendengar dan pemirsa, kepada pendengar berada kami sampaikan bahwa momentum ini bukan sekedar seremoni, namun juga menjadi pengingat ada perjuangan para pahlawan dalam memperjuangkan kemerdekaan. Pada kesempatan tersebut, intinya menjadi tanggung jawab kita bapak untuk menerus visi kemerdekaan dengan karya, pengabdian dan kontribusi terbaik bagi bangsa dan negara. Dan selama ini lagi tunanya bacara pengisian proklamasi berlangsung cepat suasana daerah-daerah putri yang sudah baik semoga ada bagian sebagai bagian dan bagian yang dikatakan tapi gak ada pelapan sana baik saya berkata kita kembali apa sempat ingat baru kira selesai lepas dan dikumpulkan dan terkait dengan pada ketentunya beberapa pagi dan dengan kita berada kita selalu spektrum pembacara pada pertemuan bendera sore hari ini itu Bapak Wali Kota Tarakan Bapak Demi dan bendera yaitu siswa-siswi SMA, SMK dan FA terbaik berkadang tetap dari Polik untuk tim Korsik yakni siswa-siswi pelajar sekolah menengah kejuruan negeri satu Kota Tarakan dan untuk obatan Pasir Kibra yaitu Kepala Sekretariat Lanyut Kali Usra Amerika Administrasi Administrasi Polik lalu obatan Pasir Kibra Mas Dampa Sehat Artianto merupakan siswa Iman Tarakan putra dari Bapak Edna Koto Sarto dan Komandan Pasukan Papat Joel Rehen Palencito siswa SMA Sintar Iman Sintar merupakan Bapak Wadan dan Komandan Sintar dan siswa SMA Tarakan bernama Muhammad Baik Sinamasan putra dari almarhum Bapak Usman dan untuk kembali ke tempat semula. Baik dari personil teknik polri ini yang telah mengambil kesempatan. Siap. melakukan penampilan kembali ke tempat ekspedisi jalan untuk menyebabkan kejelan dan berkontrol dari hari itu. Baik, dengar dan pemirsa, untuk penguatan karya merupakan sebuah prakas
1: belakang langkah
0: dari Bapak Marta
1: dan
0: Tuan Yerseli Nomad siswa selamat menafikan itu dari Bapak Ibu dan lalu pemerintah yaitu Pusat Indonesia Batik yaitu Dharma Mamat Sehewa Kodim 0902 kemudian Satu Sugiyarno personil Kodim 0907 Satu Christian Abinowo Wibowo yang merupakan personil dari Satrat 208 Tarakan. Lalu Ibtu Fadli Abdullah merupakan personil dari Polres Tarakan. Bribda Muhammad Rian yakni personil dari Polres Tarakan. Reki Satrio Sahabir yakni Purna Paskibraka Indonesia Kota Tarakan.
1: Jalan
0: lokasi upacara di mana para pasukan paskibraka telah kembali ke depan inspektur upacara dan sebentar lagi penolong baki yakni Fanya Elvin akan menyerahkan bendera upacara kepada inspektur upacara Bapak Tarakan Dr. Haji Herul MKS. Baik, pendengar dan pemirsa, tampak formasi dari pasukan 8 telah bergerak menghadap ke podium utama dari inspektur upacara dan sebentar lagi prosesi pengembalian bendera merah putih dari pembawa baki ke inspektur upacara akan segera berlangsung. Tampak tidak hanya jajaran tamu undangan maupun peserta upacara yang hadir di sekitar halaman CC Kota Tarakan, namun juga banyak sekali masyarakat di luar halaman atau tepatnya di luar area halaman upacara menyaksikan dengan antusias prosesi penurunan bendera merah putih pada sore hari ini. Baik, pendengar dan pemirsa, kita lihat pembawa baki Fanya Elgin, siswi SMA Negeri 2 Tarakan, telah melakukan prosesi penyerahan bendera merah putih kepada inspektur upacara dan Bapak Dr. Helor MKS selaku inspektur melakukan pengambilan bendera merah putih yang diserahkan oleh pembawa baki dan ditempatkan di tempat semula yang mana tadi pagi bendera merah putih juga ditempatkan di sisi sebelah kanan dari inspektur upacara. Baik, pendengar dan pemirsa, dimanapun Anda berada, tampak suasana kondisi di sekitar TCC yang tadinya panas terik, namun saat ini sudah mulai teduh dan sedikit mulai gelap, karena tentunya pada sore hari ini masyarakat juga terlihat menyaksikan prosesi penurunan bendera merah putih sore hari ini di halaman Convention Center Kota Tarakan. Pendengar dan pemirsa, tampak Komandan Paskibraka yaitu Kepala Sekretariat Lanut Anang Busra Letda Administrasi Agung Ari Bowo telah telah melaporkan bahwasannya prosesi penurunan bendera merah putih sore hari ini telah berlangsung lancar dan
2: Siap kembali ke tempat semula di mana paskibra ini tadi memulai jalannya, dan tampak komandan paskibraka telah masuk dalam formasi pasukan. Dan personil TNI Polri yang merupakan pasukan paskibraka juga telah mengambil posisi, mengangkat senjata. Ya, terlihat pasukan 8 telah kembali ke formasi persiapan untuk kembali ke tempat bersama pasukan 17. Dan tampak komandan paskibraka mengambil posisi kembali ke tempat paling depan untuk memimpin para pasukan paskibraka kembali ke tempat semula.
1: Langkah tegap maju.
2: Ya, pendengar dan pemirsa, itu tadi prosesi penurunan bendera Sang Saka Merah Putih di Kota Tarakan yang berlangsung lancar dan sangat luar biasa sehingga mendapat apresiasi dari seluruh tamu undangan maupun peserta yang hadir di halaman Tarakan Convention Center pada sore hari ini. Dan terlihat para pasukan paskibraka sore hari ini telah selesai melaksanakan tugasnya dan melakukan proses di gerak jalan menuju tempat semula. Ini upacara penurunan bendera berlangsung hikmat dan lancar tanpa ada hambatan sedikit pun. Baik. Tampak terlihat di lokasi upacara, para pasukan paskibraka telah kembali ke luar dari halaman upacara dan tidak lama lagi prosesi upacara penurunan bendera pada sore hari ini akan segera selesai.
1: Lepas salur!
2: Dan baru saja komandan upacara menginstruksikan untuk pasukan upacara untuk melakukan lepas langkur dan melantunkan Andika Bhayangkari.

0: Disilakan duduk kembali.
1: Pendengar dan pemirsa, tidak lama lagi prosesi upacara penurunan bendera selesai. Dan selanjutnya komandan upacara akan melakukan laporan kepada inspektur upacara yang menandakan atau mengisyaratkan bahwa upacara pada sore hari ini telah dilaksanakan dan berlangsung lancar dan tertib. Baik, pendengar, setelah nantinya laporan komandan upacara, tentunya komandan upacara akan melakukan penghormatan pasukan kepada inspektur upacara. Dan rekan selanjutnya, tentunya inspektur upacara akan meninggalkan mimbar upacara, dan di mana upacara juga tentunya akan selanjutnya selesai. Baik, kembali ke lapangan, kita terlihat komandan upacara yakni Kasat Pol Airut Polres Tarakan, Ajun Komisaris Polisi Elga Elite Raga Satria, telah kembali ke tempat.
2: Inspektur Upacara, hormat

0: 孙教授，
1: 中 Inspektur Upacara berkenan meninggalkan bimbar upacara.
2: Baik, pendengar dan pemirsa, itu tadi prosesi penghormatan dari Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara yang menandakan berakhirnya upacara prosesi penurunan bendera merah putih dalam rangka HUT kemerdekaan RI ke-81 di Kota Tarakan. Dan baru saja Inspektur Upacara menyalami langsung Komandan Upacara dan kembali ke mimbar utama. Baik, pendengar dan pemirsa, dengan prosesi berakhirnya upacara sore hari ini, saya Kristofan beserta kerabat kerja yang bertugas mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.
3: Ya, pendengar dimanapun Anda berada, usai sudah upacara penurunan bendera yang diadakan ya tadi di gedung TACC Kota Tarakan bersama dengan Bapak Wali Kota Tarakan, seluruh jajaran dan juga tentunya seluruh paskibraka dan juga masyarakat-masyarakat yang juga ikut serta menyaksikan secara langsung. Sekali lagi selamat Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-81. Semoga semakin merdeka, adil, makmur dan berdaulat.

Mendengar Proso utarakan kanal informasi dan inspirasi menjelang asan sholat maghrib, saatnya kami hadirkan untuk Anda lagu-lagu religi dan juga nantikan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Abian Muafat.

0: Pendengar 97,9 kita usahakan terlebih dahulu lagu dari Hadad Alwi featuring Sulis. Dan saatnya akan kami kembali siaran langsung yang mana penurunan bendera yang kita akan ikuti dari Istana Merdeka Jakarta.
1: Nampak sekali dari tampilan udara sesuai dengan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia tahun ini menginjak usia ke-81 tahun.
2: Sang Merah Putih hormat, gerak, tegak, gerak, tiga langkah ke depan, jalan.
1: Ya, penggerek Maharastu Rizky Ramadana Cubuyana asal Nusa Tenggara Barat ya, dari SMA Negeri 1 Taliwang, kini tengah bersiap bersama dengan pembentang yakni Mirza Rafina Fazani asal sekolah dari SMA Negeri 1 Sintang Kalimantan Barat, dan juga putra terbaik lainnya tengah bersiap untuk
3: undangan
1: menurunkan sang merah putih di Istana Merdeka Jakarta sore ini.

Ya, pendengar baru saja kita ikuti bagaimana detik-detik penurunan Sang Merah Putih oleh Paskibraka. Kali ini tim Adil Makmur yang tengah bertugas di Istana Merdeka Jakarta sore ini. Dan rangkaian peringatan HUT ke-81 RI ini, pendengar, nantinya akan berlanjut dengan kirab pengembalian bendera Sang Merah Putih dan juga teks proklamasi yang akan berlangsung setelah rangkaian dari penurunan bendera Sang Merah Putih. Nantinya bendera juga akan diserahkan terlebih dahulu kepada Inspektur Upacara, dalam hal ini adalah Presiden Prabowo Subianto, dan juga akan dilangsungkan berbagai rangkaian kirab menuju area Monas ataupun Monumen Nasional.

Ya, pendengar, memang dalam peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia ini ada berbagai rangkaian yang disiapkan oleh pemerintah bagaimana untuk menyemarakan kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Selain puncak HUT ke-81 kemerdekaan RI, nantinya masyarakat juga dapat menikmati pesta rakyat yang sudah berlangsung pada pagi tadi hingga malam nanti pukul 11 di area Monas, Jakarta. Pasukan pengibar bendera saat ini masih dalam proses untuk melipat bendera sang merah putih untuk kemudian selanjutnya akan diserahkan kepada Pembawa Baki, yakni Nelce Deliana Insowi Weriman, yang merupakan siswa SMA Negeri 8 Jayapura, yang kemudian akan diserahkan kepada Inspektur Upacara, yakni Presiden Prabowo Subianto.

Seperti kita tahu pendengar, pembawa baki menjadi salah satu pengemban tugas penting dalam prosesi penurunan sang merah putih di halaman Istana Merdeka. Dan ada pun unsur formasi lainnya, diantaranya adalah Athanasius Melano Franciogar dari Provinsi Nusa Tenggara Timur yang merupakan siswa SMA Katolik Giovanni Kupang, didaulat sebagai komandan kelompok 8. Sedangkan tugas sebagai pengerek bendera diamanakan kepada Maharastu Rizky Ramadana Cubuyana, Paskibraka Perwakilan

0: Provinsi Nusa Tenggara Barat yang menempuh pendidikan di SMA N 1 Taliwang. Sementara itu Mirza Rafi Nafarzani dari Provinsi Kalimantan Barat, pelajar SMA N 1 Sintang, dipercaya menjalankan tugas sebagai pembentang bendera.
1: Tutup bersen.
0: Masih nampak terlihat formasi 8-1 paskibraka dari tim Adil Makmur saat ini tengah bergerak merapikan barisan ataupun merapatkan kembali barisan untuk kemudian menyerahkan bendera kepada inspektur upacara.
1: Untuk berbasen!
0: Dan pada unsur formasi lainnya pendengar, Athanasius Melano Fransyogar dari Provinsi NTT ini didalam sebagai komandan kelompok 8. Kemudian posisi komandan kelompok 17 dipercayakan kepada Baruno Wicaksono, paskibraka asal Provinsi Jawa Barat yang bersekolah di SMA Taruna Nusantara Cimahi. Sementara itu tugas sebagai komandan Kompi Paskibraka dipercayakan kepada Kapten Penerbang Bagus Setianto yang saat ini menjabat sebagai Kapo Kops Flight FGS Kadut 5 Wingut 5 Lanut Sultan Hasanuddin.
2: Undangan disilakan duduk kembali.
0: Dan adapun penetapan tim Paskibraka Indonesia Adil Makmur menjadi bagian penting dalam rangkaian peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Baru saja terdengar di mana tim Adil Makmur Indonesia Adil Makmur baru saja menyelesaikan rangkaian penurunan bendera Sang Merah Putih, namun sebelumnya juga akan melapor kembali kepada inspektur upacara.

Canal!

0: Ya, pendengar kini Nelce Deliana in Snowy Werimon, siswi SMA Negeri 8 Jayapura, perlahan tengah menaiki anak tangga untuk kemudian menyerahkan bendera kepada Inspektur Upacara Presiden Prabowo Subianto.
1: Penyerahan sang merah putih kepada

Ya, baru saja diserahkan bendera Sang Merah Putih kepada Inspektur Upacara, kemudian dimasukkan ke dalam kotak untuk nantinya akan dilakukan kirap ya, pengembalian bendera Sang Merah Putih ke area Monumen Nasional. Pembawa baki Nelcio Delena Insowi Waremon perlahan kali ini tengah menuruni anak tangga untuk selanjutnya bergabung kembali dengan formasi tim Adil Makmur dalam paskibraka sore ini.

0: berjalan menuju ke area mimbar untuk kembali melapor kepada inspektur upacara bahwa
1: penurunan sang merah putih
0: selesai.
1: Telah dilaksanakan. Laporan selesai.
2: Kembali ke tempat.
1: Kembali ke tempat.
0: Ya, itu tadi ya baru saja laporan disampaikan oleh Kapten Penerbang Bagus Setianto kepada Inspektur Upacara bahwa penurunan sang merah putih telah dilakukan oleh tim Indonesia Adil Makmur.

0: Langkah tegap maju. Ter.
1: Ya, pendengar, kali ini tim Paskibraka akan berjalan menuju area awal ataupun area semula sebelum mereka melaksanakan ya upacara penurunan sang merah putih. Kini akan kembali ke tempat usai menjalankan tugas, yaitu menurunkan bendera sang merah putih pada upacara sore ini.
0: Langkah tegak maju.
1: Tepukan ini bergema ya di kawasan Istana Merdeka Jakarta sebagai apresiasi atas terlaksananya kegiatan penurunan sang merah putih yang berjalan lancar. Sebelumnya pendengar, sebanyak 76 pelajar dari 38 provinsi di Indonesia memang resmi dikukuhkan sebagai anggota pasukan pengibar bendera pusaka atau Paskibraka tahun 2026. Mereka merupakan berasal dari 38 provinsi yang sudah menjalani serangkaian seleksi cukup ketat sampai akhirnya bertugas untuk mengibarkan dan juga menurunkan bendera sang merah putih di Istana Merdeka Jakarta hari ini pada peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia.
0: Andika Bayangkari.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله, Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna dan memiliki sholat yang didirikan ini. Berilah kiranya Nabi Muhammad suatu wasilah atau perantara dan keutamaan, serta bangkitkanlah beliau pada kedudukan yang terpuji, sebagaimana yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau zat yang tak pernah mengingkari janji. Wahai zat yang paling belas kasih di antara mereka yang belas kasih.
2: Pimpinan dan Angkasawan Angkasawati RRI Tarakan mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, amin, ya Robbal Alamin.

0: Dengan demikian rangkaian kegiatan penurunan Sang Merah Putih di Istana Merdeka
1: Presiden
0: sore ini.
1: Republik Indonesia meninggalkan mimbar kehormatan.
0: Di mana Inspektur Upacara Presiden Prabowo Subianto saat ini juga sudah meninggalkan area upacara. Dan selanjutnya akan dilakukan prosesi pengembalian bendera pusaka dan juga naskah
2: upacara
0: teks reklamasi.
2: Telah dilaksanakan. Laporan selesai.
3: Bubarkan kerjakan.
2: Kerjakan.
1: Undangan disilakan duduk kembali.
0: Adapun prosesi
1: upacara selesai.
0: Pengembalian bendera pusaka pendengar dan juga naskah teks proklamasi nantinya akan dibawa menggunakan kereta kencana Garuda Prabayaksa dari kawasan Istana Merdeka, kemudian menyusuri Jalan Medan Merdeka Barat, selanjutnya melewati Patung Kuda hingga akhirnya sampai di kawasan Monumen Nasional.
2: Parade. Istirahat di depan.
4: Demikian siaran langsung upacara penurunan bendera hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia langsung dari Istana Negara Jakarta.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

0: Nah, ini buat kamu. Ini buat mama. Terus, nah ini buat ponaan-ponaan kita nih. Dan kalau yang ini buat pacarnya kakak dong.
1: Ih, asik. Ini buat aku ya, kakak. Wah, tematik banget ya oleh-olehnya.
0: Iya dong, Dek. Ini namanya salah satu bentuk mencintai produk dalam negeri. Membeli, menggunakan, dan memanfaatkan produk buatan perusahaan atau kelompok usaha lokal Indonesia.
1: Ih, bagus-bagus ya, Kak, oleh-olehnya. Wah, kalau tahu kakak bakal bawa oleh-oleh sebagus ini, mending kemarin aku juga titip beli lebih banyak lagi. Biar nanti kan bisa ngasih ke teman-teman sekelas aku juga, Kak.
0: Iya, itu mah gampang. Di kota kita juga banyak kok barang-barang hasil usaha lokal daerah. Belilah.
1: Oke deh, Kak.

0: ini kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu, aku ngelihat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin, aku juga ngelihat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya, tanpa diminta lagi. Terus, tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngelihat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim, lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja, aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana. Cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.

0: berangkat sekolah dulu ya.
1: Sayang bentar.
0: Kenapa Bu? Putri kan udah bawa tas.
1: Bukan tasnya yang ketinggalan Put, tapi salimnya nak.
0: Oh iya lupa Bu, maaf ya Bu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Hati-hati ya nak.
2: Salim tangan, sederhana namun bermakna mendalam. Bukan sekedar menempelkan tangan, tapi bentuk penghormatan, kasih sayang, dan doa restu orang tua yang mengalir dalam langkah anak. Ajarkan budaya salim sejak dini, tanamkan karakter sopan santun, agar tangan kecil mereka tumbuh menjadi tangan yang beradab dan rendah hati. Lestarikan tradisi luhur.
3: Ya, mendengar dimanapun Anda berada, saatnya kami hadirkan terlebih dahulu. Di sini ada informasi terkini untuk Anda, yang mana terjadi kebakaran yang melanda gudang STB di Jalan Kusuma Bangsa. Kita sudah terhubung pendengar bersama dengan Muhammad Rajab Syah. Halo Rajab.
4: Halo rekan.
3: Iya, bersama juga ada di sini.
4: Iya.
3: Silakan Rajab untuk informasi selengkapnya.
4: Ya, baik pendengar, beberapa jam yang lalu sekira pukul 16 waktu Indonesia bagian tengah terjadi kebakaran di gudang salah satu supermarket terbesar di Tarakan yaitu STB yang berada di Jalan Kusuma Bangsa, tepatnya di Kelurahan Pamusian, Kecamatan Tarakan Tengah, di mana kebakarannya terjadi sekira pukul 16 waktu Indonesia bagian tengah. Ini berdasarkan keterangan saksi mata yang juga salah satu satpam STB bernama Ilham. Dia menyampaikan bahwa pertama kali dirinya melihat ada kepulan asap bagian dari bagian atas gudang. Ketika itu Ilham duduk sedang duduk di depan gudang yang hendak mencuci motornya, namun tiba-tiba melihat asap keluar atau membumbung tinggi ke udara dari bagian atas gudang. Dari peristiwa itu ia kemudian cepat bergegas berlari untuk mencari bantuan warga sekitar agar bisa membantu untuk memadamkan api. Dan dari keterangan Ilham juga bahwa saat kebakaran terjadi gudang tersebut dalam kondisi kosong atau tidak ada orang, sehingga ia tidak mengetahui persis penyebab kebakaran gudang tersebut. Dan dari pantauan kami di lapangan saat ini, api sudah berhasil dikuasai oleh petugas dari pemadam kebakaran setelah dikerahkan puluhan petugas sejumlah armada, baik dari pemadam kebakaran, kemudian dibantu juga dari pemadam kebakaran dari Pertamina Tarakan Field, kemudian dari warga yang turut membantu pemadaman. Dan tadi berdasarkan keterangan dari petugas pemadam kebakaran bahwa petugas memang sempat terkendala terkait asap di dalam gudang, karena di dalam gudang itu berisi kebutuhan sembako, sehingga asap saat kebakaran terjadi asap cukup banyak berada di dalam gudang yang membuat petugas agak sedikit terkendala dalam memadamkan api. Namun karena ketersediaan alat pemadam yang cukup lengkap, terutama masker, sehingga pemadam bisa mengendalikan kondisi atau kendala dan bisa memadamkan api. Dan kondisi saat ini sudah terkendali dan petugas sudah melakukan menyimpan kembali peralatan pemadam. Namun belum diketahui berapa kerugian material yang diderita pemilik toko. Yang kami pantau dari lapangan saat ini bahwa di dalam gudang tersebut cukup banyak barang-barang sembako yang terbakar. Demikian yang dapat saya laporkan, dan saya kembali ke studio bersama rekan Jubaida.
3: Iya, terima kasih untuk Muhammad Rajab Syah, ya, reporter kita yang baru saja memberikan informasi terkini. Ini terkait dengan kebakaran yang baru saja menimpa salah satu toko terbesar atau supermarket di Kota Tarakan. Dan semoga akan bisa kembali pulih seperti semula dan juga bisa kembali melakukan aktivitas seperti biasanya. Ya pendengar, sepertinya nanti pun kita akan kembali mengupdate informasi-informasi lainnya, baik informasi dari dalam daerah, luar daerah, bahkan hingga mancanegara. Pastikan Anda tetap stay bersama dengan kami pendengar di 97,9 MHz.

0: Itu kebakaran. Ih, kenapa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak

0: Saatnya kita dengarkan Warta Intimum produksi tim pemberitaan Radio Republik Indonesia Malinau. Menghadirkan informasi yang tepat, seimbang, dan akurat.
1: Selamat malam pendengar Warta Intimum edisi Senin 17 Agustus 2026. Kami hadirkan informasi hasil liputan reporter RRI Malinau. Pendengar, kita akan mulai dengan berita pertama pada malam hari ini. Bagi masyarakat pedalaman, kemerdekaan tidak hanya dimaknai melalui upacara bendera. Di Desa Longsule, Kecamatan Kayen Hilir, kemerdekaan juga berarti terbukanya akses transportasi dan juga terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat termasuk jalan dan bahan bakar minyak. Berikut laporan Ading Revlin selengkapnya.
2: Peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia menjadi momentum bagi masyarakat Desa Longsule, Kecamatan Kayen Hilir untuk menyampaikan harapan pada pemerintah. Di tengah perayaan kemerdekaan, masyarakat Longsule masih menghadapi persoalan mendasar berupa keterbatasan akses transportasi. Kepala Desa Longsule, Jarut Ire, saat dihubungi via sambungan telepon usai upacara peringatan hari ulang tahun kemerdekaan ke-81 Republik Indonesia pada Senin 17 Agustus 2026 mengatakan hingga kini belum terdapat akses darat yang menghubungkan wilayah mereka dengan pusat pemerintahan maupun jalur distribusi sehingga mobilitas warga dan pemenuhan kebutuhan sehari-hari masih menghadapi kendala. Harapan ini telah disuarakan warga selama lebih dari satu dekade. Menurutnya, keterbatasan akses juga membuat pelayanan pemerintah bagi masyarakat Longsule dan desa tetangga Longpipa tidak sepenuhnya dapat dilakukan di ibu kota Kecamatan Kayen Hilir di Data Dian.
3: Jadi harapan kami sebagai warga negara Republik Indonesia ini, kami setiap tahun merayakan upacara di sini. Jadi harapan kami untuk kedepannya akses jalan bisa ada, bisa tembus ke sini. Karena itulah satu-satunya harapan kami di Desa Longsule ini untuk mendatangkan sembako dan juga lain-lain kebutuhan kami ke kita. Karena akses jalan di Malinau ini hanya satu-satunya Desa Longsule dan Longpipa ini yang belum ada akses jalannya. Itu harapan kami supaya bisa diperhatikan pemerintah dan juga meskipun secara ekonomi merdeka, tapi hati kami tetap untuk negeri.
2: Meski kedua desa kini telah terhubung dengan dua jembatan yang selesai dibangun pada 2025, akses jalan darat menuju wilayah tersebut masih menjadi kebutuhan yang diharapkan masyarakat. Bagi warga, tersedianya jalan darat bukan hanya memperlancar mobilitas, tapi juga membuka jalur yang lebih mudah untuk mendatangkan sembako dan berbagai kebutuhan lain. Bagi masyarakat Longsule, persoalan akses dan kebutuhan dasar tersebut menjadi bagian dari makna kemerdekaan yang ingin mereka rasakan. Pembangunan akses jalan tidak hanya diharapkan membuka mobilitas warga, tapi juga memperlancar distribusi sembako, BBM, kebutuhan pendidikan, pelayanan pemerintahan, dan aktivitas ekonomi masyarakat. Di tengah keterbatasan akses tersebut, warga Desa Longsule dan Longpipa memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan RI dengan mengikuti upacara bersama di lapangan terbuka di kantor perwakilan kecamatan Kayen Hilir di Desa Longpipa. Di perayaan kemerdekaan tahun ini, mereka kembali merajut harapan agar pembangunan dan akses darat semakin terbuka. Ading Revlin, RRI Malinau, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sobat pendengar, usia lanjut anggota veteran Malinau harapkan ada tunjangan rutin dari pemerintah. Berikut laporan selengkapnya.
4: Di tengah peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81, Kiso Marso Buing, perwakilan anggota Legion Veteran Republik Indonesia Kabupaten Malinau, menyatakan harapan tulus dan permohonan perhatian khusus kepada pemerintah daerah maupun pusat. Menurutnya, saat ini masih tercatat sebanyak 26 orang yang masih aktif di Kabupaten Malinau. Mereka juga bangga karena bangsa ini tetap aman, damai, dan sejahtera berkat upaya bersama pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Kegiatan peringatan kemerdekaan ini sungguh dinilai sangat luar biasa dan membuat mereka terharu.
5: Pesan kami, Pak, dari Legion Veteran, kami ini sungguh membutuhkan bantuan dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah karena

0: milih Pak, sudah tua, tidak bisa berusaha lagi. Kalau bisa pemerintah daerah memberi tunjangan kepada kami setiap bulan, menambah gaji kami dari pusat. Itu harapan saya Pak, harapan teman-teman kami.
1: Ada berapa Pak yang menjadi anggota di Malina?
0: Ada 26 orang yang masih aktif. Ada 4 orang dari TNI yang bertugas di Lebanon. Mereka sudah mendapat piagam dan SK. Kita sudah laporkan kepada pemerintah daerah. Usia kami ini Pak, ada yang 80, ada yang 70 tahun. Nah, ada lahirnya tahun 1945. Kebanyakan 45, Pak.
1: Apa yang menjadi harapan terbesar untuk kemerdekaan di Kabupaten Malinau ini?
0: Ya, kemerdekaan di Kabupaten Malinau ini sungguh luar biasa, membanggakan masyarakat. Baik itu perekonomian, perdagangan, dan usaha petani. Luar biasa, Pak, perhatian pemerintah melalui Bupati Malinau atas nama Wimpi Mawa.
2: Meski memohon perhatian, semangat mereka dan rasa syukur para veteran tak pernah luntur. Mereka mengapresiasi perkembangan Kabupaten Malinau yang semakin maju, baik di bidang perekonomian, perdagangan maupun pertanian.
0: Ya, kemerdekaan di Kabupaten Malinau ini sungguh luar biasa, membanggakan masyarakat. Baik itu perekonomian, perdagangan dan usaha petani. Luar biasa Pak, perhatian pemerintah melalui Bupati Malinau atas nama Wimpi Mawa.
2: Widayat, RRI Malinau, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Mendengar berita terakhir kita pada malam hari ini, Bupati Malinau ajak masyarakat mengisi kemerdekaan dengan karya nyata dalam pembangunan daerah. Berikut selengkapnya, Widayat kembali melaporkan.
1: Bupati Malinau, WMP Wemawa SEMH memimpin langsung upacara peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 di lapangan Prosehat Pelangi Intimung, Malinau Kota, Senin 17 Agustus 2026. Dalam pesan dan harapannya pasca upacara, WMP menyampaikan makna perayaan tahun ini serta ajakan kepada seluruh elemen masyarakat. Bupati Malinau menegaskan, hari kemerdekaan adalah momen paling bersejarah bagi bangsa dan masyarakat Malinau. Bupati mengajak merenungkan kembali perjuangan panjang para pahlawan yang telah mengorbankan segalanya agar bangsa ini terbebas dari penjajahan.
2: Hari kemerdekaan adalah hari yang paling bersejarah bagi negeri kita, bagi bangsa kita. Kita tahu bahwa tujuan kita merdeka karena kita memiliki pengalaman bagaimana bangsa ini tertindas. Bangsa ini belum sepenuhnya dapat merasakan seluruh potensi yang ada di bumi Indonesia ini. Lalu dengan semangat kemerdekaan itu, hari ini kita bersama-sama merefleksikan kemerdekaan itu, mengenang perjuangan para pahlawan itu. Dan hari ini dan seterusnya kita mengisi kemerdekaan sesuai dengan cita-cita luhur bangsa kita. Lalu sebab itu mari kita bersama-sama selalu menjaga dan merawat kebinekaan, persatuan di negeri yang kita cintai ini, di bawah sang Saka Merah Putih. Itulah harapan kita dan itulah doa kita bagi negeri yang kita cintai. Merdeka!
1: Bupati Malinau juga mengajak seluruh warga untuk menjaga dan merawat keberagaman serta persatuan di bawah naungan bendera merah putih.
2: Kemerdekaan ini kan tidak menjadi tanggung jawab satu atau dua pihak saja. Tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah dalam mengisi kemerdekaan, tapi kita semua sebagai warga negara Indonesia, kita memiliki kewajiban mulai dari mendoakan bangsa ini, mendoakan para pemimpinnya, pemimpinnya juga bekerja dengan sepenuh hati, dan juga mendoakan rakyatnya. Sehingga harapan kita mencapai masyarakat yang adil dan sejahtera dengan tetap mengutamakan persatuan dan kesatuan serta menjaga kearifan lokal termasuk di Kabupaten Malinau ini. Itulah harapan di dalam momen kemerdekaan Indonesia ini. Mari kita gelorakan kembali semangat persatuan kita. Kita bangga, kita bersyukur ada banyak negara di belahan dunia ini yang tidak bisa menikmati kemerdekaannya secara optimal karena terjadi konflik. Akhirnya kesejahteraan yang menjadi harapan tidak terwujud. Oleh sebab itu, mari kita satukan semangat kita untuk ke depan membangun atau menyelesaikan yang belum selesai dalam perjuangan kita bersama di negeri, termasuk di bumi timur Kabupaten Malinau yang kita cintai.
1: Pemerintah Kabupaten Malinau merayakan hari kemerdekaan ini berpusat di ibu kota kabupaten dan satu titik lagi di wilayah perbatasan di Apokayan yang dihadiri perwakilan Kementerian Dalam Negeri. Berbeda dengan tahun sebelumnya, kegiatan upacara digelar secara bergilir di sejumlah kecamatan, baik wilayah pedalaman maupun perbatasan. Namun tahun ini ditempatkan di pusat ibu kota kabupaten guna memperkuat ikatan persaudaraan. Widayat, RRI Malinau, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar, demikian Warta Intimbang edisi Senin 17 Agustus 2026. Atas nama Kerabat Kerja mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
1: Warta Intimung, produksi tim pemberitaan Radio Republik Indonesia Malinau.

mencegah terjadinya banjir dan longsor adalah dengan melakukan optimalisasi sistem drainase, tata air, sistem peresapan, dan tampungan air. Untuk itu, dengan meningkatkan kesiapsiagaan melalui optimalisasi dan penyiapan kapasitas sistem drainase, diharapkan bencana banjir bisa diminimalisir. Sementara itu, untuk tampungan danau, waduk, embung, kolam retensi, dan penyimpanan air buatan perlu dipastikan dapat beroperasi dengan baik. Menurut pakar hidrologi dan sumber daya air Universitas Jenderal Sudirman, Yanto PhD mengatakan bahwa masyarakat perlu melakukan pembersihan pada saluran air dari tumpukan sampah-sampah yang dapat menghambat drainase. Dan ketika hujan tiba, diharapkan tidak terjadi genangan air karena adanya sumbatan di saluran air yang dapat menyebabkan bencana banjir.

0: Wah, aku kalau kayak gini, makan hati aku jadinya.
1: Makan hati merupakan peribahasa yang menggambarkan mengenai adanya penderitaan yang dialami seseorang karena menghadapi sikap maupun perbuatan orang lain. Penderitaan tersebut bisa berasal dari teman, keluarga, maupun kekasih. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, makan hati mempunyai dua makna. Pertama, menderita sedih akibat perbuatan orang lain. Kedua, menyebabkan susah hati atau mendongkol.

0: Sobat kreatif, pernah gak sih kamu mikir kalau hidup itu cuma sekali dan sayang banget kalau dilewatin gitu aja? Tapi anehnya, masih ada aja yang kejebak sama yang namanya narkoba. Alasan klasik, biar dianggap keren atau pelarian pas lagi stres. Padahal aslinya, gak ada kerennya sama sekali. Narkoba itu bukan solusi, tapi awal dari degradasi. Begitu kamu nyoba, otak kamu bakalan lemot, kreativitas mati total, dan masa depan yang udah kamu rancang bisa langsung game over. Keren itu kalau kamu punya karya, berprestasi, dan bisa bikin orang tua kamu bangga. Bukan malah ngeplay gak jelas lewat halusinasi. So, jadi generasi yang cerdas harus berani bilang no to narkoba dan yes untuk masa depanmu yang cerah. Stay clean, stay cool.
1: Saatnya dikumandangkan azan Isya untuk wilayah Kota Tarakan dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allah.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله, Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna dan memiliki sholat yang didirikan ini. Berilah kiranya Nabi Muhammad suatu wasilah atau perantara dan keutamaan, serta bangkitkanlah beliau pada kedudukan yang terpuji, sebagaimana yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau zat yang tak pernah mengingkar janji. Wahai zat yang paling belas kasih di antara mereka yang belas kasih.
2: Pimpinan dan angkasawan angkasawati RRI Tarakan mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat isya. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

Dengar Prosol Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Asik banget ya habis dengerin lagu dari Bunga Citra Lestari ini bersama dengan Ariel Noah. Siapa yang tidak tahu lagu Menghapus Jejakmu. Ini lagu tahun 2020 tapi sampai hari ini tuh benar-benar masih enak banget didengerin gitu loh, kayak pengen diulang-ulang ya. Ya, berdekat di penghujung perjumpaan ya, sebelum kami hadirkan untuk Anda warta berita yang disiarkan langsung dari RRI Pro 3 Jakarta. Terlebih dahulu kami hadirkan informasi yang mana peringatan hari ulang tahun seringkali identik dengan seremonial atau selebrasi. Namun Lembaga Pengelolaan Dana Bergulir atau LPDP Koperasi menilai cara berbeda dengan menandai perjalanan 20 tahun berbagi dengan para lansia di Panti Sosial Tresna Werda Budi Mulia 3 Jakarta Selatan. Melalui kegiatan sosial and charity yang mana menjadi bagian dari rangkaian HUT LPDP Koperasi ke-20, dan LPDP ini pun menyalurkan berbagai kebutuhan penunjang kesehatan, kebersihan bagi para penghuni panti, pengurus, petugas, serta pendampingan secara langsung. Direktur Utama LPDP Koperasi Kristianto ini mengatakan bahwa tema HUT tahun ini tuh 20 tahun untuk Koperasi Indonesia. Tidak hanya dimaknai sebagai perjalanan institusi dalam memperkuat koperasi, tetapi juga sebagai momentum untuk memperluas manfaat sosial bagi masyarakat. Dan ia pun berharap bahwasannya bantuan yang diberikan dapat membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari para penghuni panti sekaligus menjadi bentuk perhatian dari keluarga besar LPDP Koperasi. Pendengar, informasi ini pun juga mengakhiri perjumpaan Anda bersama dengan saya Jubeda, namun masih akan ada dua lagu yang akan kami hadirkan, dan setelah itu kita akan next ke Pro 3 untuk mendengarkan informasi terupdate yang mana akan langsung kita relay dari Pro 3 Jakarta. Saya Jubeda pamit dan sekali lagi mau ucapkan selamat menyambut HUT RI yang ke-81. Merdeka!

Istilah terong bulan sering digunakan untuk menyebutkan martabak manis, terutama di beberapa daerah Pulau Jawa. Nama ini ada kaitannya dengan bentuk dan tampilannya yang bulat dan besar seperti bulan purnama yang terang. Saat adonan martabak manis dipanggang dan matang, bentuknya yang bulat dan tekstur yang lembut dan bagian atas yang mengilap menyerupai pemandangan bulan purnama, sehingga banyak yang

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Dalam pelaksanaan kali ini, sesuai dengan tema Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, ya, ada hal-hal tentu yang berkaitan dengan tugas pokok daripada atau tugas dan fungsi daripada Komisi Pemberantasan Korupsi.
2: Sehingga acara nanti juga bisa mengakomodasi atau juga bisa mengajak para hadirin atau masyarakat yang hadir di sekitar Monas untuk juga turut mendoakan saudara-saudara kita di NTT.
0: KPK memaknai HUT ke-81 Republik Indonesia untuk memperkuat pemberantasan korupsi. Pemerintah berharap rangkaian acara Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia dapat memperkuat solidaritas. Sejumlah negara sahabat menyampaikan ucapan selamat peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Republik Indonesia. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 17 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. KPK memaknai peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia sebagai momentum untuk memperbaiki perilaku serta memperkuat upaya pemberantasan korupsi. Berikut laporan selengkapnya, Hairul Umam.
1: Kemudian dalam pelaksanaan kali ini sesuai dengan tema Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur,
3: Komisi Pemberantasan Korupsi memaknai peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Republik Indonesia sebagai momentum untuk memperbaiki perilaku serta memperkuat upaya pemberantasan korupsi. Ketua KPK Setio Budianto mengatakan kemerdekaan tidak hanya dimaknai sebagai perayaan, tetapi juga sebagai tanggung jawab pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Menurutnya, pemenuhan hak masyarakat tersebut membutuhkan tata kelola pemerintahan yang baik, namun dalam praktiknya masih ditemukan perilaku penyalahgunaan kewenangan dan penyimpangan.
1: Kemudian, dalam pelaksanaan kali ini sesuai dengan tema Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, ya, ada hal-hal tentu yang berkaitan dengan tugas pokok daripada atau tugas dan fungsi daripada Komisi Pemberantasan Korupsi. Ya, kita memaknai kemerdekaan adalah sesuatu tanggung jawab, ya, yang diberikan tanggung jawab pemerintah untuk bisa mensejahterakan, bisa memerdekakan, bisa memberikan pendidikan yang layak, kesehatan yang layak, ya, kepada seluruh masyarakatnya, sebagaimana amanat dalam Undang-Undang Dasar 1945. Namun demikian dalam faktanya masih ada perilaku yang menyalahgunakan, kemudian menyimpang. Nah, tentu KPK berharap bahwa ini menjadi momentum yang sangat baik, ya, untuk bersama-sama memperbaiki, kemudian merubah perilaku-perilaku yang belum baik menjadi lebih baik lagi.
3: Lebih lanjut, Jubir KPK Budi Pastio mengatakan bahwa KPK juga memandang wacana peningkatan kelembagaan, yaitu Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa, menjadi badan pengadaan pemerintah selaras dengan temuan lembaga anti rasuah. Menurut Budi, KPK telah menemukan bahwa pengadaan barang dan jasa menjadi salah satu titik rawan terjadinya tindak pidana korupsi, baik di tingkat pemerintah pusat maupun daerah.
4: Pembentukan badan pengadaan nasional tentunya juga selaras dengan beberapa persoalan yang terungkap dari sejumlah perkara yang ditangani oleh KPK, karena memang pengadaan barang dan jasa menjadi salah satu sektor yang rawan terjadinya tindak pidana korupsi, tidak hanya di tingkat kementerian lembaga atau pemerintah pusat, tapi juga pengadaan barang dan jasa di tingkat daerah. Harapannya dengan pembentukan badan pengadaan nasional tentu adalah efektivitas dan efisiensi dalam proses dan mekanisme pengadaan barang dan jasa tersebut.
3: Setio juga menilai kondisi tersebut menjadi perhatian KPK dalam momentum peringatan kemerdekaan tahun ini. KPK berharap peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia dapat mendorong seluruh pihak untuk melakukan perbaikan. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Komunikasi RI berharap rangkaian acara Malam Merdeka HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia menjadi momentum untuk memperkuat solidaritas korban bencana sekaligus menggerakkan ekonomi kreatif. Ana Syarif melaporkan selengkapnya.
5: Malam Merdeka dalam rangkaian peringatan HUT ke-81 RI yang akan diselenggarakan malam ini tidak hanya menjadi ruang masyarakat untuk merayakan kemerdekaan, Pemerintah juga mendorong kegiatan tersebut menjadi momentum memperkuat solidaritas terhadap korban bencana sekaligus memberikan dampak ekonomi bagi para pelaku ekonomi kreatif. Deputi Bidang Strategi dan Sistem Komunikasi RI Fatpah Depi mengatakan, kementerian dan lembaga telah didorong untuk menyisipkan aksi solidaritas dalam rangkaian perayaan kemerdekaan tersebut.
2: Sehingga acara nanti juga bisa mengakomodasi atau juga bisa mengajak para hadirin atau masyarakat yang hadir di sekitar Monas untuk juga turut mendoakan saudara-saudara kita di NTT, menggalang solidaritas sehingga hari kemerdekaan atau ekspresi rasa syukur itu juga bisa menjadi momentum untuk merawat persatuan, kemudian menjaga solidaritas dan membuat suasananya menjadi penuh dengan suasana kekeluargaan, persaudaraan, gotong royong dan lain sebagainya.
5: Di sisi lain, pemerintah juga berharap Malam Merdeka memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat, khususnya pelaku ekonomi kreatif. Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rifki Harsya mengatakan, kegiatan ini melibatkan ribuan talenta kreatif dari berbagai subsektor, mulai dari desain, fashion, kuliner, musik, seni pertunjukan, konten digital, hingga teknologi baru.
6: Seluruh rangkaian ini kami rancang untuk mengajak masyarakat memperingati kemerdekaan dengan mengusung semangat kebersamaan tanpa sekat, sinergi lintas lembaga untuk satu hari bersama yang berdampak pada ekonomi rakyat.
5: Pemerintah berharap rangkaian acara Malam Merdeka dapat menjadi perayaan yang tidak hanya menghadirkan kegembiraan, tetapi juga memperkuat solidaritas dan membuka ruang bagi pelaku ekonomi kreatif dan UMKM untuk berkontribusi sekaligus mendapatkan manfaat ekonomi. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masyarakat menilai Pesta Rakyat Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di kawasan Monas berlangsung menarik dan bermanfaat karena menghadirkan beragam makanan gratis, hiburan, serta hadiah bagi masyarakat. Elina Zahra melaporkan selengkapnya.
7: Ini pertama kali atau enggak?
8: Ini berarti yang ketiga kali kalau nggak salah deh.

0: rakyatnya. Ia mengikuti berbagai kegiatan di area pesta rakyat dan membawa pulang sejumlah hadiah, termasuk setrika setelah mengikuti kegiatan di panggung.
1: Ini pertama kali atau enggak, Bu?
2: Ini berarti yang ketiga kali kalau nggak salah deh. Iya, iya. Seru sih, seru ya untuk mengisi liburan. Liburan tentunya anak-anak kan libur sekolah ya, untuk tanggal merah. Suami juga pas libur. Seru, capek pasti capek banget. Capek banget, cuman ya nggak apa-apa lah. Enggak, pokoknya seru.
0: Lili mengatakan pesta rakyat juga menyediakan beragam makanan dan minuman yang dapat dinikmati masyarakat secara gratis. Ia menyebut makanan yang diperolehnya antara lain daging, ayam suwir, telur rebus, dimsum, es cincau, kopi cincau, serta air mineral. Keterlibatan UMKM dalam pesta rakyat juga memberikan dampak terhadap penjualan usaha. Pemilik Hasana Food and Drink Devi mengatakan pihaknya menyiapkan 500 botol es dawet untuk dibagi.

0: Sekarang tuh agak susah dan sulit, jadi kasihan rakyat yang kehausan, mereka bingung harus minta ke siapa.
1: Devi menilai kegiatan tersebut membantu UMKM dari sisi omset dan penjualan sekaligus menggerakkan mata rantai perekonomian. Ia mengatakan pesanan yang diterima UMKM turut memberikan keuntungan bagi pihak lain seperti pedagang di pasar. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Siswa-siswi Sekolah Rakyat menyatakan rasa gembira karena dapat tampil di Istana Merdeka Jakarta yang datang dari berbagai wilayah di tanah air. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Presiden Prabowo Subianto mengundang secara khusus siswa Sekolah Rakyat pada upacara peringatan detik-detik proklamasi di Istana Merdeka Jakarta pagi tadi. Para siswa tampil membawakan lagu nasional berjudul Hari Merdeka bersama paduan suara Gita Bahana Nusantara. Radio Republik Indonesia mewawancarai 3 siswa Sekolah Rakyat bernama Ajeng Azilia dari Palembang, Sumatera Selatan, Elizabeth dari Jayapura, Papua, dan Zira Al-Zahra dari Nusa Tenggara Barat, NTB. Ketiga siswa Sekolah Rakyat menyatakan rasa gembira karena untuk pertama kali ke Jakarta dan melihat secara langsung Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka. Para siswa tampil percaya diri menyanyikan lagu Hari Merdeka. Penjelasan disampaikan dalam wawancara di Istana Merdeka usai upacara peringatan detik-detik proklamasi yang berlangsung di Istana Merdeka Jakarta.
4: Siap sangat
5: bahagia dan tercampur karena bisa bertemu sama Bapak Presiden Prabowo Subianto.
6: Jadi kalian menampilkan apa aja di sini?
5: Siap menampilkan paduan suara dengan membawakan lagu 17 Agustus.
6: Lagi susah ya, menampil di
5: depan. Siap, agak sedikit ragu tapi lancar.
6: Apa yang bikin kamu ragu?
5: Karena pertama kali baru datang ke sini.
6: Kamu deg-degan?
5: Enggak sama sekali, karena persiapan karena untuk tampil sama di depan Bapak Presiden. Jadi percaya diri gitu. Persiapannya kayak gimana ya? Kayak enggak ada rasa deg-degan tapi tercampur bahagia melihat Bapak Presiden Prabowo secara langsung.
6: Nah, sebelum berangkat nih, apa ada pesan dari orang tua kepada kalian, seperti apa pesannya?
5: Pesan dari orang tua, tetap semangat, jalanin di sana dengan baik-baik, jaga tutur bahasa karena kita orang pendatang di sini.
7: Siap, pesan dari orang tua, jaga kesehatan, terus jaga tingkah laku dan karakter di sini karena datang jauh-jauh dari Papua ke sini.
3: Sementara itu, Sinta Arisanti, guru pendamping, menyampaikan ucapan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto yang telah mengundang para siswa berprestasi dari Sekolah Rakyat. Kebahagiaan tidak hanya dirasakan oleh siswa, namun juga orang.

0: Detik proklamasi di Istana Merdeka Jakarta berlangsung dengan khidmat dan berjalan dengan lancar. Secara khusus, Presiden Prabowo Subianto mengajak rakyat Indonesia berdoa untuk masyarakat yang terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur NTT. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 Tersemudara untuk Indonesia.
1: Bank Indonesia BI meluncurkan Kartu Kredit Indonesia serta memperluas kebijakan Merchant Discount Rate KRIS 0% di momen peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Madalena melaporkan selengkapnya.
2: Usai melaksanakan upacara Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 di Kompleks Gedung Bank Indonesia, Pejabat Gubernur Sementara BI Destri Damayanti meluncurkan Kartu Kredit Indonesia dan mengumumkan perluasan kebijakan Merchant Discount Rate atau MDR KRIS 0%. Dua kebijakan tersebut merupakan hasil kerjasama antara BI dan Asosiasi Sistem Pembayaran Nasional ASPI. Destri mengatakan Kartu Kredit Indonesia merupakan alternatif pembayaran dengan fasilitas penundaan pembayaran yang diperlukan.

0: proses secara domestik untuk mendukung perluasan ekosistem ekonomi dan keuangan digital nasional yang inklusif.
1: Kehadiran skema domestik ini memberikan ruang yang lebih luas bagi pelaku usaha untuk masuk dalam ekosistem digital dan menyediakan alternatif fasilitas kredit untuk penopang konsumsi masyarakat.
0: Sementara itu, perluasan kebijakan Merchant Discount Rate atau MDR Kris 0% dilanjutkan bagi merchant usaha mikro untuk transaksi sampai Rp500.000. Pembelakuan MDR Kris 0% juga diperluas pada seluruh merchant kategori kecil, menengah, dan besar untuk transaksi sampai dengan Rp100.000. Sebelumnya, kategori ini dikenakan MDR sebesar 0,7%. Merchant Discount Rate atau MDR adalah biaya jasa atau potongan persentase yang dikenakan oleh penyelenggara jasa pembayaran atau bank kepada pemilik toko atau merchant yang menerima pembayaran non-tunai, seperti kris, kartu debit, kartu kredit, atau payment gateway.
1: Kebijakan ini akan mulai efektif per tanggal 1 Oktober 2026. Akan memberikan ruang efisiensi biaya transaksi bagi para pelaku usaha agar manfaat ekonomi digital semakin luas dan inklusif, sekaligus mendukung penguatan daya beli masyarakat.
0: Lebih lanjut, pejabat Gubernur Sementara BI Destri Damayanti mengatakan peluncuran Kartu Kredit Indonesia dan perluasan kebijakan MDR Kris 0% menjadi bagian dari percepatan penguatan ekonomi digital dan kemandirian ekonomi nasional sehingga dapat mendorong penguatan daya saing pelaku usaha dan meningkatkan efisiensi transaksi. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Bendera merah putih raksasa berukuran 60 x 40 meter berkibar di atas atap Stadion Patriot Kota Bekasi dalam rangka peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Leni Kurniawati melaporkan selengkapnya.
3: Bendera itu hari ini 60 x 40.
4: Bendera merah putih raksasa berukuran 60 x 40 meter berkibar di atas atap Stadion Patriot Kota Bekasi dalam rangka peringatan HUT RI ke-81. Bendera tersebut dikibarkan sejumlah komunitas rope access yang tergabung dalam Pekerja Industri Ketinggian Indonesia atau PIKI. Dan menurut penanggung jawab kegiatan Era Rahman, Nugrahanti menjelaskan pengibaran bendera raksasa dilakukan di atas atap Stadion Patriot agar menimbulkan kesan mendalam bagi masyarakat. Bahkan Era mengaku bangga bisa melaksanakan kegiatan ini lantaran bisa turut berkontribusi dalam mengisi HUT RI ke-81.
3: Kegiatan ini dihadiri oleh organ-organ di dinas, kemudian juga dari masyarakat, termasuk juga dari relawan. Semua hadir itu sebuah kebanggaan buat kita ya. Wajar.
4: Sementara itu, Asda 1 Kota Bekasi Dinar Faisal Badar menjelaskan pemerintah Kota Bekasi mengapresiasi dan mensupport kegiatan pengibaran bendera raksasa mengingat jarang sekali ada komunitas yang bisa hadir dan mengikuti kegiatan upacara formal.
5: Ya, karena tidak semua relawan bisa hadir dalam upacara formal. Nah, ini komunitas relawan ini luar biasa. Nah, kita hadir support luar biasa. Ini topik tiga ya, Mbak ya.
3: Terima kasih.
5: Sukses. Kadang-kadang hanya salut luar biasa. Indonesia memang luar biasa dan bisa keren. Itu aja.
4: Sekedar diketahui, pengibaran bendera merah putih raksasa melibatkan 50 orang relawan dari berbagai anggota komunitas Rope Access serta terselenggara berkat dukungan pemerintah Kota Bekasi dan Dekranasda Kota Bekasi. Dari Stadion Patriot Kota Bekasi, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Perdana Menteri Australia Anthony Albanese dalam menyambut perayaan HUT ke-81 Republik Indonesia menyatakan Indonesia merupakan mitra perdamaian dan stabilitas kawasan. Berikut laporan selengkapnya Retno Mandasari.
6: Today also marks 81 years of
7: Perdana Menteri Australia Anthony Albanese menyebut Indonesia merupakan mitra perdamaian dan stabilitas kawasan. Hal itu disampaikan Albanese saat menghadiri pertemuan di gedung Parlemen Australia Canberra bertepatan dengan HUT ke-81 kemerdekaan RI hari ini. PM Australia itu turut menyebut atas dasar itulah pada kunjungan bilateral pertamanya setelah terpilih pada 2022 dan 2025 adalah Indonesia, serta ia bersama Presiden Prabowo Subianto telah menandatangani Traktat Indonesia-Australia tentang Keamanan Bersama atau Traktat Jakarta pada awal 2026.
8: Traktat tersebut menegaskan bahwa cara terbaik untuk menjaga perdamaian dan stabilitas kawasan kita adalah dengan bertindak bersama. Traktat itu juga menegaskan kembali kekuatan Traktat Lombok 2006 bahwa Australia dengan teguh menghormati integritas wilayah dan kedaulatan Indonesia. Saya menyampaikan harapan terbaik serta ucapan selamat yang tulus kepada negara tetangga kami dalam peringatan hari bersejarah ini.
7: Pada kesempatan itu, Perdana Menteri Albanese turut menyampaikan solidaritas dan bela sungkawa atas gempa bumi magnitudo 7,7 yang terjadi di Nusa Tenggara Timur pada Sabtu lalu.
8: Atas nama pemerintah dan rakyat Australia, saya menyampaikan simpati kepada seluruh pihak yang terdampak oleh bencana tragis ini. Kami berdiri bersama pemerintah dan rakyat Indonesia pada masa yang penuh duka dan sulit ini, sebagaimana yang selalu kami lakukan dan akan selalu kami lakukan.
7: Secara khusus, Albanese menyebut rakyat Australia patut bangga atas kemerdekaan Indonesia, sebab Australia termasuk negara-negara pertama yang mengakui berdirinya Indonesia sebagai negara yang berdaulat dan merdeka. Dari Jakarta, Reto Mandesari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Beralih ke informasi lainnya, sejumlah negara sahabat menyampaikan ucapan selamat atas peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Seperti kami kutip dari kantor berita antara, sejumlah negara sahabat tersebut yaitu Amerika Serikat, Rusia, Mesir, Jerman, Polandia, dan Swiss. Dari dunia olahraga, Save the Mission bersama dengan Komite Olimpiade Indonesia membuka booth di Monas dalam rangka perayaan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia sekaligus persiapan Asian Games di Jepang pada September mendatang. Nurdiansyah melaporkan selengkapnya. Nurdiansyah.
9: Ya, terima kasih Zaini. Saat ini saya berada di kawasan Monas, di mana Chef the Mission atau CDM Indonesia untuk Aichi Nagoya Asian Games 2026 bersama Komite Olimpiade Indonesia membuka booth di Monas dalam rangka merayakan hari ulang tahun Indonesia ke-81 sekaligus menjadi pengingat masyarakat tentang panjangnya perjuangan atlet untuk bisa meraih prestasi di kancah internasional. Pada kesempatan ini, di sore hari tadi, booth dihadiri langsung oleh CDM Todotua Pasaribu, Sekjen Komite Olimpiade Indonesia Wijaya Nuradi, Menteri Pemuda Olahraga, Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir dan Wamenpora Taufik Hidayat beserta jajarannya. Menpora Erick Thohir dalam sesi dogstop menyampaikan bahwa perjuangan atlet dalam mengharumkan nama bangsa berawal dari titik yang sulit. Menpora berharap keberadaan booth ini bisa menjadi pengingat bagi masyarakat akan perjuangan tersebut. Mari kita dengarkan sedikit pernyataan yang disampaikan oleh Menpora.
10: Indonesia, ya, Pak Todo yang juga aktif di Menteri untuk juga mengingatkan ke masyarakat bahwa perjuangan para atlet ini tidak mudah. Mereka meninggalkan sekolah, meninggalkan juga bagaimana kehidupan keseharian mereka untuk mengibarkan merah putih. Dan mudah-mudahan nanti dengan dukungan semua yang hadir di sini, atlet kita tambah semangat untuk bisa dapat emas sebanyak-banyaknya.
9: Ya, pendengar, saya itu juga. Booth ini turut dihadiri langsung oleh salah seorang atlet sepak bola kebanggaan Indonesia, Ivar Jenner, dan atlet voli putri Indonesia, Yola Yuliana, yang hadir datang untuk mencoba langsung permainan yang tersedia di booth. Booth ini dilengkapi dengan permainan bola basket dan bulu tangkis untuk menghibur masyarakat yang hadir ke Monas. Selain itu juga pendengar, masyarakat diberikan kesempatan untuk berfoto bersama para atlet, bersama Menpora Erick Thohir dan juga Wamenpora Taufik Hidayat. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di

pendengar di mana pun Anda berada, terima kasih Anda masih setia bersama kami, Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi menemani Anda di Tarakan malam ini, edisi hari Senin tanggal 17 Agustus 2026. Saya Heri Susanto ditemani oleh rekan teknik Angga Hadi hingga nanti pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Ya, pendengar, sajian lagu dan juga informasi akan menemani malam hari Anda, yaitu nanti pada pukul 21 waktu Indonesia Tengah kami hadirkan yaitu sebuah mini drama dan juga ada sajian musik dan informasi di Ruang Rindu pada pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Pukul 23 nanti Anda bisa menyimak sajian musik ya yang kami hadirkan untuk menemani istirahat Anda dalam Jazz Music Pro 1. Baik pendengar, Hanin Dia lewat marah ya kami hadirkan untuk Anda sebelum kami hadirkan informasi bersama Pro 1 RRI Tarakan.

0: mendadak riang ya. Gempa. Iya, ini gempa. Buruan keluar ke halaman ayo. Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja. Sini dulu, masih bahaya. Di, ayo keluar dulu. Mending aman di lapangan.
1: Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
0: Iya, kliwir. Ini dibilangin rumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lantai.

Ya, pendengar, di mana-mana informasi kami hadirkan dari Tarakan, yaitu terkait dengan gudang Swalayan STB ya, atau Sinar Terang Bersaudara, ini terbakar. Gudang salah satu supermarket terbesar di Tarakan, STB, yang berada di Jalan Kusuma Bangsa, terbakar pada Senin sore 17 Agustus 2026 yang juga dalam peringatan Hari Kemerdekaan RI. Saksi mata sekaligus Satpam STB Ilham mengaku pertama kali melihat kepulan asap dari bagian atas gudang. Ketika itu dirinya hendak mencuci motor usai sholat asar. Ia juga menyampaikan bahwa gudang yang terbakar merupakan gudang STB bagian belakang, bukan tempat tinggal. Saat kejadian tidak ada orang di dalam gudang. Ilham juga sudah hampir 12 tahun bekerja sebagai Satpam STB juga mengaku api cepat membesar, namun beruntung tidak merambat ke mes karyawan yang berada di sebelah gudang. Api berhasil dipadamkan setelah puluhan petugas pemadam kebakaran dan sejumlah armada dikerahkan. Warga juga turut membantu memadamkan api. Sementara itu, belum diketahui kerugian material dari kebakaran ini, namun dari pantauan RRI di lapangan, sebagian besar barang-barang kebutuhan pokok di dalam gudang juga ikut terbakar. Informasi dari rri.co.id.

suara emas, percaya diri tampil di atas panggung, dan ingin menunjukkan bakatmu hingga ke tingkat nasional. Nah, inilah kesempatanmu. RRI Tarakan kembali membuka pendaftaran Bintang Radio tahun 2026. Ajang pencarian talenta vokal bergengsi yang telah melahirkan banyak penyanyi berbakat Indonesia. Pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Dilanjutkan dengan technical meeting pada 31 Agustus 2026. Selanjutnya, seleksi tingkat satuan kerja akan dilaksanakan pada 3 hingga 19 September 2026 dan menjadi bagian dari rangkaian kemeriahan RRI Fest yang berlangsung pada 9 dan 17 September 2026. Jangan sia-siakan kesempatan emas ini ya. Tunjukkan kemampuan terbaikmu, raih prestasi dan wujudkan impianmu untuk melangkah hingga grand final Bintang Radio 2026 di tingkat nasional. Untuk informasi persyaratan dan pendaftaran, kunjungi bintangradio.rri.id. Jika membutuhkan informasi lebih lanjut, kamu bisa hubungi Desi di 0822-5132-0018. Kamu juga bisa datang langsung ya ke RRI Tarakan atau lihat informasi terbaru melalui Instagram di @rri_tarakan dan di @ppid.rri_tarakan. Ayo, buktikan bahwa suaramu layak didengar Indonesia. Daftarkan dirimu sekarang juga ya di Bintang Radio 2026. Kami tunggu kehadiranmu di RRI Tarakan.

satu lagu duet antara Sheryl.

Indonesia adalah negeri seribu bahasa. Banyak warna dan rasa. Sadarkah? Pada tanah yang sama kita berdiri. Pada air yang sama kita berjanji. Dan jika toleransi hanya makna kosong, beranjaklah dari keadaan sekitarmu. Karena toleransi bukan hanya sekedar diajarkan, tapi harus dirasakan. Kita tetap sama. Kita tidak boleh berbeda. Karena kita adalah Bhinneka Tunggal Ika.

Teman-teman pasti mengenal burung Garuda. Burung berkalung perisai yang merangkum 5 sila dan disebut Pancasila. Burung yang sampai saat ini masih menjadi perbincangan karena keberadaannya ini punya beberapa fakta yang patut diketahui oleh teman-teman. Ide awal penggunaan burung Garuda sebagai simbol Republik Indonesia berasal dari Sultan Hamid II. Beliau lahir di Pontianak pada tanggal 12 Juli 1913 dengan nama Syarif Abdul Hamid Al-Qadri. Burung Garuda pertama kali diperkenalkan oleh Presiden Republik Indonesia pertama, Bapak Soekarno. Garuda Pancasila ditampilkan kepada publik pada tanggal 15 Februari 1950, tepatnya di Hotel Des Indes, Jakarta. Awalnya penampilan burung Garuda tidak memiliki jambul seperti sekarang ini. Perubahan tersebut dilakukan atas masukan Bapak Soekarno. Burung Garuda memiliki makna yang sangat dalam. Semua makna tersebut terdiri dari kebajikan, pengetahuan, kesetiaan, kekuatan, keberanian, serta disiplin. Faktanya, burung Garuda pada lambang Pancasila ini adalah sebuah gambaran negara Indonesia yang kokoh dan kuat karena memiliki rasa persatuan. Hal tersebut dilambangkan dengan tulisan Bhinneka Tunggal Ika.

Dalam ragam kisah-kisah mitologi, ada banyak hewan besar dan kuat di muka bumi. Ada kuda, harimau, badak, gajah. Tapi kok malah seekor burung yang diambil menjadi lambang negara kita? Burung yang dinamai Garuda ini dipilih bukan tanpa alasan. Berdasarkan mitologi yang diyakini hingga kini, Garuda merupakan burung yang berani hingga mau berkorban melawan kezaliman hingga titik darah penghabisan. Garuda muncul dalam banyak tradisi di Indonesia. Dalam banyak kisah, Garuda kerap melambangkan kebajikan, pengetahuan, kekuatan, keberanian, kesetiaan, dan kedisiplinan. Kepalanya kok menghadap ke kanan? Ini juga bukan tanpa alasan. Menghadap ke kanan, ini melambangkan kebajikan. Gambaran rakyat Indonesia yang baik watak dan perilakunya. Serta harapan agar Indonesia tidak menempuh jalan yang salah. Selain Indonesia, Thailand juga menggunakan Garuda sebagai lambang negaranya.

Dengar di malam hari ini dengan judul Di Bawah Panji Merah Putih. Selamat mendengarkan.

Ada konflik yang menembus lebih dalam raga manusia, yaitu konflik antara kekuatan yang baru bangkit bagi kemerdekaan dan keadilan dengan kekuatan dominan yang lama. Yang satu mendorongkan kepalanya tanpa belas kasihan melalui lapisan bumi yang telah memberinya darah kehidupan. Sedangkan yang lain berjuang tanpa lelah mempertahankan semua yang ia dapat untuk menahan jalannya sejarah. Inilah kisah Di Bawah Panci Merah Putih, naskah karya Michelle Sahami, sutradara Andri Aristianto Putra, persembahan Teater Paguntaka, Radio Republik Indonesia Tarakan. Selamat mengikuti.

0: Kenapa kalian tadi tidak mengikuti upacara bendera dengan serius? Kenapa diam? Kalian kan tahu, upacara itu tanda penghormatan kepada para pahlawan yang mengorbankan jiwa dan raganya untuk kita. Bapak benar-benar kecewa. Fahri,
1: iya Pak.
0: Tadi Bapak lihat kamu yang paling banyak bercanda. Kenapa seperti itu?
1: Maaf Pak, bukan saya. Aisyah yang duluan.
2: Bukan saya Pak, Fahri yang duluan Pak.
3: Benar Pak, Fahri yang lebih dahulu bicara pada kami.
1: Tapi aku kan gak ngajak kalian ngobrol.
0: Sudah. Kalian ini sudah SMA masih saja seperti anak kecil. Tidak usah saling menyalahkan. Yang pasti semua sama-sama salah. Perbuatan kalian benar-benar sangat memalukan. Kalian ini kan sudah kelas 12. Sebentar lagi akan menjadi mahasiswa. Kenapa memberikan contoh yang tidak baik kepada adik kelas? Sekarang begini. Kalian semua akan mendapat hukuman. Supaya kalian tahu apa kesalahan yang sudah diperbuat. Dan tidak mengulanginya lagi. Paham?
4: Paham, Pak.
0: Setelah mata pelajaran terakhir, kalian tidak boleh pulang. Kalian harus latihan upacara lagi untuk Senin depan.
3: Kenapa harus latihan upacara lagi, Pak?
0: Agar kalian belajar menghormati dan menghargai jasa para pahlawan bangsa kita.

0: Mau pesan apa, Lani?
1: ST aja, Bu.
2: Saya pesannya idem, Bu.
0: Idem? Apa tuh?
2: Anu, Bu. Maksudnya sama-sama ST.
0: Saya pesan es jeruk aja deh, Bu.
1: Loh, nggak pesan makanan kah kalian?
0: Bakso, soto, atau apa gitu?
1: Bolehlah, Bu, baksonya sekalian.
0: Oh iya, tunggu sebentar ya.
1: Iya, Bu.
3: Capek juga ya, jadi petugas upacara bendera.
4: Pasti capek lah. Orang kita nggak pernah latihan upacara.
2: Kalian nih, Pak, sepertinya belum bisa terima ya?
3: Gara-gara kamu ajak bicara, jadi kena hukuman semuanya.
4: Belum lagi kita harus membuat rangkuman tentang sejarah perjuangan bangsa. Oh, tolong!
2: Terus di mana kita harus mencari data-datanya?
3: Ya di perpustakaan lah, masa iya di toko bangunan?
2: Oh, perpustakaan? Enggak, kalian aja lah. Alergi aku masuk perpustakaan.
4: Mau kemana? Mau kabur dari tanggung jawab?
3: Coba aja kok kabur, ku jambak kau.
2: Ngerinya juga anak satu ini kalau marah, Bah. Bisa-bisa mati kita.
4: Baru kau tahu kalau dia beringas.
2: Ya Allah, semoga aku gak dapat pacar kayak dia.
3: Pokoknya aku gak mau tahu. Sebentar, kalian berdua harus ke rumahku. Tugas ini harus diselesaikan bersama. Kalau enggak, aku hajar kalian.
0: Kalian kenapa marah-marah?
2: Ibu, kamu sih berisik. Malu-maluin aja kok nih, Mbak.
1: Maaf, Bu, kami ribut rupanya.
4: Anu, Bu, tadi itu kami sedang membicarakan hukuman dari kepala sekolah.
1: Iya, Bu, Fahri nih, gara-gara dia berulah satu pacara tadi. Kami pun kena getahnya.
0: Lah, kalian juga aneh. Kenapa nggak serius mengikuti upacara?
2: Ya, lagian kenapa juga harus ada upacara? Bisa nggak sih? Di sekolah itu nggak perlulah ada yang namanya upacara. Capek, Babu.
0: Kalian ini seperti anak kecil saja. Wong hanya mengikuti upacara bendera aja. Kok ya, dibilangnya capek. Gimana coba kalau kalian harus panggul senjata dan berperang melawan penjajah?

0: Pak, diminum Pak kopinya.
1: Oh ya. Terima kasih ya, Tri. Kok tumben ya? Sudah jam segini, Aisyah belum pulang sekolah.
0: Iya, itu juga yang buat saya gelisah, Pak, dari tadi. Tidak biasanya Aisyah begini?
1: Memangnya dia nggak ngomong mau kemana begitu?
0: Nggak ada tuh, Pak.
1: Aduh, kemana si anak ini?
0: Aisyah.
2: Assalamualaikum.
1: Loh, itu bukannya suara Aisyah?
0: Iya ya, Pak.
2: Kakek, bunda, nih Aisyah.
0: Bener Aisyah, Pak.
1: Iya, coba kamu tengok ke depan dulu.
2: Assalamualaikum, bunda.
0: Waalaikumsalam. Dari mana saja, Aisyah? Kenapa pulangnya terlambat?
2: Maaf, Bu. Sepulang sekolah tadi, Aisyah harus ikut latihan upacara bendera. Kemudian ke perpustakaan untuk cari bahan tugas sejarah, Bunda.
0: Oh, ya sudah kalau gitu. Kamu masuk ya, terus salim sama kakekmu, Nak.
2: Baik, Bunda.
3: Aish, Fahrini, gak pernah tuh kalau janjian terus datangnya tepat waktu. Selalu saja jam karet.
4: Sorry, telat ya, Len.
3: Alah, sudah hafal kok aku.
4: Oh, memangnya ada tugas menghafal, Kak?
3: Enggak tuh.
4: Terus, maksudnya tadi dengan hafalan apa?
3: Hei, sebaiknya buruan, Bah.
4: Ya sudah, naiklah. Ngapain masih bengong di situ?
3: Oh iya.
4: Oh, enggak jelas juga kok nih, Bah.
3: Ish, berisik, buruan, Bah.

Demikian Sandiwara Radio dengan cerita Di Bawah Panji Merah Putih, dinavasi oleh Teater Paguntaka. Produksi Radio Republik Indonesia Tarakan. Penulis naskah Michelle Sahambi. Produser Godi Permana. Sutradara Andri Aristianto Putra. Asisten sutradara Virgo Edi. Teknik rekaman dan montase Pinar Yadi. Bersama pengantar kata Reinhard mengucapkan terima kasih perhatian Anda.

Indonesia, kau tak akan pernah menemukan ini dimanapun. Alam, budaya, suku dan bahasa yang begitu banyak. Untuk itu, dengan menjaga persatuan dan kesatuan, Bhinneka Tunggal Ika, kita saling menghargai, bertoleransi terhadap agama, suku, bangsa di negeri ini. Bersatu padu untuk mewujudkan negeri yang bebas dari diskriminasi. Perbedaan itu bukanlah gergaji yang akan memutus tali persaudaraan, tetapi perbedaan adalah rantai

Anda masih kami temani di 95.3 MHz di malam hari ini. Dan untuk para pendengar yang masih bersama kami di 95.3 MHz, ya kami ucapkan selamat malam dan selamat beristirahat tentunya. Untuk Anda yang malam hari ini mungkin lagi tengah beristirahat ya, atau ada yang masih di luar rumah nih ya, lagi menikmati suasana malam ya. Dan untuk Anda yang berada di rumah ya, sambil mendengarkan Ermelinau, selamat malam, selamat beristirahat. Apalagi cuaca di luar sana lagi dinginnya ya, habis diguyur hujan dan membuat suasana tambah sepi ya, kedengaran kayak sepi gitu, walaupun nih lagi dalam perayaan 17 Agustus gitu ya. Mungkin karena pengaruh cuaca juga ya, tapi kita berharap semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan kami masih temani Anda semuanya hingga di pukul 24 malam ini, dan menemani para pendengar yang lagi ingin beristirahat di malam hari ini, mungkin karena udah kelelahan ya di sepanjang hari ini dengan segala aktivitas dan rutinitas dari pagi ya, sampai dengan malam hari ini, mungkin butuh ekstra tenaga nih untuk beristirahat sehingga besok bisa kembali beraktivitas dengan baik. Jadi kami akan temani Anda semuanya dengan sajian lagu-lagu, beragam lagu yang akan kami hadirkan di ruang dengar Anda semuanya untuk malam hari ini. Jadi tafsir bersama kami di 95.3 MHz, sekalian David Baker dengan Malam.

0: Bhinneka Tunggal Ika, Ika, Ika, Ika, Ika, Ika, slogan yang sungguh luar biasa. Berbeda tetapi satu, itulah Indonesia.
1: Indonesia tanah air.
0: Semua suku ada di sini, ratusan bahasa kita punya. Belasan ribu pulau terbentang sudah menjadi kekayaan yang tidak terbilang nilainya. Bhinneka Tunggal Ika adalah kata sakti bagi kita yang menyatukan dalam perbedaan, saling melengkapi, serta saling mengisi dan bukan saling menghabisi. Bhinneka Tunggal Ika adalah kekayaan Indonesia, maka jangan pernah diabaikan. Indonesia terlalu besar untuk kita tempati bersama, tak perlu berebut apalagi merusaknya. Indonesia terlalu kaya untuk kita, yang penting berusaha. Jangan menyalahkan yang berhasil sementara kita gagal. Tanyakanlah diri sendiri, berjuanglah supaya kita pun mencapai keberhasilan yang sama. Selamat menikmati dan menghidupi Bhinneka Tunggal Ika.

0: sebaiknya Anda tahu.
1: Organ ginjal dalam tubuh manusia mengontrol produksi sel darah merah dan vitamin D. Jika Anda memiliki penyakit ginjal, seluruh tubuh Anda akan menjadi sakit. Fungsi bagian ginjal yang paling utama adalah menyaring zat-zat buangan atau limbah dalam tubuh, baik yang berasal dari makanan, obat-obatan maupun zat beracun. Ginjal menyaring 200 liter darah setiap hari. Dari sekian banyak darah yang disaring, terdapat 2 liter zat buangan yang harus dikeluarkan lewat urin. Karena itulah, ginjal dilengkapi dengan sepasang ureter, sebuah kandung kemih dan uretra yang akan membawa urin keluar dari tubuh. Selain membuang zat-zat sisa dalam tubuh, fungsi bagian ginjal lainnya adalah menyerap kembali zat-zat yang dibutuhkan, yaitu asam amino, gula, natrium, kalium, dan nutrisi lainnya.

0: Jelajah Nusantara.
1: Lembah Baliem merupakan lembah di pegunungan Jayawijaya. Lembah ini berada di ketinggian 1.600 meter dari permukaan laut dan dikelilingi pegunungan dengan pemandangan yang indah dan masih alami. Suhu di Lembah Baliem sahabat budaya bisa mencapai 10 sampai dengan 15 derajat Celcius pada waktu malam hari. Lembah ini juga dikenal sebagai Grand Baliem Valley, merupakan tempat tinggal suku Dani yang terletak di desa Wosilimo, 27 km dari Wamena, Papua. Selain suku Dani, beberapa suku lainnya hidup bertetangga di lembah ini, yakni suku Yali dan juga suku Lani. Lembah Baliem adalah sebuah kawasan yang ditemukan secara tidak sengaja oleh orang yang sedang melakukan ekspedisi di tahun 1938. Kini tempat yang menyimpan banyak pesona itu telah menjadi satu gerbang untuk mengenal wajah Papua.

0: ada yang baru dari Rehab. Sudah lebih dari 1,7 juta peserta JKN yang terbantu dengan adanya program Rehab. Program Rehab memberikan harapan pada peserta JKN untuk terus dapat memanfaatkan jaminan pelayanan kesehatan tanpa harus terkendala tunggakan.
1: Dengan tingginya antusiasme masyarakat terhadap program Rehab, dan agar seluruh peserta JKN yang memiliki tunggakan dapat mencicil tunggakannya, kami luncurkan New Rehab 2.0.
0: New Rehab 2.0 menghadirkan kemudahan untuk seluruh peserta mandiri atau PBPU yang ingin mencicil tunggakannya selama maksimal 12 kali. Besaran cicilan setiap bulannya sudah memperhitungkan iuran dan cicilan di bulan berjalan. Jadi, setelah cicilan selesai, kepesertaan JKN

Pendengar, informasi di malam hari ini kami hadirkan untuk Anda semuanya, di mana Polri serentak kirim 44 truk bantuan di Flores di pada hari kemerdekaan Republik Indonesia. Pendengar, Polri menggerakkan bantuan kemanusiaan secara serentak untuk masyarakat terdampak gempa bumi di Flores, Nusa Tenggara Timur. Pengiriman tersebut dilakukan bertepatan dengan peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia Senin 17 Agustus 2026. Di mana sebanyak 44 truk dan 1 mobil box dikerahkan membawa berbagai kebutuhan dasar masyarakat terdampak. Polri juga mengirim genset, tenda, sarana air bersih, dapur lapangan, serta water treatment. Disampaikan Karo Penmas Diphumas Polri, Brigjen Pol Truno Yudo Wisnu Adiko menyebutkan bantuan dikirim dari sejumlah polda. Pengiriman menjadi bagian operasi kemanusiaan yang terus berjalan sejak gempa terjadi. Polda Bali juga mengirim 5 truk berisi air mineral, mie instan, biskuit, selimut terpal, dan kebutuhan lainnya. Bantuan juga mencakup popok, susu, kasur tipis, kasur lipat, serta perlengkapan kebersihan. Polda Nusa Tenggara Barat mengerahkan 8 truk berisi berbagai kebutuhan masyarakat terdampak. Isinya mencakup makanan siap saji, susu, selimut, alas tidur, terpal, roti, dan biskuit. Sementara Polda Jawa Tengah mengirim 10 truk dan 1 mobil box membawa logistik dalam jumlah besar. Bantuan mencakup 6,8 ton beras, 11.052 selimut, serta 15.000 potong pakaian anak dan remaja. Sementara Polda Metro Jaya turut mengerahkan 12 truk bantuan menuju wilayah terdampak gempa. Pengiriman didukung transportasi udara melalui Halim Perdana Kusuma dan disesuaikan dengan kebutuhan lapangan. Sementara Polda Jawa Timur mengirimkan 9 truk beserta 2 kendaraan dapur lapangan, 2 unit water treatment, dan puluhan personel pendukung juga turut diberangkatkan. Di mana personil tersebut terdiri dari 31 anggota Satbrimob dan 4 anggota Distorat Polisi Air dan Udara, 6 personil psikologi, trauma healing, dan juga dikirim membantu masyarakat terdampak. Alat peralatan berukuran besar dari Jawa Timur diberangkatkan menggunakan kapal dari Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Kapal dijadwalkan menuju Kupang pada Selasa 18 Agustus 2026. Dukungan tersebut pendengar melengkapi pengerahan Brimob SAR K9, Dokes, serta personil trauma healing. Polri juga mengirim obat tenda, genset, perangkat komunikasi, dan fasilitas penyediaan air bersih. Sementara data posko terpadu Polda NTT mencatat sekitar 8,861 hingga 8,900 pengungsi ya tersebar di pada 22 titik, sementara pendataan masih terus terpantau. Seluruh bantuan yang tiba di NTT akan dikoordinasikan melalui Polda NTT. Selanjutnya bantuan diteruskan kepada Polres setempat sesuai kebutuhan setiap wilayah terdampak. Di mana menurut informasi setempat, pengiriman bantuan pada hari kemerdekaan mencerminkan semangat gotong royong kepada masyarakat terdampak, dan Polri memastikan dukungan dari berbagai wilayah terus bergerak menuju lokasi bencana. Ya pendengar, untuk informasi ini para pendengar bisa simak kembali di laman rri.co.id. Kami juga masih terus menemani semuanya hingga di pukul 24 malam hari ini, masih dengan sajian lagu pop Indonesia di ruang dengar Anda. Kali ini ada Elektron Fatima, Takut Kehilanganmu.

0: sebaiknya Anda tahu.
1: Fungsi jantung yang utama adalah memompa darah ke seluruh tubuh. Tiap bagian dari anatomi jantung memiliki fungsinya masing-masing. Serambi kiri, bagian ini bertanggung jawab menerima darah bersih dari paru-paru. Darah bersih adalah darah yang mengandung oksigen. Darah bersih masuk ke serambi kiri melalui pembuluh balik atau vena pulmonalis. Darah ini kemudian dipompa ke bilik kiri melalui katup mitral. Sedangkan bilik kiri jantung terletak di bawah serambi kiri dan dipisahkan dengan katup mitral. Bilik kiri merupakan bagian jantung yang paling tebal dan bertugas memompa darah bersih ke seluruh tubuh. Kondisi tekanan darah tinggi dapat menyebabkan otot bilik kiri membesar dan mengeras karena bertambahnya beban kerja bilik kiri jantung dalam memompa darah. Bila hal ini terjadi terus-menerus, fungsi bilik kiri dalam memompa darah ke seluruh tubuh dapat terganggu.

0: sebaiknya Anda tahu.
1: Paru-paru pada manusia memiliki beberapa bagian, salah satunya alveoli. Bagian dari anatomi paru yang satu ini merupakan kelompok terkecil yang disebut kantong alveolar di ujung bronchiolus. Setiap alveoli adalah rongga berbentuk cekung yang dikelilingi oleh banyak kapiler kecil. Fungsinya sebagai tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Alveoli kemudian menyerap oksigen dari udara yang dibawa oleh bronchiolus dan mengalirkannya ke dalam darah. Selain itu, karbon dioksida yang merupakan produk limbah dari sel-sel tubuh mengalir dari darah ke alveoli untuk dihembuskan keluar. Pertukaran gas ini terjadi melalui dinding alveoli dan kapiler yang sangat tipis. Beberapa penyakit yang sering menyerang sistem pernapasan akibat fungsi paru-paru terganggu, yaitu bronkitis, pneumonia, asma, dan tuberkulosis.

Bahaya tidur di dekat ponsel. Apakah teman-teman terbiasa menggunakan smartphone atau ponsel sebelum tidur? Kalau iya, tandanya teman-teman harus mengurangi kebiasaan yang satu ini. Menggunakan ponsel sebelum tidur bisa membuat tidur kita tidak nyenyak. Ini juga menjadi alasan kita tidak merasa segar saat bangun tidur di pagi hari. Bahkan tidak jarang kita juga tidur di dekat ponsel. Padahal itu hal yang tidak baik loh. Tidur di dekat ponsel justru berbahaya untuk kesehatan kita. Ini dia bahayanya. 1. Membuat kita sulit tidur. Ponsel, tablet, televisi, dan gadget lainnya akan memancarkan cahaya biru. Sebuah penelitian menunjukkan bahwa cahaya biru bisa menghambat produksi hormon melatonin yang berfungsi mengatur waktu tidur. Itu karena cahaya biru memancarkan gelombang panjang seperti yang dipancarkan matahari pada siang hari. Hal ini membuat tubuh berpikir saat kita bermain ponsel adalah siang hari, padahal sebenarnya sudah malam. Jadi, saat ingin tidur, pastikan kita sudah mematikan semua alat elektronik setidaknya 2 jam sebelum tidur. Lebih baik lagi kalau ponsel ditaruh di ruangan yang berbeda dan jauh dari tempat tidur. 2. Mengurangi kemampuan konsentrasi. Ada orang yang sengaja menaruh ponsel di dekat tempat tidur atau bahkan di bawah bantal. Hal ini biasa dilakukan supaya lebih mudah mengambil ponsel atau agar alarm yang dipasang bisa terdengar jelas. Tapi menurut penelitian, ponsel jenis apapun akan mengeluarkan radiasi elektromagnetik yang bisa mempengaruhi kualitas tidur kita. Efek dari radiasi ponsel ini juga menyebabkan aliran darah ke otot jadi tidak maksimal. Karena itu, di pagi hari kita mungkin mengalami kurang konsentrasi dan kehilangan fokus. 3. Meledaknya ponsel. Ada beberapa kasus ponsel terbakar atau meledak saat berada di bawah bantal. Apalagi saat dalam kondisi mengisi baterai dan dibiarkan semalaman. Kasus seperti ini memang jarang terjadi. Tapi menaruh ponsel di bawah bantal sambil mengisi daya baterai sangat tidak disarankan. Itu karena ponsel yang sedang diisi daya baterainya akan cenderung cepat panas saat ditaruh di tempat yang tertutup, sehingga berisiko memicu kebakaran. 4. Gangguan sel otak. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia, radiasi ponsel bisa mempengaruhi susunan saraf manusia hingga bisa menyebabkan kanker atau tumor, terutama anak-anak seperti kita. Hal ini karena kulit kepala dan tengkorak kita lebih tipis dan lebih rentan terhadap radiasi daripada orang dewasa. Seorang ilmuwan kesehatan lingkungan mengatakan bahwa paparan radiasi dari ponsel bisa menyebabkan kerusakan pada sel-sel otak. Sel-sel otak yang rusak akan membuat kita bisa terjangkit beberapa jenis penyakit karena otak adalah pusat pengendalian tubuh. Maka itu, mulai sekarang kita biasakan untuk menaruh ponsel di tempat yang jauh dari kasur ya.

0: sebaiknya Anda tahu.
1: Indonesia adalah satu negara yang rentan mengalami peristiwa gempa bumi. Ada banyak faktor alam yang menyebabkan sering terjadinya gempa bumi di Nusantara. Persebaran sesar-sesar aktif di seluruh Indonesia. Wilayah Indonesia berpotensi tinggi terjadi gempa bumi karena posisinya di pertemuan tiga lempeng utama dunia, yakni lempeng Eurasia, Indo-Australia, dan Pasifik. Dari pertemuan ketiga lempeng ini, ada sekitar 6 pertemuan lempeng aktif yang berpotensi memicu gempa bumi kuat.

0: Jelajah Nusantara.
1: Goa Gong merupakan tempat wisata di Pacitan yang memiliki keindahan alam yang sangat menakjubkan. Keindahan Goa Gong sampai budaya terletak pada stalaktit dan juga stalagmit yang begitu indah terbentuk secara alami di langit-langit dan juga di dasar goa. Goa Gong ini memiliki kedalaman goa sepanjang 256 meter dan memiliki stalaktit dan stalagmit yang berumur ratusan tahun. Goa ini muncul akibat dari aktivitas vulkanik dan gerakan termik yang diperkirakan berlangsung selama ratusan hingga ribuan tahun yang lalu. Di dalam goa ini sahabat budaya terbagi menjadi beberapa ruangan yang menyajikan keanekaragaman batuan alam, mulai dari batu marmer yang bisa tembus cahaya dan diklaim sebagai batu marmer terbesar dan terindah di Asia.

0: Sebaiknya Anda tahu.
1: Fungsi hati manusia adalah memainkan peran utama dalam semua proses pencernaan dan penyerapan zat gizi dalam tubuh. Bila fungsi hati manusia rusak, hal ini tak dapat diperbaiki kecuali dilakukan transplantasi. Obesitas juga berhubungan dengan kerusakan hati. Seiring waktu, kerusakan hati berdampak pada luka di jaringan sirosis yang dapat menyebabkan gagal hati.

0: Menara ini terletak di Paris, Prancis. Yuk, kita lihat fakta serunya. Menara Eiffel dibangun oleh Bapak Gustave Eiffel, insinyur atau ahli teknik ternama dari Prancis. Dibangun tahun 1887. Pembangunannya berlangsung selama 2 tahun, 2 bulan, dan 5 hari. Tingginya mencapai 324 meter. Dibangun dengan 7.300 ton besi dan 60 ton cat. Menara Eiffel dicat oleh 25 ahli pengecat yang mengecat selama 1 tahun dari atas sampai ke bawah. Tanpa mesin atau hanya dengan tangan loh. Menara Eiffel juga menjadi tempat dipasangnya 120 antena untuk siaran TV dan radio. Awalnya, Menara Eiffel hanya boleh berdiri selama 20 tahun. Namun, akhirnya tetap berdiri. Karena Pak Gustav Eiffel menjadikannya tempat penelitian dan eksperimen sains.
1: Wah, seru ya fakta tentang Menara Eiffel.

Bahaya tidur di dekat ponsel. Apakah teman-teman terbiasa menggunakan smartphone atau ponsel sebelum tidur? Kalau iya, tandanya teman-teman harus mengurangi kebiasaan yang satu ini. Menggunakan ponsel sebelum tidur bisa membuat tidur kita tidak nyenyak. Ini juga menjadi alasan kita tidak merasa segar saat bangun tidur di pagi hari. Bahkan tidak jarang kita juga tidur di dekat ponsel. Padahal itu hal yang tidak baik loh. Tidur di dekat ponsel justru berbahaya untuk kesehatan kita. Ini dia bahayanya. 1. Membuat kita sulit tidur. Ponsel, tablet, televisi, dan gadget lainnya akan memancarkan cahaya biru. Sebuah penelitian menunjukkan bahwa cahaya biru bisa menghambat produksi hormon melatonin yang berfungsi mengatur waktu tidur. Itu karena cahaya biru memancarkan gelombang panjang seperti yang dipancarkan matahari pada siang hari. Hal ini membuat tubuh berpikir saat kita bermain ponsel adalah siang hari, padahal sebenarnya sudah malam. Jadi, saat ingin tidur, pastikan kita sudah mematikan semua alat elektronik setidaknya 2 jam sebelum tidur. Lebih baik lagi kalau ponsel ditaruh di ruangan yang berbeda dan jauh dari tempat tidur. 2. Mengurangi kemampuan konsentrasi. Ada orang yang sengaja menaruh ponsel di dekat tempat tidur atau bahkan di bawah bantal. Hal ini biasa dilakukan supaya lebih mudah mengambil ponsel atau agar alarm yang dipasang bisa terdengar jelas. Tapi menurut penelitian, ponsel jenis apapun akan mengeluarkan radiasi elektromagnetik yang bisa mempengaruhi kualitas tidur kita. Efek dari radiasi ponsel ini juga menyebabkan aliran darah ke otot jadi tidak maksimal. Karena itu, di pagi hari kita mungkin mengalami kurang konsentrasi dan kehilangan fokus. 3. Meledaknya ponsel. Ada beberapa kasus ponsel terbakar atau meledak saat berada di bawah bantal. Apalagi saat dalam kondisi mengisi baterai dan dibiarkan semalaman. Kasus seperti ini memang jarang terjadi. Tapi menaruh ponsel di bawah bantal sambil mengisi daya baterai sangat tidak disarankan. Itu karena ponsel yang sedang diisi daya baterainya akan cenderung cepat panas saat ditaruh di tempat yang tertutup, sehingga beresiko memicu kebakaran. 4. Gangguan sel otak. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia, radiasi ponsel bisa mempengaruhi susunan saraf manusia hingga bisa menyebabkan kanker atau tumor, terutama anak-anak seperti kita. Hal ini karena kulit kepala dan tengkorak kita lebih tipis dan lebih rentan terhadap radiasi daripada orang dewasa. Seorang ilmuwan kesehatan lingkungan mengatakan bahwa paparan radiasi dari ponsel bisa menyebabkan kerusakan pada sel-sel otak. Sel-sel otak yang rusak akan membuat kita bisa terjangkit beberapa jenis penyakit karena otak adalah pusat pengendalian tubuh. Maka itu, mulai sekarang kita biasakan untuk menaruh ponsel di tempat yang jauh dari kasur ya.

Perbedaan benda-benda langit dari asteroid hingga meteorit. Ada banyak benda langit di sekitar bumi yang juga mengelilingi matahari. Mungkin teman-teman sudah pernah mencari tahu tentang asteroid, komet, meteoroid, meteor, dan meteorit. Lalu apa saja perbedaan dari 5 jenis benda langit itu ya? Yuk simak perbedaannya. 1. Asteroid. Asteroid terbentuk dari batu ruang angkasa dan mengandung sedikit logam. Ukuran asteroid beragam, ada yang berdiameter 2 meter, tapi ada juga yang berdiameter 1000 km. Asteroid-asteroid berkumpul pada lintasan yang disebut sabuk asteroid. Lintasan ini berada di antara Mars dan Jupiter. 2. Komet. Komet tersusun dari material gas dan air yang sudah membeku menjadi es. Ukuran komet tidak terlalu besar. Diameter nukleus atau inti komet paling besar hanya berukuran 10 km. Meski begitu, komet punya ekor yang panjang. Komet berasal dari daerah di ujung tata surya yang bernama Sabuk Kuiper. Komet mengelilingi matahari di orbit yang bentuknya lonjong. Maka itu ada waktu di saat komet berada cukup dekat dengan matahari. Saat berada di dekat matahari, sebagian es pada komet menguap karena panasnya matahari. Uap itu membentuk ekor yang panjang dan bisa mencapai ratusan kilometer. 3. Meteoroid. Menurut para ilmuwan, meteoroid terbentuk dari pecahan dari komet atau asteroid. Maka itu ukurannya lebih kecil. Meteoroid melayang-layang secara bebas dan tidak mengelilingi benda apapun. Ada banyak meteoroid yang berada di jalur orbit bumi. 4. Meteor. Teman-teman pernah mendengar istilah bintang jatuh? Sebenarnya itulah meteor. Saat bumi mengelilingi matahari, bumi akan melewati kumpulan meteoroid di jalur orbit. Meteoroid ini bisa tertarik oleh gravitasi bumi, lalu masuk ke lapisan atmosfer dan terbakar habis sebelum sampai ke permukaan bumi. Proses tertarik dan terbakarnya meteoroid inilah yang disebut sebagai meteor. Meteor yang terbakar di atmosfer jumlahnya bisa banyak dan bisa kita lihat sebagai hujan meteor. 5. Meteorit. Ada beberapa meteor yang berukuran cukup besar sehingga tidak habis terbakar di atmosfer bumi. Meteor yang tidak habis terbakar ini bisa sampai ke permukaan bumi dan jatuh dengan tenaga besar. Meteor yang jatuh dan sampai ke permukaan bumi inilah yang disebut meteorit.

0: Acara ini dipersembahkan oleh
1: Pro 1 FM.
2: Zona musik enak.
3: Pendengar dimanapun Anda berada untuk malam hari ini, demikian untuk program siaran kita di edisi hari 17 Agustus 2026. Dan mewakili kerabat kerja yang bertugas di sepanjang hari ini, mengucapkan baik terima kasih atas kebersamaan Anda. Dan kita akan jumpa lagi pada esok hari di pukul 5.00 dan Indonesia Tengah. Kami bertugas mohon pamit undur diri dari ruang dengar Anda semuanya. Kami ucapkan selamat malam, sampai jumpa dan salam energi.

Sobatnya dimanapun Anda berada, dengan terdengarnya irama lagu ini maka berakhirlah seluruh rangkaian acara siaran kami hari ini di edisi 17 Agustus 2026 dan besok pagi di pukul 5.00 tadi setengah kembali Air Malina berada di udara untuk makan acara siarannya melalui frekuensi FM 95.3 MHz. Saudara pendengar, kami bertugas mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka, dan inilah Radio Publik Indonesia Malinau.

masyarakat. Disampaikan oleh pihak berwenang di sana, setelah diluncurkan, pemerintah Kabupaten Parigi Muntong langsung lakukan uji coba 112 yang dapat menjadi solusi dalam membantu penguatan pelayanan publik. Layanan 112 merupakan kerjasama antara Kementerian Komunikasi dan Digital serta pemerintah Kabupaten Parigi Muntong dalam memperkuat pelayanan kepada masyarakat di berbagai sektor. Auriga Nusantara bersama dengan masyarakat pesisir Desa Sagia, Halmahera Tengah, Maluku Utara menambah 190 bibit karang melalui transplantasi terumbu karang di perairan desa tersebut bertepatan dengan peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Staf tim laut dan pesisir Auriga Nusantara, Farid Ridwanuddin, mengatakan penambahan 190 fragmen karang itu dilakukan melalui pemasangan 10 media spider web sehingga total transplantasi karang di perairan desa Sagia hingga 17 Agustus 2026 mencapai 277 fragmen yang tersebar pada 15 media spider web yang terhitung sejak Mei 2026. Ia mengatakan kegiatan transplantasi karang ini merupakan bagian dari upaya memperluas sebaran dan juga tutupan ekosistem terumbu karang di perairan desa Sagia yang telah berlangsung dalam 3 bulan terakhir. Gerakan Palestina Hamas menyambut baik pernyataan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang menyerukan Israel segera menghentikan serangan terhadap jalur Gaza. Hamas juga meminta Trump untuk menekan Israel agar melanjutkan tahap kedua rencana penyelesaian konflik. Selain itu, Hamas juga menyerukan Trump untuk menekan Israel dan mewajibkan melaksanakan kesepakatan yang telah dicapai terkait dengan tahap kedua dari rencana tersebut. Dari dunia olahraga, tim Hapkido Indonesia memperoleh 12 medali yang terbagi dalam 6 medali emas, 4 medali perak, dan 2 medali perunggu dari ASEAN Hapkido Championship 2026 di Siam Siu Po Sports Center, Hong Kong pada 14 sampai dengan 15 Agustus. Ketua Umum Pengurus Pusat Hapkido Indonesia, Prabu Kusumo, memuji pencapaian luar biasa tim Merah Putih meski bersaing dengan keterbatasan dana. Kompetisi terbagi ke dalam dua kategori yaitu antar negara anggota World Hapkido Martial Art di grup A dan juga kategori terbuka atau open tournament di grup B.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: lagi ada apa sih dia ulang? Rame banget kan sekolah kita lagi ulang tahun. Ada donor darah tuh, ikut yuk.
1: Oh gitu, ah ngapain ikut gituan, males. Yuk kita ke kantin aja.
0: Donor darah kan cuma sebentar, 5-10 menit kok.
1: Iya ogah, nanti kalau donor gitu, darah kita kan jadi berkurang. Nanti lemes, terus pingsan. Ih ngeri.
0: Ya enggak dong, justru donor darah itu bisa bikin kita jadi lebih sehat.
1: Oh gitu, keren juga sih. Tapi kan aku baru pertama kali nih, emangnya bisa donor darah?
0: Ya pastinya bisa dong, yang penting kan kita sehat. Usia sudah di atas 17 tahun, terus tekanan darahnya normal. Nanti sebelum donor juga ada pemeriksaan. Tenang aja, prosedurnya dilakukan sama petugas medis yang profesional.
1: Oh gitu, jadi tertarik deh. Yaudah yuk donor.
2: Manfaat donor darah ternyata tidak hanya menguntungkan bagi si penerima saja loh, tetapi juga bagi para pendonor. Nah, kalau sudah tahu manfaatnya,

Mungkin kalian pernah bertanya, siapa orang pertama yang dikebumikan di Makam Pahlawan Kalibata? Taman Makam Pahlawan Kalibata merupakan tempat peristirahatan terakhir para pejuang atau pahlawan atau tokoh bangsa kita. Makam Pahlawan Kalibata ini terletak di Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan. Sebelum di Kalibata ini, makam pahlawan kita itu berada di Ancol atau wilayah Jakarta Utara. Cuma karena tempatnya udah nggak layak lagi, Presiden Soekarno kala itu memindahkannya ke Makam Pahlawan Kalibata yang sekarang ini. Pada proses pemindahan itu, terdapat 121 kerangka jenazah yang dipindahkan dari Makam Ancol tadi ke Makam Kalibata. Nah, sementara orang pertama yang dikebumikan berupa jenazah atau bukan kerangka adalah Haji Agus Salim. Beliau wafat pada tanggal 4 November 1954 dan dikebumikan di Makam Pahlawan Kalibata sebagai prosesi pemakaman pertama di sana.

Merujuk pada sejarahnya, ketika penjajahan Belanda mengalami krisis saat kedatangan Jepang ke tanah air Indonesia, lagu Indonesia Raya pernah diputar setiap hari dan diperdengarkan untuk khalayak. Ketika Jepang mengambil alih pendudukan di tanah air dari tangan Belanda, Jepang berusaha mencari simpati rakyat Indonesia. Salah satunya yang dilakukan yakni dengan mengumandangkan lagu Indonesia Raya setiap hari lewat radio NHK. Inilah lagu kebangsaan Indonesia Raya yang dinyanyikan oleh

0: profil pahlawan Indonesia.
1: Muhammad Toha. Muhammad Toha adalah pahlawan Jawa Barat kelahiran Bandung. Ia adalah seorang komandan Barisan Rakyat Indonesia, sebuah kelompok pejuang pada masa perang kemerdekaan Indonesia. Toha mulai mengenal dunia militer dengan memasuki Seinenda. Setelah Indonesia merdeka, Toha terpanggil untuk bergabung dengan Badan Perjuangan Barisan Rakyat Indonesia atau BRI. Ia tumbuh menjadi seorang pemuda yang cerdas, disiplin, dan pemberani. Ia menjadi salah satu pahlawan yang berperan dalam peristiwa Bandung Lautan Api. Kini, namanya dikenang menjadi salah satu jalan di kota Bandung.
2: Pancasila bukan hanya dasar negara, tetapi juga pedoman hidup yang kita terapkan setiap hari. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, mengajarkan kita untuk saling menghormati dan beribadah dengan bebas.
3: Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, tercermin saat kita menolong sesama tanpa memandang latar belakang mereka, karena kita percaya semua manusia memiliki hak dan martabat yang sama.
4: Persatuan Indonesia, sila ketiga ini mengingatkan kita bahwa keberagaman adalah kekuatan. Kita merayakannya dengan bangga saat kita berdiri bersama sebagai satu bangsa, satu bahasa, dan satu tanah air.
5: Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Hadir ketika kita berdiskusi dan membuat keputusan bersama, mendengarkan pendapat semua pihak demi kepentingan bersama.
6: Dan keadilan sosial bagi seluruh

0: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK memaknai peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia sebagai momentum untuk memperbaiki perilaku serta memperkuat upaya pemberantasan korupsi. Berikut laporan selengkapnya, Hairul Umam.
1: Kemudian dalam pelaksanaan kali ini sesuai dengan tema Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi memaknai peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia sebagai momentum untuk memperbaiki perilaku serta memperkuat upaya pemberantasan korupsi. Ketua KPK Setio Budianto mengatakan kemerdekaan tidak hanya dimaknai sebagai perayaan, tetapi juga sebagai tanggung jawab pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Menurutnya, pemenuhan hak masyarakat tersebut membutuhkan tata kelola pemerintahan yang baik, namun dalam praktiknya masih ditemukan perilaku penyalahgunaan kewenangan dan penyimpangan.
1: Kemudian dalam pelaksanaan kali ini sesuai dengan tema Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur, ya ada hal-hal tentu yang berkaitan dengan tugas pokok daripada atau tugas dan fungsi daripada Komisi Pemberantasan Korupsi. Ya, kita memaknai kemerdekaan adalah sesuatu tanggung jawab ya yang diberikan tanggung jawab pemerintah untuk bisa mensejahterakan, bisa memerdekakan, bisa memberikan pendidikan yang layak, kesehatan yang layak ya kepada seluruh masyarakatnya sebagaimana amanat dalam Undang-Undang Dasar 1945. Namun demikian dalam faktanya masih ada perilaku yang menyalahgunakan, kemudian menyimpang. Nah, tentu KPK berharap bahwa ini menjadi momentum yang sangat baik ya untuk bersama-sama memperbaiki, kemudian merubah perilaku-perilaku yang belum baik menjadi lebih baik lagi.
2: Lebih lanjut, Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan bahwa KPK juga memandang wacana peningkatan kelembagaan, yaitu Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa, menjadi badan pengadaan pemerintah selaras dengan temuan lembaga anti rasuah. Menurut Budi, KPK telah menemukan bahwa pengadaan barang dan jasa menjadi salah satu titik rawan terjadinya tindak pidana korupsi, baik di tingkat pemerintah pusat maupun daerah.
3: Pembentukan Badan Pengadaan Nasional tentu ini juga selaras dengan beberapa persoalan yang terungkap dari sejumlah perkara yang ditangani oleh KPK. Karena memang pengadaan barang dan jasa menjadi salah satu sektor yang rawan terjadinya tindak pidana korupsi. Tidak hanya di tingkat kementerian lembaga atau pemerintah pusat, tapi juga pengadaan barang dan jasa di tingkat daerah. Harapannya dengan pembentukan Badan Pengadaan Nasional tentu adalah efektivitas dan efisiensi dalam proses dan mekanisme pengadaan barang dan jasa tersebut.
2: Setio juga menilai kondisi tersebut menjadi perhatian KPK dalam momentum peringatan kemerdekaan tahun ini. KPK berharap peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia dapat mendorong seluruh pihak untuk melakukan perbaikan. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Pro 3, jaringan berita nasional.
5: Tahukah kamu, ada fakta menarik di balik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia yang mungkin belum banyak diketahui orang. Malam sebelum proklamasi, Soekarno-Hatta dan para tokoh lainnya menyusun teks proklamasi di rumah Laksamana Maeda Jakarta. Setelah teks disepakati, naskah tulisan tangan Soekarno kemudian diketik oleh Sayuti Melik. Menariknya, Sayuti Melik tidak sekedar menyalin. Ada beberapa perubahan kecil yang terjadi pada naskah, termasuk penulisan tempo menjadi tempo, serta perubahan kalimat dan tanda tangan. Dan yang paling ikonik, naskah itu akhirnya ditandatangani Soekarno dan Hatta atas nama bangsa Indonesia. Keesokan paginya, 17 Agustus 1945, teks tersebut dibacakan di Pegangsaan Timur 56. Sebuah lembar kertas sederhana ternyata jadi salah satu dokumen paling bersejarah bagi bangsa Indonesia. Yang menarik justru setelah diketik oleh Sayuti Melik, naskah tulisan tangan Soekarno sempat dianggap tidak diperlukan dan nyaris dibuang. Untungnya wartawan BM Diah menyelamatkan dan menyimpannya selama puluhan tahun. Lalu pada tahun 1992, naskah tersebut diserahkan kepada ANRI. Naskah ini disimpan dan dirawat oleh Arsip Nasional Republik Indonesia atau ANRI untuk dilestarikan.

Jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten.

0: Bayangkan, lebih dari 3 abad dijajah, 350 tahun bangsa ini hidup dalam bayang-bayang penderitaan. Rakyat dipaksa bekerja, dirampas haknya, diperlakukan sewenang-wenang. Darah para pahlawan tertumpah, bukan sekali dua kali, tapi ribuan kali. Demi satu kata, merdeka. Dari perlawanan lokal seperti Diponegoro hingga Patimura, hingga gerakan nasional seperti Budi Utomo dan Soekarno-Hatta, semua bersatu melawan penjajah yang tak kunjung usai. Mereka disiksa, dibuang, bahkan dibunuh, tapi tak pernah mundur. Kemerdekaan Indonesia bukan hadiah, tapi hasil dari air mata dan darah, dan nyawa yang dikorbankan. 17 Agustus 1945 adalah puncak perjuangan panjang yang tak boleh kita lupakan, apalagi kita sia-siakan.
1: Indonesia menyapa malam.

0: Badan Komunikasi Republik Indonesia berharap rangkaian acara Malam Merdeka HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia menjadi momentum untuk memperkuat solidaritas korban bencana sekaligus menggerakkan ekonomi kreatif. Ana Syarif melaporkan selengkapnya.
1: Malam Merdeka dalam rangkaian peringatan HUT ke-81 RI yang akan diselenggarakan malam ini tidak hanya menjadi ruang masyarakat untuk merayakan kemerdekaan. Pemerintah juga mendorong kegiatan tersebut menjadi momentum memperkuat solidaritas terhadap korban bencana sekaligus memberikan dampak ekonomi bagi para pelaku ekonomi kreatif. Deputi Bidang Strategi dan Sistem Komunikasi Bakom RI, Fatpah Depi, mengatakan kementerian dan lembaga telah didorong untuk menyisipkan aksi solidaritas dalam rangkaian perayaan kemerdekaan tersebut.
2: Sehingga acara nanti juga bisa mengakomodasi atau juga bisa mengajak para hadirin atau masyarakat yang hadir di sekitar Monas untuk juga turut mendoakan saudara-saudara kita di NTT, menggalang solidaritas sehingga hari kemerdekaan atau ekspresi rasa syukur itu juga bisa menjadi momentum untuk merawat persatuan, kemudian menjaga solidaritas dan membuat suasananya menjadi penuh dengan suasana kekeluargaan, persaudaraan, gotong royong dan lain sebagainya.
1: Di sisi lain, pemerintah juga berharap Malam Merdeka memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat, khususnya pelaku ekonomi kreatif. Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rifki Harsya mengatakan, kegiatan ini melibatkan ribuan talenta kreatif dari berbagai subsektor, mulai dari desain, fashion, kuliner, musik, seni pertunjukan, konten digital, hingga teknologi baru.
3: Seluruh rangkaian ini kami rancang untuk mengajak masyarakat memperingati kemerdekaan dengan mengusung semangat kebersamaan tanpa sekat, sinergi lintas lembaga untuk satu hari bersama yang berdampak pada ekonomi rakyat.
1: Pemerintah berharap rangkaian acara Malam Merdeka dapat menjadi perayaan yang tidak hanya menghadirkan kegembiraan, tetapi juga memperkuat solidaritas dan membuka ruang bagi pelaku ekonomi kreatif dan UMKM untuk berkontribusi sekaligus mendapatkan manfaat ekonomi. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Pro 3, jaringan berita nasional.
5: Kemerdekaan Indonesia adalah simbol lepasnya bangsa dari belenggu penjajahan kolonial selama lebih dari 350 tahun. Ini bukan sekedar lepas dari kekuasaan asing, tetapi juga merupakan titik awal lahirnya negara berdaulat yang menjunjung tinggi persatuan, keadilan sosial, dan demokrasi. Setiap tahun, peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia bukan hanya seremoni rutin, tapi momen refleksi nasional. Kita diajak untuk mengenang jasa para pahlawan dan mempertanyakan, apakah kita sudah mengisi kemerdekaan ini dengan sebaik-baiknya? Mari bersama kita wujudkan cita-cita pahlawan yang telah berkorban jiwa dan raga untuk kemakmuran masyarakat Indonesia. Dirgahayu Republik Indonesia.

Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten.

0: Indonesia adalah bangsa besar dengan sejarah panjang dan semangat juang yang luar biasa. Kita pernah melewati banyak cobaan, namun selalu bisa bangkit karena kita percaya pada kekuatan persatuan dan kerjasama. Hari ini mungkin masih banyak tantangan di negeri kita, namun ini bukan alasan untuk menyerah. Kita tidak perlu menangis, justru saatnya bergerak bersama, membangun negeri ini dengan semangat positif. Setiap langkah kecil dari rakyatnya itu adalah langkah nyata sebagai pondasi untuk masa depan kita bersama, Indonesia yang lebih cerah. Bangkitlah negeriku, mari terus berbenah, terus bersatu, dan terus melangkah ke depan demi Indonesia yang lebih kuat dan bermartabat.
1: Nah, baik, kita beralih ke informasi lainnya, masih dari tim liputan kami, di mana dilaporkan juga sejumlah masyarakat menilai bahwa Pesta Rakyat HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia yang berlangsung di kawasan Monas hingga malam hari ini juga menghadirkan beragam makanan gratis, hiburan, serta hadiah bagi masyarakat, dinilai bermanfaat dan juga menarik. Berikut laporan selengkapnya, Eliana Zahra.
2: Ini pertama kali atau enggak, Bu?
3: Ini berarti yang ketiga kali kalau nggak salah deh.
4: Pesta Rakyat Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di kawasan Monas diikuti masyarakat dan melibatkan pelaku UMKM dalam penyediaan konsumsi. Warga datang bersama keluarga untuk menikmati makanan gratis, hiburan, serta berbagai hadiah yang tersedia dalam kegiatan tersebut. Salah satu warga asal Bogor, Lili Suryani, mengaku datang sejak pukul 5 pagi bersama suami dan dua anaknya. Ia mengikuti berbagai kegiatan di area Pesta Rakyat dan membawa pulang sejumlah hadiah, termasuk setrika setelah mengikuti kegiatan di panggung.
2: Ini pertama kali atau enggak, Bu?
3: Ini berarti yang ketiga kali kalau nggak salah deh. Iya, iya. Seru sih, seru ya untuk mengisi liburan. Liburan tentunya anak-anak kan libur sekolah ya, tanggal merah, suami juga pas libur. Seru, capek pasti capek banget. Capek banget, cuman ya nggak apa-apalah. Pokoknya seru.
4: Lili mengatakan Pesta Rakyat juga menyediakan beragam makanan dan minuman yang dapat dinikmati masyarakat secara gratis. Ia menyebut makanan yang diperolehnya antara lain daging, ayam suwir, telur rebus, dimsum, es cincau, kopi cincau, serta air mineral. Keterlibatan UMKM dalam Pesta Rakyat juga memberikan dampak terhadap penjualan usaha. Pemilik Hasanah Food and Drink Devi mengatakan pihaknya menyiapkan 500 botol es dawet untuk dibagikan kepada masyarakat.
5: Mulai jam berapa, Bu, buka tenannya ini?
6: Kalau buka tenan, kita loading di jam 5. Kalau untuk buka pembagian untuk ke rakyat, itu sekitar 11:30.
5: Kalau boleh tahu, dengan adanya Pesta Rakyat ini, tanggapan Ibu gimana sih sebagai pemilik ya UMKM?
6: Tanggapannya sih bagus ya, cuma ada masukan dikit nih, Kak, ketimbang tahun lalu itu air minum mineral sangat banyak dan gampang didapati. Sekarang tuh agak susah dan sulit, jadi kasihan rakyat yang kehausan, mereka bingung harus minta ke siapa.
4: Devi menilai kegiatan tersebut membantu UMKM dari sisi omset dan penjualan sekaligus menggerakkan mata rantai perekonomian. Ia mengatakan pesanan yang diterima UMKM turut memberikan keuntungan bagi pihak lain seperti pedagang di pasar. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
7: Pro 3, jaringan berita nasional.
8: Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia Soekarno, Hatta.
0: Tahukah kamu, pembacaan teks proklamasi ternyata berlangsung sangat sederhana dan singkat di halaman rumah Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur 56 Jakarta. Tanpa panggung megah dan hanya disaksikan puluhan warga saja, serta tokoh perjuangan. Momen itu justru mengubah sejarah bangsa Indonesia untuk selama-lamanya.

0: Pasti tahu dong lagu kebangsaan Indonesia Raya. Tapi tahu nggak sih? Berdasarkan sumber Kemendikbud, lagu Indonesia Raya dibuat W.R. Supratman pada umur 21 tahun setelah dirinya membaca artikel majalah Timbul terbitan Solo yang memuat sebuah kalimat. Manakah komponis Indonesia yang bisa menciptakan lagu kebangsaan Indonesia yang bisa membangkitkan semangat rakyat Indonesia? W.R. Supratman pun merasa tergugah hingga lirik dan not lagu Indonesia Raya berhasil diciptakan dengan alunan biolanya pada tahun 1924. Lirik lagu kebangsaan yang kita kenal sekarang ini juga mengalami perubahan sebanyak 3 kali. Perbedaannya terletak pada lirik versi asli yang menggunakan ejaan lama dan terdapat kata mulia-mulia yang menggantikan kata merdeka-merdeka.
1: UMKM adalah tulang punggung ekonomi nasional Indonesia. Namun, di tengah digitalisasi, membuat UMKM mendapatkan banyak tantangan. Lantas, bagaimana ya agar UMKM kita dapat terus berkembang di tengah digitalisasi? Radio Republik Indonesia mempersembahkan Energi Sukses Bisnis. Energi Sukses Bisnis adalah program pembinaan UMKM yang dirancang untuk membantu mengembangkan bisnis Anda di era digital. Program ini akan membekali pelaku UMKM dengan pengetahuan, keterampilan, dan sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai kesuksesan. Anda akan belajar dari para ahli tentang berbagai aspek bisnis, seperti membangun mindset dan karakter entrepreneur UMKM, mengembangkan strategi bisnis yang efektif, hingga memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan bisnis Anda. Program ini terdiri dari 12 topik menarik dengan narasumber utama ialah Coach Margetti Herwin, seorang master coach profesional internasional dengan pengalaman lebih dari 16 tahun dalam membimbing para pengusaha. Jangan lupa ikuti dan saksikan Energi Sukses Bisnis setiap Selasa jam 20.10 sampai 20.50 waktu Indonesia Barat di Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional, RRI Digital, dan RRI Net.
2: Yang perlu kita ketahui, pahlawan kemerdekaan Indonesia dan pejuang muda yang berani dan ahli strategi gerilya. Pierre Tandian adalah prajurit Angkatan Darat gugur saat gerakan 30 September pada saat usianya 26 tahun 7 bulan 10 hari. Raden Ajeng Kartini, tokoh hak azazi perempuan di Tanah Jawa, wafat di Rembang 17 September 1904 saat usia 25 tahun 4 bulan 27 hari. Marsda TNI Abdul Halim Perdana Kusuma merupakan tokoh awal dalam Angkatan Udara gugur saat Revolusi Nasional, wafat di Malaysia 14 Desember 1947 pada saat usia 25 tahun 26 hari. Robert Walton Mongensidi merupakan gerilyawan di Makassar saat Revolusi Nasional, wafat di Makassar 5 September 1949 pada saat usia 24 tahun 6 bulan 22 hari. Slamet Triadi adalah Brigadir Jenderal Angkatan Darat, gugur di Sulawesi 4 November 1950 pada saat usia 23 tahun 3 bulan 9 hari. Supriyadi adalah pemimpin perlawanan pasukan pendudukan Jepang di Blitar. Ketika wafat, keberadaannya tidak diketahui. Orang-orang terakhir kali melihatnya pada 6 Oktober 1945 ketika usianya 22 tahun 5 bulan 23 hari. Christina Marta Tiahahu, wafat di Maluku 2 Januari 1818, seorang gerilyawan dari Maluku yang wafat saat ditahan Belanda. Ketika itu, usianya baru 17 tahun, 11 bulan, 29 hari. Mayor Daan Mongkot, lahir di Manado 28 Desember 1928, wafat di Tangerang Selatan 25 Januari 1946. Pejuang kemerdekaan, Komando Militer Akademi Tangerang MAT, gugur saat melucuti senjata Jepang pada usia 17 tahun 28 hari.
3: Indonesia menyapa malam.
4: Siswa-siswi Sekolah Rakyat menyatakan rasa gembira karena dapat tampil di Istana Merdeka Jakarta yang datang dari berbagai wilayah di tanah air. Berikut informasinya Sugandi Afandi. Musa.
5: Presiden Prabowo Subianto mengundang secara khusus siswa sekolah rakyat pada upacara peringatan detik-detik proklamasi di Istana Merdeka Jakarta pagi tadi. Para siswa tampil membawakan lagu nasional berjudul Hari Merdeka bersama paduan suara Gita Bahana Nusantara. Radio Republik Indonesia mewawancarai 3 siswa sekolah rakyat bernama Ajeng Azilia dari Palembang, Sumatera Selatan, Elizabeth dari Jayapura, Papua, dan Zira Al-Zahra dari Nusa Tenggara Barat, NTB. Ketiga siswa sekolah rakyat menyatakan rasa gembira karena untuk pertama kali ke Jakarta dan melihat secara langsung Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka. Para siswa tampil percaya diri menyanyikan lagu Hari Merdeka. Penjelasan disampaikan dalam wawancara di Istana Merdeka usai upacara peringatan detik-detik proklamasi yang berlangsung di Istana Merdeka Jakarta.
6: Siap sangat senang juga.
7: Siap sangat bahagia dan tercampur karena bisa bertemu sama Bapak Presiden Prabowo Subianto.
8: Jadi kalian menampilkan apa aja di sini?
7: Siap menampilkan paduan suara dengan membawakan lagu 17 Agustus.
8: Lagi susah dia tampil di depan.
6: Siap. Agak sedikit ragu tapi lancar.
8: Apa yang bikin kamu ragu?
6: Karena pertama kali baru datang ke sini.
8: Kamu deg-degan?
7: Enggak sama sekali karena udah persiapan karena untuk tampil sama di depan Bapak Presiden. Jadi percaya diri gitu. Persiapannya kayak gimana ya? Kayak enggak ada rasa deg-degan tapi tercampur bahagia melihat Bapak Presiden Prabowo secara langsung.
8: Nah, sebelum berangkat nih, apa ada pesan dari orang tua kepada kalian, seperti apa pesannya?
7: Pesan dari orang tua, tetap semangat, jalanin di sana dengan baik-baik, jaga tutur bahasa karena kita orang pendatang di sini.
6: Siap, pesan dari orang tua, jaga kesehatan, terus jaga tingkah laku dan karakter di sini karena datang jauh-jauh dari Papua ke sini.
5: Sementara itu, Sinta Arisanti, guru pendamping, menyampaikan ucapan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto yang telah mengundang para siswa berprestasi dari sekolah rakyat. Kebahagiaan tidak hanya dirasakan oleh siswa, namun juga orang tua.
9: Dan itu kesempatan yang sangat berharga bagi anak-anak kami, begitu ya Bapak ya. Karena ini merupakan harapan yang luar biasa gitu, karena anak-anak kami di sekolah rakyat merupakan anak-anak yang dari keluarga miskin dan miskin ekstrim. Jadi untuk dapat ke sini itu adalah kesempatan yang sangat berharga, menjadi pengalaman yang tak terlupakan bagi mereka maupun keluarga mereka.
5: Upacara peringatan detik-detik proklamasi di Istana Merdeka Jakarta berlangsung dengan khidmat dan berjalan dengan lancar. Secara khusus, Presiden Prabowo Subianto mengajak rakyat Indonesia berdoa untuk masyarakat yang terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur, NTT. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, Tersemudara untuk Indonesia.
10: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
2: 17 Agustus 1945, hari ketika suara proklamasi menggema, menandai lahirnya sebuah bangsa yang merdeka, Indonesia. Bukan sekedar tanggal di kalender, tapi simbol perjuangan, keberanian, dan juga pengorbanan tanpa batas dari para pahlawan. Kemerdekaan ini tidak datang dengan mudah. Ia lahir dari keringat, darah, dan air mata yang mengalir dari pelosok negeri, dari medan perang, dari meja perundingan, dari semangat rakyat yang tak pernah padam. Hari ini, kita bukan hanya memperingati, tapi mewarisi semangat juang itu. Tugas kita adalah menjaga, mengisi, dan melanjutkan kemerdekaan dengan karya. Merdeka bukan hanya tentang bebas, tapi tentang bertanggung jawab. Mari kita terus melangkah bersama untuk Indonesia yang lebih maju. Dirgahayu Republik Indonesia.

0: dari Sabang sampai Merauke. Setiap daerah punya rasa, punya cerita.
1: Karena itu, kami ajak Anda jelajahi kelezatan masakan tradisional Indonesia di acara Kuliner Nusantara. Mulai dari rendang Padang yang melegenda, sampai papeda khas Papua yang unik dan menggugah rasa.
0: Temukan resep-resep rahasia, kisah di balik hidangan, dan budaya yang melekat dalam setiap suapan.
1: Dengarkan Kuliner Nusantara setiap Sabtu pukul 13.45 dan Minggu pukul 14.45 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 RRI.
0: Kuliner Nusantara.
1: Bukan sekedar rasa, ini cerita Indonesia.
2: Sejarah singkat Sang Saka Merah Putih.
3: 17 Agustus 1945 menjadi awal Sang Saka Merah Putih berkibar. Di kediaman Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur 56 Jakarta, sekitar pukul 10 pagi dalam upacara proklamasi kemerdekaan Indonesia yang sederhana. Setelah Soekarno membacakan teks proklamasi, bendera merah putih dikibarkan oleh Paskibraka yang dipimpin Latif Hendraningrat. Sejak itulah, bendera tersebut dikibarkan setiap tanggal 17 Agustus. Bendera merah putih dijahit oleh istri Soekarno, Fatmawati. Warna merah melambangkan keberanian dan warna putih melambangkan kesucian. Pada tahun 1958, dalam Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 40/1958 diputuskan bahwa bendera kebangsaan yang digunakan pada upacara proklamasi kemerdekaan di Jakarta pada tanggal 17 Agustus 1945 menjadi bendera pusaka atau Sang Saka Merah Putih. Namun, bendera pusaka yang kian tua itu pada tahun 1968 tidak dikibarkan lagi, diganti dengan duplikatnya yang berbahan sutra alam, berukuran asli persis, yaitu 178 cm x 274 cm.

0: Indonesia, negeri Zamrud Katulistiwa, terbentang dari Sabang sampai Merauke. Lebih dari 17.000 pulau, beragam budaya, bahasa, dan adat istiadat berpadu dalam satu kesatuan, Bhinneka Tunggal Ika. Dari megahnya Candi Borobudur hingga tenangnya Danau Toba, dari semangat gotong royong hingga cita rasa rempah yang mendunia, Indonesia bukan hanya tempat, tapi jiwa. Kita adalah bangsa yang kuat karena perbedaan. Perbedaan yang bukan untuk dipertentangkan, tapi dirayakan. Di tanah ini, toleransi tumbuh bersama harapan. Inilah Indonesia, rumah yang kaya, tangguh, dan penuh cinta. Mari kita jaga bersama, demi generasi yang akan datang.
1: Indonesia menyapa malam.
2: Bank Indonesia meluncurkan kartu kredit Indonesia serta memperluas kebijakan merchant discount rate kris soal 0% di momen peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Berikut laporan selengkapnya, Mahdalena Krisnawati.
3: Usai melaksanakan upacara Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 di Kompleks Gedung Bank Indonesia, Pejabat Gubernur Sementara BI Destri Damayanti meluncurkan Kartu Kredit Indonesia dan mengumumkan perluasan kebijakan Merchant Discount Rate atau MDR Kris 0%. Dua kebijakan tersebut merupakan hasil kerjasama antara BI dan Asosiasi Sistem Pembayaran Nasional ASPI. Destri mengatakan Kartu Kredit Indonesia merupakan alternatif pembayaran dengan fasilitas penundaan pembayaran yang diproses secara domestik untuk mendukung perluasan ekosistem ekonomi dan keuangan digital nasional yang inklusif.
4: Kehadiran skema domestik ini memberikan ruang yang lebih luas bagi pelaku usaha untuk masuk dalam ekosistem digital dan menyediakan alternatif fasilitas kredit untuk penopang konsumsi masyarakat.
3: Sementara itu, perluasan kebijakan Merchant Discount Rate atau MDR Kris 0% dilanjutkan bagi merchant usaha mikro untuk transaksi sampai Rp500.000. Pemberlakuan MDR Kris 0% juga diperluas pada seluruh merchant kategori kecil, menengah, dan besar untuk transaksi sampai dengan Rp100.000. Sebelumnya, kategori ini dikenakan MDR sebesar 0,7%. Merchant Discount Rate atau MDR adalah biaya jasa atau potongan persentase yang dikenakan oleh penyelenggara jasa pembayaran atau bank kepada pemilik toko atau merchant yang menerima pembayaran non-tunai, seperti kris, kartu debit, kartu kredit, atau payment gateway.
4: Kebijakan ini akan mulai efektif per tanggal 1 Oktober 2026. Kebijakan ini akan memberikan ruang efisiensi biaya transaksi bagi para pelaku usaha agar manfaat ekonomi digital semakin luas dan inklusif, sekaligus mendukung penguatan daya beli masyarakat.
3: Lebih lanjut, Pejabat Gubernur Sementara BI Destri Damayanti mengatakan peluncuran Kartu Kredit Indonesia dan perluasan kebijakan MDR Kris 0% menjadi bagian dari percepatan penguatan ekonomi digital dan kemandirian ekonomi nasional sehingga dapat mendorong penguatan daya saing pelaku usaha dan meningkatkan efisiensi transaksi. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pro 3, jaringan berita nasional. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi
5: dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
6: Terus mengudara untuk Indonesia.
7: Perhatian, perhatian. Penumpang yang terhormat, selamat datang di Indonesia. Negara yang kaya akan keberagaman dan keindahan alamnya dengan dasar negara Pancasila. Pancasila bukan sekedar semboyan, karena di dalamnya terkandung nilai-nilai luhur yang menjadi fondasi bangsa kita menuju Indonesia Emas 2045. Gotong royong, persatuan, dan kesetaraan bukanlah sekedar kata-kata, melainkan prinsip yang harus kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Selamat menikmati keindahan Indonesia. Terima kasih.
1: Indonesia.

0: Raksasa berukuran 60 x 40 meter berkibar di atas atap Stadion Patriot Kota Bekasi dalam rangka peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Leni Kurniawati melaporkan selengkapnya.
1: Bendera itu hari ini 60 x 40.
2: Bendera merah putih raksasa berukuran 60 x 40 meter berkibar di atas atap Stadion Patriot Kota Bekasi dalam rangka peringatan HUT RI ke-81. Bendera tersebut dikibarkan sejumlah komunitas rope access yang tergabung dalam pekerja industri ketigian Indonesia atau PIKI. Dan menurut penanggung jawab kegiatan Era Rahma, Nugrahanti menjelaskan, pengibaran bendera raksasa dilakukan di atas atap Stadion Patriot agar menimbulkan kesan mendalam bagi masyarakat. Bahkan Era mengaku bangga bisa melaksanakan kegiatan ini lantaran bisa turut berkontribusi dalam mengisi HUT RI ke-81.
1: Kegiatan ini dihadiri oleh organ-organ di dinas, kemudian juga dari masyarakat, termasuk juga dari relawan. Semua hadir itu sebuah kebanggaan buat kita ya. Itu aja.
2: Sementara itu, Asda 1 Kota Bekasi Dinar Faisal Badar menjelaskan pemerintah Kota Bekasi mengapresiasi dan mensupport kegiatan pengibaran bendera raksasa mengingat jarang sekali ada komunitas yang bisa hadir dan mengikuti kegiatan upacara formal.
3: Ya, karena tidak semua relawan bisa hadir dalam upacara formal. Nah, ini komunitas yang ini luar biasa. Nah, kita hadir support luar biasa. Ini tahun ketiga ya, Mbak ya.
1: Terima kasih.
3: Luar biasa, enggak ada kalian hanya salut luar biasa. Indonesia memang luar biasa dan Indonesia keren. Itu aja.
2: Sekedar diketahui, pengibaran bendera merah putih raksasa melibatkan 50 orang relawan dari berbagai anggota komunitas RUP Akses serta terselenggara berkat dukungan pemerintah Kota Bekasi dan Dekranasda Kota Bekasi. Dari Stadion Patriot Kota Bekasi, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Indonesia menyapa malam.
0: Selanjutnya Wisnu akan bersama Anda nanti ya. Kita akan terus pantau bagaimana perkembangan terkini dari berbagai daerah lainnya. Seperti biasa nanti juga Anda bisa memberikan komentar di 0213523172 atau di 0213844545 atau di 0213862375. Saya Zeni, selamat malam.
4: Pro 3, jaringan berita nasional. Jaringan Berita Nasional Pro 3 kini hadir lebih luas untuk Anda. Pro 3 juga hadir melalui siaran digital audio broadcasting atau DAB pada frekuensi 229 MHz dan medium wave di 999 kHz. Anda juga bisa mendengarkan di RRI Digital. Untuk Anda yang berada di wilayah terpencil atau pendengar setia gelombang pendek, kami juga hadir melalui SW atau shortwave di 7203 kHz mulai pukul 17 sore hingga pukul 6 pagi. Dimanapun Anda berada, Pro 3 siap menyajikan informasi terpercaya, cepat dan akurat. Dengarkan terus Pro 3 RRI, jaringan berita nasional, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Yang diperoleh ketika kemerdekaan itu dikumandangkan oleh Bung Karno tetap dimiliki seluruh rakyat Indonesia. Merdekalah dari kemiskinan, merdekalah dari segala kesusahan. Kita ingin Indonesia yang lebih maju, lebih baik. Sekali merdeka, tetap

0: Pendengar RRI dan pemirsa RRI di seluruh Indonesia, saya Irma Suryani Caniago, fraksi Nasdem Komisi 9 DPR RI, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Semoga dengan adanya perayaan hari ulang tahun ini, semua target yang ingin dicapai untuk kesejahteraan rakyat bisa dicapai.
1: Halo, saya Farhan Halim, atlet bola voli Indonesia. Mengucapkan Dirgahayu RI

0: 2. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Halo, Kuzuma. Je suis
0: toi. Ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang.
2: Wah, Mar, aku krungu lo salammu. Matur nuwun lo, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
1: Sama-sama.
3: Bunda, jangan main TikTok tarui.
4: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
3: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
4: Elok-elok, Bu Yuang, banyak panik.
3: Ah, indah lah, Bunda. RRI News.

0: platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
1: RRI Net. Kami hadir dengan ragam informasi, dialog interaktif, dan hiburan. Dari Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan Voice of Indonesia. RRI Net di IndiHome TV, aplikasi RRI Digital, dan portal berita rri.co.id. RRI Net, tonton yang Anda dengar. RRI Net, tonton yang Anda dengar.

0: Warta berita kita awali dari informasi di mana menyambut HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, pemerintah menyiapkan berbagai kegiatan di kawasan Monumen Nasional atau Monas, salah satunya yaitu kirab pengantaran bendera pusaka dan pesta rakyat. Laporan selengkapnya oleh Sasa Hania.
1: Menyambut hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81, pemerintah menyiapkan berbagai kegiatan di kawasan Monumen Nasional. Salah satunya yaitu kirab pengantaran bendera pusaka dan teks proklamasi dari Monas menuju Istana Merdeka. Kirab tersebut diawali atau dipimpin oleh pasukan polisi militer dengan molis atau motor listrik. Sebanyak 45 motor membuka jalan yang melambangkan tahun kemerdekaan Indonesia yaitu 1945. Salah satu motoris molis, Victor, menyebut persiapan dilakukan selama 2 minggu. Menurutnya, tantangan selama persiapan adalah mengendalikan kendaraan sekaligus menyesuaikan formasi.
2: Kalau tantangannya banyak, Mbak. Untuk tantangannya untuk mengendalikan kendaraan atau menyesuaikan formasinya itu lebih agak menantang dikit. Itu memastikannya semuanya dari pelatih. Kita ada koordinator untuk menata itu semua, makanya kita saat ini kita bisa tampil ya.
1: Selain menjadi lokasi kirab bendera, Monas juga menjadi lokasi dari pesta rakyat. Pemerintah menyediakan ratusan makanan gratis dan juga kaos gratis bagi masyarakat yang hadir. Seorang penerima kaos gratis, Christine, mengaku senang bisa menyaksikan langsung prosesi kirab sekaligus mengikuti pembagian kaos gratis.
3: Aku habis ngantri baju kaos kemerdekaan Indonesia 81.
4: Rame sih, bener rame banget sih, sumpah rame banget, terus antusiasnya lebih keren.
1: Untuk pembagian makanan gratis sendiri dibagi menjadi 2 sesi, yaitu pagi dan sore. Sebanyak 470 dari 780 pelaku usaha binaan dari pemerintah Provinsi Jakarta ikut meramaikan pesta rakyat. Sementara itu, sebanyak 310 pelaku usaha lainnya merupakan penyedia minuman. Dari Jakarta, Sasa Hania, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu, kirab pengantaran bendera pusaka dan naskah proklamasi dari Monas menuju Istana Merdeka turut dimeriahkan penampilan marching band Akademi Kepolisian. Laporan selengkapnya oleh Namira Kaguma.
1: Kirab pengantaran bendera pusaka dan naskah proklamasi dari Monumen Nasional atau Monas menuju Istana Merdeka pagi tadi berlangsung meriah. Suasana semakin semarak dengan penampilan marching band Akademi Kepolisian yang turut mengiringi rangkaian kirab dalam rangka peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia atau HUT ke-81 RI pagi tadi. Sebanyak 170 anggota marching band Akademi Kepolisian terlibat dalam penampilan tersebut. Salah satu anggota, Anastasia, mengatakan persiapan sudah dilakukan selama 2 bulan terakhir di Akademi Kepolisian. Latihan kemudian dimatangkan selama sepekan terakhir sebelum mereka tampil dalam rangkaian kirab pagi ini. Ia mengungkapkan salah satu tantangan dalam persiapan penampilan adalah mempelajari lagu baru untuk kirab.
2: Untuk latihan selama di Jakarta ini sudah 1 minggu, namun kami di Akademi Kepolisian sudah berlatih selama berbulan-bulan.
3: Berapa bulan?
2: Sekitar 2 bulan, Kak. Mungkin tantangan terbesarnya adalah di sini kami juga belajar lagu-lagu baru, di mana yang sebelumnya kayak 7 Agustus itu kami belum pernah mainkan, sekarang kami mainkan, jadi itu tantangan.
1: Di tengah kemeriahan kirab, antusiasme juga terlihat dari masyarakat yang datang langsung menyaksikan dari pinggir jalan. Tidak hanya warga Jakarta, sejumlah masyarakat dari daerah sekitar juga sengaja datang bersama keluarga. Salah satunya warga Gunung Sindur Bogor, Putri, yang berangkat sejak pagi menggunakan kereta menuju Jakarta. Ia mengatakan kehadirannya kali ini sekaligus mengajak anaknya mengenal langsung suasana perayaan kemerdekaan.
4: Emang sekalian pengen jalan-jalan aja sih ya, kan banyak kayak acara juga kan buat ngasih lihat anak aku juga gitu aja sih.
5: Di momen 81 tahun kemerdekaan ini, apa sih Kak harapan Kakak untuk Indonesia sendiri?
4: Apa ya? Harapannya biar bisa lebih maju, lebih baik lagi untuk rakyat Indonesianya.
1: Bagi Putri, menyaksikan langsung rangkaian perayaan kemerdekaan di Jakarta menjadi pengalaman pertama tahun ini. Ia berharap Indonesia ke depan semakin maju dan kehidupan masyarakat Indonesia menjadi lebih baik. Dari Jakarta, Namira Kaguma, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga @RRI Programa 3. Saya Wisnu Wardana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat dini hari pendengar Pro 3 Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Wisnu Wardana bisa kembali hadir di ruang dengar Anda dalam program Indonesia Menyapa Dini Hari segmen Kopi Pro 3. Dan topik Pro 3 pada dini hari ini edisi 18 Agustus 2026 ya. Kami masih membahas mengenai suasana kemerdekaan, yaitu semarak perayaan HUT ke-81 Republik Indonesia. Bagaimana kemeriahan di tempat Anda? Dan tentunya saya tidak sendiri, ada Bung Sabil sebagai pengarah acara yang akan membantu Anda untuk dapat bergabung di sesi interaktif nantinya ya. Pastikan juga Anda tetap bersama kami di Indonesia Menyapa Dini hari ini hingga pukul 5 waktu Indonesia Barat nantinya. Karena setiap jamnya akan kami hadirkan warta berita dan juga akan kami putarkan kembali dialog interaktif yang mungkin Anda lewatkan di waktu sebelumnya. Bersama tim Indonesia Menyapa Dini hari terus mengudara untuk Indonesia. Iya, pendengar. Baik, kita bahas mengenai semarak perayaan HUT ke-81 Republik Indonesia. Bagaimana kemeriahan di tempat Anda? Masih dalam suasana kemerdekaan, ya. Kemarin 17 Agustus sudah dirayakan ya upacara kemerdekaan dan juga banyak sekali ya, apalagi di sini ya, di daerah Jakarta sini, apalagi di Ring 1 ini, wah ramai sekali seperti yang dilaporkan rekan kami tadi di warta berita ya, ada marching band dari polisi dan berbagai macam kegiatan ini ramai sekali. Bahkan di daerah tempat tinggal saya di sini juga itu ramenya luar biasa. Bahkan tadi saya mau berangkat kerja pun malam-malam masih saja rame. Muter-muter cari jalan keluarnya tuh. Dan ya, karena hal tersebut ya, saya juga ingin tahu nih bagaimana perayaan HUT ke-81 Republik Indonesia di daerah Anda masing-masing ya. Anda bisa bercerita bagaimana keseruannya, bagaimana Anda ikut serta mungkin pengalamannya dan lain-lain. Anda bisa menceritakannya kepada kita berbagi pengalaman ya. Dan karena memang bukan hanya upacara bendera saja ya untuk simbol nasionalisme ini, berbagai tradisi unik pun bisa saja banyak macamnya yang dilakukan di berbagai daerah di Indonesia. Bahkan tidak hanya menghibur saja pendengar, tetapi juga bisa mencerminkan kekayaan lokal, kebudayaan lokal itu sendiri. Contohnya seperti apa ya, kalau lomba-lomba ada juga

unik nih, sangat ikonik. Dan ini adalah seni pertarungan kejuaraan rakyat ya, Hasuku Sasak di Lombok, Presean itu namanya. Di Batam ada sampan layar, lomba sampan layar. Lalu di Malang ada barikan. Tradisi barikan ini digelar pada malam 16 Agustus ya, atau di 17 Agustus dini harinya ya mungkin ya. Ini acara makan bersama dengan membawa hidangan dari rumah masing-masing. Nah, itu berbagai macam tradisi ya untuk menyambut 17 Agustus atau 17 Agustus Agustusan ini di sedikit contohnya di berbagai daerah yang sudah saya sebutkan tadi. Tapi saya juga penasaran bagaimana di daerah Anda nantinya. Anda bisa berceritakan bagaimana keseruannya semarak perayaan HUT ke-81 RI-nya. Anda silakan di line telepon kami nanti di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, 021-386-6712, atau bisa melalui WA kami di 081-399-399-888. Tapi sebelum itu kita akan dengarkan satu lagu dari Ari Lasso, Mengejar Matahari.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmat Saleh, anggota DPR RI dari fraksi PKS Komisi 6, mengucapkan selamat hari ulang tahun kemerdekaan Republik

0: Indonesia yang ke-81. Semoga di hari ulang tahun Indonesia yang ke-81 ini Indonesia lebih mandiri, lebih unggul dan berdaulat. Merdeka.
1: Dengan kemajuan teknologi, makin banyak inovasi dan budaya baru yang mengubah dunia. Sah-sah saja sih selama perubahan itu membawa ke hal positif. Tapi kalau sampai mengubah jati diri kita, mending pikir-pikir lagi deh. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika semboyan kita. Mari jaga keaslian Indonesia kita.
2: Menanggapi gempa yang terjadi di NTT, BMKG akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan, serta ketinggian tsunami berdasarkan observasi tinggi muka laut, dan menyampaikan pemutakhiran informasi kepada stakeholder dan masyarakat. Imbauan BMKG kepada masyarakat ialah agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. BMKG juga mengajak masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa bumi. BMKG juga mengajak masyarakat untuk selalu mewaspadai gempa bumi susulan yang masih terjadi. Pastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG yang disebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi seperti media sosial @info_bmkg, website www.bmkg.go.id atau inatos.bmkg.go.id serta mobile apps Info BMKG atau WRS BMKG.
3: Peristiwa.
4: Tepat sehari setelah perayaan hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia, masyarakat memperingati Hari Konstitusi Indonesia yang jatuh pada tanggal 18 Agustus. Hari Konstitusi Indonesia ditetapkan melalui Kepres nomor 18 tahun 2008 tentang Hari Konstitusi. Kepres tersebut ditandatangani oleh Presiden Indonesia ke-6, Susilo Bambang Yudhoyono, pada 10 September 2008, yang didasari oleh peristiwa Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, PPKI, telah menetapkan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selain pengesahan Undang-Undang Dasar Negara, terdapat dua keputusan penting pada sidang pertama PPKI 18 Agustus 1945, yaitu pertama, mengesahkan Undang-Undang Dasar Negara, kedua, mengangkat Insinyur Soekarno sebagai Presiden dan Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai Wakil Presiden, ketiga, Undang-Undang Dasar Negara yang ditetapkan oleh PPKI mencakup pembukaan, batang tubuh, dan penjelasan. Di dalam Undang-Undang Dasar yang disahkan oleh PPKI, terdapat rumusan Pancasila sebagai dasar negara, tepatnya pada pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945.
5: Masuk ke tengah.

Jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten.

Dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, pemerintah kembali menyelenggarakan Merdeka Run 2026 sebagai bagian dari rangkaian bulan kemerdekaan. Merdeka Run menjadi wadah partisipasi masyarakat dalam perayaan kemerdekaan sekaligus mendorong gaya hidup sehat, kebugaran, dan semangat kebersamaan. Kegiatan berlangsung tanggal 29 Agustus 2026. Pendaftaran Merdeka Run 2026 telah dibuka dengan kategori lari 5 km, 8,1 km, dan 10 km yang dapat diikuti masyarakat. Informasi pendaftaran dapat diakses melalui laman resmi Merdeka Run Indonesia, www.merdekarun.id.

0: 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Semarak kemerdekaan Republik Indonesia di luar negeri dirayakan juga oleh warga negara kita dan diaspora melalui upacara bendera di KBRI atau di Wisma Indonesia, Bazar Kuliner Nusantara, kemudian berbagai perlombaan tradisional khas 17-an seperti makan kerupuk, balap karung, dan lain sebagainya ya. Nah, kita ingin tahu lebih jauh bagaimana kegiatan warga negara kita di berbagai negara di dunia dalam rangka hari ulang tahun ke-31 kemerdekaan Republik Indonesia. Kita akan berbincang dengan Persatuan Pelajar Indonesia dari Australia dan juga Persatuan Pelajar Indonesia atau PPI Turki. Nah, dari Australia sudah ada Soraya Sri Anggarawati. Soraya, selamat malam.
2: Malam.
1: Malam, Soraya. Dan juga ada Lolandra dari PPI Turki. Andra, selamat malam juga, Andra.
3: Selamat malam, Mbak.
1: Soraya, bagaimana kabarnya di Australia?
2: Alhamdulillah baik, tapi ngantuk karena udah jam 11 malam
1: sih. Oh, begitu ya. Kalau Andra bagaimana kabar di sana?
3: Alhamdulillah baik. Kita masih sore hari ya di sini.
1: Oh, begitu.
3: Iya, benar, jam 4 sore.
1: Oh ya, nah saya ke Soraya dulu mungkin ya. Kalau kegiatan hari ulang tahun kemerdekaan kita di Australia oleh warga negara kita atau pelajar di sana seperti apa itu, Soraya?
2: Banyak banget acaranya, Mas Zaini. Yeah. Aku manggilnya Mas Zaini ya.
1: Boleh.
2: Jadi di sini pertama-tama kita ada 17 Agustusan yang dirayakan oleh LPDP Unimelk, Monash, dan juga KJRI. Itu ada lomba-lomba, ada lomba tenis, lomba basket gitu ya, lomba tarik tambang, sampai dengan ada futsal dan juga lomba balap kelereng. Kemudian ada lagi yang seru itu temulawak. Temulawak itu sebagai drama musikal yang digagas oleh PPI Victoria, Mas Zaini.
1: Yeah.
2: Dan itu totalitas banget, bangga banget ngelihatnya karena bisa menghadirkan drama musikal Indonesia ke Melbourne gitu.
1: Oh,
2: jauh-jauh begitu. Tapi tetap totalitas tentang Bandung Lautan Api waktu itu dramanya gitu.
1: Yeah. Nah,
2: kemudian terakhir tadi perayaan di Federation Square itu ada menampilkan tarian-tarian dan juga pengibaran bendera merah putih gitu.
1: Nah, itu yang untuk temulawak itu baru pertama kali tahun ini atau sebelumnya sudah diselenggarakan juga?
2: Sudah diselenggarakan juga.
1: Oh,
2: jadi
1: begitu.
2: Itu adalah tahun ke-9 ya.
1: Oh, gitu. Ke-9 kalinya diselenggarakan begitu ya.
2: Yeah.
1: Tapi yang berbeda apa tahun ini?
2: Kalau yang tahun ini berbedanya adalah dari temanya sih, Mas Zaini. Jadi temanya saat ini adalah Bandung Lautan Api, di mana mereka mengcapture bagaimana sebenarnya banyak keluarga yang juga tidak setuju gitu loh dengan adanya waktu itu tentara BP gitu ya, barisan pelajar membuat Bandung Lautan Api itu. Jadi di situ mengcapture bagaimana seorang adik, seorang istri gitu ya, menunggu para tentara-tentara ini untuk kembali pulang dan juga akhirnya tetap Belanda yang menduduki Bandung. Jadi rasa semangat kepahlawannya itu keluar banget gitu.
1: Dan ada sisi cerita kemanusiaannya juga begitu ya, sisi manusianya ya.
2: Betul, itu sedih.
1: Nah, itu tapi dari kemasannya tadi mungkin bisa diceritakan sedikit dari temulawak itu kemasan drama musikalnya seperti apa sih begitu?
2: Nah, drama musikalnya itu kemasannya pasti ada nari dan juga ada nyanyinya ya. Jadi mereka tidak hanya acting di atas panggung, tapi juga mereka bernyanyi dan juga berdansa gitu. Jadi ini melibatkan hampir sepertinya 60 atau 70 kru gitu ya. Semuanya ini adalah mahasiswa yang ada di Melbourne.
1: Oh, di begitu. Mahasiswa yang memang ada di sana, bukan mendatangkan dari Indonesia begitu ya.
2: Bukan. Jadi yang ada di sini semuanya. Tapi benar-benar totalitas gitu, Mas Zaini. Karena dari propertinya, dari baju yang mereka gunakan gitu ya, kemudian backgroundnya, semuanya itu melambangkan Indonesia banget. Sampai aku tuh kepikirannya, gimana ini semuanya didatangkan dari Indonesia ya gitu. Melbourne soalnya gitu.
1: Jadi seru banget kalau begitu ya acara 17-an ya di Australia. Soraya.
2: Seru, karena memang diasporanya pun banyak, Mas Zaini, di sini.
1: Ya, nah kalau di Turki bagaimana, Andra? Apa keseruan yang ada di sana?
3: Di Turki sendiri nggak jauh beda ya dengan Mbak Soraya di Australia. Kita juga punya Pesta Rakyat tanggal 15 Agustus sudah dilaksanakan. Yang mana di Pesta Rakyat ini kita banyak stand-stand bazar yang menjual makanan Indonesia, ada sate Padang, ada cendol gitu ya, lain sebagainya. Nah, kemudian kita juga punya berbagai macam pertandingan atau perlombaan khusus buat anak-anak dan juga kayak balap karung, kemudian ada makan kerupuk, sebagainya gitu. Nah, jadi memang kemeriahan HUT kemerdekaan RI ini juga nggak jauh beda ya dengan Indonesia. Walaupun kita jauh nih berpuluh kilometer dari Indonesia jaraknya, yeah, kita juga masih bisa kan nuansa kemerdekaan di tanah rantau gitu.
1: Yeah.
3: Nah kemudian kita juga udah melaksanakan tadi pagi di KBRI Wisma Angkara pengibaran bendera putih. Alhamdulillah berjalan dengan khidmat dengan lancar. Dan Masya Allah luar biasa, saya sangat bersyukur walaupun jauh dari Indonesia, saya masih bisa menikmati dan merasakan kemeriahan suasana HUT kemerdekaan RI yang kelapa pusat.
1: Gitu. Ya, Anda sudah berapa, tahun keberapa ini di Turki?
3: Saya udah masuk tahun keempat dan ini udah keempat kalinya mungkin ya, saya udah mengikuti upacara 17 Agustus di sini gitu Pak.
1: Nah begitu mengikuti lomba-lomba tradisional masa-masa kita masih kecil lah begitu ya, yang sudah ada, yang tadi banyak juga makan kerupuk lah, kemudian gigit sendok dan klereng begitu, itu apa sih yang Anda rasakan begitu, nostalgianya?
3: Benar sekali Pak, sangat nostalgia, sangat kita walaupun ya kita sering banget ya, kita sebagai diaspora Indonesia di luar negeri ini pastilah merasakan homesickness gitu ya, dengan tanah air gitu. Nah jadi momentum ini kita sebagai tempat untuk melepas rindu gitu Pak, dengan bermain bersama, dengan makan Indonesia yang luar biasa gitu Pak ya, banyak bersama-sama dengan teman-teman masyarakat Indonesia yang ada di sini gitu.
1: Ya, nah kalau sorenya bagaimana rasanya mengulang kembali masa-masa kecil dulu dengan perlombaan seperti itu, perlombaan tradisional?
2: Sebenarnya sih seneng banget ya, karena itu lucu banget Mas Zaini sampai di sini komjen, Pak komjennya itu ikutan tarik tambang, jadi aku seneng aja gitu. Jadi mahasiswa S1 gitu ya, bahkan di sini kan ada yang college juga gitu ya, dan apa sampai pegawai KJR itu ikutan gitu loh, main tarik tambang dan juga balap kelereng. Jadi maksudnya mungkin kangen sama Indonesia. Di sini kita mahasiswa nyelenggarain acaranya, jadi mereka ikutan gitu, lucu banget, seru banget.
1: Jadi semua usia ikut serta begitu ya, Soraya ya, tidak dibatasi oleh usia begitu ya.
2: Betul.
1: Nah itu dipusatkan di mana saja kalau di Australia, apa di satu tempat saja atau di beberapa tempat begitu kegiatan itu?
2: Di beberapa tempat. Jadi beberapa komunitas Indonesia juga ikutan gitu, kayak teman saya kan punya anak gitu ya di Clayton sana, dan ternyata ada juga di sekolahnya merayakan juga HUT RI itu, ada banyak lomba untuk anak-anak kecil gitu. Kalau yang kemarin acara mahasiswa 17 Agustusan itu kan adanya di Clayton Monash gitu ya. Jadi ada di beberapa tempat, ternyata di sekolah-sekolah juga beberapa ada yang merayakan juga, karena di sini sekolah di Australia itu juga ada yang programnya belajar bahasa Indonesia gitu kan, atau budaya Indonesia. Jadi ketika 17-an mereka ikutan ada lomba gitu.
1: Jadi mereka senang ikut lomba-lomba seperti itu begitu ya?
2: Gak cuma lomba yang mereka senengin, ikutan tari Ratu Jaro juga ikutan loh Mas Zaini. Ada beneran orang Australia nari, dan bahkan tadi tuh di KJRI ada yang ngeband orang Australia, anak SMA itu nyanyi bahasa Indonesia gitu.
1: Nyanyi bahasa Indonesia, lagu Indonesia begitu. Ya.
2: Iya, kalau lihat aku udah kirim sih videonya.
1: Oh, nanti kita coba putar ya videonya ya, karena beberapa video juga kita punya dari Soraya ini. Tapi Soraya ya, tanggapan warga negara asing atau mungkin teman-teman bule Soraya lah dengan perayaan seperti ini khasnya Indonesia, bagaimana sih respon mereka? Apa sih yang mereka katakan begitu Soraya?
2: Pas banget, tadi tuh ketika aku baris sebelah itu teman-teman dari bule lah ya. Mereka sangat senang loh Mas Zaini, jadi sampai pada bawa kamera gitu ya, dari ada yang dari Jepang dan juga ada dari Australianya pasti, dan mereka ternyata fasih bicara bahasa Indonesia gitu. Jadi kalau aku tanya kenapa kok mau datang ke sini, karena pengen ngerasain upacara, mereka bilang paskibranya bagus gitu.
1: Oh begitu. Jadi mereka melihat paskibra juga, mungkin baris-barisnya seperti apa, begitu ya?
2: Benar.
1: Oh, oke. Okay. Nah, kalau Anda di Turki bagaimana? Samakah keseruannya dengan seperti diceritakan Soraya tadi, tanggapan respon masyarakat di sana juga seperti apa begitu, Anda?
3: Persis, Pak. Sama persis. Luar biasa sekali di sini memang antusiasme dari negara Turki khususnya gitu ya. Dan warga negara itu juga sangat besar gitu, karena memang dalam perayaan Pesta Rakyat kemarin itu kita juga menampilkan tari-tari tradisional gitu, baik dari tari tradisional Sumatera, kemudian ada dari Bali juga ya, tari kecak. Nah itu respon dari masyarakat Turki itu sangat luar biasa pas nonton tari kecak gitu, karena mereka melihat kayak ada Hanoman dan beberapa atraksi tambahan gitu ya, dari tari kecak itu sangat luar biasa dan buat mereka itu sangat bergairah gitu. Apalagi kalau misalnya tadi ada kita juga punya ini kan, door prize yang memang benar-benar itu buat kita greget gitu. Karena yeah. Mereka melihat kita kayak, wah luar biasa nih perayaannya, sangat mewah dari pagi sampai sore, dan sangat apa ya, sangat excited gitu, sangat bergairah gitu bagi mereka, karena memang tidak ada yang membosankan dalam acara pesta rakyat yang kita buat gitu.
1: Yeah.
3: Jadi mereka juga menikmatinya, mereka juga sangat antusiasme untuk hadir menikmati dari pagi sampai sore gitu.
1: Nah, kemudian yang ikut tarian itu dari mahasiswa kita juga di sana di Turki.
3: Dari mahasiswa kita juga, Pak. Mahasiswa kita punya ada apa namanya, ada klubnya gitu, Pak, ya, ada yeah. tari gitu, dan mereka emang dari kota yang lain, bukan dari Ankara sendiri gitu. Nah, jadi ada dari kota Sakarya, ada dari kota Kutahya, yang mereka udah prepare gitu buat latihan, ada tari-tari tradisional Sumatera gitu ya, dan juga tari-tari lainnya gitu, baik tari kecak, ada juga penampilan silat gitu, Pak, ya memang dari mahasiswa semuanya gitu.
1: Iya. Yeah. Oh, jadi mahasiswa semua, sama dengan di Australia juga mahasiswa semua juga begitu ya, Soraya ya, yang terlibat begitu ya.
2: Betul, tapi tadi itu penampilan dari anak SMA-nya Australia, salah satunya yang grup band gitu, Mas.
1: Oke. Jadi mereka ini memang melihat bahwa kalau ada kegiatan seperti ini setiap tahun diselenggarakan, mereka sudah hafal kalau begitu, sudah biasa datang ya, Soraya?
2: Kayaknya ini baru pertama kali deh, karena ini dia agak jauh, tempatnya 2,5 jam ke Melbourne.
1: Oh, begitu.
2: Oh.
1: Tapi yang kalau dari tanggapan warga negara Australia terhadap kemeriahan yang kita laksanakan begitu di sana dalam rangka hari ulang tahun kemerdekaan RI, apa sih kemudian pesan-pesan yang mereka sampaikan mungkin ke Soraya atau teman-teman yang lain begitu? Mungkin tahun depan lagi dong, ada lagi acaranya gitu.
2: Kalau misalkan kesan-pesannya sendiri, aku nggak dengar secara langsung ya, Mas Zaini. Hanya memang di Melbourne atau di Victoria sendiri, kita punya Konsulat Jenderal Awards gitu, Konjen yeah. Awards. Jadi ada beberapa memang orang Australia yang memang berdedikasi untuk bikin bangun diplomasi atau kerjasama antara Indonesia dan Australia semakin baik gitu. Jadi yeah. berikanlah penghargaan itu. Yang pasti itu pertama kan itu membuat hubungan Indonesia dan Australia itu semakin baik gitu ya. Dan yang kemudian yang kedua, kita mengapresiasi jasa dan juga kerja keras teman-teman yang ada di Australia untuk menjaga hubungan baik antar negara gitu.
1: Ya, jadi ini memang ada misi besarnya juga sebetulnya di balik perayaan begitu ya, Soraya ya.
2: Betul.
1: Nah, kalau di Turki, apakah memang perayaannya dipusatkan di Ankara saja, pesta rakyatnya, Andra?
3: Kalau rakyatnya benar Ankara, dan untuk upacaranya kita ada dua, di KJRI Istanbul dan KBRI Ankara gitu.
1: Ya. Nah, tadi kalau untuk makanan, oke, silakan lanjutkan.
3: Gimana, Pak?
1: Kalau untuk makanan tradisional mungkin yang bisa tampil di sana apa saja tadi di pesta rakyat itu?
3: Kalau untuk makanan tradisional itu ada banyak, Pak ya, ada sate Padang, pastinya ada sate Madura dan sebagainya gitu, ada cendol, ada yeah. nasi Padang gitu. Emang komplit, Pak, semuanya ada gitu, bisa dipilih oleh teman-teman gitu ya, oleh masyarakat yang ada di sana gitu.
1: Ya, yeah. Nah itu bagaimana tanggapan warga negara asing terhadap makanan khas Indonesia yang disajikan di pesta rakyat?
3: Untuk Turki kan sangat ini, Pak ya, beda banget ya makanannya dengan Indonesia gitu. Yeah. Apalagi flavornya itu atau rasanya kan sangat beda banget gitu.
1: Yeah.
3: Kita kan penuh dengan apa ya, dengan micin dan juga
1: spicy lah begitu ya rasanya ya.
3: Benar. Nah, jadi pas mereka nyoba itu, mereka merasa ya, aduh ini makanannya beda banget. Ada yang spicy lah, ada yang pedas gitu ya, ada yang ada salty gitu, ada yang kayak garamnya mungkin agak sedikit asin gitu ya. Jadi mereka merasa kayak, oh, makanan Asia ini sangat luar biasa enak gitu. Dan apalagi mereka bilang sate Padang sama rendang itu, saya ini favorit saya nih, ini favorit saya gitu katanya.
1: Oh, gitu.
3: Saya
1: sangat suka gitu. Nah, kalau di Australia apa saja makanan khas kita yang memang muncul di perayaan seperti ini, Soraya, biasanya?
2: Kalau makanan sih, karena di Australia ini banyak orang Indonesia, ya. Jadi sebenarnya makanan Indonesia di sini tuh udah banyak banget. Bahkan, jangan nyebut merek deh. Kemarin ada brand yang paling, makanan Padang, brandnya paling oke lah gitu ya. Orang Indonesia banyak yang suka. Itu baru buka di Melbourne gitu, Mas Zaini. Jadi kayaknya nggak ada sesuatu yang mewah. Tapi tadi di KJRI kita ada bakso bubur, sama bubur, dan juga kayaknya
1: bubur
2: ada
1: ayam atau bubur kacang hijau?
2: Bubur ayam,
1: oh,
2: sama
1: bubur ayam,
2: sayur gitu.
1: Ya, itu yang jadi, yang memang khasnya banyak muncul begitu ya, makanan khas kita ya di sana ya.
2: Di sini ada semua, Mas. Mau you name it, apa aja ada, yeah. Somai, batagor, ada bahkan ada rambut nenek juga. Terus telepon tuh juga ada. Yeah. Jadi di sini lengkap sudah.
1: Nah, ini acara yang di Australia ini berakhir hari ini saja atau masih ada rangkaian lainnya? Berikutnya seperti apa acara berikutnya?
2: Kalau di Australia ini ada rangkaiannya sebenarnya. Nanti ada juga rangkaian dari PPI Victoria dan PPI teman-teman lain. Kayak misalkan ada Sound Sekerta gitu ya,
1: yeah.
2: Itu juga salah satunya untuk merayakan 17 Agustusan. Jadi kita itu merayakannya ada juga konser gitu loh ya. Jadi semuanya lengkap sudah. Ada perayaan lomba, kemudian ini yang ditampilkan adalah teater musikal,
1: yeah.
2: Kemudian ada juga nanti konser, terus ya upacara udah pasti ada, yeah. Gitu.
1: Tapi ada seperti apa ya, mungkin sarasehan, kumpul-kumpul, bicara soal kebangsaan atau apa begitu? Ada juga kah acara seperti itu?
2: Kalau itu mungkin itu udah kemarin,
1: oh,
2: ya.
1: Oh, sudah sebelumnya.
2: Sudah ada Ibu Sri Mulyani juga sempat mengunjungi ke Melbourne. Kemudian kita bicara tentang ekonomi di Indonesia dan keberlanjutannya seperti apa gitu ya. Itu sudah, yeah, dilakukan sebelumnya gitu.
1: Nah, kalau di Turki apa rangkaian acaranya, Andra?
3: Kalau Turki sendiri kita kan kemarin udah yang fun-fun ya, Pak ya. Kita udah, yeah, pesta rakyat nih, udah memeriahkan kemeriahan kemerdekaan gitu ya, dan tadi udah upacara. Nah, malam ini di Turki itu sendiri kita ada yang intinya, Pak, yang inti dari kegiatan kita semuanya gitu. Nah, jadi bakal ada resepsi diplomatik ya, sebagai sebagai acara nanti memperkuat hubungan diplomatik antara Turki dan Indonesia khususnya gitu, Pak. Tadi juga di pengibaran kita juga udah memberikan pihak KBRI udah memberikan penghargaan kepada beberapa rekan-rekan yang udah hadir gitu, Pak, ya, di sana, dari atas kepolisian, atas pertahanan. Kemudian ada jandarma atau yang marching band yang hadir juga, Pak, ya, memeriahkan, yeah, acara kita juga tadi pagi. Dan juga beberapa penghargaan lainnya buat mahasiswa dan warga di sana gitu, Pak. Jadi yang malam ini soalnya kita dari KBRI juga akan mengundang rekan-rekan dari ASEAN gitu, Pak, ya. Kedutaan dari ASEAN, kemudian dari kedutaan-kedutaan tetangga lainnya gitu yang ada di sana untuk hadir dalam memeriahkan resepsi diplomatik pada malam hari ini, soalnya, Pak.
0: Jaringan Berita Nasional.

0: Terima kasih pendengar Anda masih tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Dini Hari segmen Kopi Pro 3. Dan kini bagi Anda, silakan yang ingin berkomentar mengenai tema kita pada dini hari ini, yaitu Semarak perayaan HUT ke-81 Republik Indonesia. Bagaimana kemeriahan di tempat Anda? Silakan di line telepon kami 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, 021-386-6712, atau bisa melalui WA kami di 081-399-399-888. Ya, kemeriahan di tempat Anda bagaimana nih tentang merayakan HUT ke-81 Republik Indonesia? Ya, seperti yang disebutkan narasumber tadi ya, sebelumnya ini ya, di mancanegara juga ramai sekali tuh bagaimana kemeriahannya yang dilakukan di sana untuk menyambut HUT RI. Bahkan di luar negeri pun cukup meriah. Lalu bagaimana nih di daerah Anda nih? Apakah juga meriah juga atau mungkin ada yang unik-unik di daerah Anda? Ya, kalau di Aceh juga ini ada pacu kuda. Pacu kuda, kude ini tulisannya pacu kuda, Aceh. Lalu ada juga di Bandung ada pawai jampana. Di Palembang ada Teluk Abang. Ini banyak banget nih ya tradisi-tradisi uniknya nih. Nggak bisa saya sebutkan satu-satu. Saya juga ingin tahu bagaimana di daerah Anda, silakan. Ada Pak Wibi di Makassar. Selamat pagi, selamat dini hari Pak Wibi.
1: Selamat dini hari Bang.
0: Selamat dini hari Pak Wibi. Merdeka.
1: Merdeka.
0: Merdeka.
1: NKRI agak mati Bang ya.
0: Ya iya. Gimana nih Pak Wibi? Tadi ikut merayakan juga?
1: Iya, saya tadi ya ini melihat pertandingan anak-anak ya, terutama anak-anak suspek, anak-anak itu sampai malam sih masih ada pertandingan Bang.
0: Sampai malam?
1: Iya.
0: Jadi mulai habis upacara tuh pagi tuh?
1: Tidak, mulai jam 2 ya, jam 2 siang, jam 3 sore kah itu mulai sampai jam 9 malam. Pertandingannya berganti-ganti, ada yang bawa kelereng dari karung, kelereng dalam gelas itu.
0: Iya, iya.
1: Dalam mana? Dalam sendok. Kemudian juga balap karung, pokoknya meriah lah.
0: Nah, itu yang mengikuti siapa aja tuh, Pak Wibi? Kalau anak-anak kecil aja atau banyak juga yang orang-orang dewasa juga?
1: Anak-anak kecil Bang, saya suka nonton anak-anak itu. Apalagi kalau dia balap karung jatuh, orang langsung bersorak-sorak, berteriak-teriak, bangun, ramai Bang. Cuma, halo?
0: Iya, iya.
1: Masih banyak juga warga yang tidak mengibarkan bendera merah putih Bang.
0: Oh, masih banyak juga yang nggak mengibarkan.
1: Iya. Di saya lihat itu keliling-keliling naik sepeda tadi pagi itu, saya keliling-keliling masih banyak juga warga yang tidak mengibarkan bendera merah putih itu. Saya sangat prihatin.
0: Iya.
1: Apakah mereka tidak mau mengibarkan atau mereka lupa atau bagaimana? Tidak lupa nggak mungkin ya.
0: Iya.
1: Tapi 17 Agustus pasti diingat terus sampai kita meninggal, itu pasti 17 bulan sempat akan diingat.
0: Iya.
1: Masih banyak juga yang tidak mengibarkan bendera merah putih. Ada juga, tapi ada juga yang tidak. Ya, itu yang saya lihat.
0: Oke, kalau gitu tapi dari tahun lalu gimana tuh Pak Wibi? Apakah lebih meriah atau lebih apa ya, lebih sepi?
1: Kalau meriah sih tetap meriah Bang. Tetap meriah, cuma itu sayangnya kok masih ada yang tidak kibarkan bendera. Itu yang saya tidak tahu apa mereka itu kok begitu tuh.
0: Iya, mungkin lupa juga kali.
1: Iya, makasih Bang.
0: Oke, baik, dari Pak Wibi di Makassar. Pak Wibi di Makassar. Ada Pak Caswa di Brebes. Pak Caswa, silakan, selamat dini hari.
2: Selamat pagi Bung Wisnu Wardana Saputra.
0: Selamat pagi.
2: Yang gantengnya se-Jawa Timur, se-Indonesia. Iya.
0: Iya, salam gimana nih?
2: Sehat, salam tangguh.
0: Salam merdeka. Sehat, salam tangguh. Merdeka Pak Caswa. Gimana nih? Saya pengen tahu ceritanya Pak Caswa nih, apakah ramai juga di daerah Pak Caswa tuh atau bagaimana?
2: Untuk saat tahun sekarang itu temurun, turun
0: juga.
2: Enggak seperti tahun kemarin.
0: Jadi
2: tahun kemarin tuh setiap desa mengadakan karnaval.
0: Iya.
2: perlombaan banyak sekarang. Jadi desa ini ada karnaval, desa ini nggak ada. Desa ini ada karnaval, desa ini nggak ada. Jadi seperti itu karena apa? Karena ya itulah, menurut orang-orang yang masyarakat Indonesia yang sekarang sulit di ekonomi, jadi seperti itu perkembangannya.
0: Oke.
2: Tapi saya berharap, Bung Wisnu.
0: Iya.
2: Ini saya berharap ke HUT RI ke-81 untuk kedepannya mudah-mudahan bisa berubah segala-galanya, terutama penegakan hukum kepada koruptor. Kedua itu ada hukuman mati para koruptor. Ketiga itu harus Indonesia ini dengan secara lapangan pekerjaan diperluas, ekonomi berjalan, harga tetap stabil murah. Dan intinya yang nomor empat itu apa ya namanya, cepet-cepet di tahun HUT RI ke-81 ini para koruptor itu ditangkap hukuman mati.
0: Amin.
2: Dan sebenarnya itu baru akan merdeka. Tapi ini hanya atas nama seperti Pancasila, merdeka ini hanya ada namanya doang. Karena apa? Turun kurang rame seperti ini. Terima kasih.
0: Baik.
2: Bung Wisnu Wardana Saputra.
0: Assalamualaikum
2: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak Caswa di Brebes ya. Nah, tadi ada enggak terlalu ramai dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, tapi bagaimana di Mataram nih ada Pak Nanang. Selamat pagi, selamat dinari Pak Nanang.
3: Merdeka.
0: Merdeka Pak Nanang. Gimana kabarnya Pak Nanang?
3: Ya alhamdulillah baik, harus kita tetap semangat nih.
0: Iya alhamdulillah. Tapi gimana nih keadaan di sana Pak Nanang? Apakah ramai juga?
3: Meriah.
0: Meriah sekali di sana.
3: Iya, bahkan anak-anak sekolah meriah, arak-arakan. Ya anak-anak sekolah bahkan bukan hanya di Kota Mataram, datang dari luar Kota Mataram, arak-arakan semua ke Mataram.
0: Oh, itu dari luar kota pun ikut hadir merayakannya di Kota Mataram, Pak Nanang?
3: Iya, anak-anak sekolah terutama.
0: Oh, itu untuk lomba-lomba gitu atau bagaimana?
3: Bukan, setelah dia upacara itu dia arak-arakan pakai motor gitu, bawa bendera gitu. Kota Mataram, dia masuk Kota Mataram dari luar Kota Mataram.
0: Oh, begitu.
3: Ada tadi ada sedikit kendala, ada mungkin dia ugal-ugalan oleh aparat kepolisian, jadinya ditertibkan dan saya saksikan sendiri.
0: Iya, alhamdulillahnya ada pengamanan ya Pak Nanang.
3: Ya bukan istilah pengamanan, ditertibkan aja dia.
0: Okay.
3: Ya, tapi ya, disangsi apa push up apa tadi itu ya.
0: Waduh. Sendiri tadi ya. Sampai kena push up juga.
3: Iya di sama dituncu sama bapak polisi. Tapi saya bagus apresiasi sama bapak.
0: Iya, iya dong, kalau salah mah harus dihukum juga Pak Baranang. Iya. Tapi kalau lomba-lomba gitu ada nggak, Pak Nanang, di daerah Bapak?
3: Kalau di kampung saya ini banyak lomba.
0: Oh iya? Apa aja tuh?
3: Lomba-lomba macam-macam ini. Lomba-lomba lari kerereng, macam-macam ini anak-anak. Ya, apa-apa namanya. Kayak makan kerupuk kayaknya tadi, ya. Seperti itu, macam-macam.
0: Meriah juga ya, berarti ya, Pak Nanang ya?
3: Sekali ya. Kampung saya ini kan di Jalan Udayana Dasanagung.
0: Tapi Mataram. Iya, yang ikutan juga banyak dari kalangan dewasa juga enggak, Pak? Atau anak-anak aja tuh?
3: Apa lombanya?
0: Iya.
3: Kalau khusus di kampung saya ini khusus anak-anak kecil aja.
0: Oh, khusus. Tapi anak-anak kecil.
3: Kalau di Lombok ini ada yang sampai tingkat orang besar, seperti olahraga. Iya, olahraga macam ada yang main voli. Ya pertandingan main voli, bulu tangkis segala macam. Apalagi ada persiapan PON di Nusa Tenggara Barat ini. Ya jadinya banyak olahraga gitu.
0: Oke, baik Pak Nanam.
3: Kemerdekaan. Tapi yang saya harapkan ini Bung.
0: Iya, silakan.
3: Nih, banyak maaf. Jadi yang saya harapkan di hari kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 ini bukan hanya sekedar ritual mengerek dan mengibarkan bendera saja yang kita jalani. Jadinya kita harus buat semacam momentum, bahkan hari awal kita untuk melanjutkan amukti perjuangan para pendahulu kita untuk apa namanya membebaskan bangsa ini dari kebodohan dan kemiskinan yang menimpa rakyat Indonesia, itu maksud saya, Mas.
0: Nah, oke. Okay.
3: Dari ritual kita mengerek bendera, kita itu mengibarkan bendera saja, tapi jadikan sebuah amukti perjuangan para pendahulu kita untuk itu membebaskan bangsa Indonesia ini dari kebodohan dan kemiskinan.
0: Baik, Pak Nanang. Oke, terima kasih, Pak Nanang.
3: Merdeka, jangan lupa kopinya ya. Terima kasih banyak.
0: Iya.
3: Terima kasih sekali sama RRI Pro 3 Jakarta. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih. Merdeka. Selamat pagi, selamat dini hari, ya, Pak Nanang. Iya, dari Pak Nanang di Mataram tadi diceritakan ramai sekali ya, bahkan ada pawai juga yang bahkan sampai ditertibkan oleh aparat ya, sampai disuruh push up dan segala macamnya untuk menimbulkan efek jera juga tuh. Tapi bagaimana nih ya di daerah-daerah lainnya? Saya juga ingin tahu, silakan di line telepon kami masih dibuka ya. Ada Pak John di Padang. Pak John, selamat pagi, selamat dini hari.
4: Selamat dini hari, Bang Wisnu ya.
0: Iya, Pak John. Gimana nih kabarnya, Pak John di Padang?
4: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah.
4: Ya. Bang Wisnu ya, gimana sehat ya?
0: Alhamdulillah sehat selalu, Pak John. Gimana nih tadi perayaan HUT-nya nih di daerah Pak John nih?
4: Ya, kalau daerah saya, ya kalau di mana-mana itu pasti rame lah, kan gitu kan. Jadi ya macam-macam, ada yang tadi kan puncak acaranya kan tadi kan gitu.
0: Iya.
4: Ya ada yang melaksanakan apa? Memajak petampinan gitu kan.
0: Iya.
4: Nah, ada juga yang memakan apa? Makan kerupuk.
0: Makan kerupuk balap gitu. Karung.
4: Ya,
0: Anda juga?
4: Iya, pacu karung. Kalau Pak Bang John bukan ikut sih. Mendengar-dengarkan aja.
0: Oh iya, lihat-lihat.
4: Iya. Nggak ikut, bukan. Saya kan seorang tunanetra, Bang Wis.
0: Oh, iya.
4: Ya, jadi... gitulah. Masuk kita cinti cerita, ya kan?
0: Iya.
4: Sekarang kan kita kan udah 80 tahun, 1 tahun merdeka.
0: Betul.
4: Ya.
0: Rame juga ya, berarti ya?
4: Iyalah.
0: Tapi gimana nih, ada ini juga nggak? Kalau dari Pak Caswa di Brebes tadi kan juga meskipun rame, cuman ada juga warga-warganya yang tidak mengibarkan bendera tuh, Pak John.
4: Ya sih, ada juga sih memang. Alasannya gini. Ada yang berpendapat seperti ini. Kita kan belum merdeka. Kan pendapat dia kan.
0: Iya, pendapat orang beda-beda.
4: Pendapat orang beda-beda. Sebenarnya pendapat yang konyol gitu kalau menurut aku, Bang Wisnu.
0: Iya.
4: Apa yang dia belum merdeka? Makan aja tiga kali sehari kita udah bisa sekarang.
0: Iya.
4: Dulu sama zaman dulu kan susah. Jadi kalau nggak pasang bendera, di tempat Pak Bang John ini. RT-RT-nya sempat kadang nggak ada juga bagi-bagi sih, Bang Wisnu, nggak ada bagi-bagi bendera juga.
0: Iya.
4: Dibebarkan ke masyarakat beliknya, kadang-kadang ekonomi susah juga kan gitu. Jadi nggak ada.
0: Oh.
4: Jadi kalau pendap, ya nggak ada lagi. Saya dengar di daerah-daerah lain ada sih, Bang Wisnu, yang bagi-bagikan ke warga-warga. Di RT sini, tempat aku sih, nggak ada yang bagi-bagi. Ya, bendera kan macam-macam juga harganya, Bang Wis.
0: Iya.
4: Ada yang limpul, ada yang 100, apalagi yang bagus tuh gak mahal juga. Nah, orang berpikir seperti lebih baik dibelikan beras daripada
0: bisa jadi.
4: Bisa jadi.
0: Gitu. Iya. Oke, okay, Pak John.
4: Ya.
0: Terima kasih.
4: Jadi kalau, iya, jadi kalau kita masuk ke ada inti cerita lagi, inti cerita Merdeka. Kalau pendapat tadi itu, siapa tadi yang meminta aku mati tadi?
0: Pak Jaswa.
4: Pak Jaswa. Iya, sebenarnya kalau hukum mati itu bisa juga sih Bang Wisnu. Mm-hmm. Tapi kita kan bukan, kita mayoritas Islam.
0: Iya. Yeah.
4: Nah, tapi menerapkan bukan hukum Islam. Nah, kita kan bukan era Arab Saudi. Kalau Arab Saudi jangan main-main.
0: Mm-hmm.
4: Kalau salah sedikit ya memang dia menerapkan hukum Islam sekali. Kita kalau kita ini Bang Wisnu susah ini. Sulit berkata lah kita, susah. Tapi setidak-tidaknya ditegakkanlah secara adil-adilnya.
0: Okay.
4: Ini diperingati anti korupsi sedunia, anti korupsi sedunia. Ternyata korupsi makin banyak, makin kemana itu Bang Wisnu.
0: Iya, kita tetap optimis aja lah. Semoga hukumnya lebih adil.
4: Ya memang, Polri jangan tumpang tindih. Harus ditegakkan seadil-adilnya. Mau rakyat besar, mau rakyat kecil, jangankan dia manusia juga. Perbedaan ekonominya aja kan?
0: Iya.
4: Oke.
0: Okay. Baik, terima kasih Pak John.
4: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, mendengar, kita cukupkan ya di Kopi Pro 3 sesi pertama ini. Nanti Anda juga bisa bercerita lagi ya, masih ada di sesi kedua tentang semarak perayaan HUT ke-81 Republik Indonesia. Dan saya ingin tahu bagaimana kemeriahan di tempat Anda. Tapi sebelum itu kita jeda warta berita pukul 1 waktu Indonesia Barat.

0: Warta berita kita awali dari informasi di mana menyemarakkan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. RSUD Dr. Muhammad Zain Painan, Kabupaten Pesisir Selatan, bekerja sama dengan Perdami Sumatera Barat menggelar bakti sosial operasi katarak gratis bagi masyarakat. Laporan selengkapnya oleh Hans Primananda.
1: HUT RI yang ke-81, kita RSUD Zain Painan menggelar operasi katarak mata gratis.
2: Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Zain Painan, Dr. Dona Hamrita kepada RRI di Painan tadi pagi mengatakan kegiatan bakti sosial operasi katarak gratis telah diawali dengan pemeriksaan kesehatan mata pada 13 hingga 14 Agustus lalu. Total terdapat 1.000 lebih masyarakat telah mendapatkan pemeriksaan dimaksud sekaligus memastikan calon peserta telah memenuhi syarat untuk menjalani tindakan operasi. Dona menjelaskan setelah proses screening selesai sebanyak 52 orang diantaranya telah mendapatkan layanan operasi katarak secara gratis di RSUD MZ. Tindakan operasi ini dilakukan oleh tim dokter spesialis mata yang bekerja sama dengan Perhimpunan Dokter Spesialis Mata Indonesia, Perdami Sumatera Barat.
1: Memastikan kesehatan masyarakat sehat dengan melaksanakan CKG, bagi tanam gratis sebanyak 1.000 orang sudah dilaksanakan, dan hari ini kita melaksanakan operasi katarak dan halaman kantor bupati kita melaksanakan donor darah. Jadi semua ini upaya yang kita lakukan untuk bagaimana menjamin masyarakat pesisir selatan menjadi sehat dan berkualitas.
2: Dona Hamrita menambahkan program kemanusiaan ini bertujuan membantu masyarakat yang mengalami gangguan penglihatan akibat katarak untuk dapat kembali melihat dengan lebih jelas dan meningkatkan kualitas hidup mereka. Sementara itu Bupati Pesisir Selatan Hendra Joni mengatakan biaya normal operasi katarak mandiri di rumah sakit pemerintah berkisar antara 2 juta rupiah hingga 7 juta rupiah untuk satu mata. Dalam rangka bakti sosial, pemerintah memberikan layanan ini secara gratis kepada masyarakat yang membutuhkan.
3: Kita aplaus kepada di rumah sakit ya, sekarang kita bisa mengoperasikan saudara-saudara kita 52 orang operasi kataraknya. Kalau satu mata, kalau gratis itu 7 juta. Kalau dua mata berarti 14 juta. Tapi ini sekarang gratis.
2: Melalui semangat pulihkan penglihatan sambut kemerdekaan, pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan berharap bakti sosial operasi katarak gratis ini dapat menjadi hadiah istimewa bagi masyarakat menjelang HUT RI ke-81. Selain memulihkan penglihatan, program ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas hidup warga sehingga dapat kembali beraktivitas secara mandiri dan produktif. Dari Padang Provinsi Sumatera Barat, Hans Permananda Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu, dalam rangkaian Pesta Rakyat HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, ribuan warga bersama berbagai elemen turun langsung membersihkan Sungai Code yang diwarnai lomba mural dengan membawa pesan tentang pentingnya kota yang bersih dan sehat. Laporan selengkapnya oleh Dian Parwanto.
1: Juga meningkatkan semangat dan kesadaran warga terhadap kebersihan.
2: Semangat gotong royong untuk memeriahkan kemerdekaan dilakukan masyarakat di Kota Yogyakarta melalui aksi bersih-bersih Sungai Code dalam rangka Pesta Rakyat HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Ribuan orang dari berbagai unsur Pemkot, komunitas lingkungan hingga perguruan tinggi dan masyarakat hadir untuk terjun membersihkan sungai. Selain aksi bersih-bersih, kemeriahan HUT kemerdekaan juga dilakukan dengan lomba mural yang dibuat di sepanjang tembok bantaran 81 meter yang dimulai dengan pembubuhan cat oleh Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo. Hasto berharap semangat ini tidak hanya berhenti sebagai agenda seremonial tahunan, tetapi dijaga demi masyarakat dalam jangka panjang.
3: Mural sungai, tepi sungai kita mural dalam rangka Pesta Rakyat kemerdekaan yang ke-81. Sambil menyelam minum air lah ini, warga kita ajak Pesta Rakyat. Kemudian kita ajak membersihkan sungai, kemudian juga sekaligus mewarnai dan menghiasi. Jadi jangan gunakan anggaran hanya untuk pesta, tapi tidak ada bekas. Maka kemudian hari ini kita Pesta Rakyat yang membekas. Ada bekas lukisannya, bekas muralnya, bekas bersihnya sungai. Gitu. Jadi saya kira efisiensi kita terjemahkan begitu. Akhirnya kita meriah, tetapi juga berbekas dan menghasilkan produk.
2: Salah satu peserta mural, Nia Zahra, mengharapkan semangat kemerdekaan Republik Indonesia bisa terus tertanam, terutama dalam menjaga kebersihan kotanya. Menurutnya, menjaga Indonesia agar lebih baik bisa dimulai dari hal terkecil dengan terus menjaga semangat gotong royong di lingkungan masyarakat.
1: Menurut saya, dari lingkungan saya sekitar sangat minim kesadaran akan plastik dan juga sampah-sampah. Jadi mungkin dengan diselenggarakannya ini dapat meningkatkan kesadaran mereka dan juga bisa menjaga lingkungan kita lebih baik lagi. Dan semoga tidak hanya di kalangan muda saja dan juga kalangan orang tua juga bisa membantu menyukseskan untuk pembersihan lingkungan ini.
2: Lomba mural dan bersih sungai menjadi rangkaian acara Pesta Rakyat HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia dengan mengusung tema Resik Kaline, Sehat Kotane yang diinisiasi Pemerintah Kota Yogyakarta bersama Gedung Agung Istana Negara. Dari Yogyakarta, Dian Parwanto, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga @rriprograma3. Saya Wisnu Wardana, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Saya Samuel Batimena, anggota Komisi 7 DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan. Saya mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Saya berharap sebagai masyarakat dan juga sebagai anggota DPR RI bahwa kita bersama bisa bergandengan tangan, bergotong royong untuk kesejahteraan masyarakat ke depan. Dalam segala hal, dalam segala lini. Merdeka!
1: Siapa di sini yang suka ikut lomba dalam rangka merayakan kemerdekaan Indonesia? Salah satu tradisi yang tidak boleh terlewat adalah lomba 17-an. Tapi, tahukah kamu dari mana asal-usul tradisi ini? Asal-usul lomba 17-an sebenarnya berasal dari semangat perjuangan rakyat Indonesia dalam merebut kemerdekaan dari penjajahan. Tradisi lomba 17-an lahir sebagai bentuk apresiasi dan penghormatan terhadap semangat perjuangan itu. Lomba-lomba yang diadakan juga melambangkan semangat gotong royong dan kebersamaan yang merupakan bagian penting dari kemerdekaan kita. Contohnya, dalam lomba makan kerupuk, hal ini mencerminkan semangat pantang menyerah dan kebersamaan untuk mencapai tujuan bersama. Ada juga lomba balap karung, yang dianggap mengajarkan kita tentang semangat kompetisi yang sehat dan menghargai usaha keras. Tapi, salah satu lomba yang paling mencolok adalah panjat pinang. Meski terlihat lucu, panjat pinang mengandung pesan kuat tentang perjuangan mencapai tujuan. Dalam hal ini, puncak pinang mewakili kemerdekaan yang harus diupayakan bersama. Melalui tradisi ini, kita merayakan kemerdekaan sambil mengenang perjuangan para pahlawan.
2: Semarakkan Hari Kemerdekaan Indonesia. Rayakan dengan semangat persatuan, kebersamaan, dan cinta tanah air.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.
0: Kata tokoh dunia. Setiap orang memiliki kabar baik di dalam diri mereka. Kabar baiknya adalah, kamu tidak tahu betapa hebatnya dirimu. Berapa banyak yang bisa kamu cintai, apa yang dapat kamu capai, dan apa potensimu. Anne Frank.
2: Taklimat Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto saat Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah tahun 2026 di Sentul, Bogor, Jawa Barat, tanggal 2 Februari 2026.
3: Kadang-kadang kita tidak menghormati sejarah kita. Situs-situs bersejarah dibongkar. Ini para kepala daerah harus memikirkan. Saya mau tanya, di mana stasiun RRI yang digunakan oleh Bung Tomo waktu pertempuran 10 November? Apakah masih ada?
2: Dan inilah pidato Bung Tomo yang mengobarkan semangat para pejuang dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia saat menghadapi ultimatum tentara Inggris

0: yang menuntut para pemimpin dan pejuang Indonesia menyerah serta meletakkan senjata.
1: Hei, tentara Inggris, komandanku bahwa kita ini akan membawa bendera putih untuk takluk kepadamu. Kau menyuruh kita melangkah tangan datang kepadamu. Kau menyuruh kita memerah senjata-senjata yang telah kita rampas dari tentara Jepang untuk diserahkan kepadamu. Tuntutan itu, walaupun kita tahu bahwa kau sekalian akan mengancam kita untuk menggempur kita dengan seluruh kekuatan yang ada. Tetapi inilah jawaban kita. Selama banteng-banteng Indonesia masih mempunyai arah merah, merah dan putih, maka selama itu kita akan kita mau menyerah kepada siapapun juga.
2: Mau berangkat kerja, pulang beraktivitas, jangan biarkan perjalananmu tanpa informasi. Polantas Karib Pro 3 RRI hadir menemani perjalanan Anda. Kerjasama Pro 3 RRI dan Korlantas Mabes Polri. Pantauan lalu lintas terkini dan aktual langsung dari berbagai titik strategis di Jakarta dan wilayah lainnya. Mulai dari kepadatan kendaraan, kecelakaan, gangguan perjalanan, rekayasa lalu lintas, hingga himbauan keselamatan berkendara. Polantas Karib Pro 3 RRI, teman perjalanan agar Anda lebih siap, lebih aman, dan lebih bijak di jalan. Dengarkan Polantas Karib Pro 3 RRI setiap hari pukul 7.20 dan 17.30 menit waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Kalau di Indonesia ini kan sekarang ini boleh dikatakan setiap peringatan 17-an itu makin tahun makin kuatlah menampilkan pakaian-pakaian tradisional, termasuk anak sekolah juga sekarang begitu ya, dari tahun ke tahun terus ditingkatkan. Nah, adakah juga di Turki seperti itu? Mungkin dari mahasiswa yang menampilkan pakaian tradisional kita, yang ikut upacara ataupun acara begitu?
2: Kalau dalam upacara pada hari ini tidak banyak yang memakai pakaian tradisional gitu Pak ya, karena kemarin udah Pesak akhir itu udah banyak yang teman-teman memakai pakaian tradisional, ya mungkin pada hari ini tidak terlalu seramai yang Pesak kemarin buat yang hadir upacara gitu Pak. Tapi tetap ada beberapa yang memakai pakaian tradisional dari Sumatera gitu, dari pulau-pulau lainnya gitu. Dan memang kalau kita juga di Turki ini memang selalu Pak tiap kita kan ada PPI wilayah juga Pak ya. Jadi PPI Turki itu sebagai induknya, kita punya PPI wilayah ada sekitar 20 dan mereka ini juga punya event-event culture day gitu Pak. Jadi memang tiap tahun itu pasti memperkenalkan Indonesia melalui kebudayaan gitu Pak. Jadi mereka memakai pakaian tradisional di pusat kota gitu Pak ya, untuk menampilkan tarian gitu atau mungkin menampilkan kesenian-kesenian lainnya gitu di acara tersebut.
1: Iya. Nah, kalau di Australia bagaimana, Soraya?
3: Kalau di Australia sendiri tadi sih banyak yang datang pakai baju adat ya. Tapi kita kedinginan Mas Zaini karena 10 derajat tadi kita tuh upacara Mas. Jadi kita benar-benar kedinginan, jadi kebanyakan yang pakai jaket dan pakai coat, jadi enggak terlalu kelihatan gitu ya. Tadi aku ngelihat sekilas dari yang Turki bagus banget kayaknya, lapangannya besar gitu ya dan mataharinya cerah. Kalau di sini tadi mataharinya sedikit malu dan juga dingin banget.
1: Kalau di Turki memang lagi agak panas ya cuacanya ya, Andra ya, di sana ya?
2: Iya benar Pak, lagi musim panas, lagi trik-triknya Pak, lagi puncaknya nih, puncak musim panas.
1: Tapi tidak mengganggu jalannya upacara begitu tadi di sana?
2: Alhamdulillah karena KBRI juga udah nge-provide atau nyediain tenda gitu Pak ya, teman-teman yang ikut upacara tuh nggak kepanasan gitu Pak.
1: Oh, jadi sudah ada persiapan lah begitu ya, mengantisipasi cuaca panas ya?
2: Benar Pak, benar sekali.
3: Kembalikan ya sama di sini.
1: Kembalikan di Australia begitu ya. Baik, Soraya.
3: Di sini pakai heater gitu tadi, upacara.
1: Soraya, bagaimana sih melihat peran negara kita ke-81 ini di dunia internasional? Silakan Soraya.
3: Kalau misalkan untuk di dunia internasional sendiri, mungkin khususnya Australia kali ya, Mas Zaini ya. Kalau misalkan untuk Australia sendiri, sebenarnya hubungan antara diplomatik antara Indonesia dan Australia sudah terjalin dengan baik gitu. Di antaranya kita lihat ada beasiswa yang diberikan dari mulai beasiswa Australia Awards untuk scholarship maupun dengan grants yang ada untuk para mahasiswa dan juga masyarakat Indonesia. Itu yang pertama dari segi pendidikan. Kemudian yang kedua dari segi budaya juga. Di sini kalau bisa dilihat peran budaya itu sangat blending ya antara masyarakat Indonesia dan juga Australia, karena penerapan budaya Indonesia di sini tuh sangat kental gitu Mas Zaini, sampai kita tuh punya yang namanya sekolah atau misalkan komunitas yang mengajarkan Ratu Jaro gitu. Sampai mereka ini udah ke luar negeri, tapi yang nari itu anak-anak Australia gitu. Jadi seru banget gitu Mas Zaini. Itu yang kedua dari masalah budaya. Kalau misalkan untuk masalah seperti karena saya di bagian anti korupsi gitu ya, kami juga di anti korupsi sering kali bertukar informasi gitu dalam hal yang pasti pendidikan anti korupsi, kemudian juga penindakan korupsinya, seperti itu Mas Zaini kira-kira.
1: Jadi sebenarnya kalau untuk diplomasi itu budaya, kesenian, pendidikan juga penting begitu ya, Soraya ya?
3: Penting, kalau menurut saya itu penting banget ya, karena pertama Australia ini kan negara maju gitu ya. Kemudian Australia ini memang ingin mengembangkan negara yang kita kan masih negara berkembang gitu ya, sehingga Australia ini memberikan juga kesempatan untuk para negara-negara berkembang ini untuk berkuliah di Australia gitu. Jadi pentingnya adalah untuk mengembangkan sumber daya manusia ini yang ada di Indonesia.
1: Termasuk mempererat hubungan budaya tadi, banyak anak Australia ternyata yang memang sudah sangat akrab dengan budaya Indonesia begitu. Itu juga salah satu mungkin ya manfaatnya untuk diplomasi budaya ke depan begitu ya, Soraya.
3: Betul banget Mas Zaini. Temulawak itu sebenarnya singkatan. Singkatan dari teater musikal, teater musikal, teater muda langkah awal kemerdekaan. Jadi temulawak. Kenapa temulawak yang dipilih sebenarnya? Pertama biar catchy. Yang kedua temulawak itu kan adalah salah satu minuman khas Indonesia gitu ya, untuk herbal yang bisa meningkatkan daya tubuh. Jadi ketika ingat Indonesia, ingat teater anak muda temulawak lah di.
1: Oh, itu idenya munculnya begitu.
3: Betul. Jadi ini adalah inisiasi dari PPI Victoria. Jadi kan kita punya PPI Australia, ada Victoria, kemudian ada juga Queensland gitu ya. Yeah. Nah, ini khusus untuk Victoria gitu. Nah, kemudian yang kedua tadi makanan seblak, yeah. ada lagi masa ini di sini. Saking di sini lengkapnya
1: banget. Pokoknya di Australia mau cari makanan Indonesia apa saja ada begitu ya.
3: Iya, ada semua masa ini. Aku pernah beli gemblong.
1: Kalau gitu, gemblong. Ada di sana gemblong.
3: Aduh, serius aku makan gemblong. Kalau gemblong di puncak itu 30.000 dapat serenceng.
1: Iya, betul, sekantong plastik ya.
3: Di sini 3,5 dolar itu satu biji, Mas.
1: 3,5 dolar satu. Mahal ya gemblong ya.
3: 3,5 dolar kali 12.600 tuh berapa? Iya. Jadi ada sih ada ya, tapi mahal gitu.
1: Betul, betul.
3: Dan tadi yang ketiga, apa ya pertanyaan Bu Dinda ya
1: tadi? Tadi ya sebenarnya sih sama saja, kemeriahannya tanggapan dari warga di sana seperti apa gitu, kemeriahan.
3: Oh iya, tadi sudah kita, ya, kemeriahan tanggapan dari warga ya, mereka senang sekali Bu Dinda untuk ikutan di sini semuanya.
1: Yeah.
3: Menghargai banget acara dan juga kemerdekaan Republik Indonesia ini.
1: Yeah. Nah Andra silakan, mungkin Bu Dinda bisa ditanggapi juga.
2: Oke, terima kasih Budi atas pertanyaannya. Memang kalau di Turki itu kan jauh banget ya dari Indonesia gitu ya. Ya kurang lebih puluhan kilometer lah gitu jaraknya. Yeah. Belasan kilometer mungkin. Nah, apalagi kan di sini kalau nyari makan Indonesia kan nggak segampang mungkin di Australia gitu ya. Jadi memang perlu import yang besar gitu. Nah, tapi alhamdulillah di sini memang banyak gelin yang benar-benar, atau gelin itu maksudnya ibu-ibu yang menikah dengan warga Turki. Nah, jadi mereka juga menjual makanan di sini. Kita ada open PO dan sebagainya. Jadi kita masih bisa lah merasakan gitu ya, merasakan masakan Indonesia. Tapi kalau di Istanbul memang banyak banget restoran gitu, restoran Indonesia banyak banget. Dan kalau untuk mereka tuh menanggapinya sangat luar biasa gitu ya, dengan acara kita kemarin sangat meriah banget gitu.
1: Yeah.
2: Karena memang mereka bisa mencoba tuh makanan yang gak pernah mereka coba, makanan-makanan asli ya gitu. Karena biasa kan di sini orang Turki pada makan roti gitu ya, roti sama kayak ada bubur cair gitulah, kayak corba, kita namanya corba di sini gitu.
1: Ya, corba, betul.
2: Itu yang biasa mereka makan gitu. Nah, sedangkan makan Asia kan kita nasi nih, nasi ya, gitu kan, sate dan sebagainya. Jadi mereka mencoba nih, kok ini beda banget ya rasanya, kok pedes banget gitu. Sedangkan ini kan nggak banyak yang pedes gitu ya Pak ya. Nah, jadi sangat sulit gitu kalau misalnya mencari makanan-makanan Asia di sini. Apalagi waktu pas mereka coba cendol nih, cendol. Ini kok ada kayak jeli-jeli hijau nih, apa gitu katanya. Mereka kira itu apa namanya, hewan atau apa gitu kan. Kok ini ada gini-gini kayak siapa gitu. Nah jadi setelah dicoba gitu, oh enak banget gitu katanya. Ini minuman yang pernah saya coba nih, yang paling the best katanya gitu. Yang paling enak gitu yang pernah saya coba katanya.
1: Yeah.
2: Jadi emang antusiasmenya juga sangat luar biasa ya, sangat meriah gitu kemarin. Warga Turkinya juga Masya Allah sangat responnya positif alhamdulillah gitu Pak, terkait dengan acara kita kemarin gitu.
1: Ya, intinya memang Soraya dan Andra bahwa makanan tradisional kita tidak ada yang tidak enak, semuanya enak begitu ya.
2: Benar sekali.
1: Nah oke, okay. Saya sekarang ke Andra. Tadi kan Soraya sudah menyampaikan bagaimana kuatnya diplomasi budaya kita di Australia begitu ya, kemudian juga diplomasi pendidikan yang terjalin antar kedua negara begitu. Nah kalau di Turki bagaimana Andra?
2: Turki sama Indonesia ini kan saat ini memang sangat luar biasa ya hubungannya. Hubungan diplomatiknya sangat kuat banget, khususnya dalam hal perdagangan persenjataan gitu ya. Yeah. Kalau kita bisa lihat, kita juga banyak import barang-barang atau persenjataan dari Turki gitu ya, dari perusahaan Turki. Dan kita juga sering nih melakukan kayak kunjungan-kunjungan, terutama Pak Dubes ya. Pak Dubes itu sendiri, yeah, memang sering banget selama menjabat di sini tuh sering banget keliling-keliling ke perusahaan-perusahaan yang ada di Turki untuk menjalin kolaborasi gitu. Ini biar menjadi apa ya, tempat bagi, maksudnya kita nih sebagai mempererat hubungan kita nih, bisa menjadi, biar teman-teman juga nantinya bisa lebih enak gitu, mau kerja, mau menjadi apa namanya, magang dan sebagainya gitu ya, terutama buat mahasiswa gitu. Nah jadi biar lebih gampang gitu bisa dibilang. Nah jadi alhamdulillah hubungan dari Turki sama Indonesia itu sangat luar biasa baik, gak hanya dari dari segi perdagangan atau perindustrian gitu. Yeah. Ya Pak, kita juga dalam hal pendidikan juga Masya Allah sangat luar biasa. Kemarin juga Pak Dubes sudah sempat mungkin melakukan audiensi ya dengan TDP gitu ya, melakukan meeting dengan TDP, yaitu ada sebuah apa namanya kayak lembaga pendidikannya gitu yang memang berbasis agama gitu Pak. Jadi bisa dibilang kayak UIN gitu kalau bisa kita bilang. Nah jadi mereka nge-provide beasiswa buat mahasiswa internasional khususnya Indonesia, bakal diperbanyak gitu dan akan ditambahkan juga. Kemudian ITB juga bakal memperbanyak kota buat teman-teman mahasiswa Indonesia ya, untuk meraih beasiswa gitu, beasiswa atau scholarship untuk ke Turki gitu. Yeah. Juga untuk kebudayaan juga pastinya memang sama ya seperti negara-negara lainnya, mungkin kayak Australia dan negara-negara lainnya juga. Kita juga memang sangat baik ya dalam mempromosikan Indonesia dalam segi kebudayaan gitu. Karena memang setiap ada event besar-besar dari Indonesia atau dari KBRI itu, kita bakal menampilkan tarian-tarian tradisional, kita akan menampilkan kebudayaan-kebudayaan yang memang sangat luar biasa gitu ya bagi orang Turki itu. Ini merupakan negara yang benar-benar kaya akan kebudayaan gitu. Nah, jadi mereka sangat bangga gitu dengan Indonesia dan sangat senang kalau melihat kita lagi nampil nari dan sebagainya gitu, Pak.
1: Iya. Jadi sebenarnya kalau dari para pelajar kita yang ada di berbagai negara termasuk Turki dan Australia, bisa dikatakan bahwa Soraya, Andra ini mungkin merasa bahwa bagian dari ujung tombak diplomasi kita juga begitu ya dengan masyarakat di sana. Benar. Bagaimana Soraya? Menurut Soraya bagaimana?
3: Benar banget Mas Zaini. Jadi aku merasanya bahwa kan pertukaran budaya yang paling efektif itu adalah berinteraksi sehari-hari ya. Jadi kami ini di negara luar negeri gitu menjadi representasi bangsa Indonesia gitu. Jadi memang saya melihatnya tadi benar gitu. Jadi ujung tombak yang mana kita terlihat bagaimana sebuah bangsa itu dari personilnya masing-masing gitu. Jadi memang ya di situ pertukaran budaya dari segi kita bicara, kemudian bagaimana sopan santun kita gitu ya, itu semuanya terlihat dari sana.
1: Iya,
3: gitu.
1: Andra, bagaimana Andra?
2: Iya, kita juga pastinya memang sebagai duta bangsa ya, kita bisa, ya bisa dibilang sebagai sop diplomasi, memang kita wajahnya nih, wajah negara Indonesia di mata dunia gitu. Nah, jadi ya sebagai representasi seperti kata Mbak Soraya tadi, kita harus terus ya menampilkan atau menunjukkan yang terbaik lah, Bu.
1: Iya.
2: Nah, gitu. Karena emang kalau kita membuat citra yang tidak baik dengan untuk Indonesia, pastinya orang menganggap bahwa Indonesia ini ya buruk gitu pastinya gitu ya. Makanya kita sebagai representatif berusaha semaksimal mungkin insya Allah akan menunjukkan yang terbaik gitu buat Indonesia dengan berbagai macam cara gitu ya, sebagai kayak misalnya nanti sebagai duta kebudayaan mungkin di sini kita gitu, untuk menampilkan kebudayaan dan sebagainya gitu.
1: Iya. Nah, apa pesan kemerdekaan dari Andra bagi anak-anak muda Indonesia? Silakan.
2: Saya sangat bersyukur banget tentunya gitu ya di hari kemerdekaan yang ke-81 ini masih bisa menikmati kemeriahannya gitu ya. Dan pesan saya memang buat teman-teman tetap bersatu gitu ya. Kita ini sebagai warga negara Indonesia, sebagai negara yang besar gitu ya, negara kepulauan yang terbesar gitu di dunia ini, yang terdiri dari berbagai macam pulau, berbagai macam suku dan berbagai macam bahasa gitu. Nah, persatuan ini yang membuat kita tuh menjadi satu kesatuan yang utuh gitu, yang kuat. Yeah. Nah, jadi dengan momentum kemerdekaan ini, dengan kita bersatu untuk memberikan atau berkontribusi yang terbaik buat Indonesia, insya Allah semoga kedepannya Indonesia bisa menjadi lebih baik gitu. Dan untuk mencapai mimpi kita nih sebagai Indonesia emas itu bisa kita capai kalau kita bersatu, kalau kita saling bahu membahu, saling membantu gitu ya, saling kalau kita di kampung itu kita bilang gotong royong gitu, bahasa yang lebih enaknya gitu. Nah, jadi emang harus bersama-sama kita membangun Indonesia ini menjadi lebih baik gitu, karena tanpa dari teman-teman semuanya, terutama anak muda gitu ya, kita nggak akan bisa maju bersama gitu ya kalau nggak ada teman-teman gitu. Jadi kita perlu anak muda, kita perlu orang dewasa sebagai pemimpin kita juga, dan kita sebagai anak muda ini sebagai penggerak, ya insya Allah bisa terus ya berusaha untuk memberikan yang terbaik atau berkontribusi yang baik untuk Indonesia gitu.
1: Ya, nah apa pesan kemerdekaan dari Soraya untuk anak-anak muda kita? Silakan Soraya.
3: Ya, yang pertama untuk anak-anak muda, saya ingin tetap bersemangat dan juga motivasi untuk tetap bisa memonitoring gitu ya kinerja pemerintah gitu. Jadi jangan takut untuk bersuara, jangan takut untuk selalu mengatakan yang benar gitu kepada pemerintah. Jangan pernah capek, karena kita adalah mahasiswa, anak-anak muda yang bisa, yang masih punya semangat, yang masih punya idealis untuk bisa istilahnya memperbaiki bangsa ini gitu. Untuk mahasiswa yang ada di luar negeri, saya sangat berharap kita itu dapat membawa perspektif baru untuk Indonesia ke depannya. Apalagi kita juga punya pengalaman dari sistem, budaya, belajar di luar negeri, yang akhirnya kita bisa membawa berpikir yang berbeda dan juga nantinya untuk berkontribusi bagi Indonesia lagi. Sehingga generasi muda atau mahasiswa di sini, kita tuh nggak hanya mengenang jasa pahlawan, tapi kita juga bisa berkontribusi lebih baik lagi untuk Indonesia maju. Gitu ya, Mas Zaini.
1: Baik, kalau begitu. Soraya, Andra, terima kasih banyak sudah ngobrol bersama kami ya malam ini ya, bercerita bagaimana kemeriahan HUT ke-81 Republik Indonesia. Sampai ketemu lagi lain kali, Andra dan juga Soraya. Sekali merdeka, tetap merdeka.
2: Merdeka, merdeka.
1: Ya, demikian tadi ya, dua narasumber kita dari PPI Australia, Soraya Sri Anggarawati, dan juga ada Lolandra dari PPI Turki.
0: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Sejumlah negara sahabat seperti Amerika Serikat, Mesir, Rusia, hingga Jepang menyampaikan pesan penguatan kemitraan strategis pada peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia pada hari ini, 17 Agustus 2026. Mereka menyoroti kerjasama bilateral, ikatan sejarah, dan dukungan terhadap stabilitas serta kemakmuran bersama. Melalui Menteri Luar Negeri Marco Rubio dan kuasa USA Ad Interim Joy Sakurai, Amerika Serikat menegaskan kemitraan strategis komprehensif yang berakar pada demokrasi serta kerjasama di bidang pertahanan, ekonomi, digital, dan mineral kritis. Sementara Presiden Rusia Vladimir Putin memuji pencapaian Indonesia dan menyampaikan harapan kemakmuran bagi masyarakat di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Sedangkan melalui perwakilannya, Jepang mengapresiasi hubungan kuat yang terjalin erat di berbagai bidang dan berkomitmen untuk terus memperkuat hubungan tersebut. Sementara itu, ucapan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia juga datang dari Perdana Menteri Australia Anthony Albanese. Dalam menyambut hari kemerdekaan Republik Indonesia tersebut, dia menyatakan Indonesia merupakan mitra perdamaian dan stabilitas kawasan. Nah, ini tentu ada makna berbeda ketika ucapan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia disampaikan di saat Indonesia sekarang ini bisa dikatakan sangat aktif berperan di dunia internasional, terutama untuk keseimbangan geopolitik dunia. Kami sudah bersama dengan pakar hubungan internasional Universitas Indonesia, Profesor Yon Mahmudi. Pak Yon, selamat malam Pak Yon.
4: Iya, selamat malam.
1: Malam Pak Yon. Pak, ini kan agak sedikit berbeda ya kalau ucapannya datang di saat Indonesia sekarang ini boleh dikatakan sangat aktif dalam hubungan internasional, bahkan berusaha menyeimbangkan kondisi geopolitik internasional begitu. Itu bagaimana menurut Pak Yon?
4: Ya, saya kira kan ini memang momentum penting ya, kemerdekaan bangsa Indonesia 17 Agustus 1981, kemudian di era kepemimpinan Pak Prabowo memang diakui sangat aktif ya di dalam melakukan berbagai komunikasi, kunjungan ya ke berbagai pihak yang memiliki peran strategis ya di dunia global. Bahkan yeah, kunjungan itu kan bisa berkali-kali begitu ya, enggak hanya sekali. Maka tentu ya ucapan ini kan juga sebagai apa harapan ya bagi Indonesia ya untuk terus memperkuat posisinya sebagai apa negara yang mendukung dan mendorong ya adanya perdamaian dan stabilitas ya dunia, karena kan posisi Indonesia selalu pada posisi yang apa bebas ya, yeah, netral begitu, tidak berpihak. Nah, ini dianggap kemudian ya sebagai kekuatan yang bisa menstabilkan ya atau menjadikan adanya suatu perdamaian.
1: Ya, artinya sebagai salah satu negara besar di dunia, terutama di kawasan Asia Tenggara begitu ya, saat ini banyak kepala negara melihat Indonesia agak berbeda perannya sekarang ini, Pak Yon.
4: Ya, saya kira itu ya, karena kan kita lebih peran internasional dunia era sekarang kan lebih diperkuat ya, ya, dibandingkan sebelumnya kan lebih fokus ke isu domestik ya, sehingga berbagai apa langkah yang dilakukan presiden untuk memperkuat komunikasi dan juga ya ikut di dalam apa mencoba mencari solusi atas masalah-masalah global geopolitik itu kan akhirnya ya mau tidak mau Indonesia diakui apa perannya begitu ya sebagai ya negara yang diakui posisinya dan memiliki peran strategis ke depannya.
1: Ya, nah seperti pernyataan dari Anthony Albanese yang menyatakan bahwa Indonesia merupakan mitra perdamaian dan stabilitas kawasan. Nah, ini apakah salah satu bukti yang memperkuat bahwa Indonesia berhasil menjaga keseimbangan geopolitik, Pak Yon?
4: Ya, saya kira itu ya. Jadi Indonesia kan juga tidak secara langsung di antara rivalitas dua kekuatan global Amerika dan Cina, kan juga tidak secara langsung mendukung Amerika atau Cina ya, tapi bersama-sama membangun komunikasi dengan kedua belah kekuatan ya besar itu ya, dengan mempertimbangkan kepentingan kepentingan Indonesia itu sendiri.
0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

Terima kasih pendengar, Anda masih tetap bersama kami di Indonesia Menyapa di dari segmen Kopi Pro 3. Dan kini kita telah memasuki sesi kedua ya dalam segmen Kopi. Dan bagi Anda yang ingin berkomentar dan beropini atau bercerita mengenai topik tema kita dini hari ini, yaitu semarak perayaan HUT ke-81 Republik Indonesia, bagaimana kemeriahan di tempat Anda, saya ingin mendengarnya. Silakan di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, 021-386-6712, atau bisa melalui WA kami di 081-399-3998.

0: Ya, di 17 Agustus ini memang hari atau ya hari yang kita tunggu-tunggu karena ya bertepatan dengan hari kemerdekaan Republik Indonesia dan tentunya pasti banyak sekali yang merayakannya ya pendengar ya. Bahkan untuk perayaan-perayaan tersebut tidak luput juga dari kegiatan-kegiatan yang seru sekali seperti perlombaan dan banyak macamnya ya perlombaan. Ada di Aceh ini salah satunya pacu kuda, yaitu lomba pacu kuda tradisional yang tentunya sudah ada sejak masa kolonial Belanda dan rutin digelar di dataran tinggi Gayo. Itu di Aceh. Lalu di Kebumen ini ada yang unik nih, sepak bola durian. Permainan sepak bola tidak biasa yang menggunakan buah durian. Nah, itu seru tuh ya. Kayaknya bakalan sakit tuh kakinya, tapi gimana nih? Pasti banyak juga di daerah-daerah Anda mungkin ya yang unik-unik nih terkait dengan perayaan 17 Agustus. Silakan di line telepon kami. Tapi saya ingin menyapa ada Pak Doni di Banyuwangi. Selamat pagi, selamat dini hari Pak Doni.
1: Halo, selamat dini hari.
0: Halo, selamat dini hari. Kabar baik Pak Doni?
1: Assalamualaikum Mas Wisnu.
0: Assalamualaikum di Banyuwangi. Gimana Pak Doni, kabar baik ya?
1: Alhamdulillah Banyuwangi lagi cerah-cerahnya lagi. Cuman banget ini
0: lagi ya. Cerah, alhamdulillah.
1: Gak pulang tahu aku sesuatu ada Banyuwangi.
0: Nanti dulu kalau cuti saya pulang, Pak Doni.
1: Padahal horornya selalu menanti Pak Doni.
0: Wah, nah itu dia tuh. Nah, yang unik di Banyuwangi salah satunya horor ya Pak Doni ya.
1: Wah, bukan unik lagi sekarang tuh.
0: Oh, bukan unik lagi.
1: Unik itu sekali dua kali. Sekarang yeah. Itu sekecamatan melaksanakan tiga kali setiap kelurahan itu ada sendiri. Kemarin di kelurahan Sumber Agung, di kelurahan saya.
0: Yeah.
1: Besok di kelurahan Sanggar. Terus besoknya lagi. Oh, tanggal 23 ada di Sumber Mulyo.
0: Yeah.
1: Tetangga kelurahan. Habis itu di Sanggar, Jalan Lampon itu. Habis itu di Sarongan itu ada sendiri. Satu kecamatan ada empat.
0: Waduh. Apalagi sound horror ini kan kenceng banget ya, Badon.
1: Aduh, ya, misal ya, yang melaksanakan itu Senepo. Padahal di tempat saya itu sama Senepo itu kegangan satu kecamatan Sumber Agung. Itu dari tempat saya itu dengar. Kemarin itu kan di Kelurahan Bulagung ya, untuk kecamatannya ikut Sumber Agung.
0: Iya.
1: Itu pada jauhnya bukan main. Di sini itu rasanya itu sudah kayak sonhurek seperti itu. Yang namanya lemas yo, itu battle kenceng-kencengan. Kan gini toh, besok itu ada di Sembon. Sembon itu kelurahannya ikut mana ya Sembon? Oh, ikut sambil kerja.
0: Yeah.
1: Besok itu ada 14 son, baru cek son. Besok itu masih cek son. Habis itu tanggal 19-nya itu grand.
0: Yeah.
1: Jadi karena palson itu jalan. Ya. Tapi yang saya sayangkan itu loh Mas Yo.
0: Gimana tuh?
1: Walaupun son horek, okay, son horek, tapi jangan meninggalkan betul budayanya. Jadi untuk dancer-dancernya, untuk penari-penarinya yang ada di setiap di belakang sound masing-masing, itu ada nuansa budaya Bhinneka Tunggal Ika. Jadi berdandannya ada yang pokoknya yang budaya-budaya
0: yang berkaitan dengan ini ya, kebudayaan di Indonesia ya.
1: Kemerdekaan jangan ditinggalkan, karena apa budaya itu jangan jangan kayak mentang-mentang DJ gerakannya gini, dandanannya urang-urang. Sekarang itu namanya bukan karena apa budaya, karena apa fun. Yang saya sayangkan seperti itu.
0: Iya. Oke. Selain sound horror, ada lagi enggak Pak Doni yang ramai di Banyuwangi ini pas karnavalan pas 17 Agustusan?
1: Saya amati kalau lomba-lomba kayak saya enggak tahu ya di tempat saya belum. Tapi kalau sound horror-nya itu loh yang paling menjamur di Banyuwangi.
0: Iya.
1: Tanggal berapa waktu pas di Sumber Mulyo itu sekaligus ada 9 sonhorek.
0: Waduh, 9 sekaligus.
1: Di tempat masing-masing itu ada 9 sonhorek. Ada satu sonhorek itu bisa mengeluarkan, untuk nyewanya itu bisa mengeluarkan,
0: iya,
1: 20 juta.
0: Oke. Okay. Baik, Pak Doni.
1: Tapi ya, yang namanya orang senang, yang namanya orang hobi, mahal pun dilaksanakan.
0: Betul sekali. Ya, baik Pak Doni, terima kasih.
1: Sehat selalu bersama Sabil, kalian
0: ya,
1: keren. Mudah-mudahan sudah keren semuanya. Sehat terus.
0: Amin, amin.
1: Jangan suara anda bagus-bagus, tapi yang penting jangan sombong. Harus ramah sama pendengar.
0: Iya, baik Pak Doni.
1: Selamat malam.
0: Selamat malam dari Pak Doni di Banyuwangi ya. Tadi menyinggung sonhorek nih di Banyuwangi, memang itu tradisi yang apa ya, yang cukup terkenal di Banyuwangi, karena biasanya juga pada 17 Agustusan gini atau hari-hari besar ada tuh di Banyuwangi itu mengadakan lomba sonhorek mendengar. Itu itu dikumpulin dari satu tempat ya, di satu tempat gitu, lalu keras-kerasan tuh suaranya tuh. Wah, itu keras banget ya, dari perkumpulan son-son gitu yang besar-besar gitu kan, dikumpulin jadi satu tempat dan dinilai tuh siapa yang paling keras. Dan kriterianya sebenarnya masih banyak juga, tapi saya kurang tahu ya, itu bagaimana nanti penilaiannya. Cuma ada dari Pak Doni di Banyuwangi. Kita beralih ke Pak Imron di Kendari. Selamat pagi, selamat dinari Pak Imron.
2: Selamat pagi, assalamualaikum Bu Wisnu.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Imron, kabar baik ya di Kendari, Pak Imron?
2: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah. Gimana nih Pak Imron nih, di Kendari ada nggak sih yang unik di sana saat merayakan 17 Agustus kayak gitu Pak?
2: Ya kalau di sini Bung Wisnu, itu hampir tiap tahun ya seperti biasa, kayak dulu-dulu itu gerak jalan santai begitu.
0: Oh, jalan-jalan santai, gerak jalan kayak ya, gitu-gitu ya. Lalu permainan-permainan ya, kayak gitu ada nggak juga sih, kayak balap karung dan segala macamnya kayak gitu, ramai juga Pak?
2: Ya ada juga sebagian itu biasanya di sekolah-sekolah itu, sekolah SD, SMP, biasa itu mereka rayakan juga gitu.
0: Nah itu ramai juga ya.
2: Ya.
0: Kalau pawai-pawai gitu juga ada.
2: Iya, karnaval itu biasa itu Bung Wisnu, itu mobil dihias-hias begitu, di model kayak kayak tank begitu, kayak dibikin model kapal itu mobil begitu.
0: Iya.
2: Karnavalnya.
0: Berarti masih meriah juga ya di sana ya Pak Imron ya, tapi sampai macet gitu nggak sih Pak Imron?
2: Ya.
0: Sampai macet gitu tempatnya atau bagaimana tuh kendaraan-kendaraan lalu lintas?
2: Iya kan, di itu kalau perayaannya itu, acaranya itu jalan utama itu di sini di Kota Kendari ditutup begitu.
0: Oh, emang udah ditutup ya, dialihkan seperti itu.
2: Ya, dialihkan ya.
0: Berarti masih ada antisipasinya lah ya dari di sana ya, Pak Imran.
2: Hanya ada juga lagi nih, bisa mungkin juga Bung Wisnu sudah tahu. Sedih juga sih itu di Kota Bau-Bau. Itu ada anak SMP itu lagi gerak jalan untuk merayakan 17-an kan. Tapi itu ibunya tiba-tiba meninggal itu.
0: Ya Allah, innalillahi.
2: Iya.
0: Sedih juga ya kalau seperti itu ya Pak.
2: Dia langsung ini kan, tapi dia langsung melanjutkan terus begitu. Dia tidak berhenti sampai tuntas itu gerak jalannya.
0: Oke. Semangat untuk merayakan kemerdekaannya juga nggak ini ya Pak Imron, nggak ini juga, nggak kalah juga tuh. Dari Pak Imron Kendari, halo. Iya, cukup ya, Pak Imron.
2: Iya. Di sini baru di sini Bang Wisnu, cuacanya di sini lagi musim kemarau ini di Kendari.
0: Iya.
2: Gitu.
0: Nih ya, tapi ini aman Pak Imron. udah turun belum pernah turun hujan juga kah atau bagaimana?
2: Hanya itu Bung, mengenai gempa juga itu.
0: Iya.
2: Di sini sempat juga naik air,
0: oh, iya,
2: air laut itu.
0: Oh, sampai ke sana juga ya efeknya ya, Pak Imron?
2: Iya, sempat naik di, tapi bukan di Kendari, di Bau-Bau juga, Bau-Bau.
0: Oke.
2: Iya. Kita Bau-Bau begitu Buton.
0: Oke, baik. Terima kasih Pak Imron atas informasinya juga ya.
2: Iya, terima kasih
0: Pak. Iya. Baik, saya selalu Pak Imron. Selamat pagi.
2: Selamat pagi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak Imron di Kendari, kita beralih ke Pak Zainuo di Jepara. Selamat pagi, Pak Zainuo.
3: Selamat pagi.
0: Selamat pagi. Iya, kabar baik ya, Pak.
3: Alhamdulillah, kabar baik, menyenangkan. Bagaimana bersama Mas siapa ini, Mas
0: Wisnu? Iya, dengan Bung Wisnu, Pak Zainuo. Oh,
3: iya. Yang di belakang tadi siapa?
0: Bung Sabil.
3: Oh, Sabil.
0: Iya.
3: Terlalu.
0: Alhamdulillah. Yeah, gimana nih?
3: Jakarta untuk 17-an untuk tahun ini. Di sana juga mungkin meriah ya. Kalau di sini ya, kalau saya ya meriah untuk ada jalan santai. Juga kemarin untuk yang anak-anak itu kita santai. Itu yang pecah air itu biasanya, oh ya, rame lah di sini.
0: Banyak yang mengikuti itu, Pak Zainuo, anak-anak kecil juga atau orang tua juga.
3: Sekali untuk di memperingati HUT RI yang ke-81 tentu.
0: Iya. Yang mengikuti itu ramai juga atau anak-anak aja atau bagaimana, Pak Zainuo?
3: Ya, mayoritas untuk yang saya ketahui loh ya. Ya, saya ketahui untuk anak-anak kalau jalan santai. Ya, anak-anak dan dewasa.
0: Anak-anak dan dewasa.
3: Campur jadi.
0: Iya. Oke, kalau pawai-pawai gitu juga ada?
3: Pawai-pawai ya ada. Di wilayah saya sangat ramai sekali.
0: Iya.
3: Wah, meriah, apalagi ya meskipun ini ya, saya pun juga ikut prihatin meskipun ini HUT RI yang ke-81. Semoga teman apa? Saudara-saudara kita yang gempa di mana itu kemarin?
0: Di Nusa Tenggara Timur.
3: Nusa Tenggara Timur. Semoga diberi ketabahan.
0: Amin, amin.
3: Dan mungkin ada yang meninggal ya, yang ditinggalkan, semoga menjadi tabah kabar ujian dari pencipta. Nah, itulah di saat-saat ini masih kita harus merenungi diri untuk apa ini, bencana-bencana yang
0: baik, sangat
3: mengganggu tentunya, tentunya ya bukan mengganggu sih, ini peringatan dari Tuhan
0: pencipta. Oke, baik Pak Zainuo, terima kasih Pak Zainuo.
3: Sama-sama,
0: sehat selalu. Merdeka, selamat dini hari.
3: Merdeka.
0: Dari Pak Zainuo di Jepara, terakhir ya ke Pak Pandu, ada di Riau. Selamat pagi, selamat dini hari Pak Pandu.
4: Halo, selamat pagi Mas Wisnu ya.
0: Iya, selamat pagi Pak Pandu. Kabar baik ya Pak Pandu.
4: Kabar baik.
0: Alhamdulillah.
4: Ini ya kemerdekaannya. Tadi malam kemarin tuh nggak dihubung, tapi bagus juga temanya itu.
0: Ya kemarin kan memaknai tuh hari kemerdekaan. Ya. Sekarang bagaimana perayaannya? Tapi kalau Pak Pandu mau memaknai juga nggak apa-apa. Gimana nih maknanya dari Pak Pandu?
4: Ya, ada ibu-ibu yang itu. Dia kita pergi kerja, pulang kerja aman kan?
0: Gitu. Iya betul.
4: Itu begal banyak sekarang. Itu pekan baru ini. Berapa ini udah dalam kejadian sebulannya ada 2 kali nih, 3 kali ya?
0: Ya Allah. Iya.
4: Nah, jadi itu ibu-ibu yang kemarin tuh.
0: Iya.
4: Dia mengharapkan seperti itu harapan kita kan?
0: Iya.
4: Tapi kejahatan begal-begal ini kan berhubungan dengan kesejahteraan juga kan?
0: Nah itu dia.
4: Kalau mereka sejahtera nggak mungkin mereka berubah seperti itu. Nah tentang lomba-lomba tempat kami juga ini saya penelitian juga ini lomba-lomba. Cuma kalau terlihat juga yang suruh panjat pinang ya.
0: Iya.
4: Kalau menurut saya panjat pinang itu berisiko
0: Berisiko.
4: Memang kata Mas tadi itu kan ada nilai perjuangan kemerdekaan situ kan, bagaimana meraih apa keinginan ya.
0: Iya.
4: Tapi ada kecelakaan-kecelakaan itu jatuh gitu. Ya, harus ada ikat apa panjat pinang itu harus pohonnya jangan tinggi sekali lah.
0: Ya mungkin ditambah pengamanannya juga ya Pak Pandu ya.
4: Bahwa perlu diberi apa ya seperti
0: matras atau apa gitu bawahnya.
4: Ya seperti mobil tabrak apa back apa itu.
0: Iya. Iya airbag.
4: Terus yang lain lapangan kerja terbuka ya kan. Kalau bisa masyarakat ini bisa memilih mau kerja apa bukan kerja apa aja kan.
0: Wah iya toh.
4: Banyak loh lowongan kerja tuh kalau bisa. Karena pemerintah menciptakan, saya kasih contoh mas ya, masih ada waktu dikit ya.
0: Iya, silakan Pak.
4: Saya pernah di Kompas, saya tulis begini, kegiatan surat menyurat, ngirim kartu pos itu dihidupkan lagi. Ini enggak seperti dunia maya, gambar pemandangan dilihat di dunia maya kan. Sekarang setiap siswa itu diwajibkan saling kirim surat kepada temannya, kirim kartu pos yang bergambar pemandangan Indonesia.
0: Wah.
4: Dulu kalau bule-bule kan suka itu ngirim-ngirim berapa. Dulu. Sekarang pun bule masih cari kartu pos untuk kirim-kirim itu. Danau Singkara, Danau Toba itu mereka kirim itu.
0: Iya.
4: Dia mereka libur, mereka kirim ke negaranya untuk temannya gitu.
0: Saya
4: pernah bawa bule itu, bawa bule itu tur di Maninjau itu. Dia beli kartu pos dikirim. Di tempat dia libur itu dikirim, soalnya sampai di situ kan ada kebanggaan dia itu. Nah,
0: iya.
4: Di situ kalau memang ada seperti itu, setiap siswa SMP, SD atau SMA itu tiap termelapor dia harus memperlihatkan kartu pos kepada gurunya.
0: Oke.
4: Diterima dari teman yang lain. Nah, itu yang bekerja itu perdagangan, ya, pariwisata, produksi-produksi kartu pos berlaku lagi, apa perangko berlaku lagi. Itu kan pencitraan lapangan kerja itu.
0: Iya, oke, okay, baik.
4: Itu saran, oke okay, mas Wisnu.
0: Iya, terima kasih Pak Pandu.
4: Oke. Okay.
0: Saya selalu merdeka.
4: Iya, saya merdeka.
0: Iya, mendengar sekian ya untuk Kopi Pro 3 edisi kali ini terkait dengan bagaimana kemeriahan di tempat Anda. Dan tadi sudah banyak disampaikan oleh para pendengar bagaimana keseruan di daerah masing-masing. Tapi tidak lupa juga kita menyinggung terkait dengan saudara kita yang ada di Nusa Tenggara Timur ya. Update terbaru ini ada 68 orang meninggal dunia dan ada 213 luka-luka di saat sebagian kita merayakan HUT kemerdekaan Republik Indonesia. Tapi di lain sisi juga ada saudara kita yang mengalami musibah. Dan tentunya kita tidak lupa untuk doakan supaya saudara-saudara kita yang ada di Nusa Tenggara Timur tetap tabah dan segera mendapatkan pertolongan oleh pihak-pihak yang terkait. Ya, untuk tema kita pada dini hari ini terkait bagaimana kemeriahan di tempat Anda, kita cukupkan sampai di sini pendengar. Saya Wisnu Wardana pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Sampai jumpa di lain kesempatan. Dan kita jeda warta berita pukul 2 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya, Wisnu Wardana. Warta berita kita awali dari informasi di mana Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK memaknai peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia sebagai momentum untuk memperbaiki perilaku serta memperkuat upaya pemberantasan korupsi. Laporan selengkapnya oleh Khairul Umam.
1: Kemudian dalam pelaksanaan kali ini sesuai dengan tema Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur,
2: Komisi Pemberantasan Korupsi memaknai peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia sebagai momentum untuk memperbaiki perilaku serta memperkuat upaya pemberantasan korupsi. Ketua KPK Setio Budianto mengatakan kemerdekaan tidak hanya dimaknai sebagai perayaan, tetapi juga sebagai tanggung jawab pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Menurutnya, pemenuhan hak masyarakat tersebut membutuhkan tata kelola pemerintahan yang baik, namun dalam praktiknya masih ditemukan perilaku penyalahgunaan kewenangan dan penyimpangan.
1: Kemudian dalam pelaksanaan kali ini sesuai dengan tema Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, ya ada hal-hal tentu yang berkaitan dengan tugas pokok daripada atau tugas dan fungsi daripada Komisi Pemberantasan Korupsi. Ya, kita memaknai kemerdekaan adalah sesuatu tanggung jawab ya yang diberikan, tanggung jawab pemerintah untuk bisa mensejahterakan, bisa memerdekakan, bisa memberikan pendidikan yang layak, kesehatan yang layak ya kepada seluruh masyarakatnya sebagaimana amanat dalam Undang-Undang Dasar 1945. Namun demikian dalam faktanya masih ada perilaku yang menyalahgunakan, kemudian menyimpang. Nah, tentu KPK berharap bahwa ini menjadi momentum yang sangat baik ya untuk bersama-sama memperbaiki, kemudian merubah perilaku-perilaku yang belum baik menjadi lebih baik lagi.
2: Lebih lanjut, Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan bahwa KPK juga memandang wacana peningkatan kelembagaan, yaitu Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa, menjadi badan pengadaan pemerintah selaras dengan temuan Lembaga Anti Rasuah. Menurut Budi, KPK telah menemukan bahwa pengadaan barang dan jasa menjadi salah satu titik rawan terjadinya tindak pidana korupsi, baik di tingkat pemerintah pusat maupun daerah.
3: Pembentukan Badan Pengadaan Nasional tentunya juga selaras dengan beberapa persoalan yang terungkap dari sejumlah perkara yang ditangani oleh KPK. Karena memang pengadaan barang dan jasa menjadi salah satu sektor yang rawan terjadinya tindak pidana korupsi. Tidak hanya di tingkat kementerian lembaga atau pemerintah pusat, tapi juga pengadaan barang dan jasa di tingkat daerah. Harapannya dengan pembentukan badan pengadaan nasional tentu adalah efektivitas dan efisiensi dalam proses dan mekanisme pengadaan barang dan jasa tersebut.
2: Setio juga menilai kondisi tersebut menjadi perhatian KPK dalam momentum peringatan kemerdekaan tahun ini. KPK berharap peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia dapat mendorong seluruh pihak untuk melakukan perbaikan. Dari Jakarta, Khairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu, Badan Komunikasi Republik Indonesia berharap rangkaian acara Malam Merdeka HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia menjadi momentum untuk memperkuat solidaritas korban bencana sekaligus menggerakkan ekonomi kreatif. Laporan selengkapnya oleh Hana Syarif.
1: Malam Merdeka dalam rangkaian peringatan HUT ke-81 RI yang akan diselenggarakan malam ini tidak hanya menjadi ruang masyarakat untuk merayakan kemerdekaan. Pemerintah juga mendorong kegiatan tersebut menjadi momentum memperkuat solidaritas terhadap korban bencana sekaligus memberikan dampak ekonomi bagi para pelaku ekonomi kreatif. Deputi Bidang Strategi dan Sistem Komunikasi Bakom RI, Fatpah Depi, mengatakan kementerian dan lembaga telah didorong untuk menyisipkan aksi solidaritas dalam rangkaian perayaan kemerdekaan tersebut.
2: Sehingga acara nanti juga bisa mengakomodasi atau juga bisa mengajak para hadirin atau masyarakat yang hadir di sekitar Monas untuk juga turut mendoakan saudara-saudara kita di NTT, menggalang solidaritas sehingga hari kemerdekaan atau ekspresi rasa syukur itu juga bisa menjadi momentum untuk merawat persatuan, kemudian menjaga solidaritas dan membuat suasananya menjadi penuh dengan suasana kekeluargaan, persaudaraan, gotong royong dan lain sebagainya.
1: Di sisi lain, pemerintah juga berharap Malam Merdeka memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat, khususnya pelaku ekonomi kreatif. Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rifki Harsya mengatakan, kegiatan ini melibatkan ribuan talenta kreatif dari berbagai subsektor, mulai dari desain, fashion, kuliner, musik, seni pertunjukan, konten digital, hingga teknologi baru.
3: Seluruh rangkaian ini kami rancang untuk mengajak masyarakat memperingati kemerdekaan dengan mengusung semangat kebersamaan tanpa sekat, sinergi lintas lembaga untuk satu hari bersama yang berdampak pada ekonomi rakyat.
1: Pemerintah berharap rangkaian acara Malam Merdeka dapat menjadi perayaan yang tidak hanya menghadirkan kegembiraan, tetapi juga memperkuat solidaritas dan membuka ruang bagi pelaku ekonomi kreatif dan UMKM untuk berkontribusi sekaligus mendapatkan manfaat ekonomi. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga X atau Twitter @rriprograma3. Saya Wisnu Wardana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Saya Haja Seli Andriani Gantina, anggota Komisi 8 Fraksi PDI Perjuangan, mengucapkan selamat ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Semoga Indonesia tetap jaya, bebas dari kemiskinan, ketimpangan, dan bisa memberikan kemerdekaan untuk rakyat Indonesia dan menuju Indonesia emas. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Indonesia adalah rumah bagi beragam keyakinan dan agama. Dari Sabang sampai Merauke, masjid, gereja, pura, wihara, dan kelenteng berdiri berdampingan. Simbol nyata kerukunan yang telah tumbuh sejak lama. Toleransi bukan sekedar slogan, tapi bagian dari jati diri bangsa. Kita belajar untuk saling menghormati, bukan karena kita sama, tetapi karena kita bersaudara. Perbedaan keyakinan tidak membuat kita terpecah, justru memperkaya nilai kemanusiaan dan kebangsaan. Di setiap doa yang dipanjatkan, kita menyimpan harapan yang sama, hidup damai dalam keberagaman. Mari jaga toleransi, bukan hanya dalam kata, tapi dalam sikap dan perbuatan. Karena Indonesia kuat, bukan karena seragam, tapi karena mampu bersatu dalam perbedaan.

0: Menanggapi gempa yang terjadi di NTT, BMKG akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan serta ketinggian tsunami berdasarkan observasi tinggi muka laut dan menyampaikan pemutakhiran informasi kepada stakeholder dan masyarakat. Imbauan BMKG kepada masyarakat ialah agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. BMKG juga mengajak masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa bumi. BMKG juga mengajak masyarakat untuk selalu mewaspadai gempa bumi susulan yang masih terjadi. Pastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG yang disebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi seperti media sosial @info_bmkg, website www.bmkg.go.id atau inatos.bmkg.go.id serta mobile apps Info BMKG atau WRS BMKG.
1: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: 3 Jaringan Berita Nasional. Catatan Peristiwa.
1: Tepat sehari setelah perayaan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Indonesia, masyarakat memperingati Hari Konstitusi Indonesia yang jatuh pada tanggal 18 Agustus. Hari Konstitusi Indonesia ditetapkan melalui Kepres Nomor 18 Tahun 2008 tentang Hari Konstitusi. Kepres tersebut ditandatangani oleh Presiden Indonesia ke-6, Susilo Bambang Yudhoyono, pada 10 September 2008, yang didasari oleh peristiwa Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia PPKI telah menetapkan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara kesatuan Republik Indonesia. Selain pengesahan Undang-Undang Dasar Negara, terdapat dua keputusan penting pada sidang pertama PPKI 18 Agustus 1945, yaitu pertama, mengesahkan Undang-Undang Dasar Negara, kedua, mengangkat Insinyur Soekarno sebagai Presiden dan Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai Wakil Presiden, ketiga, Undang-Undang Dasar Negara yang ditetapkan oleh PPKI mencakup pembukaan, batang tubuh, dan penjelasan.

0: Undang-Undang Dasar yang disahkan oleh PPKI terdapat rumusan Pancasila sebagai dasar negara, tepatnya pada pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945.
1: Di usia ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan Indonesia telah mencapai swasembada 8 komoditas pangan. Sebagai bagian dari upaya memperkuat ketahanan pangan nasional, kami akan hadirkan laporan khusus 81 tahun kemerdekaan bersama Eliana Sahra.
2: Laporan khusus.
3: Demikian kita menyadari
4: memasuki 81 tahun kemerdekaan Republik Indonesia, pemenuhan pangan, gizi, dan kesehatan menjadi bagian dari upaya pemerintah meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dalam pidato kenegaraan pada sidang tahunan MPR serta sidang bersama DPR dan DPD RI, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan sejumlah capaian pemerintah di bidang pangan dan kesehatan. Swasembada pangan menjadi salah satu capaian yang disampaikan Presiden Prabowo. Ia mengatakan target yang sebelumnya ditetapkan tercapai dalam 4 tahun berhasil diwujudkan dalam waktu 1 tahun. Presiden Prabowo menyebut Indonesia telah mencapai swasembada 8 komoditas pangan. Komoditas tersebut meliputi beras, jagung, gula konsumsi, daging ayam, telur ayam, bawang merah, cabai besar, dan cabai rawit.
3: Demikian kita menyadari bahwa capaian kita cukup membanggakan. Kita masih belum swasembada bawang putih. Kita berjuang agar dalam 3 tahun kita bisa mencapai swasembada bawang putih. Yang saya sebut tadi, daging masih belum. Daging sapi yang belum. Daging kerbau juga belum. Tapi daging ayam sudah. Pada dasarnya sebetulnya untuk protein sebenarnya kita sudah swasembada, yaitu protein dari ikan, protein dari telur, protein dari daging ayam.
4: Produksi pangan yang meningkat turut mempercepat pencapaian swasembada pangan. Namun pemenuhan pangan juga berkaitan dengan kebutuhan gizi masyarakat. Presiden Prabowo Subianto menempatkan gizi sebagai bagian dasar pembangunan manusia. Pemerintah menjalankan program makan bergizi gratis atau MBG untuk mengatasi persoalan anak yang tidak mendapatkan makanan serta stunting. Presiden Prabowo menyebut stunting masih dialami sekitar 25% anak di Indonesia.
3: Karena itu, saya bertekad teruskan program MBG, tapi dengan perbaikan, dengan efisiensi. Saya menilai mereka yang mau korupsi dari makan untuk anak-anak ini adalah orang-orang biadab. Ini adalah orang-orang yang tidak pantas kita hormati. Menurut saya ini sudah sama sekali tidak ada nilai kemanusiaan.
4: Pelaksanaan MBG juga menghadapi tantangan dalam menjaga keamanan makanan. Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN Sudaryono mengatakan pihaknya terus memperbaiki tata kelola untuk mencegah kasus keracunan. Sudaryono menegaskan BGN menerapkan prinsip tanpa toleransi terhadap kasus keracunan. Pengawasan dilakukan dengan memantau menu makanan dan proses produksi melalui sistem digital radar MBG.
5: Kami sudah menyiapkan portal di mana masyarakat, khususnya pihak terkait, orang tua, guru, kemudian kepala sekolah, dan kepala daerah, dinas itu bisa kemudian memonitor, termasuk masyarakat umum, bisa memonitor di sekolah mana, menunya apa, foto menunya ada, gizinya mana, dan di masa di SPB gimana, itu bisa dicek melalui yang kami namakan radar MBG.
4: Di sektor kesehatan, pemerintah memperluas layanan pemeriksaan melalui program Cek Kesehatan Gratis atau CKG. Presiden Prabowo Subianto menyebut program tersebut telah menjangkau 108 juta orang sejak diluncurkan pada Februari 2025. Pada 2025, sebanyak 70,2 juta peserta tercatat mengikuti pemeriksaan. Sementara hingga akhir Juni 2026, jumlah peserta tercatat mencapai 59,5 juta orang. Layanan CKG kini tersedia di 10.255 puskesmas pada 38 provinsi. Presiden Prabowo Subianto juga menyebut pemerataan pelayanan kesehatan terus dilakukan. Pemerintah juga membangun dan meningkatkan fasilitas kesehatan di sejumlah daerah. Presiden Prabowo Subianto mengatakan 66 rumah sakit umum daerah di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar telah dibangun dan ditingkatkan. Selain itu, sebanyak 20 rumah sakit umum daerah baru disebut telah dibangun dan sudah operasional. Negara juga menanggung penuh iuran jaminan kesehatan nasional bagi 96,8 juta warga Indonesia yang tidak mampu. Namun, pemeriksaan kesehatan bukan tujuan akhir program CKG. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menegaskan tujuan program tersebut ialah menjaga masyarakat tetap sehat. Menurut Budi, masyarakat yang teridentifikasi kurang sehat atau tidak sehat perlu mendapatkan tata laksana, pengobatan, dan perawatan.
6: Itu adalah tugas dari seluruh jajaran Kementerian Kesehatan, seluruh dinas kesehatan, seluruh rumah sakit, seluruh puskesmas, itu adalah memastikan rakyat Indonesia yang sudah cek kesehatan gratis itu sehat. Yang sudah sehat tetap sehat, yang kurang sehat membaik jadi sehat, yang tidak sehat membaik jadi kurang sehat, dan kemudian membaik jadi sehat.
4: Pemerintah telah menyampaikan sejumlah capaian melalui swasembada pangan, MBG, dan CKG. Presiden Prabowo Subianto juga menegaskan bahwa kemerdekaan harus dapat dirasakan oleh rakyat. Di sektor pangan, pemerintah masih menghadapi tantangan pada sejumlah komoditas, sementara pelaksanaan MBG terus diperbaiki untuk menjaga keamanan dan kualitas makanan. Di sektor kesehatan, pemeriksaan melalui CKG juga perlu diikuti tata laksana, pengobatan, dan perawatan bagi masyarakat yang membutuhkan. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dan pada usia ke-81 tahun Indonesia merdeka, pemenuhan pangan dan kesehatan menjadi bagian penting bagi kesejahteraan masyarakat. Bagaimana manfaat program MBG dan CKG dirasakan? Berikut tanggapan masyarakat.
7: Kalau untuk program MBG ya menurut saya sebenarnya cukup membantu, terutama untuk anak-anak yang memang membutuhkan, jadi mereka dapat makanan tambahan gitu di sekolah. Tapi sebenarnya yang penting itu bukan jumlah penerimanya, tapi kualitas makanannya yang harus tetap diperhatikan. Jadi manfaat gizinya itu benar-benar terasa bagi anak-anak yang membutuhkan.
8: Kalau menurut saya soal kesehatan sama makanan bergizi itu emang sangat penting ya Kak, karena itu kan kebutuhan dasar masyarakat gitu. Jadi kalau program seperti MBG dan juga cek kesehatan gratis ini bisa terus berjalan dan aksesnya juga lebih merata, tentu akan sangat membantu ya Kak, terutama bagi masyarakat yang membutuhkan.
9: Menurut saya MBG cukup penting karena anak-anak membutuhkan asupan yang baik untuk mendukung kegiatan belajarnya. Untuk CKG juga bagus karena masyarakat jadi punya kesempatan untuk mengetahui kondisi kesehatannya lebih awal. Harapannya semoga layanan seperti ini bisa dirasakan lebih luas.
1: Dan editorial RRI pagi hari ini juga mengangkat topik 81 tahun Indonesia merdeka dari malnutrisi. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
10: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Negara Kesatuan Republik Indonesia telah memasuki usia 81 tahun kemerdekaan. Namun, kemerdekaan belum sepenuhnya bermakna jika masih ada masyarakat yang kesulitan memenuhi pangan bergizi dan memperoleh layanan kesehatan yang layak. Pangan bukan sekadar persoalan tersedia atau tidak. Masyarakat juga harus mampu membeli pangan bergizi dengan harga terjangkau secara berkelanjutan dan merata di seluruh tanah air. Untuk itulah, pemerintah mendorong swasembada pangan sekaligus konsisten menjalankan program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Program tersebut diharapkan mampu memperkuat ketahanan pangan nasional sekaligus memperbaiki kualitas asupan gizi masyarakat, terutama bagi kelompok rentan. Tetapi tantangannya tentu tidak sederhana. Ketersediaan pangan harus terus dijaga di tengah produksi yang kerap menghadapi ancaman perubahan iklim, gangguan rantai distribusi, serta tekanan fluktuasi harga komoditas global. Selain itu, MBG juga harus dipastikan tepat sasaran serta menjangkau seluruh penerima manfaat secara merata. Bukan hanya anak-anak di perkotaan, tetapi juga mereka yang tinggal di daerah tertinggal, wilayah kepulauan, hingga daerah terluar dengan akses pangan yang sangat terbatas. Di sisi lain, kestabilan harga pangan tetap menjadi ukuran penting keberhasilan sebuah kebijakan. Swasembada pangan akan kehilangan esensinya jika bahan pangan melimpah di pasaran, tetapi tetap tidak terjangkau oleh daya beli masyarakat berpenghasilan rendah. Kebijakan pangan nasional harus berjalan secara terpadu dari hulu hingga hilir. Produksi petani lokal perlu diperkuat, jalur distribusi diperbaiki, dan daya beli masyarakat harus terus dilindungi. Tidak hanya di sektor pangan, pemerintah juga berupaya menghadirkan kemerdekaan yang seutuhnya melalui program Cek Kesehatan Gratis atau CKG. Program strategis ini bertujuan memperluas akses masyarakat terhadap pemeriksaan rutin dan deteksi dini berbagai potensi penyakit. Sesungguhnya, CKG amatlah penting karena penyakit yang terdeteksi lebih awal tentu memiliki peluang penanganan dan kesembuhan yang jauh lebih baik. Namun pemeriksaan kesehatan saja belumlah cukup jika tidak diikuti oleh optimalisasi layanan fasilitas medis, ketersediaan serta pemerataan distribusi obat, akses pemeriksaan lanjutan, hingga jaminan pembiayaan yang memadai. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, Indonesia yang merdeka dari malnutrisi berarti tidak boleh ada lagi keluarga yang harus kebingungan memilih antara pemenuhan makanan bergizi atau kebutuhan pokok lainnya. Sedangkan merdeka untuk sehat berarti setiap warga negara memiliki hak dan kesempatan yang sama dalam memperoleh layanan kesehatan yang berkualitas. Pemaknaan 81 tahun kemerdekaan ini harus menjadi momentum kebersamaan dalam memperluas cakupan kesejahteraan sosial. Sebab pada hakikatnya, bangsa ini masih belum sepenuhnya merdeka jika masih ada warga yang kekurangan pangan bergizi serta mengalami kesulitan dalam mendapatkan layanan kesehatan. Sekian editorial, selamat pagi.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: 81 tahun kemerdekaan Indonesia, bagaimanakah, apakah kita sudah benar-benar merdeka dari malnutrisi dan dirasakan oleh rakyat? Kami akan berbincangkan bersama pakar formulasi kebijakan Universitas Aisyah Unisa Yogyakarta, Bapak M. Fajrus Sodik.
0: Wawancara Pro 3.
1: Selamat pagi, Pak Fajrus.
2: Selamat pagi.
1: Iya, selamat hari kemerdekaan. Merdeka.
2: Iya, selamat hari merdeka. Merdeka semuanya.
1: Iya, tapi harapannya bisa merdeka dari malnutrisi sebenarnya ya, Pak Fajrus ya. Kita ya, punya program-program CKG, kemudian MBG, kemudian juga program-program stunting dan sebagainya. Tapi kalau dihitung dan dinilai, apakah semua program tersebut sudah sepadan dan bisa sesuai dengan tujuan?
2: Iya, baik. Ini menjadi bagian dari refleksi kita ya, yang menarik memang. Secara pondasi, bicara tentang nutrisi dan pangan secara keseluruhan, saya mungkin mencoba menarik kepada Undang-Undang nomor 18 tahun 2012 tentang pangan, yang memang itu secara normatif juga cukup penguat gitu, berkaitan dengan ketika terjangkauan, keamanan, mutu bergizi, dan tentunya kemerataan tentang pangan, dan tentunya dalam hal ini tuh aspek kapasitas gizi pun juga harus menjadi hal yang dipertimbangkan. Program-program sendiri pun juga sudah dilaksanakan secara keseluruhan, tapi memang yang menjadi tantangan kita saat ini berkaitan dengan menjaga kemerdekaan ini ya tentunya adalah aspek tata kelola. Ini yang perlu menjadi refleksi secara keseluruhan, saya pikir.
1: Oke, kalau memang kita berpacu pada tata kelola yang seperti apa sih sebenarnya diharapkan? Kan programnya sudah ada, malah ini menjadi program strategis nasional lagi.
2: Iya, nah ini memang menjadi gambaran kita bahwa keberadaan Badan Gizi Nasional yang secara terlembagakan secara nasional, saya pikir tidak bisa hanya berkutat dalam pada sisi level elit saja gitu, melainkan hal ini juga perlu harus dipertimbangkan aspek bagaimana bentuk turunan-turunan kebijakan dari nasional ke daerah itu yang bisa benar-benar kemudian diadaptasikan secara langsung, maknanya sesuai dengan target jangkauan yang bahkan tidak hanya, saya melihat begini juga, tidak hanya kita bisa hanya melihat dari aspek MBG yang kemudian terrealisasi dalam jumlah dan angkanya saja, tapi outcome, tidak hanya output tapi juga outcome yang memang bisa benar-benar melihat kembali bagaimana kualitas gizi ini bisa benar-benar membaik.
1: Kalau yang kemudian sekarang ada memang bagaimana, Pak Fajrus, menurut Anda?
2: Ya, saya pikir sudah beberapa perbaikan-perbaikan juga sudah dilakukan ya. Tinggal penerapan-penerapan lagi lebih lanjut yang tidak hanya kita hanya menitik beratkan pada aspek sisi keterlaksanaan dari aspek pemerintah saja. Melainkan bentuk-bentuk dari partisipasi secara keseluruhan gitu. Mm-hmm. Kita lihat aspek penekanan tentang gizi kan tidak hanya kita bisa melihat mendukung dengan mendukung, tapi mengajak masyarakat secara keseluruhan, tentunya orang tua juga dengan membangun kesadaran untuk menjaga kualitas gizi bagi anak-anaknya. Ini juga menjadi gambaran gitu. Di sisi lain bagaimana peran-peran perusahaan-perusahaan yang memang menjadi bagian dari supplier gitu, ataupun hal-hal yang lainnya di level bawah begitu, itu juga bisa memberikan keterjangkauan yang nyata gitu langsung ke masyarakat.
1: Oke, kalau kita melihat ya, kabarnya kan program MBG ini memang diberikan agar masyarakat tidak kesulitan untuk bisa mengakses makanan yang cukup seimbang. Tapi ada juga persoalan-persoalan MBG ternyata yang kemudian menjadi salah sasaran, salah kaprah dan sebagainya begitu ya, Pak Fajrus, ya, tidak menutup kemungkinan itu. Nah, supaya ini menjadi formula yang tepat, tidak menjadi salah dan tujuannya juga masuk, apa yang harus diperbaiki dari sistem ini?
2: Ya, ini kalau saya coba melihat apa ya, mungkin pendapat dari Lusky ya, berkaitan dengan aspek strict level birokrasi, di mana ini tata kelola ini menjadi penting di level daerah, bukan daerah tapi di akar rumput begitu, mengingat banyak oknum-oknum ini penyakitnya ada di sana, yang memang bisa menggerogoti ya nilai-nilai kemerdekaan yang mungkin menjadi bagian dari refleksi kita hari ini, begitu. Dan apa permainan harga gitu ya, ini yang menjadi PR saya rasa bagaimana pemerintah pusat juga harus bisa memberikan sanksi yang tegas. Kemarin sudah ada sekian SPPG yang juga sudah ditutup, itu perlu untuk juga dikuatkan, tidak hanya berhenti di situ, ketegasan ini juga harus terus selalu dilanjutkan, mengingat beberapa apa ketika kita mengetahui ada beberapa SPPG yang agak kurang atau curang begitu dalam aspek permainan harga ataupun pengadaan barang atau apapun itu yang memang perlu diperhatikan kembali gitu, karena ini yang sekali lagi bisa menggerogoti, karena pasti ada kesalahan sedikit saja banyak masyarakat, media pun juga turut sama-sama sadar mengamati hal ini, kan kurang lebih seperti itu ya, karena kesadaran masyarakat pun juga sudah semakin cukup tinggi, masyarakat sendiri juga sudah cukup sama-sama mawas gitu terhadap apapun sikap yang memang juga bisa dibilang peduli lah, kurang lebih begitu, peduli pada kondisi kenegaraan kita ini gitu. Ya itu tadi, itu yang memang harus sama-sama kita perlu perhatikan agar praktik-praktik dari kebijakan nasional ini bisa benar-benar diimplementasikan di bawah sesuai dengan harapan cita-cita yang memang diinginkan oleh pemerintah pusat itu sendiri.
1: Oke, nah untuk mengorkestrasi ini, ketika kita tidak ingin ada kecurangan, tapi kita juga ingin bahwa sebenarnya pemenuhan gizinya ini cukup dan seimbang. Kalau tadi saya tanyakan dari sisi apa yang harus dilakukan pemerintah, sekarang saya juga ingin mengetahui ya, apakah yang dilakukan selama ini sudah tepat, masih salah, atau memang perlu banyak perbaikan seperti apa, Pak Fajrus?
2: Iya,

0: antara permainan harga ini tidak harga ini benar-benar apa ya sesuai dengan apa yang memang di lapangan gitu, tidak ada mekanisme market dan macam-macamnya yang memang itu menjadi bagian dari apa ya ya permainan lah untuk mencapai kepentingan bagi segelintir orang gitu. Dan di sisi lain kita juga turut perlu untuk memperhatikan kembali bagaimana agar masyarakat di daerah, dan memang itu juga sudah, saya pikir juga sudah cukup menjadi aware tersendiri bagi pemerintah pusat ya, bahwa ketersediaan dari SPPG ini ya harus mengambil atau mengadopsi dari unsur-unsur lokal yang ada gitu. Jadi mendorong UMKM di lapangan, kemudian ada aspek pemberdayaan masyarakat juga di dalamnya, dengan tetap mendukung ya aspek lokalitas yang ada di berbagai macam daerah gitu. Agar ini kan berkaitan dengan supply chain ya, yang memang mempengaruhi harga dan nilai pasok secara keseluruhan dari ketersediaan praktik NBG di lapangan itu sendiri.
1: Oke, kalau kita bicara bahwa ini praktek supply chain begitu ya. Nah, ini kan harus juga ada apa ya? Ada pengawasan ketat. Apa sih pengawasan yang juga masih belum diberlakukan, dan mungkin ada law enforcement yang cukup kuat juga, ini menjadi sangat penting ya, Pak Fajrus ya?
0: Iya, benar-benar sekali. Dan tentunya transparansi juga menjadi hal yang penting ya. Saya sangat mengapresiasi sekali beberapa SPG yang sudah mulai menyampaikan gitu, hari ini menunya apa dengan kadar tinggi sekian, dan itu menjadi menarik. Tapi memang yang harus diperhatikan itu di kualitas dari apa namanya praktik di lapangan juga bisa sejajarnya juga bisa benar-benar dirasakan sama masyarakat juga gitu. Itu yang memang menjadi ya semakin di sini ada semakin perbaikan lah, itu yang memang menjadi gambaran yang bisa kita laksanakan sekarang itu.
1: Oke, baik kalau begitu. Terakhir mungkin bisa menyampaikan himbauan, silakan Pak Fajrus.
0: Ya, ini menjadi refleksi kita bersama bahwa ini apa ya, ya kemerdekaan kita alhamdulillah sudah kita memasuki tahun kemerdekaan kembali. Di sisi lain, ya kemerdekaan ini perlu menjadi kesadaran bersama. Indonesia merdeka tidak hanya dari sisi titik tekannya dari pemerintah sendiri, tetapi juga partisipasi masyarakat secara keseluruhan, membangun kesadaran bersama untuk membangun kenegaraan ini. Ini menjadi satu hal yang memang harus sama-sama tetap kita jaga, guyub rukun, menjaga toleransi dan semangat kebersamaan itu. Tentunya gotong royong pun juga demikian, yang menjadi bagian dari nilai kebangsaan kita saat ini.
1: Baik, kalau begitu. Terima kasih banyak sekali lagi Pak Fajrus sudah menyampaikan insight pagi hari ini. Selamat pagi, sukses, selalu merdeka.
0: Merdeka.
1: Pakar Formulasi Kebijakan dari Universitas Aisyah Unisa Yogyakarta, M. Fajrus Sodik.
2: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Pendengar dimanapun Anda berada, kali ini kami masih akan membahas terkait bagaimana kemerdekaan 81 tahun, sudahkah rakyat merdeka dari malnutrisi? Dan akan kami bahas bersama dengan Kepala SPPG di beberapa wilayah, termasuk juga program strategis nasional yang masuk yaitu MBG atau Makan Bergizi Gratis. Sudah hadir ujung telepon Kepala SPPG Sungai Kunjung Loa Buah di Kota Samarinda, Pak Deki Wahyudi.
2: Wawancara Pro 3.
1: Selamat pagi Pak Deki.
3: Selamat pagi.
1: Iya Pak Deki, selamat hari kemerdekaan.
3: Ya, selamat hari kemerdekaan juga buat negara kita tercinta Republik Indonesia yang ke-81 tahun.
1: Oke, Pak Deki, kalau kita lihat ya dari perjalanan kemerdekaan, ini kan banyak yang bilang, sudahkah kita merdeka dari malnutrisi? Nah, Anda sendiri bertugas sebagai Kepala SPPG, seperti apa sih pengalaman selama ini membagikan MBG?
3: Kalau untuk saya sendiri, untuk pengalaman membagikan MBG, ya saya sangat senang melihat para siswa dan penerima manfaat lainnya seperti Posyandu, karena mereka sangat antusias untuk mendapatkan MBG. Bahkan mereka sempat ada merequest menu kesukaan mereka untuk dikabulkan, untuk diberikan. Seperti itu, Mbak. Sangat senang lah bisa memberikan.
1: Apa tuh biasanya? Makanan yang di-request, yang di-order tuh biasanya apa sama anak-anak?
3: Contohnya, anak-anak itu paling suka ayam katsu.
1: Ayam katsu, oke. Oke, tapi kan tidak selalu setiap hari mewujudkan requestnya anak-anak ya. Nah, kalau untuk pengaturannya biasanya seperti apa sih? Kalau kita bicara makanan menu seimbang dan sehat, tapi tetap disukai oleh anak-anak.
3: Ya, karena kita di SPPG ini untuk pengaturan menu kita ada memiliki ahli gizi. Di sana kita saling sharing lah terkait menu yang kita berikan untuk anak-anak agar anak-anak tidak merasa bosan dan gizi tercukupi untuk anak-anak. Seperti itu, Pak.
1: Oke, kalau kita bicara menu gizi anak-anak yang seimbang, sejauh ini sudahkah semua yang diberikan dari dapur SPPG di tempat Bapak ini diterima oleh anak-anak atau diterima oleh masyarakat dengan baik? Atau mungkin ada cerita juga, pernah ada makanan yang mungkin kurang jadi favorit, kemudian diprotes gitu, Pak Deki?
3: Karena dapur kita di sini kan baru berjalan 2 bulanan, jadi yang kita berikan selalu mereka terima dengan baik dan mereka selalu santap makanan tersebut. Kadang juga kami biasa melakukan kunjungan ke sekolah, ke posyandu. Kita melihat mereka makan dengan lahap dan makanan itu dihabiskan oleh mereka. Jadi hampir tidak ada yang terbuang.
1: Oke, jadi semuanya ini ya ditangani dengan baik begitu ya. Nah, tapi kalau kita bicara bahwa makanan yang sehat ini makanan yang sudah cukup gizi, tetapi juga sesuai dengan lidahnya anak-anak, selain chicken katsu tadi, apa tuh, Pak?
3: Kalau selain chicken katsu, kita juga biasanya kita menyiapkan menu spesial. Contohnya itu daging sapi, ikan dori fillet, dan telur untuk memenuhi kebutuhan gizi mereka.
1: Cukup secara anggaran tuh, Pak, dengan Rp10.000.
3: Kalau kita di sini cukup, soalnya kita ada subsidi silang atau at cost.
1: Subsidi silang. Oh, artinya tidak setiap hari dong anak-anak makan menu seperti daging, kemudian ikan, berganti juga dengan yang lain. Kalau misalnya menunya tempe gitu diolah seperti apa tuh, Pak Deki?
3: Iya, karena kalau kita di sini harus menyajikan itu menu lengkap. Ada protein hewani, protein nabati, buah, sayur, sama karbohidrat. Kalau untuk tempe sendiri kita biasa kita olah menjadi tempe bacem, organik tempe, tempe mendoan, tempe crispy, gitu-gitu, Mbak.
1: Baik kalau begitu. Kalau kita bicara dengan menunya anak-anak ya, anak-anak ini kan lebih banyak juga kadang-kadang kalau sudah makan, apakah mereka dari pantauan Pak Deki masih suka bawa makanan sendiri atau jajan atau itu nggak sih, Pak Deki?
3: Kalau bawa makanan sendiri mungkin jarang ya. Kalau jajan ya kita tidak bisa menutup kemungkinan juga pasti ada orang tuanya bekali untuk jajan. Contohnya untuk beli air minum atau beli makanan yang lainnya.
1: Dan itu dibiarkan saja ya. Nah, kalau misalnya nih Pak Deki, anak-anak itu punya pilihan-pilihan menu sendiri, misalkan seperti tadi, Pak, kok menunya kayaknya tidak seperti yang kemarin begitu? Pernah juga nggak sih Pak dapat mungkin bukan komplain ya, tapi pertanyaan-pertanyaan langsung begitu?
3: Pernah sih, karena kok menunya, contohnya sayur. Kok dimasaknya gini-gini aja, tumis-tumis aja. Ya karena kita menjelaskan bahwa kalau di MBG ini kita menjaga kemungkinan terburuk terjadi. Kalau kita pakai yang menu sayur kuah, kita takutnya sudah rusak atau basi tidak layak dimakan. Jadi itu akan menyebabkan keracunan untuk anak-anak dan penerimaan pad lainnya. Sehingga kita menjaga kemungkinan itu terjadi. Makanya kita selalu menjelaskan bahwa menu sayur ini harusnya dimasak secara tumis, tidak harus berkuah.
1: Itu jelaskannya ke masyarakat langsung, ke anak-anak langsung begitu, atau ke pihak sekolah?
3: Ya, kita biasanya ada sosialisasi ke sekolah-sekolah, baik ke penerima manfaat ataupun ke gurunya, ke ibu-ibu posyandu, kader. Kita selalu mensosialisasikan bahwa ada jenis terkait pemberian makan MBG ini.
1: Oke, baik kalau begitu. Sejauh ini ada kendala nggak sih Pak Deki dalam pembagian menu makanan sehari-hari, distribusinya, dan lain-lain sebagainya? Kendala berarti yang sering dialami oleh dapur SPPG Bapak seperti apa?
3: Kalau kendala itu sejauh ini kendala umumnya selama pendistribusian itu tidak ada. Tetapi kalau di tempat saya ini di Lobuah, ini ada satu desa yang namanya Lokumbar, itu tidak dapat kami jangkau karena kendalanya akses jalannya tidak memadai untuk dilalui mobil, dan mayoritas masyarakat di situ menggunakan jalur transportasi air. Okay. Nah, kendalanya itu aja.
1: Baik kalau begitu. Pak Deki, selain ya, itu berapa jauh, berapa kilometer dari lokasi Bapak?
3: Kalau untuk dari dapur ke sekolah-sekolah tidak terlalu jauh.
1: Tapi ke tempat tadi, desa tersebut?
3: Tempat tadi itu kalau dalam waktu tempuh itu 30 menit karena jalannya cukup rusak juga.
1: Jadi kalau ke sana tidak bisa dengan mobil ya, harus pakai kendaraan roda dua begitu?
3: Iya, jangan kendaraan roda dua dan jalur air.
1: Baik. Jadi memang daerah itu yang sama sekali sampai sekarang belum tersentuh ya, belum mendapatkan program ini. Sudah pernah ke komunikasikan juga ke pemerintah, mungkin bisa dibantu dengan memberikan perahu misalnya.
3: Kemarin juga sudah kami komunikasikan ke pihak wakil wali kota, dan ini masih menjadi atensi kita bersama mencari jalan terbaiknya agar bisa tersalurkan di lokasi tersebut.
1: Oke, boleh mungkin minta himbauannya juga Pak Deki untuk program Merdeka dari Malnutrisi di hari ulang tahun RI ke-81 ini, silakan.
3: Himbauannya untuk nutrisi, MBG merupakan program yang sangat baik dan memiliki manfaat yang besar. Masyarakat khususnya anak sekolah serta kelompok 3B yaitu balita, ibu hamil, dan ibu menyusui, yang dimana program ini sangat membantu kita dalam memenuhi kebutuhan gizi setiap anak-anak di sekolah 3B yaitu di ibu menyusui, balita, dan ibu hamil.
1: Baik, itu saja Bapak yang mau disampaikan?
3: Iya, itu saja.
1: Baik, Pak Deki terima kasih banyak waktunya sudah bersama Pro 3, selamat pagi, selamat bertugas.
3: Sama-sama Mbak.
1: Deki Wahyudi, Kepala SPPG Sungai Kunjang Loa Buah di Kota Samarinda.
2: Pro 3. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: Warta berita kita awali dari informasi di mana sejumlah masyarakat menilai Pesta Rakyat HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di kawasan Monas berlangsung menarik dan bermanfaat karena menghadirkan beragam makanan gratis, hiburan, serta hadiah bagi masyarakat. Laporan selengkapnya oleh Eliana Zahra.
1: Ini pertama kali atau enggak, Bu?
2: Ini berarti yang ketiga kali kalau nggak salah deh.
3: Pesta Rakyat Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di kawasan Monas diikuti masyarakat dan melibatkan pelaku UMKM dalam penyediaan konsumsi. Warga datang bersama keluarga untuk menikmati makanan gratis, hiburan, serta berbagai hadiah yang tersedia dalam kegiatan tersebut. Salah satu warga asal Bogor, Lili Suryani, mengaku datang sejak pukul 5 pagi bersama suami dan dua anaknya. Ia mengikuti berbagai kegiatan di area Pesta Rakyat dan membawa pulang sejumlah hadiah, termasuk setrika setelah mengikuti kegiatan di panggung.
1: Ini pertama kali atau enggak, Bu?
2: Ini berarti yang ketiga kali kalau nggak salah deh. Iya. Seru sih, seru ya untuk mengisi liburan. Liburan tentunya anak-anak kan libur sekolah ya, ke Tanggal Merah, suami juga pas libur. Seru, capek banget, cuman ya gak apa-apalah. Pokoknya seru.
3: Lili mengatakan Pesta Rakyat juga menyediakan beragam makanan dan minuman yang dapat dinikmati masyarakat secara gratis. Ia menyebut makanan yang diperolehnya antara lain daging, ayam suwir, telur rebus, dimsum, es cincau, kopi cincau, serta air mineral. Keterlibatan UMKM dalam Pesta Rakyat juga memberikan dampak terhadap penjualan usaha. Pemilik Hasanah Food and Drink Devi mengatakan pihaknya menyiapkan 500 botol es dawet untuk dibagikan kepada masyarakat.
4: Mulai jam berapa, Bu, buka tenannya ini?
5: Kalau buka tenan, kita loading di jam 5. Kalau untuk buka pembagian untuk ke rakyat, itu sekitar 11:30.
4: Kalau boleh tahu, dengan adanya Pesta Rakyat ini, tanggapan Ibu gimana sih sebagai pemilik ya UMKM?
5: Tanggapannya sih bagus ya, cuma ada masukan dikit nih, Kak, ketimbang tahun lalu itu air minum mineral sangat banyak dan gampang didapati. Sekarang tuh agak susah dan sulit, jadi kasihan rakyat yang kehausan, mereka bingung harus minta ke siapa.
3: Devi menilai kegiatan tersebut membantu UMKM dari sisi omset dan penjualan sekaligus menggerakkan mata rantai perekonomian. Ia mengatakan pesanan yang diterima UMKM turut memberikan keuntungan bagi pihak lain seperti pedagang di pasar. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu, siswa-siswi Sekolah Rakyat menyatakan rasa gembira karena dapat tampil di Istana Merdeka Jakarta yang datang dari berbagai wilayah di tanah air. Laporan selengkapnya oleh Sugandi Avandi.
1: Presiden Prabowo Subianto mengundang secara khusus siswa Sekolah Rakyat pada upacara peringatan detik-detik proklamasi di Istana Merdeka Jakarta pagi tadi. Para siswa tampil membawakan lagu nasional berjudul Hari Merdeka bersama paduan suara Gita Bahana Nusantara. Radio Republik Indonesia mewawancarai 3 siswa Sekolah Rakyat bernama Ajeng Azilia dari Palembang, Sumatera Selatan, Elizabeth dari Jayapura, Papua, dan Zira Al-Zahra dari Nusa Tenggara Barat, NTB. Ketiga siswa Sekolah Rakyat menyatakan rasa gembira karena untuk pertama kali ke Jakarta dan melihat langsung Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka. Para siswa tampil percaya diri menyanyikan lagu Hari Merdeka. Penjelasan disampaikan dalam wawancara di Istana Merdeka usai upacara peringatan detik-detik proklamasi yang berlangsung di Istana Merdeka Jakarta.
2: Siap sangat bahagia dan tercampur karena bisa bertemu sama Bapak Presiden Prabowo Subianto.
3: Jadi kalian menampilkan apa aja di sini?
2: Siap menampilkan paduan suara dengan membawakan lagu 17 Agustus.
3: Tadi susah dia menampil di depan.
2: Siap, agak sedikit ragu tapi lancar.
3: Apa yang bikin kamu ragu?
2: Karena pertama kali baru datang ke sini.
3: Kamu deg-degan?
2: Enggak, sama sekali karena udah persiapan karena untuk tampil sama di depan Bapak Presiden. Jadi percaya diri gitu. Persiapannya kayak gimana ya? Kayak enggak ada rasa deg-degan tapi tercampur bahagia melihat Bapak Presiden Prabowo secara langsung.
3: Nah, sebelum berangkat nih, apa ada pesan dari orang tua kepada kalian, seperti apa pesannya?
2: Pesan dari orang tua tetap semangat, jalanin di sana dengan baik-baik, jaga tutur bahasa karena kita orang pendatang di sini.
4: Siap, pesan dari orang tua, jaga kesehatan, terus jaga tingkah laku dan karakter di sini karena datang jauh-jauh dari Papua ke sini.
1: Sementara itu, Sinta Arisanti, guru pendamping, menyampaikan ucapan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto yang telah mengundang para siswa berprestasi dari Sekolah Rakyat. Kebahagiaan tidak hanya dirasakan oleh siswa, namun juga orang tua.
5: Dan itu kesempatan yang sangat berharga bagi anak-anak kami, begitu ya Bapak ya. Karena ini merupakan harapan yang luar biasa gitu, karena anak-anak kami di Sekolah Rakyat merupakan anak-anak yang dari keluarga miskin dan miskin ekstrim. Jadi untuk dapat ke sini itu adalah kesempatan yang sangat berharga, menjadi pengalaman yang tak terlupakan bagi mereka maupun keluarga mereka.
1: Upacara peringatan detik-detik proklamasi di Istana Merdeka Jakarta berlangsung dengan khidmat dan berjalan dengan lancar. Secara khusus, Presiden Prabowo Subianto mengajak rakyat Indonesia berdoa untuk masyarakat yang terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur NTT. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, Tersemudara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga X @RRI Programa 3. Saya Wisnu Wardana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar RRI dan pendengar RRI Net, saya Dr. Saleh Partaunan Daulay mengucapkan selamat hari ulang tahun Republik Indonesia ke-81. Mari sama-sama kita mendoakan semoga Indonesia semakin jaya, semakin maju, dan semakin disegani di dunia internasional. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali merdeka,

0: nasional.
1: Budi Utomo merupakan organisasi modern pertama di Indonesia yang aktif bergerak di berbagai bidang, khususnya pendidikan, pengajaran, dan kebudayaan, tanpa melibatkan unsur politik. Organisasi Budi Utomo dibentuk oleh Dr. Sutomo dan para mahasiswa Stovia pada 20 Mei 1908 di Jalan Abdul Rahman Saleh nomor 26 Jakarta. Berdasarkan gagasan Dr. Wahidin Sudirohusodo yang ingin meningkatkan martabat rakyat dan bangsa Indonesia. Tujuan didirikannya organisasi Budi Utomo adalah untuk menyadarkan masyarakat Indonesia, melestarikan budaya, dan meningkatkan taraf hidup melalui pendidikan. Cara dan metode yang diterapkan para pelajar Stovia dalam membangkitkan semangat nasionalisme banyak dicontoh dan memelopori lahirnya organisasi pergerakan serupa di berbagai daerah di Indonesia. Pada 1948, kondisi politik Indonesia masih carut-marut. Kabinet parlementer jatuh bangun dan Belanda pun masih kerap melancarkan aktivitas militer karena belum mengakui kemerdekaan Indonesia. Atas inisiatif Ki Hajar Dewantara dan Rajiman Widyodiningrat, tanggal 20 Mei diusulkan sebagai Hari Kebangkitan Nasional dan disetujui oleh Presiden Republik Indonesia Soekarno. Hari Kebangkitan Nasional tanggal 20 Mei akhirnya ditetapkan sebagai Hari Nasional, bukan hari libur berdasarkan keputusan Presiden nomor 316 tahun 1959.

0: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
2: Cameras rolling. Day's up ready. Stand by some. Pro music.

0: Jaringan Berita Nasional. Kata tokoh dunia. Pilihan kitalah yang menunjukkan siapa diri kita sebenarnya. Jauh melebihi kemampuan kita. J.K. Rowling.
1: ...81 tahun bukan sekedar angka. Di balik perjalanan panjang kemerdekaan ada perjuangan dan juga pengorbanan persatuan serta semangat para pahlawan yang telah mewariskan Indonesia kepada kita. Kemerdekaan juga merupakan tanggung jawab. Bagaimana kita mengisi kemerdekaan dengan hal-hal yang positif, menjaga persatuan menghadapi perbedaan, berkarya, serta memberikan kontribusi bagi masyarakat dan bangsa. Lantas apa makna kemerdekaan bagi kita hari ini? Apakah kemerdekaan cukup dimaknai dengan upacara?

0: pemasang bendera dan juga berbagai perlombaan khas bulan Agustus. Kita akan mengajak Anda untuk bersama-sama kita meruntungkan kembali arti kemerdekaan dan bagaimana semangat HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia ini dapat kita wujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Kita akan ajak Anda untuk merenungkan kembali makna kemerdekaan. Apa artinya kemerdekaan dengan usia yang sudah ke-81 ini bagi negara kita? Bagaimana kita mewujudkannya dalam kehidupan sehari-hari? Kami sudah bersama dengan anggota Komisi 13 DPR RI, Rike Diapitaloka. Bu Rike, selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Malam. Waalaikumsalam, Bu Rike. Bu Rike, kalau buat Ibu ya, makna kemerdekaan kita yang ke-81 ini apa makna besarnya?
1: Makna besarnya adalah kita jangan menyerah untuk mencintai dan berjuang ya. Indonesia yang merdeka setelah 81 tahun.
0: Ya. Tapi bagaimana caranya kita mengimplementasikan apa yang Bu Rike Diapitaloka tadi sampaikan itu dalam kehidupan kita sehari-hari lah, dalam berbangsa bernegara?
1: Ya, pertama jangan kehilangan semangat,
0: yeah.
1: Ya, dan pisahkan antara kekecewaan terhadap beberapa kebijakan dengan makna kemerdekaan 17 Agustus 1945 begitu ya.
0: Ya.
1: Yeah. Ada juga orang yang merasa kita nggak merdeka gini-gini itu nggak menurut saya itu tidak bijak karena 17 Agustus itu adalah pernyataan merupakan kristalisasi dari perjuangan melawan penjajahan beratus tahun begitu ya, dengan pengorbanan yang juga tidak sedikit bagi para pendahulu kita, terutama yeah. bagi pejuang, para pahlawan, para pendiri bangsa yang mengisi awal kemerdekaan gitu ya. Sehingga kemudian ada kebijakan-kebijakan yang selalu perlu kita koreksi ya, karena power itu tend to corrupt gitu ya, sehingga kekuasaan itu memang harus selalu dikontrol. Tapi bukan berarti kemudian kita mengatakan nggak perlu lagi ada peringatan proklamasi dan sebagainya, justru itu menjadi momentum bagaimana kita mengingatkan bahwa mengisi kemerdekaan itu harus lebih baik, lebih terarah, terukur, terencana begitu ya, dari sisi pemerintah maupun DPR begitu.
0: Yeah.
1: Salah satu hal yang pentingnya adalah bagaimana kemerdekaan itu bukan hanya deklarasi merdeka, lalu kemudian besok itu pas hari konstitusi.
0: Yeah.
1: Nah, jadi kapan kita merdeka adalah 17 Agustus, tapi kapan kita benar-benar menjadi negara adalah ketika memiliki konstitusi, yaitu 18 Agustus 1945. Pada konstitusi inilah kemudian arah kemerdekaan itu telah ditentukan oleh para pendiri bangsa kita. Visinya ada di alinea kedua pembukaan Undang-Undang Dasar, yaitu Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Sehingga tepat sekali jika kemudian tema kemerdekaan hari ini adalah berdaulat, adil, dan makmur. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Pertanyaannya bagaimana supaya tercapai keadilan dan kemakmuran itu dan kedaulatan itu?
0: Yeah.
1: Jawabannya ada di misi alinea keempat, yaitu membentuk suatu pemerintahan yang melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial dengan berdasar kepada Pancasila. Begitu ya.
0: Yeah.
1: Nah, jadi apa yang penting begitu? Nah, kalau dari sisi saya sebagai anggota DPR RI, satu mimpi besar saya adalah bagaimana cita-cita para pendiri bangsa. Kalau kita hari ini adalah presidennya Presiden Prabowo Subianto. Kebetulan saya Duta Arsip Nasional Republik Indonesia.
0: Iya.
1: Membaca arsip-arsip para pendiri bangsa kita, bagaimana tahun 1947 Hatta itu mendorong adanya panitia siasat ekonomi untuk mengatasi strategi Belanda yang ingin kembali menguasai ekonomi Indonesia, begitu nanti ada agresi Belanda 1 dan 2 dan seterusnya. Lalu kemudian tahun 1951, ini kenapa saya sebut Presiden Prabowo Subianto, ayahnya Bapak Sumitro Joyo Hadikusumo yang saat itu menjabat Menteri Perindustrian dan Perdagangan, itu kemudian yang mengusulkan dan merumuskan yang namanya Dewan Perancang Negara itu baru 1951, dan itu draftnya Pak Sumitro begitu. Yeah. Itulah konsep bagaimana teknokratik tadi, pemerintahan yang melindungi, mencerdaskan segala macam itu diwujudkan dalam kebijakan pembangunan. Saat itu saja sudah dirancang suatu Dewan Perancang Negara menuju Indonesia negara industri yang tidak meninggalkan karakteristiknya sebagai negara agraris, dengan berbagai kekuatan suku bangsa begitu. Dan kemudian tahun 58 Dewan Perancang Negara ini menjadi Dewan Perancang Nasional, Depernas, yang kemudian menjadi Bappenas. Bappenas sendiri sudah menjalankan konstruksi teknokratik untuk tadi misi menjadi pemerintahan yang melindungi dan seterusnya untuk mewujudkan Indonesia mereka adil dan makmur begitu. Apa prinsip-prinsipnya? Pertama adalah kalau dari Pak Sumitro sendiri mengatakan bahwa perlu ada penguatan terhadap desentralisasi. Ini sudah ada yang mulai mengangkat, kenapa kita tidak saja menjadi negara federal? Begitu. Itu yang kemudian menurut saya, kenapa kita tidak boleh meninggalkan sejarah dan kemudian melupakan makna kemerdekaan sampai kita tidak mau mengenang 17 Agustus ya. Karena para pendiri bangsa kita sudah mengatakan kita adalah negara kesatuan, bukan negara federal. Kita menganut sistem desentralisasi tapi bukan federal. Kita adalah desentralisasi dengan perspektif NKRI. Itu yang diperjuangkan juga oleh Pak Sumitro begitu. Bagaimana ada keadilan perimbangan keuangan pusat dan daerah begitu dan seterusnya begitu. Dan kemudian dikatakan bahwa dalam desentralisasi itu harus democratic rural development. Bagaimana kebijakan pembangunan itu harus berawal dari kebijakan pembangunan di desa yang demokratis begitu. Bagaimana caranya? Ya harus evidence-based policy, yaitu kebijakan berbasis riset, tidak asumsi, tidak perasaan, baper, bukan. Ya bagaimana riset itu diberlakukan, harus menghasilkan data yang akurat dan aktual yang sesuai dengan kehidupan, kebutuhan real, kondisi real dan potensi real desa dan kelurahan warga masyarakat kita berada di seluruh penjuru tanah air. Itulah, lalu apa dong targetnya kalau begitu? Dikatakan bahwa tidak mungkin ada perencanaan pembangunan yang baik dan alokasi anggaran sebesar apapun tanpa ada data yang akurat tersebut. Sehingga dari perspektif konstitusional para pendiri bangsa kita dan dari spirit kemerdekaan 17 Agustus ini, maka saya ingin menegaskan, mari kita perjuangkan bersama lahirnya Undang-Undang Satu Data Indonesia begitu, yang mengintegrasikan seluruh potensi kebutuhan real dan kondisi real rakyat di setiap desa dan kelurahan. Bukan dengan konsep pendataan yang top down, tapi bagaimana hybrid system, saya katakan top down dan bottom up. Pendataan itu harus melibatkan data, melibatkan rakyat di desa dan kelurahan. Yang mendata itu mereka bisa. Saya sudah membuktikan dengan IPB University, lebih dari 500 desa sudah kami lakukan itu, dan itu bisa menyusun big data desa untuk menjadi basis big data Indonesia begitu. Dan menurut saya ini penting. Orang mengatakan, ada yang komentar ya di medsos saya, ngomongin itu terus, bagaimana dengan undang-undang perampasan aset begitu ya. Dan pertanyaannya, perampasan aset butuh data atau tidak? Anak-anak apa kasus Aceh misalnya di 15 Agustus kemarin begitu, bagaimana ada sampai orang menginjak-injak lambang negara Garuda Pancasila dan kemudian menurunkan bendera merah putih ya. Dan itu memperlihatkan kekecewaan bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Penanganan saya kira mudah-mudahan jangan sampai represif, tapi mari melakukan otokritik begitu. Bukan hanya untuk pemerintahan pusat, tetapi juga untuk pemerintahan daerah. Kalau di undang-undang Pemda itu, pemerintahan daerah itu terdiri dari eksekutif dan legislatifnya DPRD begitu. Nah, itu anggaran juga sudah cukup besar, tidak untuk menyalahkan, tapi saya kira di sini kalau kita lihat ya, dana darurat langsung itu 20 miliar untuk pemerintahan Provinsi Aceh, 4 miliar untuk setiap kabupaten kota, alokasi bantuan langsung pada fase dana darurat 100% sudah cair, kemudian juga mengalokasikan dana siap pakai tambahan sebesar 1,6 triliun untuk 3 provinsi terdampak di Sumatera, khusus untuk Aceh begitu, memasuki fase rehabilitasi dan rekonstruksi, pemerintah pusat menyiapkan dana pemulihan Aceh 58,97 triliun untuk 19 kabupaten kota selama 2026-2028 begitu. Tambahan transfer ke daerah sudah selesai 100% di 1,6 triliun telah ditransfer ke daerah sejak April 2026. Ada lagi dana otsus bencana 75,9 miliar yang disalurkan bertahap serta dukungan sektor pertanian 2,5 triliun. Nah, tapi kemudian faktanya, matriks yang saya sedang menganalisis ini, serapan Pemprov Aceh baru 48%, saya klasifikasikan untuk 5 kabupaten terdampak bencana paling besar di 2025 akhir kemarin, Aceh Utara baru 42%, Biren 55%, Aceh Timur 37%, Pidijaya 35%, Aceh Singkil 30%. Nah, angka tersebut bukan bukti penyimpangan, saya tidak menuduh ya. Tetapi ini merupakan indikator perlu dievaluasi untuk mengetahui titik hambatan dan mempercepat pemulihan, begitu. Balik lagi tuh ke perspektif desentralisasi Indonesia, negara kesatuan NKRI, desentralisasi dengan perspektif NKRI, para pendiri bangsa kita. Maka pemerintah pusat dan pemerintah daerah mempunyai tanggung jawab sesuai kewenangannya masing-masing. Jangan saling menyalahkan nih melihat seperti ini, lalu kemudian ada represivitas yang berlebihan. Pusat tidak berhenti pada transfer anggaran, daerah juga bukan sekedar penerima transfer. Yang dibutuhkan adalah sinergi agar setiap rupiah anggaran berubah menjadi hasil nyata bagi rakyat, begitu. Oleh karena itu, saya kira tidak mungkin ini selesai tanpa ada satu data yang resmi dana pemulihan bencana Aceh. Perlu disampaikan kepada publik pagunya jenis sumber dana, transfer penerimaan daerah, realisasinya berapa, saldo progres fisiknya bagaimana, lokasi dan penerimaan manfaat, sehingga tidak terjadi perbedaan angka maupun tumpang tindih program, begitu. Lalu evaluasi percepat berbasis kewenangan dan seterusnya. Audit kinerja berbasis manfaat. Tapi semuanya itu butuh satu data yang tidak tumpang tindih antara pemerintah pusat dan daerah, pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten kota, termasuk dengan data anggaran APBN maupun APBD, begitu.
0: Nah, Bu Rika, saya kembali ke makna kemerdekaan kita ya, Bu Rika ya. Tadi kan Bu Rika berulang kali menyampaikan sesuai dengan makna juga HUT kita ke-81 ini, yaitu berdaulat, adil, dan makmur. Adil dan makmur itu kan Bu Rika, sudah sejauh manakah kita melangkah menuju ke sana?
1: Kita terus melangkah ya, Mas. Tetapi kalau tidak ada satu, balik saya akan terus mengatakan, kalau nggak ada data yang akurat, aktual, relevan, adil dan makmur itu hanya sekedar ilusi, fata morgana, begitu. Karena apa cirinya adil dan makmur? Para pendiri bangsa kita di arsip yang tadi saya katakan ya, arsip pembangunan, Dewan Perancang Negara dan kemudian menjadi Dewan Perancang Nasional, yang kemudian menjadi Bappenas, Dernas menjadi Bappenas, itu terdiri dari 17 jilid, 8 bab, 1.145 paragraf, dengan jumlah halamannya 4.647 halaman. Di situ disampaikan apa ciri, apa indikator ciri atau terjadinya pencapaian adil dan makmur itu. Pertama adalah terpenuhinya hak rakyat atas sandang, pangan, dan papan. Kedua adalah terpenuhinya hak rakyat atas pendidikan dan kebudayaan. Ketiga, terpenuhinya hak rakyat atas kesehatan, pekerjaan, dan 5 jaminan sosial. Keempat, terpenuhinya hak rakyat atas kehidupan sosial, perlindungan hukum dan HAM. Yang kelima adalah terpenuhinya hak rakyat atas infrastruktur dan lingkungan hidup yang baik, aman, dan nyaman. Tapi mereka mengatakan dengan tegas, ada tulisannya jelas tuh, nanti saya kasih lihat, bahwa kebijakan untuk pemenuhan tercapainya adil dan makmur, yaitu bercirikan terpenuhinya 5 bidang kesejahteraan rakyat, amanat konstitusi, tidak mungkin tercapai tanpa adanya data yang akurat. Kalimatnya kurang lebih begini, data yang tidak akurat itu hanya untuk mengalihkan pikiran. Kalau sekarang manipulasi data atau manipulasi data statistik. Apa data statistik penting? Penting. Tetapi sekali lagi, data statistik itu dengan metodologi agregat atau sampling, itu tidak mungkin menghasilkan data yang detail, integrasi antara data spasial itu data peta dan data numerik, data angka di semua sektor, begitu. Contoh kasus lagi, apakah itu sudah tercapai misalnya? Luas nih Mas, adil dan makmur itu, termasuk dengan ke dalam konsep pertahanan keamanan negara. Ini tanggal berapa kemarin? 16 Agustus kemarin, dini hari, Bareskrim berhasil membongkar penyelundupan emas berkilogram ya, setiap bulan. Itu di mana pabriknya, bayangin? Di apartemen di Jakarta Utara, begitu. Dan itu diselundupkan nanti ke Dubai. Berapa hilang potensi per bulan? Itu bisa berapa triliun dia? Dan ini juga ada kaitan dengan keimigrasian. Bagaimana orang WNA begitu bisa dengan izin tinggalnya apa? Gak bisa dia melakukan aktivitas seperti itu begitu kan? Nah, balik lagi Mas, data keimigrasian itu, mohon maaf harus jujur, belum terintegrasi dengan data kependudukan kita dan seterusnya begitu.
0: Jadi data itulah kuncinya untuk mengambil sebuah kebijakan dan pembenahan di berbagai sektor, kalau begitu Bu Rike yang soroti
1: semua,
0: itu ya, yang paling penting begitu ya.
1: Tertulis di 4.647 halaman itu detail angka data begitu.
0: Yeah.
1: Dan di balik angka dalam data negara ada nasib dan nyawa jutaan rakyat, termasuk penyelesaian kasus korupsi. Ya bagaimana sekarang misalnya korupsi timah bisa dikatakan nilainya oleh MA bahwa dari 300 triliun hanya menjadi sekitar 10-an triliun begitu ya. Apa tolak ukurnya? Siapa data kerusakan lingkungannya? Siapa yang akan bertanggung jawab begitu? Di mana titik kerusakannya? Perusahaan mana yang bertanggung jawab untuk memperbaiki? Itu kan semua data. Everything is about number. Enggak ada hidup ini yang tidak persoalan data. Begitu data negaranya itu adalah data yang pseudo data, saya sebut dalam disertasi saya itu data yang tidak real, maka anggaran sebesar apapun itu terindikasi akan terbuang percuma, karena untuk mendanai suatu kebijakan yang tidak berbasis pada data yang akurat. Nah, kebetulan Presiden Prabowo sedang berupaya agar Indonesia memiliki, kemarin kan berulang kali dikatakan dalam pidato 14 Agustus dan pidato-pidato kenegaraan sebelumnya, kita tidak bisa percaya begitu saja kepada data statistik begitu. Tapi sekarang ini ya tidak bisa ada tandingan, karena satu-satunya data yang dianggap resmi hanya data statistik. Ini bukan berarti saya mau menghapus BPS, enggak, di semua negara juga ada BPS. Tapi jangan dibenturkan bahwa perjuangan untuk satu data Indonesia ini seolah-olah ingin menghapus BPS. Enggak, di semua negara juga ada data statistik itu. Dan itu ada protokolnya di United Nations atau di PBB. Hanya untuk rencana pembangunan, dari mulai perencanaan, penganggaran, kemudian pelaksanaan, evaluasi, dan monitoring. Itu memang membutuhkan data rigid yang bukan data statistik. Gitu. Dan ini data itu sekarang, kenapa saya terus berulang, mungkin saya yang paling teriak terus soal data ini. Karena di tengah kondisi geopolitik, geoekonomi saat ini, perang yang terus memanas begitu ya, ada di Timur Tengah, ada Selat Hormuz, kita ada Selat Malaka loh. Belum tentu nggak bergeser ke kita ya. Bagaimana persoalan data itu menjadi penting, oleh karena itu bicara soal tadi Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur, itu termasuk juga kedaulatan data dan kedaulatan ekosistem digitalnya gitu.
0: Nah, kalau menurut Bu Rike memang ini keberadaan satu data sangat penting untuk menuju Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Kalau begitu langkah-langkah yang memang harus urgent segera dilakukan, apa ini menuju ke sana, Bu Rike?
1: Kita bikin skala prioritas ya, Mas. Artinya RUU ini adalah kemudian menjadi RUU inisiatif DPR, dalam ini balik DPR RI, dan telah disahkan sebagai draft DPR RI pada paripurna DPR 21 Juli 2026. Dan langkah berikutnya adalah sudah dikirim ke pemerintah. Pemerintah harus segera, presiden mengirimkan surat surpres beserta DIM RUU-nya. Nah, ini yang belum ada dari pemerintah, padahal itu ada tenggat waktu sekitar 60 hari harus sudah sampai ke DPR. Kalau lebih dari itu tidak bisa dilakukan pembahasan. Padahal ini jadi krusial begitu. Bagaimana misalnya perampasan aset itu juga membutuhkan data yang akurat. Ini jangan dibenturin nih, dibilang kenapa nggak ngejar mensahkan RUU perampasan aset. RUU perampasan aset di Komisi 3 lagi jalan, jangan hoax dibilang nggak dibahas. Tapi saya balik tanya, apakah perampasan aset tidak membutuhkan data? Contoh kasus adalah yang terjadi di tubuh Mahkamah Agung gitu. Itu memperlihatkan pentingnya data yang akurat, dari mulai dirampas, berapa jumlahnya, berapa asetnya, kapan lelangnya, lalu uang hasil lelang itu nilainya berapa, dan kemudian dilelangnya kapan, berapa jumlahnya, berapa yang dikembalikan negara, kapan dikembalikan ke negaranya, begitu.
0: Yeah.
1: Bayangkan sekitar dari 2022 secara bertahap sudah ada lelang aset hasil kejahatan korupsi itu. Tapi pertanyaannya, kenapa baru di sekitar Juni atau Juli 2026 uang itu baru ditransfer dari satu badan di dalam Mahkamah Agung, di dalam Kejaksaan Agung, maaf tadi saya salah, Kejaksaan Agung ke Kementerian Keuangan.
0: Yeah.
1: Ada tenggat waktu tahunan yang cukup panjang uang hasil sita aset itu. Dan kita tidak memiliki data yang akurat terkait sita aset itu. Tanpa, dan ini juga bahwa Undang-Undang Satu Data ini bukan berarti ada sentralistik data.
0: Ya.
1: Seperti di Undang-Undang Statistik tahun 1997 yang sekarang menjadi dasar bagi data yang digunakan oleh seluruh kementerian lembaga, pemerintah pusat, daerah, maupun pemerintah desa, begitu. Itu undang-undangnya tahun 97, reformasi aja belum,
0: yeah.
1: Undang-undang Pemda aja belum ada, undang-undang tipikor saja belum ada, begitu, undang-undang desa saja belum ada. Nah, itu harus segera kita perbaiki, begitu. Dan menurut saya, kita tidak bisa hanya sekedar berteriak. 81 tahun Indonesia merdeka, demokrasi itu bukan hanya sekedar memiliki keleluasaan untuk mengemukakan pendapat di muka umum. Tetapi demokrasi harus dipahami bagaimana suara rakyat itu sampai pada keputusan politik yang berkekuatan hukum.
0: Yeah.
1: Harus jadi regulasi. Kalau teriak doang, ya silakan demonstrasi. Tapi apa yang disuarakan dalam demonstrasi itu tidak berimbas pada keputusan politik. Itu demokrasi fiktif menurut saya.
0: Ya, Bu Rika, sebagai penutup mungkin pesan kemerdekaan dari Bu Rika untuk masyarakat, silakan.
1: Untuk seluruh rakyat Indonesia dimanapun berada, terima kasih untuk terus bersabar dan terus berjuang bersama. Jangan menyerah, terus bersuara. Tidak mudah bagi kami politisi yang memilih jalan seperti ini. Kami membutuhkan dukungan dan support dari seluruh rakyat Indonesia untuk tetap bertahan mewakafkan hidup bagi rakyat bangsa dan negara. Kita lakukan itu seperti yang dicontohkan oleh para pendiri bangsa kita. Kemerdekaan 17 Agustus diperingati bukan hanya sekedar untuk seremonial ya, saja, tetapi untuk membangun memori kolektif bahwa jalan panjang dan terjal untuk mewujudkan Indonesia yang merdeka, bukan hanya merdeka tetapi berdaulat, adil dan makmur itu butuh dukungan semua pihak untuk saling bergandengan tangan, untuk tidak saling menyalahkan, untuk mulai berani mengkritisi dengan memberikan solusi secara konstruktif, begitu ya.
0: Yeah.
1: Kita hilangkan sekat-sekat, kita hilangkan kebencian yang tidak substansi, saatnya kita terus melangkah. Pemilu masih 2029 saya kira. Sangat tidak sopan kalau ada yang kemudian sibuk untuk mempersiapkan pemilu 2029.
0: Yeah.
1: Kemenangan elektoral itu hanya sebagai akibat. Tetapi saya kira kesejahteraan rakyat, amanat konstitusi lima bidang kesejahteraan rakyat untuk terwujudnya adil dan makmur, dan sasaran satu data Indonesia bukan hal yang harus menunggu pemilu 2029.
0: Yeah. Baik, kalau begitu Bu Rika, terima kasih banyak Ibu sudah bersama kami malam hari ini. Sekali merdeka, ya, tetap merdeka Bu Rika.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
3: Tahukah kamu, rekaman proklamasi yang kita dengar selama ini bukan direkam pada tahun 1945. Faktanya, rekaman suara asli Presiden Soekarno saat membacakan teks proklamasi direkam pada tahun 1951 di Studio Radio Republik Indonesia, Jalan Merdeka Barat 45, Jakarta Pusat. Hal tersebut dilakukan berdasarkan inisiatif dari pendiri RRI, Yusuf Ronodipuro.
4: Warta Nusantara.
5: Kita bergeser ke pintu nih, peringatan Hari Anak Nasional.
6: Program Kampung Ramah Perempuan dan Perlindungan Anak ini bertujuan
4: informasi serta peristiwa aktual dan terlengkap dari seluruh Nusantara, dari Aceh sampai Papua, dari Miangas hingga Pulau Rote.
7: Memperingati Bulan Lingkungan Hidup Sedunia, sebanyak puluhan pohon ditanam dan aksi bersih lingkungan dilakukan di kawasan di daerah aliran sungai Das Ciliwung, Jakarta Timur.
4: Warta Nusantara hadir setiap hari pukul 5.20 waktu Indonesia Barat, pukul 12.15 waktu Indonesia Barat, dan pukul 17.15 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
8: Pro3, Jaringan Berita Nasional.
0: Kita masih berbincang ya soal bagaimana memaknai HUT ke-81 Republik Indonesia, terutama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, atau juga dalam kehidupan kita sehari-hari. Kami sudah bersama juga dengan inisiator Gerakan Nurani Kebangsaan atau GNK, Habib Syakur Ali Mahdi. Habib Syakur, selamat malam. Assalamualaikum.
9: Selamat malam. Waalaikumsalam. Merdeka.
0: Merdeka. Habib, bagaimana memaknai kemerdekaan ke-81 ini dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, atau juga dalam kehidupan kita sehari-hari, Habib?
9: Ya, jadi memaknai kemerdekaan ini harus selalu dengan bersyukur.
0: Yeah.
9: Kita harus bangga lahir di Indonesia, negeri yang damai, negeri yang guyub, negeri yang teduh. Kita bangga sebagai orang-orang Nusantara, anak-anak Nusantara yang gigih berjuang untuk mempertahankan identitas keindonesiaan kita. Beribu-ribu pulau dari Sabang sampai Merauke, semua menjadi satu, itulah Indonesia. Kita harus bangga karena peradaban kita sangat agung dan luhur sekali. Sebagaimana kita tahu bahwa Indonesia ini negeri yang dicintai dan dirahmati oleh Tuhan Yang Maha Esa.
0: Yeah.
9: Kita harus tahu bahwa kita ini dipermudah di negeri kita ini. Bukan dipermudah apanya, semuanya ada, semuanya serba siap. Tumbuh-tumbuhan, bahan makanan, semuanya serba siap dan makmur. Tapi kita tahu sekarang, negeri kita ini sedang dilanda ujian yang besar. Ujian yang besar itu apa? Hanya karena egoisme semata.
0: Yeah.
9: Proses kehidupan berbangsa dan bernegara itu terdelay dengan faktor egoisme. Egoisme dengan kelompok-kelompok yang tidak elegan sekali terhadap etika keindonesiaan. Para pejuang kita, para pendiri bangsa telah mewujudkan negeri Indonesia ini sebagai negeri Baldatun Toyibun Warobun Gofur. Tapi ini disalahmaknakan oleh kelompok-kelompok yang ingin merusak Indonesia hanya karena fanatik buta dengan adanya tanda-tanda pengaruh dari peradaban transnasional yang ingin merubah Pancasila, yang ingin merubah negara sendiri-sendiri dasar kehidupan berbangsa dan bernegara. Ini kita harus waspada menjaga keutuhan bangsa, mengguyupi anak bangsa, mendamaikan anak bangsa, memberi semangat anak bangsa untuk yakin bahwa Indonesia bersama kita akan menjadi Indonesia yang bermartabat, Indonesia yang beretika.
0: Ya, tapi Habib, kalau melihat perkembangan yang ada sekarang ini ya, zaman ini kan terus berkembang. Anak-anak muda kita juga tidak lepas dari pengaruh luar juga, begitu ya. Nah, memaknai kemerdekaan sekarang ini menurut Habib ya, bagi generasi kita ke depan ini harusnya seperti apa, Habib?
9: Ya, generasi ke depan ini adalah generasi milenial. Generasi yang memang generasi unggul. Harus selalu kita sebagai orang tua memacu semangat juang generasi muda kita untuk berprestasi dalam bidang pendidikan.
0: Ya.
9: Berprestasi dalam bidang kekarya ilmiahan. Tentunya kita harus mensupport itu, memberikan makna kepada pemerintah, ini kita anak bangsa. Kita siap bersama pemerintah, kita siap untuk memajukan Indonesia dari segi kehidupan-kehidupan yang kekaryaan, keilmuan, semua yang menunjang peradaban bangsa. Di sini generasi muda kita ini harus kita semangati,
0: yeah,
9: harus kita jaga supaya tidak lelah. Tidak lelah untuk mencintai Indonesia supaya tidak terpengaruh dengan faham-faham yang ingin merusak hati anak-anak muda Indonesia. Merusak hati dalam artian ingin melupakan Indonesia, ingin membenci Indonesia.
0: Yeah.
9: Kita ajarkan anak-anak muda kita selalu bersyukur, selalu memaknai bahwa kehidupan yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa adalah kehidupan yang kekal abadi. Dalam artian begini, kekal abadi, kita nikmat hidup di Indonesia.
0: Yeah.
9: Tanpa kekurangan, tanpa kepanasan, tanpa kedinginan. Di situ kita harus tahu rasa syukurnya kita apa. Mendidik anak muda harus selalu memanfaatkan nikmatnya karunia Allah SWT dalam segala hal. Kita ini harus tahu bahwa kita ini sebagai anak bangsa, kita selalu dalam lindungan Allah SWT. Barang siapa yang berbuat kemungkaran di negeri ini pasti dihukum oleh Allah SWT dengan apa? Hukuman-hukuman Allah SWT, diberilah sakit, diberilah kegelisahan, dan lain sebagainya. Dan dieliminasi sama Allah SWT dari kehidupan yang nyata. Eliminasi dalam bentuk apa? Dalam bentuk dipermalukan di tengah-tengah masyarakat, aibnya dibuka. Lama-kelamaan semua itu akan menjadi kesadaran pentingnya amanah, pentingnya menjaga kejujuran. Jadi yang tidak jujur, yang tidak amanah, yang korupsi, ya pokoknya yang nakal kepada rakyat, yang durhaka kepada rakyat, akan diberikan pengertian-pengertian yang realistis dari segi duniawi dan akhirat.
0: Yeah.
9: Siapa yang memberikan itu, pembelajaran itu? Pasti Allah SWT. Kenapa saya bilang memastikan itu? Karena orang jahat itu pasti ditunjukkan sama Allah itu ketidakbaikannya. Pasti di tengah masyarakat itu aibnya dibuka. Aib yang ditutup itu akan dibuka. Dan pasti masyarakat tahu, akan dikucilkan oleh masyarakat.
0: Yeah.
9: Barang siapa yang korupsi, barang siapa yang durhaka kepada rakyat, pasti akan dibuka dengan nyata-nyata aibnya itu, kejahatannya itu. Jadi kita sebaiknya sebagai anak bangsa harus selalu mengedepankan prasangka baik. Kepada siapa? Kepada pemerintah dan aparat penegak hukum. Kepada polisi, kepada jaksa. Pasti polisi, jaksa, pemerintah itu pasti ingin bersih-bersih dari kasus, dari tindakan korupsi, kolusi, dan nepotisme.
0: Ya.
9: Di situ akan semakin jelas dan nyata. Siapa yang salah, siapa yang benar akan terlihat jelas. Sudah pasti koruptor itu akan hidupnya terhina. Koruptor itu akan hidupnya pasti susah batinnya. Itu jelas.
0: Yeah.
9: Kira-kira demikian.
0: Nah, Habib, ini kan kita punya tema besar di hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan kita ini adalah berdaulat, adil, dan makmur. Nah, dalam rangka menuju ke sana ya, Habib ya, terutama adil dan makmur lah bagi seluruh komponen bangsa begitu. Nah, apa yang memang bisa kita lakukan bersama lah antara masyarakat, pemerintah, dan lain sebagainya, komponen bangsa lainnya, Habib?
9: Paling tidak, pertama-tama yang harus kita lakukan itu kita harus selalu berprasangka baik dengan satu sama lain. Yang kedua, kita harus selalu mengedepankan apa? Keyakinan bahwa pemerintah dan aparat penegak hukum itu pasti bekerja sebaik-baiknya untuk rakyat. Berprasangka baik kepada pemerintah dan aparat penegak hukum. Jika kita tertanam prasangka baik, maka otomatis Allah akan merahmati hati kita.
0: Yeah.
9: Merahmati dan memberikan sebuah realisasi kehidupan yang nyata. Karena apa? Karena dengan berprasangka baik, pasti Allah itu memberikan sebuah kasih sayang sama kita. Karena Allah itu akan berbuat kepada hambanya itu tergantung prasangka baik hambanya. Yeah. Kepada Allah gitu. Jadi di situ ada cikal bakal yang akan terkuak, bahwa semua itu akan tergali, akan terjaga dari prasangka baik kita. Makanya kita kedepankan prasangka baik kepada seluruh rakyat Indonesia, prasangka baik kepada pemerintah, aparat penegak hukum, untuk mewujudkan apa? Percaya kinerja pemerintah, kinerja aparat penegak hukum untuk mewujudkan negeri yang bersih, berdaulat, adil, dan makmur dari korupsi, kolusi, yeah, dan nepotisme.
0: Baik kalau begitu Habib. Habib, terima kasih banyak sudah bersama kami malam hari ini Habib. Sekali merdeka, tetap merdeka Habib.
9: Merdeka, merdeka, merdeka. Terima kasih.
0: Demikian tadi narasumber kita ya, inisiator Gerakan Nurani Kebangsaan GNK Habib Syakur.
10: Dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, pemerintah kembali menyelenggarakan Merdeka Run 2026 sebagai bagian dari rangkaian bulan kemerdekaan. Merdeka Run menjadi wadah partisipasi masyarakat dalam perayaan kemerdekaan sekaligus mendorong gaya hidup sehat, kebugaran, dan semangat kebersamaan. Kegiatan berlangsung tanggal 29 Agustus 2026. Pendaftaran Merdeka Run 2026 telah dibuka dengan kategori lari 5 km, 8,1 km, dan 10 km yang dapat diikuti masyarakat. Informasi pendaftaran dapat diakses melalui laman resmi Merdeka Run Indonesia, www.merdekarun.id.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya, Wisnu Wardana. Warta Berita kita awali dari informasi di mana Bank Indonesia atau BI meluncurkan Kartu Kredit Indonesia serta memperluas kebijakan Merchant Discount Rate atau KRIS 0% di momen peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Laporan selengkapnya oleh Magdalena Krisnawati.
1: Usai melaksanakan upacara Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 di Kompleks Gedung Bank Indonesia, Pejabat Gubernur Sementara BI Destri Damayanti meluncurkan Kartu Kredit Indonesia dan mengumumkan perluasan kebijakan Merchant Discount Rate atau MDR KRIS 0%. Dua kebijakan tersebut merupakan hasil kerjasama antara BI dan Asosiasi Sistem Pembayaran Nasional ASPI. Destri mengatakan Kartu Kredit Indonesia merupakan alternatif pembayaran dengan fasilitas penundaan pembayaran yang diproses secara domestik untuk mendukung perluasan ekosistem ekonomi dan keuangan digital nasional yang inklusif.
2: Kehadiran skema domestik ini memberikan ruang yang lebih luas bagi pelaku usaha untuk masuk dalam ekosistem digital dan menyediakan alternatif fasilitas kredit untuk penopang konsumsi masyarakat.
1: Sementara itu, perluasan kebijakan Merchant Discount Rate atau MDR KRIS 0% dilanjutkan bagi merchant usaha mikro untuk transaksi sampai Rp500.000. Pembelakuan MDR KRIS 0% juga diperluas pada seluruh merchant kategori kecil, menengah, dan besar untuk transaksi sampai dengan Rp100.000. Sebelumnya, kategori ini dikenakan MDR sebesar 0,7%. Merchant Discount Rate atau MDR adalah biaya jasa atau potongan persentase yang dikenakan oleh penyelenggara jasa pembayaran atau bank kepada pemilik toko atau merchant yang menerima pembayaran non-tunai, seperti KRIS, kartu debit, kartu kredit, atau payment gateway.
2: Kebijakan ini akan mulai efektif per tanggal 1 Oktober 2026. Kebijakan ini akan memberikan ruang efisiensi biaya transaksi bagi para pelaku usaha agar manfaat ekonomi digital semakin luas dan inklusif, sekaligus mendukung penguatan daya beli masyarakat.
1: Lebih lanjut, Pejabat Gubernur Sementara BI Destri Damayanti mengatakan peluncuran Kartu Kredit Indonesia dan perluasan kebijakan MDR KRIS 0% menjadi bagian dari percepatan penguatan ekonomi digital dan kemandirian ekonomi nasional sehingga dapat mendorong penguatan daya saing pelaku usaha dan meningkatkan efisiensi transaksi. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana penyesuaian pola tanam dan pengelolaan air dinilai penting menghadapi kekeringan. Petani dapat memilih palawija atau hortikultura saat kondisi tidak memungkinkan untuk menanam padi harian. Laporan selengkapnya oleh Nadia Syarif.
3: Ancaman kekeringan akibat fenomena El Nino mendorong petani dan pemerintah daerah menyiapkan langkah adaptasi di sektor pertanian. Perhimpunan Ekonomi Pertanian Indonesia atau PERHEPI Wilayah Bali menilai, ketahanan pangan tidak hanya ditentukan oleh produksi dalam satu musim, tetapi juga kemampuan sektor pertanian beradaptasi terhadap perubahan iklim. Ketua PERHEPI Bali sekaligus Rektor Universitas Dwi Jendro Profesor Gede Sedana kepada RRI mengatakan, penyesuaian pola tanam perlu dilakukan ketika ketersediaan air tidak mencukupi untuk budidaya padi. Petani dapat memilih tanaman palawija seperti jagung, kedelai, kacang-kacangan maupun tanaman hortikultura yang disesuaikan dengan kondisi lahan dan ketersediaan air.
4: Nah, pada saat-saat tentu misalnya kemarau ini sudah sangat-sangat ekstrim, nah saya sering memastikan kepada para petani di beberapa subak, cobalah dilakukan pola tanam yang tidak harus padi, tetapi bisa menanam palawija. Palawija misalnya bisa kacang-kacangan, itu apakah mau kacang tanam, mau jagung, kedelai, apapun itu, termasuk ada yang namanya misalnya hortikultura, bisa misalnya melon, ada sekarang semangka, kemudian bisa labu, apapun itu yang bisa menghasilkan.
3: Lebih lanjut, Gris Sedana menjelaskan pemilihan palawija tidak hanya berkaitan dengan penyesuaian terhadap ketersediaan air, tetapi juga dapat memberikan manfaat bagi kondisi tanah dan pengelolaan hama serta penyakit tanaman.
4: Yang itu juga memiliki fungsi ekologis yang sangat bagus. Yang pertama, memutus rantai serangan hama dan penyakit. Yang kedua, dengan penanaman palawija itu akan memperbaiki struktur tanah, karena ada sifat-sifat alami yang dimiliki oleh tanaman palawija ini untuk mengikat nitrogen, sehingga akan kembali menyuburkan tanah.
3: Penyesuaian pola tanam, perbaikan jaringan irigasi, serta pengelolaan kesuburan tanah menjadi bagian dari langkah adaptasi pertanian menghadapi perubahan iklim. Upaya tersebut diharapkan dapat membantu petani menjaga produktivitas lahan dan keberlanjutan produksi pangan Bali di tengah kondisi cuaca yang semakin tidak menentu. Reporter RRI Denpasar, Nadia Syarif, melaporkan.
0: Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga @rriprograma3. Saya Wisnu Wardana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar RRI dan pemirsa RRI di seluruh Indonesia, saya Irma Suryani Caniago, fraksi Nasdem Komisi 9 DPR RI, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Semoga dengan adanya perayaan hari ulang tahun ini, semua target yang ingin dicapai untuk kesejahteraan rakyat bisa dicapai.
1: Ayah ini loh, ngapain sih buka sanggar belajar gratis?
2: Aku ingin anak-anak kampung kita itu pinter sekolahnya. Kelak jadi anak hebat, dapat meraih mimpinya.
3: Tak perlu menunggu perang untuk jadi pahlawan. Pengorbanan bentuk apapun sangat berarti bagi negeri ini.
4: Menanggapi gempa yang terjadi di NTT, BMKG akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan serta ketinggian tsunami berdasarkan observasi tinggi muka laut dan menyampaikan pemutakhiran informasi kepada stakeholder dan masyarakat. Imbauan BMKG kepada masyarakat ialah agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. BMKG juga mengajak masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa bumi. BMKG juga mengajak masyarakat untuk selalu mewaspadai gempa bumi susulan yang masih terjadi. Pastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG yang disebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi seperti media sosial @info_bmkg, website www.bmkg.go.id atau inatos.bmkg.go.id serta mobile apps Info BMKG atau WRS BMKG.
5: Pendengar kami, Angkasawan Angkasawati RRI menyampaikan duka cita yang mendalam atas musibah gempa yang menimpa saudara kita di NTT. Semoga keluarga yang kehilangan orang tercinta diberikan kekuatan dan ketabahan. Para korban yang terdampak segera mendapatkan pertolongan serta seluruh masyarakat diberikan keselamatan dan juga perlindungan. Dan semoga proses evakuasi, pemulihan dan penanganan pasca bencana berjalan dengan lancar dan Indonesia bersama masyarakat yang terdampak tentunya. Kami turut berduka cita sedalam-dalamnya. Baik pendengar dan juga pemirsa YouTube Pro 3 RRI, gempa bumi yang mengguncang wilayah Nusa Tenggara Timur menjadi pengingat bahwa Indonesia berada di kawasan yang memiliki tingkat kerawanan bencana tinggi. Gempa bukan hanya persoalan getaran bumi dalam hitungan detik, tetapi dapat memicu rangkaian ancaman lain, termasuk tsunami, kemudian kerusakan infrastruktur, terputusnya akses komunikasi, hingga terganggunya aktivitas masyarakat. Di tengah situasi tersebut, kesiapsiagaan menjadi kunci, dan masyarakat perlu mengetahui apa yang harus dilakukan sebelum, saat dan setelah gempa terjadi. Dan di sisi lain, pemerintah, relawan, lembaga kemanusiaan dan seluruh elemen masyarakat juga dituntut untuk memiliki sistem respon yang cepat, terkoordinasi dan berbasis pada kebutuhan warga di lapangan. Untuk membahas hal tersebut pada malam hari ini, kami sudah mengundang beberapa narasumber yang saat ini terhubung via Zoom bersama kami. Akan langsung saya sapa dan juga perkenalkan untuk Anda. Yang pertama, saya sudah bersama dengan Bapak Dr. Rafianto Amri. Beliau adalah Ketua Umum Masyarakat Penanggulangan Bencana Indonesia. Selamat malam Bapak Rafianto Amri.
6: Selamat malam Mbak Gia.
5: Ya, terima kasih Bapak sudah bergabung bersama kami malam hari ini di program EWS. Dan berikutnya saya juga sudah bersama dengan Bapak Geril Ngalong. Beliau adalah relawan gempa di Nusa Tenggara Timur sekaligus koordinator Rumah Baca Aksara. Selamat malam Bapak Geril.
7: Ya, selamat malam Kak.
5: Oke, baik, terima kasih Bapak Geril sudah bergabung bersama kami malam hari ini. Belum bisa menyalakan video karena terkendala dengan koneksi karena kebetulan ada di lokasi yang terdampak bencana. Berikutnya kami juga sudah bersama dengan Bapak Darman Eldin. Beliau adalah relawan Muhammadiyah Sika sekaligus ketua LBHAP Maumere. Selamat malam Bapak Darman.
8: Malam Mbak Gia, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, langsung saja kita akan membahas topik kita malam hari ini, yaitu terkait gempa NTT, alarm kesiapsiagaan bencana Indonesia. Untuk yang pertama, saya akan berbincang terlebih dahulu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dari Republik Indonesia Marino dimanapun Anda berada. Alhamdulillah pada pagi hari ini di edisi

0: ayat suci Al-Quran surah Yasin. Setelahnya nanti akan kami hadirkan juga kepada Anda tausiah yang akan kita dengarkan dengan taufik. Jangan pernah ragu, pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Saudara pendengar, kita dengarkan terlebih dahulu pembacaan ayat suci Al-Quran surah Yasin.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzalas sakinah fi qulubil mu'minin liyajdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, duha yang maha mendengar, ya Sami, ya Bashir, ya Qarib, ya Syahid, ya Arhamar Rahimin, irhamna ya Allah. Allahumma inna nas'alukal huda wattuqa wal afafa wal ghina. Allahumma ja'alna minat tawabin waj'alna minal mutatahirin waj'alna min ibadikas salihin. Taqabbal minna ya karim. Ya Allah, berkahi majlis ini, mudahkan kami mengenalmu ya Allah, mudahkan kami yakin padamu ya Rabb. Istiqomahkan kami dalam niat, istiqomahkan dalam amal yang kau sukai, istiqomahkan ya Allah sampai husnul khatimah. Taqabbal minna ya karim, innaka antas samiul alim, wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Amin. Ada yang nanya, kenapa mengucapkan salam pakai merem-merem segala supaya lebih khusyuk? Sebab salam itu doa. Jadi sayang kalau mengucapkan salam hanya lisan, dan Allah tahu hati kita. Jadi merem-merem tuh ceritanya menjiwai. Assalamualaikum. Hati itu, ya Allah selamatkan semua saudaraku. Warahmatullahi. Harapan di hati, ya Allah curahkan kasih sayang. Wabarakatuh, dan limpahi keberkahan. Itu saudara menjawabnya tidak usah ikut merem juga, tapi jawabnya juga sing pakai hati. Sama, kenapa nyebut hamdallah rada merem? Itu teh lagi benar-benar berusaha. Segala puji bagimu ya Allah. Enak kan? Mari kita perbaiki salam kita ya. Jangan hanya, apalagi diringkas, lekum, kurang bijaksana. Dan kalau bisa sempurnakan salam itu. Siapa tahu yang tadinya mau celaka, berkah salam kita diselamatkan oleh Allah. Yang tadinya akan kehilangan dompet, dengan doa kita nemu uang. Kembalikan ya. Oh iya, siapa tahu yang lagi susah urusannya dengan salam kita ditolong, kan dirahmati Allah. Keluarga yang tadinya lagi bertengkar, dengan salam kita diijabah, jadi akur. Makanya kalau bisa mengucapkan salam tidak menjadi sebuah kebiasaan lisan, tapi menjadi sebuah kebaikan yang dari hati. Wa asirru qaulakum awijharu bih innahu alimum bidatis surur. Surat Al-Mulk ayat, ayo, mau engkau rahasiakan kata-katamu atau engkau zaharkan, Allah maha tahu isi hati. Ada yang sempat nonton tadi di TV One? Ya, tidak apa-apa, nonton bagus, nggak nonton bagus, yang penting mas soleh ya. Tegang gak menghadapi tanggal 4? Saya kombinasi ya, ada tegangnya, ada cemasnya, ada senangnya. Karena kalau orang sudah jumlah banyak, tidak semudah sedikit mengendalikannya. Dan belum tentu lagi semua orang punya niat yang sama. Tapi mau dicegah juga susah, dan sudah pada bertekad. Ada yang nanya, kenapa Agim ikutan? Padahal jarang sekali dilihat Agim ada di jalan. Sebetulnya saya sering di jalan, kalau mau ke masjid, ke pasar. Satu, lengkap ya, diberitahukan di mana poskonya. Semua akan pakai bed, tanda BRTT, bersih, rapi, tertib, teratur. Kemudian dilengkapi dengan sapu lidi dan kantong kresek untuk tempat sampah. Memang kurang keren ya, kurang gagah, tapi nggak apa-apalah. Saya juga akan bawa yang sama. Ya ini mah bukan perang, perang melawan sampah. Bagaimana muatan sudah penuh? Baik. Kita bahas yang kemarin, ya Ustaz. Pengulangan dulu satu yang lalu, silakan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Kitab Al-Hikam halaman 97 pasal ke 120. Mata ja'alaka fil zahiri mumtathilan li amrihi wa razaqaka fil batini istislama li qahrihi. Waqad a'dhamal minnata 'alaika. Apabila Allah telah menjadikan engkau pada lahirnya menurut perintahnya dan dalam hatimu menyerah bulat kepadanya, maka berarti Tuhan memberi kepadamu sebesar-besar nikmat karunia-Nya.
0: Jika Allah memberikan kepada kita nikmat-Nya patuh, ya, sholat nikmat, menjaga lisan nikmat, pokoknya apa yang Allah perintahkan kita patuh. Oh, itu udah nikmat besar. Apalagi diberi nikmat lahirnya patuh, hatinya pasrah. Ini paling lezat. Hadirin, kalau mendengar kata pasrah, ya, jangan membayangkan orang yang tidak berdaya. Orang yang pasrah itu bayangkan orang yang sangat efektif dan efisien di dalam kesempurnaan ikhtiar. Karena dituntun, mikirnya dituntun, lisannya dituntun, geraknya dituntun. Nah itulah orang pasrah. Orang pasrah itu adalah orang yang sangat efektif dan efisien di dalam kesempurnaan ikhtiar. Mengapa? Karena dituntun oleh yang maha tahu, dituntun oleh yang maha memiliki, dituntun oleh yang maha menuntun. Jadi efisien sekali. Jadi kalau orang tidak pakai pasrah kepada Allah, seperti orang yang masuk hutan tidak ada yang nuntun. Memang berjuang, tapi kebayang letihnya, sengsaranya, dan tidak efisien. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbu. At-Talaq ayat 2 dan 3. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, baginya jalan keluar dari segenap persoalan yang ada. Bukan satu persoalan ya, persoalan apapun yang dia hadapi. Allah berikan rezeki dari tempat yang tidak diduga-duga, dan spektrum rezeki itu luas sekali. Dan barang siapa yang pasrah kepada Allah dengan tawakal, Allah cukupi. Dicukupi informasi, dicukupi ilmunya, dicukupi keterampilannya, dicukupi mentalnya, dicukupi rezekinya. Wah, enak. Karena tidak penting bagi kita kaya, yang penting cukup. Selop banyak, tidak ada yang cukup, tetap saja nyeker. Ya. Jadi kalau mau iri sama yang ini nih, yang diberikan kepatuhan dan kepasrahan. Orang yang pasrah mah tenang. Kita agak salah kalau ngebayangkan pasrah tuh ya, sepertinya ngegeletek begitu, lemes. Tidak, dalam bayangan saya pasrah tuh orang yang tertuntun, terpandu di dalam menyikapi apapun. Profesional lah, bagus. Itulah pasrah. Jadi bahagia, bahagia. Bayangkan saudara cari alamat, lalu ada yang memandu, apalagi dijamin oleh pemandunya, keamanannya, kenikmatannya, kesenangannya, enak benar tuh. Di tempat yang sama sulitnya, pasti beda hasilnya, yang dipandu dan yang tidak dipandu. Nah, yang dipandu itu adalah yang tawakal kepada Allah. Tawakal tuh di awal, di tengah, atau di akhir? Di awal, di tengah, dan di akhir. Kapan kita bisa lepas dari Allah? Kan? Makanya mau pergi, bagaimana doanya? Bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwata illa billah. Itu belum berangkat tuh. Sudah tawakal. Di jalan juga kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Nanti sudahnya juga ada peluang jadi ujub, riya, takabur, berlindung ke Allah. Seperti doa Sayyidul Istighfar, a'udzubika min syarri ma sana'tu. Hamba berlindung padamu ya Allah dari keburukan-keburukan. Nah, boleh iri sama yang begitu. Kalau yang iri sama yang cakep, enggak usah iri, dah enggak bisa pindah wajahnya ke wajah kita. Syukur yang ada ya. Jangan iri sama dunia, enggak ada apa-apa, udah dibagikan dan enggak ada harganya. Ini dikasih pangkat ini gelar ini udah enggak apa-apa. Itu mah urusan Allah yang ngebagi-bagi. Kita mah enggak usah iri. Dan iri juga enggak akan merubah apapun. Apalagi dengki, SMS, syusya, melihat orang senang dan senang melihat orang susah ya. Saudarin, jangankan segini, seibu sebapak aja beda-beda takdirnya ya. Ya, kalau mau iri, irilah dengan orang yang diberi nikmat patuh dan diberikan hati pasrah. Selanjutnya saya akan melewat beberapa nomor ya. 121 lewat, 122 lewat. Kenapa dilewat? Susah menjelaskannya ya. Yang gampang-gampang aja, yang kira-kira saya mampu dengan izin Allah. Silakan.
1: Halaman 99 pasal ke 123. Urudul imdadi bihasabil isti'adadi wa syurukul anwari ala hasabis sofa'il asrori. Datangnya karunia bantuan Allah itu menurut persiapan, dan terbitnya nur cahaya ilahi menurut bersihnya jernihnya hati.
0: Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi sebetulnya kita tidak usah ragu dengan pertolongan Allah ya. Selama ini aja kita ngaco ditolong oleh Allah, benar? Jawab batu hadirin. Kalau sholat kita, Allah tahu sholat kita khusyuk tidak? Khusyuk tidak? Tidak. Ada yang khusyuknya 100%? 90, 80, 70%, ada 60, masih bertahan, 50. Mau ngacung cuma gak yakin ya, dan sepertinya gak ada yang percaya lagi. Kalau mau jujur mah aduh repot, ibadah kita mah gak ada nilainya lah, benar? Apalagi sholat di samping yang disegenin, udah lebih kalem karena dia. Nah, ibu bapak, jadi Jangan risau dengan pertolongan Allah, karena janji Allah itu pasti. Tapi risaulah kita enggak pantas ditolong oleh Allah. Jangan merasa, kenapa ya pertolongan Allah telat. Terbalik, kenapa saya telat tobatnya? Kenapa saya telat taatnya? Jadi kalau kebaikan Allah kepada kita, udah enggak ada ragu. Jadi kalau kita merasa, kenapa pertolongan Allah telat atau kapan ya? Bukan itu yang ditanya, tapi apa yang salah pada diri saya? Penghalang apa yang saya lakukan sehingga pertolongan Allah tidak hadir, belum hadir? Nah, jadi kenapa hati saya ini ke Allahnya belum akrab, belum yakin? Nah, kalau menurut Imam Ibnu Athaillah, ya seperti pesawat itu mau mendarat kalau ada landasan. Kalau bikin landasan dari tanah, pasti pesawatnya juga yang cocok buat landasan tanah, benar? Sekarang pakai batu atau Cessna, aspal, beton, nanti pesawat besar. Jadi kita mah fokus aja sekarang membangun diri dengan apa yang Allah sukai. Dah, serius aja ke sana. Lakukan apa yang Allah sukai. Sebetulnya mah perkara pahala enggak akan kemana-mana, benar? Halo? Mungkinkah ada yang kelupaan Allah enggak ngasih pahala? Atau ketukar karena agak deketan sholatnya? Mungkin tidak. Tenanglah, ya. Dan kalau ingin, kenapa ini hati kurang yakin? Karena tempat hati ini dipenuhi oleh selain Allah. Terlalu senang sama duniawi ini. Harta, gelar, pangkat, jabatan, kedudukan, pujian, penghormatan, kekaguman orang, pemberian, cinta. Itu tuh para pencari cinta orang tuh termasuk yang bakal menderita. Serius loh Pak, ada yang belum nikah nih? Ya gak apa-apa, sing sabar ya. Ibu menelantang begitu, alhamdulillah, semoga dapat jodoh ya Bu ya. Nenek tenang Nek, ya semua ada waktunya Nek. Ini semangat bisa melampaui semangat pemuda Nenek ya. Udah Nek. Nenek, nanti kita juga kalau ada umur kakek dan nenek ya. Sudah di mana tadi? Kan? Cinta. Oh iya. Gak boleh tuh sibuk cari cinta orang, karena kita gak bisa ngebulak-balik hati orang. Itu bisa bikin kita gak deket dengan Allah, hadirin. Jadi kalau saudara misalkan sudah berumah tangga atau akan berumah tangga gitu ya, itu pendamping hidup itu tidak boleh memenuhi hati, baik dalam kelebihannya maupun kekurangannya. Kelebihannya tidak boleh membuat kita terikat seakan-akan tanpa dia kita tuh gak berdaya, gak boleh. Ya Allah yang memberikan karunia. Atau keburukannya membuat kita jengkel sehari-hari, padahal keburukan istri, suami boleh jadi itu ladang bagi suami atau pendamping hidupnya untuk bisa memperbaiki diri. Ayo periksa. Penyakit tengil masih ingat? Masih ingat tidak? Jawab hadirin, kalau ingat, ingat. Kalau tidak, tidak. Jadi saya akan menjelaskan. Maaf, saya lagi emosional nih hadirin. Ingat tanggal 4. Perasaan tanggal tanggal angka 4 semua sekarang. Enggak mau ada kerusuhan, Pak. Enggak mau. Jadi, tengil. Kalau dengar ini udah sering diceramahkan. Tidak boleh mikirin orang lain, ya. T-nya takabur, ulangi. E-nya egois. N-nya norak, G-nya galak, I-nya iri, L-nya licik. Disingkat apa tengil itu singkatan dari takabur, egois, nora, galak, iri, licik. Perlu dijelaskan jangan. Orang yang sombong cirinya dua, batarul haqq wa qamtun nas, mendustakan kebenaran dan menganggap remeh orang lain. Orang yang sombong pasti susah zikir ke Allahnya karena dia lebih memikirkan dirinya. Orang yang sombong pasti enggak nyaman dengan dirinya dan orang lain pun tidak akan nyaman dekat dengannya. Orang yang sombong tidak bisa memimpin karena gayanya cenderung menyakiti orang dan orang tidak ada yang mau disakiti. Orang yang sombong tidak pernah mau belajar agama karena agama itu kebenaran. Tidak suka kepada Rasulullah karena Rasul itu contoh kebenaran. Tidak mau baca Quran karena Quran adalah kebenaran. Tidak mau kumpul-kumpul di majelis taklim karena majelis taklim yang dibahas kebenaran. Dia udah merasa benar sendiri, gak mau ngaji. Ya, makanya ngarang perilakunya tuh, sekepikirnya. Dan kalau dikasih masukan, cenderung jengkel. Marah, dikritik, ngambek dia, musuh. Karena dia udah terbelenggu oleh kebodohannya sendiri. Dan orang yang sombong melihat orang lain itu lebih remeh dari dirinya. Kalau orang sombong, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mitqalu daratin minkib. Tidak bisa selamat. Ayo, bagaimana mengatasi sombong? Apa yang mau disombongin? Enggak ada makanan, jangar. Kemarin saya telat makan, aduh cekot. Segitu aja udah lemah. Enggak bisa mengeluarkan makanan dari perut, lebih nelangsa. 8 juta disedot tadi. Susah nafas, sengsara. Enggak bisa ngeluarin angin dari tubuh. Pernah tahu angin duduk nyelekitnya seperti apa? Aduh itu Pak, diundang naik mobil mewah, angin duduk begini duduknya Pak. Tiap goyang lek-lek begitu. Itu mah kentut tuh menjadi sesuatu yang diidam-idamkan Pak. Coba itu Pak. Enggak bisa minum, sengsara. Enggak bisa pipis, nelangsa. Itu manusia, mana mau gaya. Susah tidur, coba enggak tidur sehari, babak belur badan ini. Ya, janganlah. Jangan sibuk dengan merasa diri lebih. Ya, mau tahu rahasianya supaya tawadu, mau tahu? Sibuklah dengan apa yang Allah tahu tentang dosa dan maksiat kita. So, ayo siapa yang mau sombong? Mau dibuka aibnya oleh Allah. Kenapa jadi pada nunduk begini Pak? Dah itu weh tiap hari tuh Allah tuh tahu maksiat mata, maksiat otak saya. Allah tahu, udah itu aja pikirkan, remuk. Allah tahu saya bodoh, ibadah gak bener, ngaji gak bisa, aduh mata dekat ke zina, aduh itu aja yang pikirin. Langsung mengkerut hati kita. Hormat, waks, Allah tahu saya gak pantas di Jumatan lewat Allah. Paling komandan yang tawadu gitu. Hormat, senjata, waks, aduh ya Allah ampun. Harusnya gitu komandan, meremuk hatinya. Saya dihormat orang ya Allah. Ya Allah astagfirullah. Mungkin gitu hormat. Gak usah gitu-gitu amat hadirin. Ayo jangan melihat orang lain lebih rendah dari kita. Lihat yang masih muda gini. Aduh ini muda-muda dosanya lebih sedikit dari saya. Lihat yang tua, nah ini nih sudah tua nih, ha? berarti pahalanya lebih banyak gitu. Jangan kebalik. Lihat yang tuanya aki-aki pasti loba dosa. Salah hadirin. Lihat yang punya dosa, boleh jadi dia berbuat dosa enggak tahu ilmunya. Kan ada yang belum tahu ilmunya, benar? Kita berbuat dosa udah tahu ilmunya. Lihat yang tergelincir berbuat dosa, siapa tahu dosa ini yang mengantarkan dia tobat nasuha. Jadi kita kan enggak tahu rencana Allah kepada setiap orang, benar? Itulah lebih nyaman di hati. Egois. Ego normal, egois abnormal. Keluar dari sini cari sendal masing-masing normal. Keluar dari sini ngumpulin sendal orang maling hadirin. Penyakit itu egois. Oleh Allah ditanamkan orang yang egois itu tidak pernah tenang. Justru orang yang senang mengalah untuk kebersamaan, kebaikan itu. Ini contoh yang klasik, saya mohon maaf belum nyari contoh lain. Di bis, di kereta, sedang duduk, datang ibu-ibu hamil. Lihat. Assalamualaikum Bu, waalaikumsalam. Sedang hamil ya? Iya deh. Ibu silahkan duduk. Gimana perasaannya? Enak atau enek? Senang atau sebel? Untuk membuat suasana enak, untuk disukai orang, gak usah banyak omong. Tinggal mengalah untuk kemaslahatan yang lebih besar. Dan bandingkan dengan yang satu ini. Maaf ya. Assalamualaikum Ibu. Salam deh. Maaf Ibu sedang hamil ya. Emang segede gini bawa apa deh. Ibu gede banget hamilnya. Berapa bulan Bu? 8,5 bulan. Masya Allah. Jangan-jangan kembar ya Bu. Ya tergantung takdir deh. Ibu seberat ini teh, berat gak? Oh berat banget teh, bukan main. Tapi maaf loh Bu, kalau saya perhatikan Ibu kuat deh ya. Ya gimana lagi deh, ya dikuat-kuatin aja. Ngomong-ngomong Ibu pengen gak punya anak yang kuat? Ya pasti pengen dong deh. Bu maaf ya Bu ya, anak kuat biasanya lahir dari ibu yang kuat berdiri loh Bu. Bagaimana perasaannya? Senang atau sebel? Enak atau enek? Apa yang salah? Segitu ramah, benar? Senyum, salam, sapa, sopan. Kurang apa itu kata-kata? Meni ramah. Kenapa semuanya enek? Tahu? Tahu apa sebabnya? Sebab mulutnya dan hatinya beda. Itu aja. Jadi kalau orang mulutnya dibagus-bagusin tapi hatinya mempertahankan korsi, itu ketahuan. Makanya tidak perlu kursus berbicara indah kalau tidak diawali berhati indah. Berkata bagus tuh gak ngepek Pak kalau hatinya tidak bagus. Barusan aja kebaca semuanya. Mau saya contohin lagi perkataan yang bagus? Tapi gak ngepek nih contoh. Maaf ini contohnya yang lama ya. Seorang bos. Datang itu karyawan yang bagian nyiapin air. Assalamualaikum bos. Waalaikumsalam. Bos. Puasa gak hari ini? Dede. Saum itu ada saum sunnah, ada saum wajib. Wajib itu dilakukan berpahala, tidak dilakukan tidak apa, dosa. Tapi kalau sunnah dilakukan berpahala, tidak dilakukan tidak apa-apa. Itu hukumnya. Dan Senin Kemis itu sunnah deh. Paham? Paham bos. Tapi saya tidak nanya hukum saum. Saya nanya bos puasa enggak hari ini? Ya Allah, belum paham juga. Gini deh ya, perhatikan kesibukan saya. Saya selaku presiden direktur di perusahaan ini, Kesibukan saya sangat padat deh. Kegiatan saya dari waktu ke waktu, tenaga terkuras, pikiran tersita. Coba pahami. Ya Allah bos, saya tidak nanya kesibukan bos. Saya nanya bos, puasa enggak hari ini? Masya Allah, belum paham juga. Gini deh ya, bahwa wama bikum min ni'matin fa minallah. Karunia apapun yang ada padamu dari Allah. Orang bisa saum itu hanya dengan hidayah taufik Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang saya kelihatannya lagi enggak diberikan taufik untuk saum. Oh, jadi maksudnya bos teh enggak saum. Saya mau bikin ayat, tunggu dulu ya. Sebetulnya sudah niat saya. Gimana rasanya hadirin? Cari perkataan yang salah. Bagus semua, benar? Dalil. Tapi dan niatnya beda. Niatnya mah enggak mau ketahuan, enggak sahur. Ibu niatnya apa ketawa gitu, Bu? Ayo ah, kita simpelkan ya. Masih ingat tentang tukang dagang itu jeruk? Masih ingat Bu? Ah, Ibu cerita, ayo Bu, cepetan ceritain. Saya istirahat. Saya lagi belum ngarang lagi nih. Tukang jeruk harganya 8.000. Yang pertama beli berapa harganya? 8. 3.000 ya. Aduh, gak mungkin. Modalnya aja 6.000. Nah, kalau gitu 6.000. Harga 8.000 dibeli 6.000. Silakanlah Bu, penglaris daripada saya sengsara buang celaka doraka. Silakan Ibu. Yang kedua, harga 8.000. Yang kedua beli berapa harganya nih Bu? 8.000. Oke, saya beli sekilo Bu. Alhamdulillah. Harga 8.000, bayar 8.000. Yang ketiga, berapa harganya Bu? 8.000. Saya beli sekilo Bu. Bayar 10.000. Ini kembaliannya deh, gak usah, buat ibu aja. Nambah-nambah anak, maaf cuman dikit. Pusing berkah ya Bu, usahanya, amin. Di antara tiga orang ini, mana kira-kira yang dirasakan paling bahagia hidupnya? Satu, dua, atau tiga? Yang mantap? Yakin? Tuh, kita enggak lihat, enggak dengar, tapi bisa kerasa orang bahagia tuh, tidak egois. Di antara tiga orang ini, mana yang banyak didoakan kebaikan tukang dagang? Satu, dua, atau tiga? Tiga. Ya Allah, si ibu teh wajahnya wajah bokeh, tapi baik. Aduh, kerudungnya juga mirip taplak, tapi hatinya dermawan. Padahal itu teh jilbaber hadirin. Di antara tiga orang ini, mana kira-kira yang paling disukai Allah? Satu, dua, tiga. Tuh, semua bulat. Kalau orang suka berbuat lebih tuh begitu. Di antara tiga orang ini, mana yang paling disebelin tukang dagang? Satu. Di antara tiga orang ini, ibu, bapak, yang mana? Kenapa ketawa, Den? Nah, ini. Kan bapak bisa membedakan ya. Tiga, tiga, tiga, satu. Ibu, bapak, yang mana? Ketawa. Siapa yang nyuruh ketawa, Den? Oh, ngomong tiga, asal nggak ada yang percaya. Nggak, enggak, ya. Ngomong dua sejarang, ngomong satu gak berani, jadi jatuhnya ketawa gitu. Nah, perumpamaan ini menunjukkan bahwa yang mau berbuat lebih lah. Ya, kan gini, kalau harga 8.000, bayar 8.000, adil namanya. Kalau harga 8.000, bayar 10.000, ihsan namanya. Kalau harga 8.000 dibayar 6.000, zolim namanya hadirin. Oh, jadi tara regang begini. Aduh, tukang dagang happy. Tiga. Apa tiga? Nora. Orang Nora itu orang yang show off. Orang yang ingin dilihat. Orang Nora itu pokoknya Tuhannya itu penilaian orang. Dia selalu berusaha agar orang menilai dirinya lebih dari kenyataan. Capek hidup kayak gini, Teh Bu. Ingin kelihatan awet muda tuh capek, hadirin. Ingin kelihatan lebih putih juga direndam semalam. Ingin kelihatan tinggi, kepaksa jempol ngegedein dan jinjit terus. Ingin kelihatan langsing, tahan napas seharian. Sampai migrain, kekurangan oksigen. Demi tetek terus. Pak, Bu, just the way you are. Ya Allah, sekalinya saya bahasa Inggris nih gempar. Cik, atuh hajaga perasaan saya, hadirin. Jarang saya ngeluarin bahasa Inggris. Alhamdulillah. Nah, hidup mah singkonaah aja, ya. Jangan kemaruk. Ya, koruptor-koruptor itu teh udah kaya, Pak. Cuman jiwanya yang miskin. Sehingga enggak ada puasnya. Maling we terus. Padahal make enggak, lihat enggak, megang tidak, punya tanah juga pakai nama orang lain, enggak takut ketahuan. Punya mobil disimpan di kampung, ditutupin, Pak. Pakai jerami supaya enggak ketahuan. Punya villa yang make pembantu dengan istrinya si Mamang teh yang salah leger. Tak berenang tiap hari mereka. Hari itu yang koruptir punya apa? Nyiksa diri ya. Punya dosa dan kesengsaraan lahir batin. Udahlah, hidup mah biasa-biasa ajalah ya. Saya pernah lihat di medsos, Bu, ibu-ibu. Oh, bukan medsos. Di jalan, gerimis hujan. Ada yang berhenti sembunyi. Tapi ibu-ibu mah tenang. Gini, tiba-tiba dibuka tasnya. Serap ke sini. Udah, pasti tas murah, Bu, ya enggak? Kantong keresek, kalem, wek, serap. Aduh, yang tasnya mahal, gugup, Pak. Hujan teh lebih baik kulit kepala basah daripada kulit tas yang basah. Udahlah, gak usah pengen dipuji orang, ya. Dah, tiap orang beda-beda. Luqman Hakim bawa keledai itu. Yang pertama naik, bapak sampai ketemu orang. Bapak zolim, masa dia naik anak nuntun, salah. Akhirnya anak yang naik, bapak nuntun. Sampai bukit yang kedua, anak enggak tahu sopan santun. Salah. Akhirnya naik berdua. Sampai bukit ketiga, ketemu lagi sekelompok. Mari kita tutup. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا الله. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Wa atubu ilaik. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin.

أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Duhai Allah yang maha menatap, wahai Allah yang menciptakan kami, yang setiap saat memberikan nikmat tiada bertepi, wahai yang menyaksikan apapun yang kami lakukan siang dan malam, tidak ada yang tersembunyi bagimu ya Allah. Kau tahu siapa diri kami yang sesungguhnya. Kau tahu lumuran maksiat yang menyelimuti tubuh ini. Engkau tahu aib-aib yang kami sembunyikan. Engkau saksikan maksiat demi maksiat yang kami perbuat. Ya Allah, Engkau janji majlis ilmu adalah tempat Engkau mengampuni hamba-hambamu. Rabb, ampuni kami ya Allah. Wahai Allah, ampuni sebanyak apapun dosa dan maksiat. Ampuni dosa yang terang-terangan. Ampuni dosa yang sembunyi-sembunyi kami lakukan. Ampuni ya Allah, selama ini kami banyak sekali melupakan, jarang ingat padamu. Ampuni semua kemunafikan kami. Ya Allah, ampuni maksiat demi maksiat yang berulang-ulang kami lakukan, padahal kami tahu itu dosa. Ampuni sekelam apapun hidup yang pernah kami jalani, sehitam apapun masa lalu kami. Ampuni siapapun yang mendekati zina, yang matanya kotor, yang pikirannya kotor. Ampuni ya Allah, sekotor apapun tubuh kami. Ampuni semua kezaliman kami kepada orang tua ya Allah. Kau tahu apa yang kami lakukan. Allahumma gfir lana wali walidina warhamhum kama rabbawna sigara. Berikan kesempatan kami membahagiakan orang tua ya Allah. Ampuni dan sayangi ibu bapak kami, berkahi sisa umurnya. Jadikan akhir hayatnya husnul khotimah. Lapangkan kuburnya ya Allah. Jadikan keduanya ahli surga. Ya Allah, ampuni guru-guru kami, para ulama, ustaz yang menuntut kami mengenalmu, yang membimbing kami menapaki jalanmu. Ampuni ya Allah, hamba-hamba yang kau pilih, yang menjadi jalan kami kembali padamu. Berkahi sisa umurnya, berkahi keluarga dan keturunannya ya Allah. Ya Allah, Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, ampuni keluarga kami. Ampuni kami belum jadi orang tua yang benar, belum jadi contoh yang baik, belum amanah terhadap keluarga, belum bisa mengurus keluarga dan keturunan di jalan yang Engkau sukai. Jangan biarkan anak-anak kami sengsara dan tersesat karena kelalaian kami ya Allah. Golongkan kami menjadi orang tua yang penuh barokah, yang menjadi contoh kebaikan, yang menjadi jalan rezeki yang halal barokah, yang menjadi jalan keturunan mulia dunia akhirat ya Allah. Berikan kepada kami pendamping hidup yang lebih mencintaimu di atas segalanya. Berikan kepada kami keturunan yang soleh solehah, hafiz hafizah ya Allah. Ya Allah, jadikan saat ini saat mustajab doa. Apa yang bisa kami lakukan tanpa pertolonganmu ya Allah? Kami hanya makhluk lemah, bodoh, tidak berdaya dan berlumur dosa. Hanya kemurahanmu lah ya Allah yang dapat menjadi penolong kami.
Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Amin ya Allah. Doalah masing-masing hadirin, Allah Maha dekat. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dia bersamamu dimanapun kau berada. Amin ya Allah. Amin. Doalah hadirin, doa bisa menjadi jalan berubahnya takdir. Amin ya Allah, kabulkan ya Allah. Ya Allah, selamatkan sisa umur kami. Istiqomahkan kami dalam kebaikan. Selamatkan umatmu ini ya Allah. Selamatkan negeri kami ini karim. Berikan kepada kami para pemimpin yang takut padamu, yang dekat denganmu, yang dapat membimbing kami dekat denganmu. Kami berlindung ya Allah dari siapapun yang menjauhkan kami darimu. Allahumma gfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, beri kesembuhan yang sedang sakit di antara jamaah ini ya Allah. Berikan kelapangan yang sedang dihimpit masalah ya Fatah. Bukakan rezeki yang halal barokah. Ya Goni, lepaskan dari lilitan hutang ya Allah. Ya Allah, jamu jamaah ini di baitullahmu. Allahumma ja'alna hajjan mabrura, sa'yan mashkura, wa dhanban maghfur, wa amalan salihan maqbul. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha, taubatan qoblal maut, wa rahmatan indal maut,

Dari Malino dimanapun Anda berada, demikian tadi kita dengarkan tausiah bersama Ustadz A.A. Gem-Gem Nastiar dengan topik yang disampaikan pada pagi hari ini edisi 18 Agustus 2026, yaitu jangan pernah ragu pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara pendengar, selanjutnya akan kami hadirkan kepada Anda pembacaan Warta Berita Intimum. Untuk edisi hari ini, saudara pendengar, tetaplah bersama kami Radio Republik Indonesia Malino. Kita ikuti dan dengarkan Warta Berita Intimum RRI Malino.

0: Saatnya kita dengarkan Warta Intimum produksi tim pemberitaan Radio Republik Indonesia Malinau. Menghadirkan informasi yang tepat, seimbang, dan akurat.
1: Selamat pagi, Warta Berita Intimum Radio Republik Indonesia Malinau edisi Selasa 18 Agustus tahun 2026. Kami hadirkan informasi hasil liputan reporter RRI Malinau. Sari berita. Bagi masyarakat pedalaman, kemerdekaan tidak hanya dimaknai melalui upacara bendera. Di Desa Longsuleh, Kecamatan

kesehatan. Kayan hilir, kemerdekaan juga berarti terbukanya akses transportasi dan juga terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat termasuk jalan dan bahan bakar minyak. Pendengar, bersama saya Sumardi, inilah Warta Berita Intimung selengkapnya.

0: Kita awali berita pertama. Bagi masyarakat pedalaman, kemerdekaan tidak hanya dimaknai melalui upacara bendera. Di Desa Longsule, Kecamatan Kayan Hilir, kemerdekaan juga berarti terbukanya akses transportasi dan terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat termasuk jalan dan bahan bakar minyak.
1: Peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia menjadi momentum bagi masyarakat Desa Longsule, Kecamatan Kayan Hilir untuk menyampaikan harapan pada pemerintah. Di tengah perayaan kemerdekaan, masyarakat Longsule masih menghadapi persoalan mendasar berupa keterbatasan akses transportasi. Kepala Desa Longsule, Jarut Ireng, saat dihubungi via sambungan telepon usai upacara peringatan hari ulang tahun kemerdekaan ke-81 Republik Indonesia pada Senin 17 Agustus 2026 mengatakan hingga kini belum terdapat akses darat yang menghubungkan wilayah mereka dengan pusat pemerintahan maupun jalur distribusi, sehingga mobilitas warga dan pemenuhan kebutuhan sehari-hari masih menghadapi kendala. Harapan ini telah disuarakan warga selama lebih dari satu dekade. Menurutnya, keterbatasan akses juga membuat pelayanan pemerintah bagi masyarakat Longsule dan desa tetangga Longpipa tidak sepenuhnya dapat dilakukan di ibu kota Kecamatan Kayan Hilir di Data Dian.
2: Jadi harapan kami sebagai warga negara Republik Indonesia ini, kami setiap tahun merayakan upacara di sini. Jadi harapan kami untuk kedepannya akses jalan bisa ada, bisa tembus ke sini. Karena itulah satu-satunya harapan kami di Desa Longsule ini untuk mendatangkan sembako dan juga lain-lain kebutuhan kami ke kita. Karena akses jalan di Malinau ini hanya satu-satunya Desa Longsule dan Longpipa ini yang belum ada akses jalannya. Itu harapan kami supaya bisa diperhatikan pemerintah dan juga meskipun secara ekonomi merdeka, tapi hati kami tetap untuk negeri.
1: Meski kedua desa kini telah terhubung dengan dua jembatan yang selesai dibangun pada 2025, akses jalan darat menuju wilayah tersebut masih menjadi kebutuhan yang diharapkan masyarakat. Bagi warga, tersedianya jalan darat bukan hanya memperlancar mobilitas, tapi juga membuka jalur yang lebih mudah untuk mendatangkan sembako dan berbagai kebutuhan lain. Bagi masyarakat Longsule, persoalan akses dan kebutuhan dasar tersebut menjadi bagian dari makna kemerdekaan yang ingin mereka rasakan. Pembangunan akses jalan tidak hanya diharapkan membuka mobilitas warga, tapi juga memperlancar distribusi sembako, BBM, kebutuhan pendidikan, pelayanan pemerintahan, dan aktivitas ekonomi masyarakat. Di tengah keterbatasan akses tersebut, warga Desa Longsule dan Longpipa memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan RI dengan mengikuti upacara bersama di lapangan terbuka di kantor perwakilan Kecamatan Kayan Hilir di Desa Longpipa. Di perayaan kemerdekaan tahun ini, mereka kembali merajut harapan agar pembangunan dan akses darat semakin terbuka. Ading Revlin, RRI Malinau, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar, Bupati Malino ajak masyarakat mengisi kemerdekaan ini dengan karya nyata dalam pembangunan daerah.
1: Bupati Malinau, WMP Wemawa, SEMH memimpin langsung upacara peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 di lapangan Prosehat Pelangi Intimung, Malinau Kota, Senin 17 Agustus 2026. Dalam pesan dan harapannya pasca upacara, WMP menyampaikan makna perayaan tahun ini serta ajakan kepada seluruh elemen masyarakat. Bupati Malinau menegaskan, hari kemerdekaan adalah momen paling bersejarah bagi bangsa dan masyarakat Malinau. Bupati mengajak merenungkan kembali perjuangan panjang para pahlawan yang telah mengorbankan segalanya agar bangsa ini terbebas dari penjajahan.
2: Hari kemerdekaan adalah hari yang paling bersejarah bagi negeri kita, bagi bangsa kita. Kita tahu bahwa tujuan kita merdeka karena kita memiliki pengalaman bagaimana bangsa ini tertindas. Bangsa ini belum sepenuhnya dapat merasakan seluruh potensi yang ada di bumi Indonesia ini. Lalu dengan semangat kemerdekaan itu, hari ini kita bersama-sama merefleksikan kemerdekaan itu, mengenang perjuangan para pahlawan itu. Dan hari ini dan seterusnya kita mengisi kemerdekaan sesuai dengan cita-cita luhur bangsa kita. Lalu sebab itu mari kita bersama-sama selalu menjaga dan merawat kebinekaan, persatuan di negeri yang kita cintai ini, di bawah sang saka merah putih. Itulah harapan kita dan itulah doa kita bagi negeri yang kita cintai. Merdeka!
1: Bupati Malinau juga mengajak seluruh warga untuk menjaga dan merawat keberagaman serta persatuan di bawah naungan bendera merah putih.
2: Kemerdekaan ini kan tidak menjadi tanggung jawab satu atau dua pihak saja. Tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah dalam mengisi kemerdekaan, tapi kita semua sebagai warga negara Indonesia, kita memiliki kewajiban mulai dari mendoakan bangsa ini, mendoakan para pemimpinnya, pemimpinnya juga bekerja dengan sepenuh hati, dan juga mendoakan rakyatnya. Sehingga harapan kita mencapai masyarakat yang adil dan sejahtera dengan tetap mengutamakan persatuan dan kesatuan, serta menjaga kearifan lokal termasuk di Kabupaten Malinau ini. Itulah harapan kita. Di dalam momen kemerdekaan Indonesia ini, mari kita gelorakan kembali semangat persatuan kita. Kita bangga, kita bersyukur ada banyak negara di belahan dunia ini yang tidak bisa menikmati kemerdekaannya secara optimal karena terjadi konflik. Akhirnya kesejahteraan yang menjadi harapan tidak terwujud. Oleh sebab itu, mari kita satukan semangat kita untuk ke depan membangun atau menyelesaikan yang belum selesai dalam perjuangan kita bersama di negeri, termasuk di bumi Timung Kabupaten Malinau yang kita cintai.
1: Pemerintah Kabupaten Malinau merayakan hari kemerdekaan ini berpusat di ibu kota kabupaten dan satu titik lagi di wilayah perbatasan di Apokayan yang dihadiri perwakilan Kementerian Dalam Negeri. Berbeda dengan tahun sebelumnya, kegiatan upacara digelar secara bergilir di sejumlah kecamatan, baik wilayah pedalaman maupun perbatasan. Namun tahun ini ditempatkan di pusat ibu kota kabupaten guna memperkuat ikatan persaudaraan. Widayat, RRI Malinau, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, usai lanjut anggota veteran Malinau harapkan ada tunjangan rutin dari pemerintah.
1: Di tengah peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81, Kiso Marso Buing, perwakilan anggota Legion Veteran Republik Indonesia Kabupaten Malinau, menyatakan harapan tulus dan permohonan perhatian khusus kepada pemerintah daerah maupun pusat. Menurutnya, saat ini masih tercatat sebanyak 26 orang yang masih aktif di Kabupaten Malinau. Mereka juga bangga karena bangsa ini tetap aman, damai dan sejahtera berkat upaya bersama pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Kegiatan peringatan kemerdekaan ini sungguh dinilai sangat luar biasa dan membuat mereka terharu.
3: Pesan kami, Pak, dari Legion Veteran, kami ini sungguh membutuhkan bantuan dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Karena kami ini, Pak, sudah tua, tidak bisa berusaha lagi. Kalau bisa pemerintah daerah memberi tunjangan kepada kami setiap bulan, menambah gaji kami dari pusat. Itu harapan saya, Pak, harapan teman-teman kami.
4: Ada berapa, Pak, yang menjadi anggota di Malinau?
3: Ada 26 orang yang masih aktif. Ada 4 orang dari TNI yang bertugas di Lebanon. Mereka sudah mendapat piagam dan SK. Kita sudah laporkan kepada pemerintah daerah. Usia kami ini, Pak, ada yang 80, ada yang 70 tahun. Ada lahirnya tahun 1945. Kebanyakan 45, Pak.
4: Apa yang menjadi harapan terbesar untuk kemerdekaan di Kabupaten Malinau ini?
3: Ya, kemerdekaan di Kabupaten Malinau ini sungguh luar biasa membanggakan masyarakat, baik itu perekonomian, perdagangan, dan usaha petani. Luar biasa Pak, perhatian pemerintah melalui Bupati Malinau atas nama Wimpi Mawa.
1: Meski memohon perhatian, semangat mereka dan rasa syukur para veteran tak pernah luntur. Mereka mengapresiasi perkembangan Kabupaten Malinau yang semakin maju, baik di bidang perekonomian, perdagangan, maupun pertanian.
3: Ya, kemerdekaan di Kabupaten Malinau ini sungguh luar biasa membanggakan masyarakat, baik itu perekonomian, perdagangan, dan usaha petani. Luar biasa Pak, perhatian pemerintah melalui Bupati Malinau atas nama Wimpi Mawa.
1: Widayat, RRI Malinau, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar, berita tadi mengakhiri rangkaian warta berita intimu Radio Republik Indonesia Malino untuk edisi hari ini, Selasa 18 Agustus tahun 2026. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok berita. Bagi masyarakat pedalaman, kemerdekaan tidak hanya dimaknai melalui upacara bendera. Di Desa Longsuleh, Kecamatan Kayan Hilir, kemerdekaan juga berarti terbukanya akses transportasi dan terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat termasuk jalan dan bahan bakar minyak. Saudara pendengar, mewakili kerabat kerja Warta Berita Intimung, saya Sumardi mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.
1: Demikian Warta Intimung, produksi tim pemberitaan Radio Republik Indonesia Malinau.

0: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
1: Namanya juga warga negara plus 62.
0: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.

ragam kisah-kisah mitologi, ada banyak hewan besar dan kuat di muka bumi. Ada kuda, harimau, badak, gajah. Tapi kok malah seekor burung yang diambil menjadi lambang negara kita? Burung yang dinamai Garuda ini dipilih bukan tanpa alasan. Berdasarkan mitologi yang diyakini hingga kini, Garuda merupakan burung yang berani hingga mau berkorban melawan kezaliman hingga titik darah penghabisan. Garuda muncul dalam banyak tradisi di Indonesia. Dalam banyak kisah, Garuda kerap melambangkan kebajikan, pengetahuan, kekuatan, keberanian, kesetiaan, dan kedisiplinan. Kepalanya kok menghadap ke kanan? Ini juga bukan tanpa alasan. Menghadap ke kanan ini melambangkan kebajikan, gambaran rakyat Indonesia yang baik watak dan perilakunya, serta harapan agar Indonesia tidak menempuh jalan yang salah. Selain Indonesia, Thailand juga menggunakan Garuda sebagai lambang negaranya.

Dalam sejarah Indonesia, Aceh diketahui memiliki pejuang wanita paling banyak dari wilayah lainnya. Dua di antaranya, yakni Cut Nyadin dan Laksamana Kemala Hayati. Bahkan tercatat sebagai 7 Warlord Women in the World. Keduanya juga turun masuk dalam daftar 10 Best Female Warrior at All Time dan Woman Warrior in Southeast Asia. Laksamana Kemala Hayati, perempuan pertama dunia yang tercatat bergelar Laksamana, armada lautnya diberi nama Inong Baleh.

Bagi warga Jakarta dan sekitarnya, tentu tak asing dengan Pulau Tidung di Kepulauan Seribu. Ternyata ada hubungannya antara Pulau Tidung dengan suku Tidung di Kalimantan Utara. Sejarah berawal dari sebuah kerajaan di Malinau yang dinamakan Kerajaan Tidung. Saat pemerintah kolonial Belanda datang ke Malinau, mereka mendapat perlawanan dari Raja Tidung dan rakyatnya. Perlahan namun pasti, Belanda berhasil menguasai daerah di sekitar Malinau dan mengepung pusat Kerajaan Tidung. Akhirnya, Raja Tidung bernama Raja Pandita ditangkap Belanda. Segera ia diasingkan di satu pulau kecil di Kepulauan Seribu. Penduduk asli pulau tersebut memanggil Raja Tidung dengan nama Kaca. Ia sangat dihormati karena suka membantu dan berbagi ilmu. Namun, warga tidak mengetahui siapa sebenarnya Kaca. Hingga ia meninggal dan dimakamkan di pulau tersebut. Pada suatu masa, keluarga Kerajaan Tidung datang mencari rajanya. Di saat itulah, warga baru menyadari bahwa Kaca adalah seorang raja. Karena menghormati dan berterima kasih atas jasanya yang suka menolong, masyarakat menamakan pulau tempat mereka tinggal sebagai Pulau Tidung.

Pendengar, selanjutnya kita akan ikuti dan dengarkan Warta Berita Kaltara bersama Pro 1 RRI Tarakan. Tetaplah bersama kami Radio Republik Indonesia Malinau.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Tengah.
1: Radio Republik Indonesia Tarakan dengan Berita Kaltara.

0: intinya adalah kita harus membangun bangsa ini lebih baik.
1: Setiap tahun ada penambahan menyesuaikan hari ulang tahun, dan tahun ini adalah
2: harapan kami untuk kedepannya akses jalan bisa ada, bisa tembus ke sini, dan itu biasa.
3: Pendengar dan pemirsa, itulah berita utama Kaltara pagi ini, Selasa 18 Agustus 2026. Berita ini dapat Anda dengarkan melalui stasiun relay RRI Tanjung Selor 99,9 MHz, RRI Malinau 95,3 MHz, audio streaming rri.co.id, YouTube channel RRI Tarakan Official, serta aplikasi RRI Digital. Bersama saya Agus Maulana dan Operator Diki, inilah berita Kaltara selengkapnya. Kita ke informasi yang pertama, pemirsa dan pendengar. Gubernur Kalimantan Utara Zainal Arifin Paliwang menegaskan peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia harus dimaknai lebih dari sekedar upacara seremonial. Semangat kebangsaan dan nilai-nilai perjuangan para pahlawan harus terus diwarisi.
0: Intinya adalah kita harus membangun bangsa ini lebih maju, lebih.
4: Peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tidak boleh berhenti sebagai seremonial tahunan. Momentum kemerdekaan harus menjadi dorongan untuk membenahi Provinsi Kaltara, memperkuat persatuan, serta memastikan pembangunan terus bergerak hingga ke wilayah perbatasan. Pernyataan tersebut disampaikan Wakil Gubernur Kaltara Ingkong Alah saat memimpin upacara penurunan bendera merah putih dalam rangka HUT ke-81 RI di lapangan Agatis Tanjung Seler pada Senin 17 Agustus 2026. Menurut Ingkong, peringatan kemerdekaan tidak boleh berhenti pada kegiatan seremonial. Semangat perjuangan para pahlawan harus diwujudkan melalui kerja nyata untuk mengisi pembangunan dan membenahi berbagai sektor di Kaltara. Generasi saat ini, kata Ingkong, memiliki tanggung jawab untuk meneruskan cita-cita besar para pahlawan dengan kemampuan, keahlian, dan kreativitas yang disesuaikan dengan perkembangan zaman.
0: Generasi muda Kaltara ya, dan setiap ada momen seperti ini memberi motivasi kita dimanapun kita laksanakan upacara bendera, baik di desa, di kecamatan, sampai ke pusat. Intinya adalah kita harus membangun bangsa ini lebih maju, lebih baik, lebih. Tapi yang paling penting adalah untuk menjaga ya suasana kondusivitas aman, jangan mudah terprovokasi. Nanti kita harus punya tanggung jawab masing-masing, sama-sama punya tanggung jawab untuk memajukan negara Indonesia, terlebih Kaltara yang kita cintai.
4: Perhatian juga diarahkan kepada kawasan perbatasan. Wagub mengakui masih ada masyarakat yang menilai pembangunan di wilayah perbatasan belum sepenuhnya sesuai harapan. Meski demikian, kondisi tersebut tidak boleh mengurangi semangat masyarakat untuk menjaga keutuhan NKRI. Pembangunan harus tetap dilanjutkan secara bertahap sesuai kemampuan negara. Ingkong menegaskan, masyarakat perbatasan memiliki posisi strategis dalam menjaga kedaulatan Indonesia. Karena itu, semangat kebersamaan harus terus diperkuat dan merah putih harus tetap berkibar di wilayah terdepan Indonesia. Dari Tanjung Seler, Kabupaten Bulungan, Ramlan, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
3: Berikutnya pendengar dan pemirsa, berbagai cara dilakukan oleh masyarakat untuk menyemarakan Hari Kemerdekaan ke-81 Republik Indonesia pada Senin 17 Agustus 2026 kemarin. Di antaranya, Kerukunan RT Karanganyar menggelar upacara dilanjutkan kirab bendera sepanjang 81 meter yang menjadi pusat perhatian warga.
1: Setiap tahun ada penambahan menyesuaikan hari ulang tahun, dan tahun ini ada ke-81 kemerdekaan kita.
5: Berarti?
1: Nah, jadi kita persiapkan bendera ini 81 meter.
6: Berbagai cara dilakukan masyarakat untuk menyemarakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 Senin 17 Agustus kemarin. Di antaranya, Kerukunan RT Karanganyar menggelar upacara dilanjutkan kirab bendera sepanjang 81 meter dan menjadi pusat perhatian warga. Kegiatan start dan finish dipusatkan di SD 024 Kampung Bugis, melibatkan warga, siswa, pengurus RT, KSM hingga LPM. Ketua Kerukunan RT Karanganyar, Jamal, mengatakan kirab bendera ini sudah menjadi agenda rutin setiap tahun. Panjang bendera selalu disesuaikan dengan usia kemerdekaan Republik Indonesia.
1: Ini paletnya adalah kirab bendera.
5: Iya.
1: Secara kebersamaan seluruh RT Karanganyar bekerja sama dengan KSM, di dalamnya juga ada LPM, Kebetulan hari ini tepat pada perayaan 17 Agustus, jadi kita bersama-sama upacara di SD 024, termasuk mengajukan permohonan kepada warga masyarakat khususnya Karanganyar dan siswa-siswa ASD di 024 ini untuk bersama-sama kita meramaikan tiga bendera pada hari ini. Ya, jadi setiap tahun kita melaksanakan seperti ini, Pak.
5: Oh, berarti ini kira benderanya sudah setiap tahun?
1: Setiap tahun kita laksanakan. Setiap tahun ada penambahan menyesuaikan hari ulang tahun. Dan tahun ini ada ke-81 kemerdekaan kita.
5: Berarti?
1: Nah, jadi kita persiapkan bendera ini 81 meter.
6: Menurut Jamal, bendera raksasa sepanjang 81 meter itu dibiayai secara swadaya oleh warga. Proses penjahitannya memakan waktu sekitar 6 hari dengan biaya hampir 5 juta rupiah. Uniknya, bendera ini tidak dibuat baru setiap tahun. Panitia hanya membuka satu sambungan bendera tahun sebelumnya, lalu menyambung kembali dengan tambahan panjang sesuai usia kemerdekaan.
1: Pembuatan benderanya ini kita langsung tarakan aja. Jadi biaya dari pembuatan bendera sekitar hampir 5 juta dengan jahitnya. Ya. Semua adalah partisipasi teman-teman RT.
5: Masyarakat.
1: Ya, tetap kita jahit, kita kan untuk benderanya.
6: Jamal berharap kegiatan ini bisa menjadi contoh bagi RT lain di Tarakan untuk terus menyalakan semangat kemerdekaan di tingkat lingkungan. Rangkaian peringatan memeriahkan HUT RI di Karanganyar akan berlanjut hingga beberapa hari ke depan. Setelah upacara dan kirap, akan dilaksanakan jalan santai pada 25 Agustus mendatang dengan door prize menarik. Muhammad Rajabsyah, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Berikutnya pendengar dan pemirsa, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Utara kembali menggelar Kalimantan Utara Digital QRIS 2026 dan mencatat pertumbuhan pengguna QRIS di Kaltara yang kini telah menembus angka 120 ribu pengguna.
7: Harapannya tentunya yang pertama, bagaimana kita meningkatkan akseptasi digital, pembayaran digital kepada masyarakat di seluruh Kalimantan Utara.
8: Gelaran Kaltara Digital QRIS atau Katalis 2026 di Taman Berkampung Tarakan berlangsung meriah dengan menghadirkan kompetisi live band performance, edukasi literasi keuangan hingga sosialisasi fitur QRIS antar negara. Kepala KPWBI Provinsi Kalimantan Utara Agus Taufik menegaskan bahwa edukasi keamanan transaksi digital menjadi fokus utama di tengah pesatnya adopsi pembayaran non-tunai, khususnya bagi generasi muda dan pelaku UMKM.
7: Harapannya tentunya yang pertama, bagaimana kita meningkatkan akseptasi digital, pembayaran digital kepada masyarakat di seluruh Kalimantan Utara. Di samping kemudahan-kemudahan yang kita peroleh, tentunya kita harus waspada terhadap berbagai risiko yang muncul. Sehingga kewajiban kami tentunya beserta pemerintah daerah, beserta stakeholder yang ada di Kalimantan Utara, termasuk yang ada di Tarakan ini, bersama-sama untuk terus meningkatkan edukasi, literasi, keuangan, literasi digital kepada masyarakat.
8: Ia menambahkan saat ini pengguna QRIS sudah mencapai 120 ribu user di Kalimantan Utara. Namun, Bank Indonesia Kaltara tetap berkomitmen untuk terus memperkuat sinergi bersama pemerintah daerah dan sektor perbankan guna memperluas infrastruktur jaringan hingga ke pelosok perbatasan. Setia Udadi, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar dan pemirsa, Anda masih mendengarkan berita Kaltara pagi ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Tarakan 97,9 MHz, RRI Malinau 95,3 MHz, audio streaming rri.co.id, YouTube channel RRI Tarakan Official, serta aplikasi RRI Digital. Berikutnya pendengar dan pemirsa, kita beralih ke Kabupaten Malinau. Bagi masyarakat pedalaman, kemerdekaan tidak hanya dimaknai melalui upacara bendera. Di Desa Long Sule, Kecamatan Kayan Hilir, kemerdekaan juga berarti terbukanya akses transportasi dan terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat, termasuk jalan dan bahan bakar minyak.
2: Jadi harapan kami untuk kedepannya akses jalan bisa ada, bisa tembus ke sini. Karena itulah satu-satunya harapan kami di Desa Long Pindah ini untuk mendatangkan sumbawa dan juga lain-lain.
9: Peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia menjadi momentum bagi masyarakat Desa Long Sule, Kecamatan Kain Hilir, untuk menyampaikan harapan pada pemerintah. Di tengah perayaan kemerdekaan, masyarakat Long Sule masih menghadapi persoalan mendasar berupa keterbatasan akses transportasi. Kepala Desa Long Sule, Jarod Ire, saat dihubungi via sambungan telepon usai upacara peringatan hari ulang tahun kemerdekaan ke-81 Republik Indonesia pada Senin 17 Agustus 2026 mengatakan hingga kini belum terdapat akses darat yang menghubungkan wilayah mereka dengan pusat pemerintahan maupun jalur distribusi sehingga mobilitas warga dan pemenuhan kebutuhan sehari-hari masih menghadapi kendala. Harapan ini telah disuarakan warga selama lebih dari satu dekade. Menurutnya keterbatasan akses juga membuat pelayanan pemerintah bagi masyarakat Long Sule dan desa tetangga Long Pipa tidak sepenuhnya dapat dilakukan di ibu kota Kecamatan Kain Hilir di Data Dian.
2: Jadi harapan kami sebagai warga negara Republik Indonesia ini, kami setiap tahun merayakan upacara di sini. Jadi harapan kami untuk kedepannya akses jalan bisa ada, bisa tembus ke sini. Karena itulah satu-satunya harapan kami di Desa Long Pindah ini untuk mendatangkan sumbawa dan juga lain-lain kebutuhan kami ke kita. Karena akses jalan di Malino ini hanya satu-satunya Desa Long Sule dan Long Pipa ini yang belum ada akses jalannya. Itu harapan kami supaya bisa diperhatikan pemerintah dan juga meskipun secara ekonomi merdeka, tapi hati kami tetap untuk tinggi.
9: Meski kedua desa kini telah terhubung dengan dua jembatan yang selesai dibangun pada 2025, akses jalan darat menuju wilayah tersebut masih menjadi kebutuhan yang diharapkan masyarakat. Bagi warga, tersedianya jalan darat bukan hanya memperlancar mobilitas, tapi juga membuka jalur yang lebih mudah untuk mendatangkan sembako dan berbagai kebutuhan lain. Bagi masyarakat Long Sule, persoalan akses dan kebutuhan dasar tersebut menjadi bagian dari makna kemerdekaan yang ingin mereka rasakan. Pembangunan akses jalan tidak hanya diharapkan membuka mobilitas warga, tapi juga memperlancar distribusi sembako, BBM, kebutuhan pendidikan, pelayanan pemerintahan, dan aktivitas ekonomi masyarakat. Di tengah keterbatasan akses tersebut, warga Desa Long Sule dan Long Pipa memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan RI dengan mengikuti upacara bersama di lapangan terbuka di kantor perwakilan kecamatan Kain Hilir di Desa Long Pipa. Di perayaan kemerdekaan tahun ini, mereka kembali merajut harapan agar pembangunan dan akses darat semakin terbuka. Ading Revlin, RRI Malinau, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Berikutnya pendengar dan pemirsa, Bupati Malinau mengajak masyarakat untuk menjadikan hari ulang tahun yang ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia sebagai refleksi mengenang para pahlawan dan mengisi kemerdekaan dengan merawat kebinekaan.
10: Hari ini dan seterusnya kita mengisi kemerdekaan sesuai dengan cita-cita luhur bangsa kita. Lalu sebab itu mari kita bersama-sama selalu menjaga dan merawat kebinekaan persatuan di negeri yang kita cintai.
11: Bupati Malinau, WMP Wemawa, SEMH memimpin langsung upacara peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 di lapangan Prosehat Pelangi Intimung, Malinau Kota, Senin 17 Agustus 2026. Dalam pesan dan harapannya pasca upacara, WMP menyampaikan makna perayaan tahun ini serta ajakan kepada seluruh elemen masyarakat. Bupati Malinau menegaskan hari kemerdekaan adalah momen paling bersejarah bagi bangsa dan masyarakat Malinau. Bupati mengajak merenungkan kembali perjuangan panjang para pahlawan yang telah mengorbankan segalanya agar bangsa ini terbebas dari penjajahan.
10: Hari kemerdekaan adalah hari yang paling bersejarah bagi negeri kita, bagi bangsa kita. Kita tahu bahwa tujuan kita merdeka karena kita memiliki pengalaman bagaimana bangsa ini tertindas. Bangsa ini belum sepenuhnya dapat merasakan seluruh potensi yang ada di bumi Indonesia ini. Lalu dengan semangat kemerdekaan itu, hari ini kita bersama-sama merefleksikan kemerdekaan itu, mengenang perjuangan para pahlawan itu. Dan hari ini dan seterusnya kita mengisi kemerdekaan sesuai dengan cita-cita luhur bangsa kita. Lalu sebab itu mari kita bersama-sama selalu menjaga dan merawat kebinekaan persatuan di negeri yang kita cintai di bawah sang Saka Merah Putih. Itulah harapan kita dan itulah doa kita bagi negeri yang kita cintai. Merdeka!
11: Bupati Marino juga mengajak seluruh warga untuk menjaga dan merawat keberagaman serta persatuan di bawah naungan bendera merah putih.
12: Kemerdekaan ini kan tidak menjadi tanggung jawab satu atau dua pihak saja. Tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah dalam mengisi kemerdekaan, tapi kita semua sebagai warga negara Indonesia, kita memiliki kewajiban mulai dari mendoakan bangsa ini, mendoakan para pemimpinnya, pemimpinnya juga bekerja dengan sepenuh hati, dan juga mendoakan rakyatnya. Sehingga harapan kita mencapai masyarakat yang adil dan sejahtera dengan tetap mengutamakan persatuan dan kesatuan serta menjaga kearifan lokal termasuk di Kabupaten Malinau ini. Itulah harapan. Di dalam momen kemerdekaan Indonesia ini, mari kita gelorakan kembali semangat persatuan kita. Kita bangga, kita bersyukur ada banyak negara di belahan dunia ini yang tidak bisa menikmati kemerdekaannya secara optimal karena terjadi konflik. Akhirnya kesejahteraan yang menjadi harapan tidak terwujud. Oleh sebab itu, mari kita satukan semangat kita untuk ke depan membangun atau menyelesaikan yang belum selesai dalam perjuangan kita bersama di negeri, termasuk di bumi timur Kabupaten Malinau yang kita cintai.
11: Pemerintah Kabupaten Malinau merayakan Hari Kemerdekaan ini berpusat di ibu kota kabupaten dan satu titik lagi di wilayah perbatasan di Apokayan yang dihadiri perwakilan Kementerian Dalam Negeri. Berbeda dengan tahun sebelumnya, kegiatan upacara digelar secara bergilir di sejumlah kecamatan, baik wilayah pedalaman maupun perbatasan. Namun tahun ini ditempatkan di pusat ibu kota

0: peserta. Maksud dan tujuan dilaksanakannya kegiatan ini adalah pertama, melestarikan budaya yang ada di wilayah Kecamatan Malitau Kota dengan tampilan busana dan atraksi kebudayaan. Sehingga kemudian kita bersama terus menjaga, memelihara dan melestarikan budaya-budaya yang ada di masyarakat di wilayah Kecamatan Malinau Kota. Yang kedua, terus menumbuhkan rasa persaudaraan, kekeluargaan, kebersamaan yang pada akhirnya terus meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan di wilayah Kecamatan Malinau Kota sebagai modal utama pembangunan. Dan yang terakhir, pastinya kegiatan ini adalah dalam rangkaian acara Semarak HUT RI ke-81 di Kecamatan Malinau Kota.
1: Muhammad Yusuf menyampaikan apresiasi pada seluruh peserta yang telah memberikan dukungan sehingga Karnaval Budaya di Kecamatan Malinau Kota tahun ini dapat terlaksana. Ia berharap semangat kebersamaan dan kecintaan terhadap budaya lokal yang ditampilkan dalam karnaval tidak berhenti pada kegiatan seremonial, tapi terus dipelihara dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Ading Revlin, RRI Malinau, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar dan pemirsa, tuntas sudah berita Kaltara pagi ini. Kembali kami sampaikan sehari berita di antaranya. Gubernur Kalimantan Utara menegaskan peringatan hari ulang tahun yang ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia harus dimaknai lebih dari sekedar upacara seremonial. Semangat kebangsaan dan nilai-nilai perjuangan para pahlawan harus terus diwarisi. Masyarakat perbatasan Kecamatan Kayan Hilir berharap kemerdekaan juga berarti terbukanya akses transportasi dan terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat, termasuk jalan dan bahan bakar minyak yang selama ini sulit. Bank Indonesia Kalimantan Utara mencatat pertumbuhan QRIS di Kalimantan Utara kini telah menembus angka 120.000 pengguna. Mewakili tim pemberitaan yang bertugas, saya Agus Maulana mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.
3: Sekian berita Kaltara.

0: Wih, gila, gila, gila, gila. Tinggal crop nama pembuat aslinya di pojok, terus upload ulang di akunku. Langsung banyak yang like dan puji aku kreatif. Gila, gila, gila.
1: Hebat sih, like-nya banyak, Bud. Tapi yang punya keringat dan begadang bikin karya itu, kamu kasih tahu nggak?
0: Hah, Yuni. Bikin kaget aja. Lah, kan di internet bebas, Yun. Siapa cepat, dia dapat, kan?
1: Nah, ini. Bebas bukan berarti boleh ambil hak orang lain, Budi. Hargai hasil kerja keras dan karya cipta mereka. Coba kalau posisimu dibalik, karyamu dijiplak tanpa izin, kamu pasti marah, minimal sedih, ya nggak?
0: Iya sih.
1: Nah iya.
0: Kasian juga yang bikin kalau nggak dihargai ya.
1: Nah itu, mulai sekarang, jadilah warganet yang cerdas dan jujur. Selalu cantumkan sumber, atau paling enggak nih, minta izin sama yang punya karya.
0: Oke deh.
1: Karya hebat lahir dari proses yang tidak mudah. Hargai hasil kerja orang lain dengan tidak melakukan plagiasi atau klaim sepihak.

Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Ya udah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.

Ritual Atunupan Roli atau ritual memegang linggis yang panas ini dilaksanakan dalam upacara adat yang melibatkan seluruh masyarakat suku Kajang jika terdapat masalah, seperti halnya kasus pencurian di tengah pemukiman masyarakat adat, namun tidak diketahui siapa pelakunya. Maka jika terdapat kasus pencurian, seluruh warga dikumpulkan oleh pemimpin adat atau ammatoa, yang nantinya akan menggelar sebuah upacara untuk mengungkap siapa pelaku pencurian. Ammatoa akan memulai ritual membakar linggis dalam api yang membara hingga linggis berubah warna menjadi kemerahan. Pihak-pihak yang dicurigai sebagai pencuri akan diminta memegang linggis panas itu satu persatu. Sebelumnya, ammatoa akan menyampaikan ritus bahwa siapapun yang jujur tidak akan merasakan panas. Sebaliknya, siapapun yang telah berlaku tidak jujur akan merasakan panas hingga tangannya akan

0: Nora ngechat nih,
1: nanyain udah di mana. OTW.
0: OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
2: Yang ini malah merugikan orang lain.
1: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
3: Oh iya deh.
1: Padahal 5. Oh
2: no. Kalau yang ini bohong yang merugikan diri sendiri.
1: Maaf Bu, saya

0: Iya, nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
1: Oh?
0: Astaga, ganggu orang aja kamu.
2: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
0: Yelah, santai dikit dulu lah.
2: Santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
0: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
2: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian, abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang, gak takut kena teguran apa?
0: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
2: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
0: Iya deh iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
2: Beneran bang, paket kilat nih.
0: Ya belum lah, bercanda doang ini.
2: Gajinya serius, kerjanya bercanda.

Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Saat lagi pendengar, kami ajak Anda untuk mengikuti Warta Berita yang disiarkan langsung dari Pro 3.

0: Dari Medan Merdeka Barat, Padang 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Salah satu tujuan dari pemerintah Prabowo dalam rangka membantu keluarga miskin yang memang mereka tidak mampu di sekolah. Masuk sini, semuanya gratis.
2: Semuanya berupa bahan makanan, obat-obatan, dan hal-hal lain yang sangat diperlukan oleh masyarakat para korban di NTT.

Sari berita pagi hari ini, sekolah rakyat dinilai efektif dalam membantu masyarakat yang kurang mampu. Ada sebanyak 50 ton bantuan disalurkan untuk korban gempa di Nusa Tenggara Timur. Iran menyampaikan bela sungkawa kepada Indonesia atas gempa bumi dahsyat di Nusa Tenggara Timur. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 18 Agustus 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Pemirsa, program unggulan Presiden Prabowo Subianto adalah Sekolah Rakyat yang dinilai efektif dalam membantu masyarakat kurang mampu dalam meningkatkan pembentukan karakter siswa dan siswi. Kita simak laporan lengkap dari Edi Suroso berikut ini.
1: Karena sekolahnya sama ya, kayaknya bisa lebih disiplin. Oh, karena anak-anak sekarang tuh susah kalau disiplinkan, apalagi kalau sudah main HP.